0: Presiden Prabowo Subianto memerintahkan agar menyiapkan pengembangan bahan bakar nabati campuran bensin atau etanol 50%. Menteri Bahlil mengatakan keberhasilan memproduksi B50, yakni sawit dicampur dengan metanol, menjadi contoh dalam pengembangan BBM nabati E50. Upaya untuk menghadirkan etanol 50 agar Indonesia tidak tergantung impor BBM. Konsumsi BBM masyarakat Indonesia mencapai 39 hingga 40 juta kiloliter per tahun. Penjelasan Menteri Bahlil disampaikan usai rapat paripurna Dewan Energi Nasional yang dipimpin langsung oleh Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka Jakarta kemarin.
1: Kami juga telah memutuskan bahwa untuk jangka panjang kita mempelajari tentang kesuksesan daripada B50, di mana B50 ini adalah hasilnya dari CPO dicampur dengan metanol kemudian menjadi FAME, yang ini yang mengantarkan kita untuk tidak lagi kita melakukan impor solar untuk khusus CN48. Nah, belajar berangkat dari ini bahwa Presiden tadi memerintahkan untuk segera menyusun langkah-langkah yang sama untuk kita membangun E50. Hal-hal lain juga tadi arahan Bapak Presiden kepada kami bahwa harus kita melakukan kerjasama yang baik antara akademisi, pelaku usaha dengan pemerintah dalam membuat kebijakan energi ke depan.
0: Sementara itu, anggota Dewan Energi Nasional Satya Widya Yuda menjelaskan pengembangan E50 dilakukan secara bertahap.
2: Kita diharapkan bertahap yang ujungnya nanti sampai ke E50.
3: Kan roadmap kan menuju ke sana.
4: Jadi targetnya Presiden buat E50 itu kapan sih, Pak?
2: Tidak menyebutkan waktu.
4: Menuju ke sana ya, Pak.
0: Presiden Prabowo juga mendorong eksplorasi dan pengawasan 45.000 sumur rakyat. Pemerintah akan mendorong eksplorasi besar-besaran pada cekungan dan blok minyak serta mengoptimalkan sumur-sumur minyak yang sudah ada. Menteri Bahlil menjelaskan, pemerintah akan menggunakan teknologi pada sumur-sumur tua untuk meningkatkan pengelolaan dan pemanfaatannya. Indonesia berhasil menghentikan impor solar dengan diproduksinya B50. Presiden Prabowo berharap dengan pengembangan E50, Indonesia stop impor BBM. Rapat juga dihadiri oleh Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dan sejumlah Menteri Kabinet Merah Putih. Dari Istana Merdeka Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
5: Presiden Prabowo Subianto menyatakan dengan tegas bahwa pemberantasan tambang ilegal menjadi salah satu fokus pemerintah dalam menjaga dan memaksimalkan potensi kekayaan alam Indonesia. Joshua Siombing melaporkan selengkapnya.
6: Laporan khusus.
7: Masalah yang kita hadapi adalah ya national wealth kita tidak tinggal di Indonesia. Ya bagaimana Anda mau berharap likuiditas orang uang yang dibawa keluar?
8: Presiden Prabowo Subianto kembali menegaskan sejumlah persoalan dalam pengelolaan sumber daya alam yang berdampak pada kekayaan negara. Dalam dialog bersama sejumlah jurnalis nasional bertajuk Presiden Prabowo Menjawab, Kepala Negara menuturkan berbagai persoalan itu salah satunya yakni dengan menjamurnya tambang-tambang emas ilegal. Presiden mengungkapkan bahwa tambang-tambang emas ilegal tersebut telah aktif bertahun-tahun yang merugikan negara dengan bobot hasil tambang ilegal mencapai 2 ton per tahunnya. Bahkan tidak hanya itu, ketidaktertiban ini dikatakan kepala negara, ada pula ditemukan tambang emas ilegal yang berada di kawasan hutan lindung.
7: Tapi memang kita harus berani, benar, tegas ya. Jadi ada umpamanya ribuan tambang ilegal. Ribuan ada tambang ilegal sudah berjalan 8 tahun. Setiap bulan dia keluarkan 200 kilo emas. Jadi satu tahun itu 2 ton. 2 ton itu berapa? 8 tahun sudah berjalan. Ada lagi tambang di hutan lindung, wah sudah ribuan. Ini harus kita tertibkan. Dan kita dapat laporan, pengusaha-pengusaha dari negara lain masuk ke Indonesia. Kadang-kadang dengan visa turis, dengan apa, dan dia beli emas dari tambang-tambang ilegal itu. Nah, ini yang kita sedang tertibkan.
8: Sementara itu, Kementerian Energi Sumber Daya Mineral SDM sebagai pengampu perizinan dalam sektor pertambangan telah melakukan sejumlah langkah strategis dalam pencegahan praktik tambang emas ilegal di Indonesia. Direktur Jenderal Penegakan Hukum Dirjen Gakum Kementerian SDM, Rilke Jeffrey Huwae, menyatakan bahwa Kementerian SDM telah menyusun sejumlah kebijakan terkait operasional tambang yang dilakukan perorangan.
6: Kalau bicara soal peti, ini di mana-mana sudah ada. Kami sudah melakukan langkah-langkah kebijakan-kebijakan yang nantinya diharapkan itu memperkecil peluang-peluang untuk pertambangan ilegal. Kami sudah, Pak Menteri sudah membuat kebijakan untuk dilakukan IPR, izin pertambangan rakyat, dan nantinya kita sudah mengembangkan lagi untuk izin-izin yang ada di dalam WIU untuk kepentingan masyarakat. Sampai dengan pendekatan paling akhir, kami juga sedang menyusun suatu kebijakan yang nantinya mungkin bermanfaat dengan pertimbangan kearifan lokal.
8: Di sisi lain, Direktur Eksekutif Pusat Studi Hukum Energi dan Pertambangan, Pushep Bisman Bakhtiar, menilai terdapat sejumlah skema dalam penanganan aktivitas pertambangan ilegal. Untuk pertambangan ilegal yang dilakukan perorangan, Bisman menuturkan bahwa hal ini dapat ditangani dengan mengakomodir perizinan dengan pendampingan dan pembinaan. Sementara untuk pertambangan korporasi besar, ditegaskan Bisman, haruslah dilakukan penegakan hukum secara tegas.
9: Yang kedua, dilakukan pembinaan. Yang ketiga, bagaimana menyelesaikan masalah ekonomi dan sosial masyarakat agar dia beralih untuk mencari pencaharian yang lain. Karena motivasi rakyat itu yang kecil, ya betul-betul hanya untuk cari makan. Tetapi yang kedua, itu tambang ilegal yang dilakukan oleh pelaku usaha besar, oleh korporasi. Nah, maka terhadap tambang-tambang ilegal yang dilakukan oleh pelaku-pelaku besar, tidak ada kata lain kecuali penegakan hukum, kecuali pemberantasan, kecuali harus dilakukan secara sungguh-sungguh tindakan-tindakan. Dalam hal ini yang bisa melakukan adalah pemerintah dan aparat penegak
8: hukum. Meski demikian, lebih lanjut Direktur Eksekutif Pusat Studi Hukum Energi dan Pertambangan Pushep Bisman Bakhtiar menyatakan hal yang utama dalam pemberantasan tambang ilegal ini ialah keseriusan pemerintah dalam menjalankan komitmennya. Sebab ia meyakini dengan kemauan atau goodwill dari pemerintah untuk memberantas tambang ilegal tersebut akan berdampak besar terhadap perekonomian Indonesia. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
9: Maka luar biasa efek baik bagi pendapatan negara, tata kelola lingkungan, tata kelola tambang, maupun bagi keekonomian yang lebih bagus.
5: Berikut tanggapan masyarakat terkait dengan komitmen pemerintah dalam memberantas praktek pertambangan ilegal.
10: Saya sangat setuju dengan komitmen Presiden buat memberantas tambang ilegal. Tapi di sini juga harus ditekankan, seberani apa pemerintah untuk ungkap siapa aja yang terlibat. Mau itu dari oknum pejabat, aparat penegak hukum, kayak TNI dan Polri, mau itu pengusaha besar, sampai politisi yang juga terlibat dalam tambang ilegal. Ya, pengungkapan ini penting, tapi jangan cuma ditutup atau dihentikan doang. Tapi siapa aja yang bermain juga harus diungkap secara terbuka. Setelah diberantas, berikan sanksi berat dan tegas sesuai hukum. Kalau terbukti melanggar, asetnya bisa ditindak sesuai ketentuan dan wajib mempertanggungjawabkan kerugian yang ditimbulkan. Ya, kalau yang terlibat oknum aparat TNI atau Polri, proses juga harus tegas dan transparan. Ya, intinya sih kita dukung kalau komitmennya benar-benar memberantas tambang ilegal tanpa pandang bulu. Ya, jangan cuma berhenti di penutupan tambangnya aja, tapi ungkap juga siapa yang bermain di belakangnya.
11: Ya, tambang ilegal ini emang harus diberantas. Bayangin aja, masa ada tambang yang udah beroperasi sampai 8 tahun terus bisa ngasilin 200 kg emas setiap bulan. Apalagi ada juga ya sampai ke kawasan hutan lindung, dan emasnya juga dibeli sama pengusaha dari luar negeri. Jadi kan ini bocor lagi. Nah, harapannya pemberantasan ini bisa tuntas, bukan cuma nangkap pelakunya doang, tapi bisa menghentikan kegiatan dan jalur penjualan emas ilegalnya.
5: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik komitmen pemerintah memberantas tambang ilegal. Naskah disusun oleh Liona Martadoki, dibacakan Tomo Hakim.
12: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Persoalan tambang ilegal kembali menampar kita setelah Presiden Prabowo Subianto menegaskan kegiatan ini wajib disikat habis. Sangat beralasan, karena aktivitas itu menggerus kekayaan alam negara. Bagaimana tidak? Catatan kepala negara menyebut ada ribuan titik tambang tanpa izin, dan ironisnya sebagian dibiarkan melenggang hingga 8 tahun meraup sekitar 200 kg emas setiap bulannya. Jika kita menghitung secara cepat, sekitar 2,4 ton emas raib dalam setahun. Angka telak

0: Bongkar jaringan gelap tambang emas ilegal. Sementara Bea Cukai berhasil membekap penyelundupan hampir 24 kg emas atau senilai 63 miliar rupiah. Razia di mulut tambang bakal percuma jika pemerintah tidak memutus mata rantai dari hulu ke hilir. Mulai dari pemodal besar, cukong, smelter gelap hingga bayar lintas batas. Belum lagi tusukan telak di kawasan hutan seperti di Nabire dan berbagai konsesi bermasalah. Di lokasi-lokasi tersebut, negara mendapati aktor non-legal hingga warga negara asing ikut bermain dalam kubangan tambang tanpa izin. Pemberantasan tambang ilegal bukan cuma soal borgol dan penegakan hukum semata. Ini adalah harga mati demi keselamatan ekologi, pundi-pundi penerimaan negara, marwah tata kelola hingga iklim investasi yang jujur. Resep mujarabnya tunggal, sapu bersih total. Integrasikan data perizinan digital, ketatkan pengawasan lapangan, dan lacak aliran cuan emas hingga ke meja pembeli terakhir. Bersamaan dengan itu, negara wajib menyuntikan alternatif ekonomi legal bagi warga lokal. Hal itu agar penertiban tidak sekadar memindahkan penyakit, tetapi dapat mematikan sel kanker ekosistem ilegal secara permanen. Bumi Nusantara Indonesia memiliki aturan yang harus ditegakkan agar hasilnya benar-benar kembali untuk rakyat dan negara. Menutup tambang ilegal baru langkah awal. Menjaga kebocoran agar tidak berulang, itulah ujian yang sebenarnya. Sekian editorial. Selamat pagi.
1: Selanjutnya kami hadirkan kembali Jurnal Musabako Tilawatil Quran atau MTQ Nasional ke-31 2026 di Kota Semarang, Jawa Tengah.
2: Kita ikuti informasi seputar Musabakah Tilawatil Quran tingkat nasional tahun 2026 dari Kota Semarang, Jawa Tengah.
3: Jurnal MTQ Nasional ke-31 tahun 2026 langsung dari Semarang, Provinsi Jawa Tengah.

0: Kafilah Papua Tengah Muhammad Hafiz Al-Mubarak mengaku sempat merasa grogi saat mengikuti perlombaan cabang hafalan satu juz dan tilawah Musabaqoh Tilawatil Quran MTQ Nasional ke-31 di Kota Semarang. Namun demikian, pihaknya tetap menyelesaikan perlombaan dengan tampil maksimal. Selengkapnya disampaikan Luki Setiawan.
1: Lantunan ayat suci Al-Quran ini berasal dari kafilah Papua Tengah Muhammad Hafiz Al-Mubarak serta MTQ Cabang Hafalan Satu Juz dan Tilawah yang dilaksanakan di Rumah Dinas Wali Kota Semarang Kamis pagi. Ia menyebut untuk tampil di ajang MTQ Nasional ini, kafilah Papua Tengah mempersiapkan para peserta secara intensif selama 2 bulan untuk menghadapi Musabaqoh Tilawatil Quran Nasional 31 di Kota Semarang. Persiapan dilakukan setelah pelaksanaan MTQ tingkat Provinsi Papua Tengah dilaksanakan. Kepada RRI, Hafiz mengaku sempat merasa grogi saat mengikuti perlombaan, terlebih penampilan di tingkat nasional ini menjadi pengalaman pertamanya. Hafiz mengatakan persiapan yang dilakukan dengan mengikuti TC di tingkat kabupaten serta memperbanyak murojaah atau pengulangan hafalan Al-Quran. Pendamping kafilah Papua Tengah Haji Munir mengatakan peserta Papua Tengah telah berupaya memberikan penampilan terbaik pada cabang yang diikutinya. Meski demikian, keikutsertaan di MTQ Nasional tidak semata-mata berorientasi pada hasil perlombaan. Ia menyebut pengalaman tampil di tingkat nasional menjadi kesempatan penting bagi kafilah Papua Tengah untuk belajar dan mengevaluasi kemampuan.
2: Target kita ya Alhamdulillah kita sudah bisa tampil di tingkat nasional, bisa menimba berbagai banyak pengalaman.
1: Kafilah Papua Tengah berharap pengalaman mengikuti MTQ Nasional ke-31 di Kota Semarang dapat menjadi modal untuk meningkatkan pembinaan dan prestasi peserta pada penyelenggaraan MTQ selanjutnya. Lukis dan melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: membaca bank hafalan Al-Quran dan tilawah dalam ajang Musabaqah Tilawatil Quran MTQ di Rumah Dinas Wali Kota Semarang kemarin telah memasuki hari terakhir untuk babak penyisihan. Ada 300 lebih peserta dari berbagai daerah bersaing ketat untuk merebutkan tiket menuju babak final. Pendamping Majelis 5, Muhammad Ainur Rafiq menyampaikan, untuk sesi pagi pesertanya ada 17, terdiri dari 9 putri dan 8 putra untuk cabang 1 juz dan tilawah. Sedangkan untuk sesi siang, ada 11 peserta, yaitu 7 putra dan 4 putri untuk cabang 5 juz dan tilawah. Mengenai jumlah peserta yang berhak melaju ke babak final, Dewan Hakim masih akan melakukan musyawarah selesai seluruh penampilan hari ini diselesaikan.
1: Nah, tetap Dewan Hakim akan musyawarah pada hari ini sampai selesai. Kira-kira apakah diambil 6 terbaik, nanti yang 1, 2, 3, juara 1, 2, 3, yang 4, 5, 6, harapan 1, harapan 2. Biasanya di tingkat-tingkat nasional seperti itu biasanya.
0: Sesuai jadwal yang telah ditetapkan, panggung utama babak final cabang ini akan digelar selama 2 hari berturut-turut, yaitu pada hari ini dan besok. Cabang Tafsir Al-Quran Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris pada Musabaqah Tilawatil Quran MTQ Nasional ke-31 pada hari Kamis kemarin memasuki hari keempat. Cabang lomba tersebut dilaksanakan di gedung BP2KLK Semarang. Bagi IC Cabang Tafsir Al-Quran Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris, Kiai Matul Hasanah mengatakan, perlombaan dibagi dalam 2 sesi, yaitu sesi pagi diperuntukkan bagi peserta Tafsir Al-Quran Bahasa Indonesia, sedangkan sesi siang untuk Bahasa Inggris. Ia menjelaskan, nomor urut tampil peserta ditentukan melalui sistem pengajakan menggunakan aplikasi. Ia mengungkapkan, penilaian cabang Tafsir Al-Quran Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris dilakukan melalui sejumlah aspek, di antaranya tajwid, tahfidz, tafsir, fasahoha, pemahaman makna, dan perbandingan ayat serta kandungan ayat Al-Quran. Jai Matul menerangkan, dalam babak final yang akan dilaksanakan hari ini, penilaian tetap mencakup berbagai aspek. Untuk kategori Tafsir Al-Quran Bahasa Indonesia, hafalan yang menjadi salah satu bagian penilaian adalah 30 juz. Sedangkan untuk kategori Tafsir Al-Quran Bahasa Inggris, peserta diisyaratkan memiliki hafalan 17 juz dengan materi hafalan yang diambil dari juz 13. Musabaqah Tilawatil Quran MTQ Nasional ke-31 cabang hafalan Al-Quran golongan 10 juz dan 20 juz di Auditorium Majeng Kantor Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah pada hari Kamis memasuki hari terakhir babak penyisihan. Cabang lomba tersebut diikuti 15 peserta golongan 10 juz dan 11 peserta golongan 20 juz. PIC MTQ Nasional ke-31 cabang hafalan Al-Quran golongan 10 dan 20 juz Ismail Hudori mengatakan, penyisihan kemarin dimulai cabang lomba golongan 10 juz baik peserta putra maupun putri. Kemudian dilanjutkan dengan golongan 20 juz. Menurut Ismail, hasil penyisihan akan menentukan peserta yang berhak melaju ke babak final. Masing-masing kelompok putra dan putri akan diambil 3 peserta terbaik. Penentuan peserta terbaik dilakukan berdasarkan penilaian Dewan Hakim. Aspek yang menjadi penilaian antara lain hafalan atau hafidz, kemudian tajwid dan fasoha. Ismail mengatakan peserta yang memperoleh nilai terbaik dari seluruh aspek penilaian tersebut akan menjadi peserta yang lolos ke babak final.
2: Demikian Jurnal MTQ Nasional ke-31 tahun 2026 langsung dari Semarang, Provinsi Jawa Tengah.
3: Demikian informasi seputar Musabaqah Tilawatil Quran tingkat nasional tahun 2026.

0: Seorang warga negara Yaman tewas dan seorang lainnya terluka akibat serpihan dari serangan pesawat nirawak atau drone milik Houthi yang jatuh di Provinsi Taif, Arab Saudi. Seperti dikutip dari kantor berita Antara, Dinas Pertahanan Sipil Provinsi Taif, Arab Saudi menyebut insiden ini menyebabkan seorang warga Arab Saudi juga dilaporkan mengalami luka-luka. Dari dunia olahraga, Chapter Mission kontingen Indonesia untuk Asian Games Aichi Nagoya 2026, Todo Tua Pasaribu mengajak masyarakat terus memberikan doa dan dukungan kepada para atlet yang berjuang dalam multi-event olahraga terbesar se-Asia tersebut. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, Todo Tua menilai dukungan masyarakat dari tanah air menjadi bagian penting dalam menjaga semangat para atlet selama menjalani persaingan di Asian Games 2026. Berikut kami ajak kembali Anda untuk memantau bagaimana situasi lalu lintas bersama dengan National Traffic Management Center NTMC Korlantas Polri.
1: Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
0: Brigadir Yasinta, silakan.
2: Ya baik, terima kasih Jaini di studio dan selamat pagi pemirsa. Kembali bersama saya Brigadir Yasinta dari NTMC Polri. Saat ini saya akan mengajak Anda untuk memantau bagaimana kondisi arus lalu lintas terkini di beberapa titik melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Dan langsung saja untuk yang pertama kita akan pantau situasi lalu lintas terkini, tepatnya di kawasan Slipi, Jakarta Barat. Bisa kita saksikan bersama di kawasan ini, tepatnya di kawasan flyover Slipi Jaya, Jakarta Barat, terpantau adanya peningkatan volume kendaraan bertepatan dengan jam berangkat perkantoran. Baik di jalur arteri dari arah Cawang yang akan menuju ke arah Grogol maupun arah sebaliknya. Kemudian di jalur tol dalam kota dari Cawang yang akan menuju Grogol maupun arah sebaliknya saat ini juga terpantau adanya peningkatan. Namun kendaraan masih dapat melaju dengan kecepatan normal berkisar 50 hingga 60 km per jam yang didominasi oleh kendaraan pribadi roda 4. Kami menghimbau kepada Anda para pengendara yang akan melintasi kawasan ini agar tetap menjaga jarak aman kendaraan Anda. Selanjutnya kita beralih ke kawasan Slipi Palmerah, Jakarta Barat. Arus lalu lintas di sana pada pagi hari ini juga terjadi peningkatan volume kendaraan, khususnya di jalur arteri, baik dari arah Semanggi yang akan menuju Grogol, Petamburan, maupun Cawang. Namun, pelambatan kecepatan di kawasan ini hanya terjadi saat menjelang traffic light berkisar 200 meter ke belakang yang didominasi oleh kendaraan pribadi baik roda 2 maupun roda 4. Namun selepasnya, kendaraan dapat melaju dengan kecepatan normal berkisar 30 hingga 40 km per jam. Sesekali ketersendatan terjadi karena adanya kendaraan yang akan memasuki gerbang tol selepasnya kembali normal. Kemudian untuk di tol dalam kota, dari arah Cawang yang akan menuju ke arah Grogol maupun arah sebaliknya, pada pagi hari ini juga masih terpantau ramai lancar. Kami menghimbau kepada Anda para pengendara untuk tetap memperhatikan laju kendaraan Anda dalam batas kecepatan normal. Selanjutnya kita bergeser ke kawasan Comal, Pemalang, Jawa Tengah. Arus lalu lintas di sana pada pagi hari ini juga terpantau kondusif, baik dari Tegal atau Semarang yang akan menuju ke arah Jakarta maupun arah sebaliknya. Kami menghimbau kepada Anda para pengendara yang akan melintasi kawasan ini harap tetap berhati-hati, mengingat jalur ini banyak dilalui oleh kendaraan bermuatan berat seperti truk maupun kontainer. Selanjutnya kita beralih ke kawasan Simpang Mengkereng Kediri, Jawa Timur. Arus lalu lintas di sana pada pagi hari ini terpantau cukup lengang, belum terlihat adanya peningkatan volume kendaraan di kawasan ini. Namun demikian, bagi Anda yang akan melintasi kawasan ini, kami himbau agar tetap berhati-hati mengingat adanya pertemuan arus kendaraan di kawasan ini. Dan juga kami menghimbau, khususnya bagi Anda para pejalan kaki yang akan menyeberang jalan di kawasan ini, kami menghimbau agar tetap berhati-hati, mengingat di kawasan ini belum tersedianya sarana jembatan penyeberangan maupun zebra cross. Untuk itu kami menghimbau kepada Anda para pejalan kaki agar tetap berhati-hati dan tetap ikuti arahan petugas kami yang berada di lapangan. Dan pemirsa, perlu kami informasikan berdasarkan data RSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia selama 1 kali 24 jam terjadi sebanyak 257 kasus laka lantas. Dengan rincian, 26 meninggal dunia, 46 luka berat, dan 326 luka ringan. Dari 257 kasus tersebut, 31% terjadi karena kecerobohan pengemudi. Untuk itu kami tak bosan-bosannya menghimbau, sebelum Anda berkendara, pastikan Anda dan kondisi fisik kendaraan Anda dalam keadaan prima. Pastikan cek kembali kelengkapan surat-surat kendaraan Anda, tetap patuhi peraturan lalu lintas, dan ikuti arahan petugas kami yang berada di lapangan demi keselamatan diri Anda maupun pengguna jalan lainnya. Untuk informasi selengkapnya seputar arus lalu lintas terkini, Anda dapat menghubungi call center kami di 15669 atau WA Center di 0858715669. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan untuk kemanusiaan, dan salam presisi. Demikian Brigadir Yasinta melaporkan langsung dari NTMC Polri. Kembali ke studio, silakan Zaini.
1: Demikian telah kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, belakangan ini publik kembali ramai membicarakan soal kebijakan dari Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi yang mulai mendorong pembatasan penggunaan sosial media bagi anak-anak. Kekhawatiran ini muncul karena semakin banyak laporan tentang dampak negatif media sosial terhadap anak. Mulai dari kecanduan layar, gangguan konsentrasi, hingga paparan konten yang tidak sesuai dengan usia mereka. Banyak orang tua akhirnya mulai bertanya, seberapa aman sebenarnya dunia digital bagi anak-anak kita? Fenomena ini menunjukkan satu hal penting. Anak-anak hari ini hidup di dunia yang sangat berbeda dengan generasi sebelumnya. Mereka tumbuh di tengah teknologi, media sosial, dan arus informasi yang sangat cepat. Apa yang mereka lihat, dengar, dan konsumsi setiap hari bisa sangat mempengaruhi cara berpikir dan perilaku mereka. Nah, bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan, isu ini sebenarnya memberikan pelajaran yang sangat relevan, terutama bagi Anda yang bisnis yang berkaitan dengan anak-anak, remaja, atau keluarga. Dalam dunia bisnis, memahami konsumen bukan hanya soal mengetahui apa yang mereka beli, tetapi juga memahami siapa mereka, bagaimana cara mereka berpikir, dan apa yang mempengaruhi keputusan mereka. Dalam kasus anak-anak, ini menjadi jauh lebih sensitif karena mereka masih dalam tahap perkembangan psikologis. Ketika kita menjual produk atau layanan yang berkaitan dengan anak-anak, kita tidak hanya berhadapan dengan pasar, kita juga berhadapan dengan tanggung jawab. Misalnya dalam dunia makanan, mainan, pendidikan, atau hiburan untuk anak-anak, kita benar-benar perlu memahami psikologi mereka. Apa yang baik untuk perkembangan mereka, apa yang perlu dibatasi, dan apa yang justru bisa berdampak buruk jika tidak diawasi. Disinilah konsep do and don'ts dalam bisnis menjadi sangat penting. Ada hal-hal yang boleh dilakukan, tapi ada juga batas-batas yang tidak boleh dilanggar. Misalkan dalam pemasaran, jangan memanfaatkan kelemahan psikologis anak untuk memaksa mereka membeli sesuatu. Dalam konten digital, jangan menciptakan sesuatu yang justru membuat anak kecanduan atau terpapar hal yang tidak sehat. Dalam produk makanan, jangan mengabaikan kualitas hanya demi keuntungan. Justru bisnis yang benar-benar memahami konsumennya biasanya akan bertahan lebih lama. Mereka tidak hanya menjual produk, tapi juga membangun kepercayaan. Ketika orang tua merasa bahwa sebuah brand benar-benar peduli pada perkembangan anak mereka, maka kepercayaan akan tumbuh. Dan dalam jangka panjang, kepercayaan itu jauh lebih berharga daripada sekedar penjualan sesaat. Kebijakan Komdigi ini akhirnya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa di balik setiap konsumen ada manusia dengan kebutuhan psikologis yang perlu dipahami. Dan ketika konsumen kita adalah anak-anak, tanggung jawab itu menjadi jauh lebih besar lagi. Karena bisnis yang sehat itu bukan hanya bisnis yang menguntungkan, tapi juga bisnis yang sadar akan dampak terhadap kehidupan orang lain. Dari saya, Antonio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

Sudahkah kamu mendengar istilah Godzilla El Nino? Kedengarannya seperti nama monster ya. Nah, Godzilla El Nino ini adalah sebutan untuk El Nino dengan kekuatan super ekstrim. Fenomena ini terjadi ketika suhu permukaan laut di Samudra Pasifik bagian tengah hingga timur memanas secara signifikan. Diprediksi terjadi pada periode April hingga Oktober 2026. Fenomena ini juga berbarengan dengan kondisi Indian Ocean Dipole atau IOD positif. Artinya, suhu laut di wilayah barat Sumatera dan selatan Jawa justru mendingin, sehingga pembentukan awan hujan jadi terhambat. Terus, apa ya dampaknya bagi Indonesia? Yang pertama, kita bisa menghadapi kemarau yang lebih panjang dan lebih kering dari biasanya. Namun menariknya, sebagian wilayah timur seperti Sulawesi dan Maluku justru berpotensi mengalami curah hujan yang lebih tinggi. Selain itu, Godzilla El Nino ini juga bisa memicu krisis air bersih dan gangguan produksi akibat gagal panen. Dan yang tidak kalah penting, resiko kebakaran hutan dan lahan. Jadi, penting nih buat kita untuk lebih waspada, mulai bijak menggunakan air, dan menjaga lingkungan sejak sekarang.

0: biar Tina seberangkat.
1: Udah dari tadi macet, malah makin macet gara-gara anak itu.
2: Sabar, Pak. Sabar. Anak itu kan berbuat baik, membantu menyeberangkan kakek itu.
3: Bersabar itu bisa bermakna memberikan kesempatan kepada orang lain untuk berbuat

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya.

0: Cek Fakta.
1: Cek Fakta.
0: Cek Fakta. Cek Fakta. Pro 1 RRI Gorontalo.
2: Pendengar, maka Anda bertanya-tanya, jika ikan hidup sepanjang hidupnya di dalam air, apakah mereka juga bisa merasa haus? Jawabannya adalah iya, tapi caranya sangat berbeda dengan manusia. Rasa haus pada ikan berkaitan dengan kebutuhan tubuh untuk menjaga keseimbangan garam dan cairan atau yang dalam dunia biologi disebut osmoregulasi. Setiap jenis ikan memiliki cara berbeda dalam mengatur air di dalam tubuhnya, tergantung apakah mereka hidup di laut atau di air tawar. Meski dikelilingi air, ikan laut justru terus kehilangan cairan tubuhnya karena air dalam tubuh mereka lebih encer dibanding air laut yang sangat asin. Akibatnya, air dari tubuh ikan cenderung keluar melalui insang karena proses osmosis. Untuk mengganti cairan yang hilang, ikan laut secara aktif meminum air laut. Namun tentu saja, air laut mengandung garam dalam jumlah tinggi. Karena itu, kelebihan garam akan dikeluarkan melalui sel-sel khusus pada insang, sedangkan ginjal membantu membuang zat sisa dan menjaga keseimbangan cairan.

0: Demikian Cek Fakta Pro 1 RRI Gorontalo.
1: Penuh semangat menyongsong hari dengan informasi yang menginspirasi bersama kami dalam Gorontalo Pagi.

0: Salam olahraga. Ya ya. Nah, di samping Pak Sultan ada wakil dan juga sebagai kepala bidang ya, kepala bidang olahraga Dinas Pariwisata.
1: Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Program 3 RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Karena beliau saat ini sebagai penggerak olahraga. Ya, Pak Rajiv Gandhi. Assalamualaikum Pak Rajiv.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya, salam olahraga.
2: Salam jaya.
0: Nah, kami juga akan mendengarkan tanggapan ataupun statement dari Pak Rajiv bagaimana kegiatan olahraga di Provinsi Gorontalo. Kan beliau ini ya namanya penggerak kan, menggerakkan kegiatan olahraga. Nah, salah satunya saat ini akan berlangsung atau di tahun ini akan berlangsung GHM. Pak Sultan, ini kita hitung-hitungan ya. Ini sudah bulan September. Ya, kurang lebih 2 bulan. Ini kegiatannya kegiatan besar ini Pak Sultan ya, kegiatan bisa dikatakan agenda nasional. Sudah ditetapkan sebagai agenda tetap pemerintah Provinsi Gorontalo yang dilaksanakan setiap tahun Pak Sultan ya. Nah, ini tentunya penyelenggaranya tidak harus asal-asalan. Tetapi memang ini harus benar-benar sukses karena ini satu kiblat juga kesuksesan daerah dalam menyelenggarakan event skala GHM Gorontalo Haparto. Karena kalau GHM ini setiap daerah ada kegiatan-kegiatannya, tapi mungkin namanya beda ya. Kalau di Gorontalo namanya Gorontalo Haparto. Sampai saat ini apa saja yang sudah dilaksanakan dari panitia?
3: Iya. Jadi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi seluruh pemirsa RRI di mana saja berada. Ya, kami dari panitia Gorontalo Haparto tahun 2026 menyampaikan banyak terima kasih pertama kepada seluruh pemirsa yang sudah menyimak kegiatan hari ini. Dan terkait dengan Gorontalo Half Marathon sendiri, kami dari panitia sudah melakukan upaya dari awal tahun sebenarnya, mulai dari tahun bulan Februari itu sudah melakukan komunikasi dengan Bank Mandiri ya, karena tahun 2026 ini rencananya memang kita menyerahkan pelaksanaannya ke Bank Mandiri.
0: Oh, dikerjasamakan Pak ya?
3: Iya, jadi sponsor utama sebenarnya adalah Bank Mandiri. Jadi dari bulan Februari kita sudah melakukan komunikasi ke Bank Mandiri Pusat. Dan alhamdulillah pada bulan Juli itu mereka sudah datang ke Gorontalo. Datang ke Gorontalo untuk melihat kesiapan dan mensurvei rute yang akan dilalui oleh pelari nanti. Jadi ada tiga lokasi yang disurvei. Yang pertama untuk rute 5K, 10K, dan 21K. Nah, hasil survei itu di tanggal 30 Juli kita rapatkan lagi dengan tim Bank Mandiri Pusat dan sudah di ACC rutenya. Tetapi kemudian memang rencana untuk launching di Bank Mandiri Pusat itu sempat tertunda-tunda karena ada masalah teknis ya terkait dengan kesiapan daripada panitia dan kesiapan dari tim dari Bank Mandiri sendiri, sehingga untuk launching ataupun press conference baru bisa kita laksanakan di bulan September ya, tanggal 1 September. Sehingga kalau kita berhitung sampai dengan hari ini, sejak pendaftaran pertama sampai dengan hari ini sudah hari ke-18 ya, hari ke-18 pelaksanaan pendaftaran Gorontalo Half Marathon. Kami berharap walaupun memang di tengah minimnya persiapan ataupun sempitnya waktu pendaftaran ini, mudah-mudahan kami optimis target kita bisa mencapai 7.500 dan kami untuk itu meminta dukungan dari seluruh masyarakat Gorontalo, khususnya pecinta olahraga lari lebih khususnya, untuk memaksimalkan waktu yang tersisa untuk bisa segera melakukan pendaftaran di website Gorontalo Marathon.
0: Mungkin itu. Ya, pendaftarannya sudah dibuka sejak kapan nih Pak?
3: Pendaftarannya sejak 1 September. Jadi sudah kira-kira 18 hari. Dari sekarang ya, 18 hari lalu sudah
0: sempit juga waktunya Pak ya.
3: Memang sempit. Tapi kami berharap waktu yang sempit ini bisa digunakan oleh teman-teman runner yang ada di apa namanya di Gorontalo, di, khususnya di kota dan sekitarnya, kabupaten juga dan sekitarnya sampai di Pohuwato. Nah, ini gunakan kesempatan. Nanti kita akan berikan diskon-diskon khusus kepada runner yang ingin mendaftar di hari-hari tertentu. Nanti kita akan umumkan. Yeah.
0: Okay. Ya, sekarang bulan September, informasinya yang telah mendaftar ini kurang lebih 500 ya, 500 peserta. Ya. Nah, kalau dihitung, ini targetnya kan 7.500.
3: 7.500.
0: Waktunya ya kurang lebih 1 bulan.
3: Iya,
0: masih bulan Oktober. Nah, bagaimana Pak Sultan untuk mencapai target 7.500 di satu sisi waktu kita terbatas, ada enggak kemudahan atau ya apa yang bisa membuat ketertarikan dari peserta dari luar untuk bisa mendaftar, apa ya strategi yang dilakukan?
3: Yang pertama, strategi kita hari ini sampai dengan hari Minggu, teman-teman itu tim yang lain sudah melakukan sosialisasi di Sulawesi Utara ya. Ada beberapa tim satu sudah di Bolmut sekarang. Dan tim 2, tim 3 juga nanti akan melakukan sosialisasi di Kota Mubagu, di di Manado, Bitung dan Bolsel. Nah, target itu mudah-mudahan dari sana juga akan banyak yang mendaftar. Kemudian tim lainnya yang ada di Gorontalo ini secara simultan akan melakukan sosialisasi dan pendaftaran di beberapa tempat nanti di hari Minggu ini. Di Kota Gorontalo, Kabupaten Gorontalo, Bonebolango, dan bahkan sampai di Pohuwato, dengan memberikan diskon khusus bagi pendaftar yang mendaftar pada hari Minggu nanti.
0: Gitu. Khusus diskonnya khusus yang masyarakat diskon, lokal Gorontalo ya?
3: Betul, diskon khusus untuk masyarakat Gorontalo di hari Minggu.
0: Ya kalau kemarin-kemarin game sebelumnya mungkin belum ada ya yang roadshow sampai ke luar daerah ya.
3: Belum ada. Ya,
0: cuma lewat medsos.
3: Iya,
0: nah sekarang kita, sampai turun lapangan langsung
3: betul,
0: ya Pak.
3: Betul. Kita mencoba menggait sebanyaknya dari luar daerah agar memang event lari di Gorontalo ini bukan saja dinikmati oleh masyarakat yang ada di Gorontalo, tapi juga dari luar juga bisa menikmati. Dan dengan demikian maka perputaran ekonomi juga UMKM, hotel, transportasi, kemudian kuliner dan sebagainya itu akan hidup. Coba kalau kita bayangkan misalnya saja ada 5.000 orang dari luar datang ke Gorontalo, belanja masing-masing 1 juta misalnya satu hari selama 3 hari, jadi ada 3 juta per orang dikali 5.000 itu ya sudah ada sekitar 15
0: luar biasa ya, perputaran uang di situ.
3: Iya, perputaran uang di selama itu. Belum lagi hotelnya, belum lagi yang lain-lain.
0: Ya, memang kalau mau lihat waktu yang ada saat ini sangat sempit, memang penitia harus bekerja keras ini, Pak Kadis ya, Pak Sultan. Baik. Saat ini juga sudah bergabung karena kami masih ada dua narasumber lagi.
3: Pak Ronald.
0: Ini Pak Ronald Gobel, ini salah satu komunitas lari ya. Baik. Assalamualaikum, Pak Ronald. Kita sapa beliau, Pak Ronald. Ya, Pak Ronald bisa diopen dulu, mute-nya. Ya, mute-nya dibuka dulu, Pak Ronald. Ini belum kedengaran suaranya di sini, Pak Ronald. Ya, assalamualaikum, Pak Ronald.
4: Aman Pak.
0: Oke.
4: Okay. Waalaikumsalam.
0: Ya, baik. Ini perwakilan dari Runners ya, komunitas lari di Provinsi Gorontalo. Baik, tetap standby Pak Ronald ya. Saya ke Pak Yusuf dulu sebagai wakil ketua. Nah, Pak Yusuf, tadi Pak Sultan sudah menyampaikan terkait dengan apa yang sudah dilaksanakan dan akan dilaksanakan. Ini terkait kemudahannya, karena kita ini

0: Sosialisasi yang kita laksanakan di luar, yang tahun 2025 mungkin lebih banyak di media sosial,
1: yeah.
0: Kita mainnya, mungkin kita langsung bertatapan muka dengan daerah-daerah tetangga, baik Sulut, mungkin ada berikutnya untuk Sulteng, mungkin daerah dan lainnya. Yang berikut, kita juga mengoptimalkan dari sponsorship, yaitu sponsorship dari Mandiri. Kami rencananya memang sudah bekerja sama dengan Mandiri, nanti ada untuk pendaftaran itu lewat Livin. Ada beberapa yang kegiatan kayak Jogja Marathon, kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Mandiri itu nanti akan dibuka lewat Livin ataupun Suka ininya, aplikasinya. Itu bisa memudahkan dari luar dari apa namanya, udah kerjasama dengan Mandiri juga terkait dengan itu, mungkin akses dari Mandiri lebih luas untuk jangkauannya. Mudah-mudahan target itu 7.500 dengan kita optimalkan sosialisasi di daerah, sosialisasi juga di daerah-daerah tetangga, dan juga ada koordinasi dengan Mandiri pusat.
1: Nah, untuk masyarakat bisa untuk mendaftar begitu, link apa yang disediakan?
0: Ya, untuk linknya tetap melalui website.
1: Ada dua ini ya, dua ya, metode ya.
0: Nanti ada dua metode, website dan juga Livin dari Mandiri. Nah, di dalam Livin itu juga nanti akan ada khusus di dalam tombol itu ada aplikasi Suka. Itu biasanya para runner atau yang pernah mengikuti Jogja Marathon, pernah mengikuti kegiatan lari yang ada di Mandiri itu bisa cek langsung di situ, baik dari hotelnya dan lain-lain itu sudah ada.
1: Okay. Baik, Pak Yusuf, apa yang menjadi syarat utama bagi peserta untuk mengikuti atau mendaftar di GIHAM ini?
0: Ya, yang pastinya seluruh peserta itu akan masuk ke dalam kan. Untuk pendaftarannya otomatis seluruh administrasi harus lengkap, baik dari nama, nik, jangan sampai salah. Karena kami juga
1: pada saat proses pendaftaran.
0: Okay. Nama dan nik itu jangan sampai salah, karena nik itu tidak akan sama dengan nik yang lain. Jangan sampai ada yang nik yang berbeda dan lain-lain. Yang berikutnya ada email, ada nomor HP, ada juga nomor kontak darurat. Itu penting. Pada saat ada kejadian-kejadian yang kita tidak inginkan, pada saat lari, pada saat event tersebut, nomor kontak itu yang bisa membantu panitia ataupun membantu peserta lari untuk bisa memaksimalkan. Dan dari kami juga, panitia otomatis menyiapkan asuransi untuk para pelari tersebut.
1: Oke. Ya, jadi bagi peserta memang ini harus memenuhi kriteria-kriteria syarat-syarat yang harus standar. Ya, karena ini juga akan menjadi apa, kan didaftarkan di dalam. Ketika ini berbeda, maka juga akan menjadi hambatan nanti.
0: Ya.
1: Ketika mereka sudah berada di sini dan mereka ya mungkin target mereka tercapai, mungkin mereka juara. Ya. Ketika tidak sesuai, ini akan menjadi juga hambatan bagi mereka. Jangan sampai salah sendiri jadi masalah ya, lagi nih. Ya. Baik. Ya, saya ke Pak Ronald. Ya, Pak Ronald.
2: Ya.
1: Nah, ini sebagai runners ya, sebagai komunitas lari di Provinsi Gorontalo. Tentunya sudah banyak pengalaman ya dari Pak Ronald ini mengikuti kegiatan GHM. Nah, Pak Ronald, pengalamannya apa yang harus menjadi perhatian utama dari panitia agar GHM ini berjalan sukses ini, Pak Ronald?
2: Oke, baik. Terima kasih, Bung Bobby. Kemarin kan kita sempat terjadi pembahasan terkait dengan GHM tahun 2025 itu kan terkaitnya kan pasti di Water Station sama apa ya? Refreshment, karena di situ ada membludak. Nah, tadi juga kita sudah komunikasikan dengan pihak IO, kebetulan juga kami ikut serta ke tim, dengan tim ke Bournemouth untuk sosialisasi. Jadi sudah disampaikan untuk yang Water Station itu kan di Jogja, itu kita kan adaptasinya kan ke Jogja dulu. Di Jogja itu dia ada Water Station yang mandi kembang kan, jadi dia sistemnya dia mandi kembang. Jadi saya sampaikan ke pihak IO, kalau boleh kita buatkan ada kejutan-kejutan spesial untuk yang GHM. Contohnya kan misalnya kita kalau di Gorontalo mungkin bisa, kalau di Jogja kita pakai itu, mereka pakai apa, mandi kembang, mungkin di Gorontalo kita bisa pakai

0: mandi kabal, jadi kan mandi kabal itu
1: bukan berarti mandi kabal dengan barang tajam. Itu kan kita akan plesetkan dia jadi mandi kabal musuh.
2: Asal jangan pakai di paura lah ya.
1: Mandi kabal mau pergi di kantor, mau pergi di.
2: Iya. Asal jangan pakai ini mobil pemadam kebakaran.
1: Jadi kan ada. Jadi mungkin bisa di set. Ah itu lebih itu lebih jadi kan kita lebih terkesan unik baru hadiah terkait dengan ini juga apa marka jalan itu kan penting sekali kan ada beberapa runners kan tahun kemarin itu kan ada yang malahan ada dia masuk di zona di wilayah 10 ternyata dia 21 begitu kan ah itunya di marka jalan itu yang harus di dimaksimalkan lagi ah ada saran juga kalau di marka jalan itu kemarin kan karena kita menggunakan 21 kilometer kan ada dua antara dua kota dan kabupaten. Jadi kalau misalnya dia masuk kabupaten, kita kalau boleh Pak kita gunakan lagi memang etniknya khas kabupaten Bone Bolango. Itu misalnya kita pakai terus kita pakai atau belok kiri kita pakai bahasa Bonda atau bahasa Suwawa. Itu kan bisa lebih unik lagi kan. Begitu masuk di perbatasan mungkin dia di perbatasan Malioboro KW itu kan sudah masuk kota. Ya, jadi kita bisa pakai bahasa-bahasa yang inilah yang di marka jalan itu agar ada terkesan memang etnik, unik dan ada catatan khusus lah. Nah, terkait dengan yang terakhir, mungkin dari kami itu zona di Ciring itu Pak, di Ciring itu kan saya juga sudah sampaikan ke pimpinan, ke ketua, kalau zona Ciring itu kalau boleh ada nilai tersendirilah untuk yang Go HM karena di kita contohnya ada di Borobudur Marathon. Itu kan di Borobudur Bormar itu kan terkenal dengan zona Ciringnya. Kenapa kita di Gorontalo tidak buat juga untuk zona Ciring. Jadi saya sarankan ke ketua kemarin untuk zona Ciringnya itu kita ambil sepanjang Panjaitan. Sepanjang Panjaitan itu full Panjaitan sampai dengan 2 km setengah itu kita maksimalkan di situ dengan zona Ciring. Nah, jadi maksimal jadi ada terkesan dari pelari-pelari luar itu kan ada ciri khas tersendiri. Oh ternyata lari di Gorontalo itu zona ciringnya itu dia memang maksimal sekali dan alamnya juga cocok. Terus ada yang unik-unik juga kan. Yeah, contoh itu yang mandi kawal. Yang
2: bikin daya tarik juga peserta ya.
1: Iyalah. Iya. Jadi mandi kawal itu bukan dalam tanda kutip bukan mandi kawal untuk yang lain-lain ini mandi kawal cuma diplesetkan.
2: Cuma istilah.
1: Jadi sini kita siapkan tong untuk mandi kabal mau suruh, mandi kabal mau di kantor. Jadi yang kabal mau suruh mandi di situ untuk pelari atau malas latihan mandi.
2: Jadi ya, unik kan namanya diterima.
1: Ya unik. Jadi kita tampilkan yang unik-unik dulu Pak.
2: Ya memang Pak Onal saya juga pernah berbincang dengan pengurus PASI Provinsi Gorontalo. Ternyata GHM ini tenis-tenisnya itu sangat banyak yang harus dipenuhi. Banyak sekali hal-hal kecil-kecil itu sampai-sampai apa ya yang hal-hal kecil jaraknya dari finish memang aduh banyak sekali ini ternyata seratnya bagi yang harus dipenuhi panitia karena ini terkait dengan keselamatan dan kesuksesan pelaksanaan GHM. Baik, kalau dari panel pengalamannya sebenarnya ini jarak yang apa untuk yang water itu apa water break itu water apa water session itu
1: water session,
2: itu biasanya berapa jarak baik itu di 5 km, 10 km maupun 21 km.
1: Dia kalau sesuai dengan standar dia per 2 km setengah.
2: Untuk lari?
1: Untuk lari 21 okay. Km itu jadi di tiap 2 km setengah itu harus ada water station, ada medis, nah itu kan di situ. Jadi karena para pelari ini kan istilahnya kan kita bayar, gitu kan? Zona nyamannya untuk larinya itu di situ. Masa kita bayar lari terus minuman cuma dituang sendiri, harusnya kan ada pelayanan, kita dilayani.
2: Dibayar dengan pelayanan.
1: Kita sakit. Iya, dibayar deh. Ada harga jual lah dari harga yang kita bayar itu kan. Makanya kalau kebanyakan kan orang-orang pelari sekarang kan melihatnya itu larinya itu cuma sekedar oh kita lari dapat jersey, dapat medali, dapat sertifikat itu kan. Jangan heran juga kalau untuk yang sertifikat 21K itu apabila kita mengikuti untuk event-event ke event-event nasional kayak trail run itu kan harus dilampirkan pernah mengikuti okay. event lari yang diakui atau ada sertifikat. Nah, sertifikat itu yang menjadi jadi pertimbangan untuk kita ikut event yang berikutnya lagi.
2: Iya, apa ya? Padahal tadi kayak yang 221 2 km saja. Kalau yang 10 dengan yang 5K berapa kira-kira jaraknya sesuai yang standarnya?
1: Iya, di idealnya itu dia begitu, Pak. 22 rata-rata itu dia kalau 5 sama 10 itu kan kalau memang dia dilombakan berarti kan event race-nya itu kan demikian juga pasti ada 2 km setengah okay. dia di situ 2 untuk per kilometer untuk yang per kategori lah. Jadi karena kalau untuk 5K mungkin kalau 5K kita nilainya itu kan fun run ya, kalau di event-event nasional seperti itu dia 5K itu dinilai dengan fun run. Cuma karena di GoHM dia ada event race khusus pelajar, jadi kita tetap gunakannya sistemnya itu standarnya itu 2,5 km itu per water step yang itu. Okay. Demikian, Bos.
2: Iya. Baik, Pak Ronald, terus baik. Sebenarnya kami masih menunggu satu narasumber lagi. Ini dari IO. Nah, ini IO-nya yang menentukan sukses dan tidaknya juga. Bagaimana kepuasan dari peserta? Kami masih menunggu dari IO-nya Pak Rizky ya. Nanti akan bergabung juga melalui pihak Zoom. Baik, saya ke Pak Rajib dulu. Nah, ini Pak Rajib sebagai tenaga penggerak olahraga nasional. Nah, ini dari perwakilan perpanjangan dari Kemenpora ya, yang melihat bagaimana giat olahraga di Provinsi Gorontalo. Pak Rajib menilai terobosan ataupun kebijakan dari pemerintah Provinsi Gorontalo menetapkan GHM sebagai agenda tahunan dan ini akan dilaksanakan pada bulan Desember. Ini bagian apakah ini satu gambaran bahwa pemerintah hadir untuk bagaimana mensupport pelaksanaan kegiatan olahraga?
3: Baik, terima kasih. Yang pertama kami mengapresiasi apa yang dilakukan oleh pemerintah provinsi, Pak Kadis, juga Pak Kabid. Pada prinsipnya kami ini sebenarnya mengikuti program yang dilakukan oleh bidang deputi pemudian olahraga. Jadi di bidang deputi itu bagaimana di daerah-daerah itu memasyarakatkan olahraga dan bagaimana masyarakat itu aktif berolahraga. Sehingga dengan adanya RAN ini tentu kami sebagai tenaga penggerak olahraga mau tidak mau harus ikut terlibat untuk membantu pemerintah di dalam hal mendorong komunitas-komunitas. Karena RAN ini sebenarnya sebagai pendobrak ya. Karena setelah RAN ini kan orang akan kembali beraktivitas. Nah, sehingga apa yang dilakukan terkait RAN ini sebenarnya ajang untuk mengaktifkan olahraga di pemerintah dalam hal ini di Gorontalo. Karena memang di sasaran kami di tenaga penggerak olahraga itu bagaimana menggerak dari anak-anak, terus remaja,
2: dari usia dinilai sampai
3: itu memang sudah dibiasakan. Yang berikut kepada lansia. Nah, ada juga
2: lansia ya.
3: Iya, lansia juga. Karena lansia ini kan lebih pada jalan-jalan sehat dan seterusnya. Yang berikut juga kepada komunitas-komunitas. Nah, komunitas ini sebenarnya banyak. Ada yang komunitas di gym, ada di olahraga, ada di komunitas tradisional. Nah, mari kita sama-sama ikut mensukseskan kegiatan RAN ini. Jadi RAN ini sebenarnya karena kalau kita lihat olahraga sekarang sudah mahal. Gitu. Kalau kita lihat tadi Pak Kadi sudah menyampaikan ada pendapatan itu sebenarnya sport tourism. Jadi sekarang program dari Menpora itu bagaimana olahraga itu bisa mendobrak perekonomian di daerah. Dan juga mendorong terkait pertumbuhan ekonomi mulai UMKM. Sehingga sasaran dari Pak Kadis ini sebenarnya untuk orang masyarakat di Gorontalo juga. Terjadinya pertumbuhan ekonomi. Nah, tapi pada prinsipnya kami sebagai tenaga penggerak olahraga sampai di desa-desa Pak, RT RW itu selalu kita menggerakkan masyarakat untuk beraktivitas fisik maupun aktivitas ringan. Inilah momentum yang paling tepat bagi kami untuk selalu apa menjadi mitra dari pemerintah. Jadi kalau terkait kegiatan di olahraga Pak, di pemerintah kami siap harus hadir. Kegiatan apapun itu, moran, kegiatan komunitas, kami selalu berpartisipasi soal itu.
2: Oke. Baik, Pak Rajib, dengan lahirnya GHM ini, apakah ini bisa dikatakan ini bisa menjamin akan membangkitkan semangat generasi muda masyarakat Provinsi Gorontalo untuk berolahraga? Karena olahraga juga ini kan tujuannya untuk kesehatannya. Bagaimana Pak Rajib melihat?
3: Ya, kalau kita lihat sekarang animo olahraga ini kan sudah hampir seluruh Pak, seluruh Indonesia ini sangat tinggi. Dan kami yakin dan percaya bahwa olahraga ini akan jadi sukses. Karena ini sebenarnya sesuatu yang memang sudah mendarah daging bagi anak-anak muda. Jadi orang itu melihat bahwa olahraga itu sebagai satu yang menurut mereka adalah olahraga yang paling baik untuk
2: keren, ya?
3: Ya paling keren. Dan kami juga laporan Pak Kadis bahwa run ini sudah kita sampaikan kepada ASDEP, Asisten Deputi, dan juga di bidang Deputi Pemuda Olahraga. Kalau misalnya mereka insya Allah kalau surat masuk, mereka akan mempertimbangkan bisa sama-sama mensukseskan ini. Artinya ini kegiatan ini sudah disupport langsung juga dari Kementerian, dari Deputi.
2: Sampai saat ini melihat minat ataupun geliat olahraga di Provinsi Gorontalo, apakah sudah berjalan sesuai dengan harapan dari Kemenper atau masih perlu lagi ditingkatkan lagi?
3: Ya, kalau kita lihat sekarang yang paling aktif ini run. Dan ini kenapa Pak Kadis melihat potensi ini
2: fun sangat run. Tinggi?
3: Iya, fun run. Di mana-mana kalau kita lihat Pak Kadis Sabtu Minggu ada orang sudah mulai tumanasan. Latihan-latihan, karena jangan sampai terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Nah, ini juga sebagai upaya juga supaya yang untuk melakukan aktivitas di run yang akan dilaksanakan di bulan Desember ini sudah melakukan tahapan-tahapan gitu. Dan kalau kita lihat, ya saya pikir ini insya Allah akan animonya sangat baik juga, karena sudah bukan lagi hal baru terkait run hampir seluruh Indonesia gitu. Dan sponsor-sponsornya sudah banyak mendukung.
2: Kalau di Gorontalo yang paling aktif melaksanakan kegiatan olahraga itu dari penilaian atau pandangan dari Rajiv sebagai penggerak olahraga nasional ini di dalam mana ini?
3: Saya sebenarnya mencoba Pak, di aktivitas malam itu sebenarnya ada aktivitas permainan-permainan tradisional kayak lompat tali. Kalau kita lihat di GBK itu Pak ya, tiap malam itu komunitas dari Harley, komunitas mobil, orang-orang kerja Pak, semua mereka melakukan aktivitas di malam hari. Karena kalau kita lihat anak-anak muda sekarang itu lebih nongkrong, minum kopi. Tapi itu sebenarnya bagus juga Pak, itu kan sebagai bentuk apa namanya kreativitas anak-anak muda. Cuma di dalam satu aktivitas itu kita mencoba untuk menggerakkan ada semuanya permainan-permainan yang harus dilaksanakan di tiap malam itu. Cuman tempatnya itu masih kita koordinasikan dengan pemerintah setempat.
2: Jadi yang paling aktif pelaksanaan kegiatan olahraga seperti di mana? Di daerah mana?
3: Ya kalau
2: atau belum merata ini?
3: Ya kalau sekarang belum merata, yang ini kan masih terpusat di Kota Gorontalo. Kalau kita lihat Sabtu Minggu sudah aktif, sehingga kalau kita lihat Pak Kadis sudah melihat ini, oh ini peluang besar ini run. Dan saya yakin kita juga harus mendukung untuk seluruh masyarakat yang ada di Gorontalo. Kan sudah tersampai di seluruh tetangga-tetangga juga dari Sulawesi Utara, dari Palu seperti itu.
2: Artinya harus lebih bergeliat lagi ya. Karena ini salah satu tugasnya namanya penggerak ya, bagaimana menggerakkan olahraga di seluruh dari Indonesia termasuk di Provinsi Gorontalo. Pak Rajiv diberikan tugas untuk melihat bagaimana Gorontalo olahraganya apakah berjalan, karena olahraga ini bukan saja olahraga prestasi, bukan saja olahraga ran, tapi ada juga olahraga tradisional. Nah ini juga harus digeluti, harus digelorakan lagi. Oke, baik, dan kami informasikan kepada pendengar, kami membuka juga untuk interaktif memberikan masukan kepada narasumber kami sesuai dengan topik yang kita bahas di pagi hari ini. Silakan kami berikan kesempatan di 0821 9664 8664 atau melalui kolom komentar di channel YouTube RRI Gorontalo. Ya, kembali kami informasikan di 0821 9664 8664, ini adalah nomor yang bisa diakses untuk memberikan masukan terkait dengan guna suksesnya pelaksanaan Gorontalo Half Marathon yang ketiga yang akan dilaksanakan rangkaian memperingati hari ulang tahun Provinsi Gorontalo yang keberapa ya tahun ini? 26. Ya. 26 yang akan berlangsung pada tanggal 6 ya. Tanggal 6 Desember. Puncaknya itu sebenarnya ulang tahun tanggal 5 ya, itu ulang tahunnya provinsi. Kalau tahunnya provinsi tanggal 5. Pelaksanaannya GHM-nya tanggal 6. Nah, sehari setelah ya, setelah. Oke, nanti kita bersama-sama untuk mensukseskan. Bagaimana juga masukan, saran, ini dibutuhkan saran-saran sebenarnya. Saran-saran dari pendengar, masyarakat. Karena sudah lewat lah. Yang penting sekarang kita ingin mensukseskan di GHM yang ketiga. Nah, saat tadi sampaikan Pak Sultan sebagai ketua panitia dan juga sekaligus kepala dinas pariwisata ekonomi kreatif yang sudah dilaksanakan ini, sudah sampai saat ini tidak mungkin Pak Sultan tidurnya kurang beberapa jam ya, karena ini memikirkan bagaimana ini GHM ini sukses dilaksanakan. Tantangan ini Pak Sultan ya, karena ini diikuti oleh peserta dari luar. Jangan sampai mereka meninggalkan jejak yang kurang, kesan yang kurang baik ini Pak Sultannya. Pak Kadis, sambil kita menunggu telepon ya, tadi sempat menyinggung sepertinya GHMI ini tidak hanya dirasakan ataupun dinikmati oleh peserta ya, peserta mereka hanya lari lada mendapatkan hadiah apa, tetapi jangan lupa Pak Sultan, masyarakat juga ini mempertanyakan manfaatnya, apalagi ini meskipun disampaikan tadi ada sponsor, tapi paling tidak pasti ada anggaran juga yang digunakan. Nah ini bagaimana juga UMKM-UMKM yang ada di lokasi pelaksanaan GHMI ini agar mereka juga tidak terpinggirkan. Nah ini bagaimana Pak Sultan?
4: Memang untuk di lokasi pelaksanaan sendiri di Taruna, insya Allah dilaksanakan di Taruna, itu ada sekitar 40-60 booth nanti UMKM. Selain UMKM yang sudah ada di sana, karena kan di lokasi itu ada UMKM yang sudah existing ya. Nah nanti pada saat pelaksanaan kita akan menyiapkan tempat untuk sekitar 60 UMKM dari Kota Gorontalo maupun UMKM binaan provinsi. Nah kita harapkan dengan adanya UMKM ini, maka banyak produk yang dijual oleh UMKM, baik itu makanan, minuman, merchandise ataupun mungkin produk-produk lain ya, yang bisa dibawa menjadi oleh-oleh. Nah dengan harapan jika memang ini target kita terpenuhi, maka saya yakin ada keuntungan yang diperoleh oleh UMKM kita nanti di sana.
2: Mereka UMKM ini, nah ini pengalaman juga karena saya sempat mendengar secara langsung wasta di Taruna. Katakan di Taruna Karis itu kan nanti akan start finishnya ya.
4: Start finish.
2: Ini UMKM yang berada di situ justru mereka ya merasa dipersulit atau apa? Nah ini juga bagaimana Pak? Justru ada katanya yang dari luar yang justru yang masuk di situ, sementara mereka yang sudah lama di situ tidak mendapatkan start.
4: Jadi memang sesuai dengan tahapan apa namanya pelaksanaan event kita, satu bulan sebelum pelaksanaan event itu akan didata. Jadi kita akan meminta mereka untuk mendaftar sebagai UMKM yang akan ditempatkan di lokasi race ya, di lokasi pelaksanaan event. Nah, lokasi pendaftaran apa setelah pendaftaran mereka nanti kita akan kurasi Pak. Jadi tidak semua UMKM juga kita apa namanya kita terima, karena jangan sampai yang mendaftar cuma misalnya penjual pisang goreng semua kan, atau penjual es semua, atau penjual bakso semua. Jadi kita akan kurasi, kita akan kelompokkan
2: berapa yang penjual gorengan,
4: ada
2: berapa
4: penjual
2: yang...
4: gorengan, ada penjual misalnya es, ada penjual bakso, makanan dan sebagainya. Kita akan kelompokkan sehingga tidak apa namanya hanya itu
2: ya.
4: Jadi ada banyak pilihan. Begitu juga dengan apa namanya dagangan berupa cenderamata, itu juga kita kan ada kan peserta itu bukan hanya mencari makan tapi dia juga mencari cenderamata, misalnya cari kue pia misalnya, ada juga yang mau cari karawo dan sebagainya. Jadi nanti di situ ada berbagai macam UMKM yang di situ, jadi bukan hanya satu jenis
2: ya, makanya macam-macam kuliner lah seperti itu,
4: makanya perlu didaftar. Kita daftar, kita kurasi mana yang layak dan mana yang tidak layak di situ.
2: Oke. Standnya disediakan panitia atau disediakan masing-masing?
4: Disediakan panitia. Jadi panitia siapkan stand, mereka tinggal datang bawa
2: barang-barang
4: untuk menjual. Gratis lagi.
2: Wah, luar biasa. Sudah artinya istilahnya kalau Gorontalo mengatakan kurang apa lagi ya?
4: Iya, semua kita sediakan.
2: Tinggal bagaimana UMKM bisa memanfaatkan kegiatan ini, disediakan lokasi, disediakan stand tanpa dipungut biaya pun.
4: Tanpa dipungut biaya.
2: Oke. Baik, selain itu ada lagi yang akan disediakan situ lagi yang bisa menarik untuk
4: Kami juga nanti menyediakan tentu hiburan, walaupun mungkin sampai hari ini kita belum bisa memastikan siapa nanti yang akan menghibur di tempat itu. Tapi kami upayakan selain ada apa namanya kuliner, juga nanti ada hiburan sehingga ada masyarakat untuk berkumpul.
2: Nah, sebentar, saya tanyakan siapa yang akan hadir bintang tamunya ya? Karena ini yang ditunggu-tunggu ini Pak Kadis ya. Baik, ada telepon. Ya, kami terima, silakan. Halo.
5: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Dengan Pak siapa di mana, Pak?
5: Dengan Pak Muiz ini di
2: Info. Iya, Pak, suaranya agak kecil, bisa dikeraskan lagi, Pak. Dengan Pak siapa?
5: Dari Pak Muiz ini di Info.
2: Pak Muiz.
5: Menarik ini.
2: Pak Muiz ini,
5: silakan. Sampaikan ini. Kalau momen-momen lari maraton ini, setahu saya di tahun-tahun 70-an itu cuma sebenarnya kalau di desa itu sudah hari raya Idul Fitri. Sekarang ini kalau saya tidak salah dengar bahwa lari maraton yang dilaksanakan di Gorontalo ini merekrut dari daerah-daerah lain yang jumlahnya sekitar 7.500 orang. Yang jadi satu pertanyaan ini Pak, supaya jelas, apakah bonus yang diberikan kepada peserta lari ini apa sejumlah 7.500 orang itu, atau cuma di ranking dari 201 sampai 210 yang dapat bonusnya begini? Ini saya jelas supaya ini merespon pada masyarakat kita semua untuk bisa mendaftar dalam lomba lari maraton ini Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Baik, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Muksin di Limboto. Nah, ini juga sebagai penyemangat juga sebenarnya bonus. Ya, bonus. Nah, bonus ini penting juga, apalagi kalau peserta dari luar.
4: Ya.
2: Nah, mereka itu mengikuti kegiatan di luar daerah mereka, mereka akan hitung-hitungan juga.
4: Ya, pasti.
2: Karena terkait akomodasi. Nah, oke. Okay. Kami tampung. Ada lagi di belakang Pak Muksin, nanti di jam satu kali oleh Pak Narasumber. Silakan di 0821-966-48664. Bisa juga melalui kolom komentar di channel YouTube RRI Gorontalo. Ya, sambil menunggu telepon, silakan Pak Karis ini menanggapi ya. Pak Muksin di Limboto terkait dengan besaran bonus dan perankingannya ini sampai ranking berapa ini yang mendapatkan bonus ini atau hadiah?
4: Ya, baik. Terima kasih pertanyaannya Pak Muksin di Limboto. Untuk total bonus itu secara total kira-kira 250 juta ya. Hampir 250 ya. Jadi 248 atau 46 sekian juta. Masing-masing kategori itu mulai dari 5K, 10K, 21K itu kita ranking berdasarkan juara 1 sampai juara 4. Jadi biasanya juara 3 kita ini memberikan penghargaan kepada juara 1 sampai 4. Kemudian untuk 5K sendiri itu ada pengkhususan. Jadi 5K itu ada kategori pelajar, ada kategori umum ya. Nah, itu juga diberikan penghargaan sampai 4. Nah, besarannya untuk kategori-kategori itu mungkin nanti disampaikan oleh Pak Yusuf sebagai tim teknis ya. Jadi berapa jumlah untuk
2: 21, 23,
4: 5K, okay, pelajar dan sebagainya.
2: Oke. Okay.
4: Itu mungkin dari saya.
2: Oke, okay, bias. Ya. Silakan Pak Yusuf melanjutkan materi menanggapi dengan Pak Musi terkait dengan besaran bonus dan sebenarnya yang juara-juara selain bonus apa saja yang mereka akan dapatkan nanti?
6: Ya, terima kasih. Untuk bonus itu yang pastinya kan apa yang sudah disampaikan oleh Pak Kadis tadi, juara 1, 2, 3 sampai dengan 4. Ada juga nanti akan ada door prize. Kita ada tambahan untuk door prize, untuk penyemangat. Karena rata-rata biasanya para runner yang sudah bersiap untuk yang juara-juara, potensial juara itu paling sudah di depan. Mereka juga memang sudah ada informasi dari ke kita bahwa ada potensial winner yang berada posisi di depan yang siap untuk posisi tersebut. Ada juga untuk para runner Gorontalo, mungkin juga yang punya potensial winner. Ada juga Gorontalo itu punya potensial winner, khususnya dari para pelajar yang ada. Untuk bonus juara mungkin sama dengan yang tahun-tahun kemarin, cuman ada penambahan dari juara 4 itu. Kayak seperti 5K juara 1 itu sebesar 5 juta. Baru ada juga yang untuk master itu berada di posisi 15 sampai dengan 10 sampai dengan 15 juta.
2: Master ini yang 40 ke atas ya?
6: 40 ke atas, okay. Dan untuk 21K.
2: Oh, 21K.
6: Iya. Yang door prize mungkin para peserta yang lain yang akan ikut, kita akan bagi-bagi juga.
2: 21K sama nilai bonusnya master beda, dengan peserta
6: beda, umum? Beda. Untuk master itu berada di
2: mendekatilah seperti itu.
6: 10 sampai 15.
2: Oke.
6: Okay. Gitu. Untuk yang 21K putar juga sama.
2: Yang juara 2?
6: Juara 2 di 10 jutaan, 7,5 sampai dengan 10 juta.
2: Yang 21K. Oke, okay, yang 10K?
6: Dulu 10K itu berada di angka 8,5.
2: Terus yang 5K?
6: 5K di jumlahnya di 5 jutaan. Untuk pelajar maupun yang untuk umum.
2: Iya.
6: Otomatis karena kita juga ada pada dinas untuk mengangkat para runner khususnya atlet-atlet muda, otomatis kita juga mengangkat yang para pelajar. Kami juga menyampaikan bahwa ada juga pertanyaan yang ada di IG ataupun di media sosial, kenapa tidak mengangkat anak-anak yang lain begini-begini dan seterusnya. Kami mengambil bahwa di umur 12 dengan sampai dengan umur 17 tahun itu adalah khusus pelajar. Kami tidak mengambil dari bawah, di bawah 12. Kami takutnya ini kan kegiatannya event. Jangan sampai pada saat-saat tertentu di luar dari SOP bahwa ini yang di bawah dari 12 tahun ini akan terjadi hal-hal yang tidak kami inginkan bersama. Otomatis mungkin di lain waktu kita bisa mengagendakan untuk lari atau event yang di bawah 12 tahun untuk khusus runner. Tapi kalau untuk saat ini untuk GHM tahun 2026 sama dengan kategori di 2024-2025 untuk kategori pelajar yaitu berada di umur 12 sampai dengan 17 tahun.
2: Oh ya, oke. Berarti kalau Pak Musin ini kayaknya sepertinya masuk di master ya,
6: ya
2: di kelas master ya Pak Musin ya. Ah, ini Pak Musi sudah mendengarkan ya nilai besarannya. Pak Musi sudah ancang-ancang mau mendaftar ini.
4: Nah, jadi mungkin saya tambahkan kemarin memang sempat ada apa yang menanyakan di medsos itu terkait dengan batas umur. Jadi ada yang mempertanyakan batas umur 5K itu katanya hanya sampai berapa? 25. Iya,
2: minimal.
4: Iya, padahal sebenarnya tidak. Jadi batas umur untuk kategori 5K itu sebenarnya tidak terhingga dari umur
6: 18
4: berapa?
6: Sampai 17.
2: Minimal 18.
4: Ya, minimal 17 tahun. 17 tahun, kalau 17 tahun itu kan berarti dia bukan kategori pelajar lagi. Jadi kategori umum itu 17 sampai dengan tak terhingga.
2: Ya, kemarin juga tahun, sebelumnya tahun, banyak anak-anak juga ikut.
4: Ya, kalau kategori pelajar kan sudah pasti 12 sampai 17. Itu kategori pelajar. Di atas 17 itu kategori umum yang bisa diikuti oleh siapa saja. Nah, begitu sehingga mungkin masyarakat juga bisa paham bahwa kita tidak melakukan pembatasan, malah yang dibatasi hanya kategori pelajar. Jadi di bawah 17 tahun pelajar, di atas 17 sampai berapapun itu kategori umum.
2: Ya usianya tidak dibatasi ke bawah ya, hanya pesertanya yang dibatasi.
4: Peserta dibatasi.
2: Oke. Baik, Pak Yusuf. Nah, ini kalau bicara GHM Run, ada tiga sebenarnya yang mereka incar ini. Bonus, jersey, dan medali. Nah, ini bonus sudah jawab. Di jersey, apa yang ditampilkan di jersey itu? Apakah ada ciri khas Gorontalo-nya itu bagaimana?
6: Kita sudah luncurkan di tanggal 13 kemarin, itu jersey runner di untuk kategori umum 5, 10 sama 21. Yang otomatis 21 finisher ada lagi sendiri untuk jenis kausnya. Untuk warnanya yang pastinya warna ungu. Ungu sebagai warna provinsi Gorontalo. Di dalamnya ada kerau. Karena unsur-unsur kedaerahan kita munculkan di situ. Ada juga di belakangnya itu ada beberapa gambar ataupun sebagai tempat destinasi wisata yang ada di Provinsi Gorontalo. Yang pasti otomatis kita akan merubah Provinsi Gorontalo menjadi seluruh ungu di
2: ungu ya, pada warna saat ciri khasnya Gorontalo ungu ya. Gitu. Oke, di medalinya?
6: Untuk medali sementara kami rancang. Insya Allah mungkin satu minggu atau dua minggu ke depan kita bisa mendapatkan model medali yang lebih baik lagi. Yang pastinya kami pengennya tidak ada unsur-unsur yang lain-lain. Kami bekerja sesuai dengan keinginan ataupun ciri khas daerah. Sama dengan mungkin jersey, kita sudah merubah jersey-nya itu warna yang warna ungu dan juga ciri khas daerah yang kita tampilkan. Mungkin dari IO mungkin bisa mempersiapkan mungkin 1-2 minggu ke depan lah kita coba untuk mendesain. Mungkin mudah-mudahan itu bisa memikat masyarakat yang lain juga untuk ikut.
2: Baik, saya ke Pak Ronald. Pak Ronald, ya bisa dibuka dulu mute-nya. Ya, Atau telepon-telepon, kita buka telepon dulu. Halo, assalamualaikum. Di 0821. Oke. 0821-964-8664. Ya, Pak Ronald. Ya, Pak Ronald bisa di mute-nya dibuka dulu. Oke. Iya, Pak Ronald bisa mendengarkan suara saya, Pak Ronald? Ya, halo. Pak Ronald.
1: Iya, jelas Pak Bobby.
2: Iya, Pak Ronald sebagai peserta tadi sudah mendengarkan ya bonus dari panitia yang disediakan. Nah, ini juga bisa dijawab satu kali. Bagaimana dengan bonus yang disediakan ini? Apakah ini sudah memadai? Dan juga ini juga menjadi sebenarnya kendala peserta, masyarakat ingin mendaftar terkait dengan besaran pendaftaran. Nah, ada yang ingin ikut, ya mungkin mereka melihat mungkin uang belum cukup, kan mungkin besar, atau bagaimana? Idealnya Pak Ronald bagaimana?
1: Yang untuk idealnya untuk yang hadiah atau apa ini Pak?
2: Ya, dua-duanya, hadiahnya dan biaya pendaftarannya. Apakah ini
1: kalau
2: pendaftaran yang memberatkan atau bagaimana?
1: Kalau saya jawab dulu untuk yang pendaftaran ya. Untuk pendaftaran, kalau pengalaman kami ikut di luar-luar itu Pak, yang paling mahal itu untuk 21K itu dia di harga sekitaran harga 850.000. Juga ya. Bahkan ada yang sampai 900.000. Iya, makanya saya bilang kalau di kita terkait dengan harga, kenapa para runners sekarang ini harga, ada kualitas. Berarti termahal, jadi dari segi pelayanan seperti saya jelaskan tadi kan, dari segi pelayanan water station, refreshment, marshal dan sebagainya itu
2: contohnya
1: kayak kita lari itu, bahkan di negeri itu, di luar negeri atau di, kita ambil saja sekelas dari Singapura itu, di Singapura itu ada paketnya yang harganya itu sampai 25 juta. Jadi semua itu sudah ditanggung. Jadi karena ditanggungnya itu karena apa? Karena merasa dia kita bayar mahal, jadi kita diberikan fasilitas untuk hotel, dekat dengan res, begitu juga. Jadi hal-hal seperti itu kan. Contohnya juga kan seperti kita umroh. Kalau kita umroh bayarnya mungkin agak harga di atas, kemungkinan besar kan lebih dekat dengan venue kan. Nah itu karena kualitas itu ada harga-harga yang mahal kita bayarkan harus sebanding dengan kualitas yang kita terima. Itu yang dari segi harga pendaftarannya itu. Jadi kalau untuk pendaftaran Gorontalo Half Marathon, saya rasa itu memang sudah sesuai dengan harga ini Pak, harga yang ada di sini.
2: Padahal murah sekali nih ya. Sudah di bawah sekali ya.
1: Iya, padahal harga murah bukan murah.
2: Bukan murah ya.
1: Kan di sini kan yang kan ada kita kan pasti mengatakan bahwa ada harga, ada kualitas. Jangan sampai ada harga tapi tidak berkualitas. Atau sebaliknya juga, ada kualitas tapi tidak berharga, gitu kan. Jadi dari hal-hal seperti itu, jadi kita memang cari memang bagaimana senyaman mungkin atau spesial apa yang didapatkan dari harga ini dia untuk para runners itu. Contohnya kan dari jersey, dari medali, dari finisher. Untuk jersey finisher itu kan kita juga kan sudah sampaikan juga ke panitia, kalau boleh ini jersey ini, contoh saya jersey yang saya pakai ini kan, ini juga kan bagus juga, jadi boleh pakai di mall, boleh pakai di nongkrong.
2: Yeah.
1: Artinya itu kan jersey ini bukan cuma untuk dipakai di
2: kegiatan,
1: kita di olahraga. Minimal kita boleh kumpul, boleh nongkrong lah atau bagaimana gitu. Itu kalau untuk hadiah, untuk hadiah itu memang kalau hadiah Gorontalo mungkin dia agak lebih tinggi dari daerah lain Pak. Jadi
2: ya, halo, ya Pak Ronald agak gangguan
1: Pak Ronald atau tidak? Saya bilang, siap.
2: Oke.
1: Okay, jadi silang. untuk hadiah itu kan ada beberapa runners yang dari Palu, Makassar, mereka kan menanyakan hadiah ini ada perubahan atau tidak. Saya bilang hadiah tetap, cuma jumlahnya yang ditambah. Itu kan karena ada apresiasi, karena apresiasi dari teman-teman yang latihan untuk yang potensial winner atau personal best mereka itu diukur karena mereka latihan berbulan-bulan kan. Jadi apabila memang kemampuan mereka memang sampai di podium ya alhamdulillah. Jadi mereka dihargai bisa sampai di posisi 4 atau 5 lah. seperti itu. Begitu, Bum.
2: Ya. Oke, okay, iya memang benar Pak Arona ya, ketika kita bicara kualitas makan maka harus seiring juga dengan hadiah dan perlengkapan yang disediakan oleh panitia. Baik, saya ke Pak Rajib. Pak Rajib, ini kalau kita bicara geliat olahraga, ya ukurannya adalah bagaimana melihat kegiatan yang diselakan di setiap daerah. Nah, pertanyaannya ketika bicara kegiatan, maka konsekuensinya pasti ada di penganggaran. Apa yang harusnya dilakukan oleh pemerintah dari khususnya di Provinsi Gorontalo agar kalau kita mengharap anggaran, nah tentunya agak untuk Gorontalo, skala Gorontalo dengan kebutuhan saat ini agak sulit juga untuk bagaimana untuk menggelorakan olahraga yang lebih meriah lagi di Provinsi Gorontalo. Apa yang harus dilakukan oleh masyarakat, pemerintah daerah, organisasi agar geliat olahraga ini bergeliat di Provinsi Gorontalo di tengah masyarakat?
3: Ya, kalau kemarin kami menghadiri acara Indonesia Sport Summit itu, disampaikan juga pematerinya dari Presiden Danatara. Jadi komitmen dari Presiden Danatara ini melalui perbankan sangat mensupport terkait dengan kegiatan-kegiatan olahraga. Seperti disampaikan kemarin, misalnya Bank BRI itu sudah mengcover terkait dengan sirkuit Mandalika balap. Jadi juga terkait Bank Mandiri RAN, ada juga Bank BTN. Jadi perbankan ini sekarang sudah lebih terlibat langsung dalam kegiatan-kegiatan olahraga.
2: Berarti sudah tepat ya dari penelitian menggandeng perbankan ya?
3: Iya, dan ini sebenarnya salah satu strategi di dalam mendukung kegiatan olahraga di daerah. Karena kalau kita berharap di daerah juga sekarang kan lebih masuk pada efisiensi. Tapi saya tidak masuk ke sana, Pak Bobi. Ya. Ini kan terkait dengan sebenarnya kegiatan RAN ini adalah bukan berarti harus atlet juga harus ikut di situ ya. Walaupun ada bonus yang tinggi. Karena memang tujuan kami itu sebenarnya bagaimana setelah mereka mengikuti RAN ini terjadilah aktivitas komunitas-komunitas baru, komunitas RAN, komunitas ada sebagai kebersamaan, sehingga dari kegiatan RAN ini mereka akan sama-sama misalnya ikut senam dan seterusnya. Jadi RAN ini juga tidak menitibarkan sama atlet, tapi syarat-syarat untuk masuk di RAN itu kan sudah diberikan ketentuan batas umur. Sehingga kalau kami lihat di daerah Gorontalo ini Pak, di kota itu atletnya sangat sedikit, tapi animo masyarakat untuk mengikuti ya, RAN ini sangat tinggi.
2: Tinggi sekali.
3: Karena mereka menganggap bahwa aktivitas paling banyak itu kan di kantor.
2: Siang malam mereka olahraga
3: ya, itu. Di kantor. Jadi kalau kita lihat RAN ini sebenarnya salah satu pilihan yang paling baik untuk kalau kita lihat paling ibu-ibu juga paling banyak ikut di sini. Sehingga artinya kita mengajak gitu. Ya. Kalau memang olahraga itu mahal, Pak. Mahal karena coba kita lihat kita misalnya memperbaiki kita punya aktivitas kesehatan, memperbaiki jantung ya. Jadi aktivitas itu juga ada aktivitas ringan, menyapu di halaman kayak gitu. Jadi sebagai aktivitas, tapi RAN ini sebagai momentum untuk mempersatukan kita semua masyarakat Gorontalo. Iya,
2: bahkan dari luar juga.
3: Iya, ini momentum. Jadi Pak Sultan ini sebagai Kadispora ini membuka keran supaya masyarakat itu ikut aktif berolahraga. Yeah. Kalau persoalan bonus itu sebenarnya capaian itu supaya menarik
2: motivasi
3: animo
2: masih ya,
3: motivasi. Aja. Saya pikir dari luar juga akan ikut, tapi orang masyarakat Gorontalo itu menganggap RAN ini sebagai aktivitas kehidupan sehari-hari.
2: Apalagi gitu. Sekarang sudah dianggap hobi ya bagian dari hobi ini lari.
3: Sehingga mereka tidak menganggap itu berapa bonusnya, berapa apa. Mereka tetap ikut serta. Sehingga kami dari tenaga pengelolaraga mengajak juga komunitas-komunitas. Ada skateboard, ya kan? Ada olahraga-olahraga komunitas. Yeah. Ada komunitas di yoga. Ibu-ibu senam. Kan senam-senamnya sudah terkumpul. Ada yang di Indo Grosir. Ada yang depan Bank BTN. Pasti mereka akan ikut juga.
2: Yeah.
3: Jadi anak-anak siswa. Dan kita juga mungkin bapak ibu guru yang bisa mendorong anak-anaknya untuk beraktivitas olahraga seperti itu.
2: Ya, yang paling menarik juga ketika ada RAN GHM ini jersey-nya. Bahkan GHM RAN yang berapa tahun lalu masih dipakai sampai sekarang ini. Kita lihat dia pakai-pakai ke sana ini masyarakat. Berarti artinya kebanggaan ketika dia sebagai peserta masuk pernah mengikuti kegiatan itu. Nah, saya sendiri saya masih ada sampai sekarang itu masih GHM saya. Ini
3: saya juga ada foto booth-nya.
2: Pasti ada apa sih ada foto booth di sana. Karena
3: mereka itu nomor itu pasti akan difoto.
2: Ya, ya makanya modifikasi motifnya jersey itu memang harus benar-benar ada yang tarik senang tarik kesenangan ini, dari peserta itu. Oke, baik. Wah ini karena waktu kita terbatas ini bisa 3 menit ini Pak Kadis, langsung disimpulkan saja apa yang kita bahas di pagi hari ini dan tentunya tuh bagaimana kesuksesan nanti pelaksanaan GHM.
4: Ya tentu kami sangat berharap seluruh masyarakat Gorontalo yang walaupun apa namanya di tengah kesibukan mereka hari-hari ini, kami berharap bisa melakukan pendaftaran secepatnya. Dan mari sama-sama kita mensukseskan event besar Gorontalo yang merupakan event nasional Gorontalo Half Marathon tahun 2026 yang pelaksanaannya sudah ketiga kali. Dan kami nanti akan hadir di hari Minggu dengan memberikan bonus kepada pendaftar di hari Minggu. Jadi mudah-mudahan ada beberapa lokasi nanti atau beberapa titik yang kita akan tempatkan teman-teman yang akan memberikan apa bantuan untuk pendaftaran, sehingga kami berharap masyarakat Gorontalo bisa menggunakan kesempatan ini.
2: Ya. Ada yang tertinggal, singkat saja. Di tengah tamunya dari jenis siapa?
4: Memang itu menjadi PR bagi kami. Bintang tamu itu memang wacana kemarin waktu press conference ya. Kira-kira 2 minggu lalu memang ada dua bintang tamu yang kami sudah
2: calon.
4: Itu ya. Yang pertama Ariel Noah dan yang kedua Ririn Ekawati. Tetapi memang kami sangat berharap partisipasi dulu dari masyarakat untuk mendaftar, sehingga ketika kami sudah melihat ada antusiasme, ada animo masyarakat untuk mendaftar dan pendaftarannya sudah cukup memungkinkan untuk kita menyewa artis ataupun menyewa bintang tamu.
2: Ya ini ditunggu-tunggu ya Pak Kadis ya. Banyak pertanyaan-tanya ini, Pak. Kalau Noah, katanya sih mereka kalau Noah yang hadir, wah bisa membludak ini pesertanya ini. Karena ya memang namanya menghadirkan artis, apalagi artis kelas-kelas seperti itu ya. Wah ini bisa full lapangan ini Pak Kadis. Baik, sekali lagi terima kasih Pak Sultan Kolim sebagai Ketua Panitia sekaligus Kepala Dinas Pariwisata Ekonomi Kreatif, Pemuda dan Olahraga Provinsi Gorontalo, Pak Yusuf Yacuba sebagai Wakil Ketua Panitia, Pak Ronald dari Runners. Ya, insya Allah kita bersama-sama sukses kan ya. Amin. Pak Rajib Gandhi sebagai penggerak olahraga nasional ini sudah memberikan support kepada Provinsi Gorontalo atas terlaksananya GHM. Kalian salah satu juga memotivasi untuk bagaimana olahraga lebih giat lagi berolahraga, dan tentunya kita semua bersama-sama agar pelaksanaan GHM ketiga ini berjalan sukses sesuai dengan apa yang diharapkan dan targetnya bisa tercapai 7.500 dan dampaknya sangat meluas selain juga dari promosi wisata dan juga tentunya bagi pengembangan pergerakan UMKM di Provinsi Gorontalo khususnya tempat pelaksanaan kegiatan. Saya Bobby Rao, terima kasih atas kebersamaannya. Kita jumpa lagi pekan depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga.
4: Jaya. Salam. Jaya.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
0: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Halo RRI. Saatnya kami menerima keluhan atau pertanyaan yang terjadi di sekitar Anda dalam program acara kami, Halo RRI. Halo.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi jelang siang semuanya. Pendengar, kembali saya Norensia bersama Anda untuk siang hingga ya di Gorontalo siang hari ini hingga di jam 14 waktu Indonesia Tengah. Pendengar, seperti biasa Halo RRI menghadirkan Anda lewat line telepon 082196644864. Keluhan Anda, suara Anda menjadi solusi bersama. Kami undang Anda nanti lewat line telepon 082196648664 dan kita dengarkan bersama dulu ada persembahan berikut ini.

101,8 MHz. Lagu yang sementara bermain juga di hari ini karena kita juga tengah menyelenggarakan putaran kedua Bintang Radio Indonesia 2026. Mungkin sayup-sayup terdengar karena kita memang lagi live di YouTube untuk hari ini. Yang ingin menyaksikan langsung silakan Anda tonton

0: Ah, makanya sehari itu tetap harus ngantri, apalagi yang memang tidak sempat ngantri pagi ya, para sopir angkot. Jadi ngantrinya malam. Kalau yang ngantri juga ada malam-malam ya. Iya, pendengar, ada Ibu Asna di Marisa Pohuwato. Kesempatan hari ini mau mengadukan apa nih? Assalamualaikum. Wah, ditutup nih, ditutup. Putus ya. Oke. Ibu Asna bisa diulang lagi. Ibu Asna bisa diulang lagi. Masuk, jangan ditutup ya. Karena belum masuk ke saya. Saya harus ngangkat dulu. Itu ada lewat gatekeeper dan kita tidak bisa mendengarkan dengan baik karena kondisi di studio kami saat ini memang lagi apa namanya tengah dalam pelaksanaan Bintang Radio. Baik, jadi ya, tolong ditutup biar nggak berisik. Oke, sekarang Ibu Asna boleh masuk, halo?
1: Halo.
0: Ya, sudah masuk Ibu Asna.
1: Ya, halo.
0: Ya, halo Ibu.
1: Oh, begini Bu, saya mendengar itu pengumuman dari RRI yang mana Prodia itu menerima itu pengobat pemeriksaan calon-calon haji, tapi saya sudah 4 kali babel-bel dia tidak mau angkat.
0: Oh, ada bat telepon di Prodia. Ya?
1: Prodia, iya.
0: Oh, begitu. Ya, mungkin ini nanti akan difasilitasi ya di pihak Prodia melalui LPU juga bisa. Apa itu ya, keluhannya Ibu untuk jemaah haji ya?
1: Ya.
0: Ibu sudah mendaftarkan calon haji ya sekarang ini sebagai sudah. Calon haji. Jadi mau mengurus mau pemeriksaan kesehatan.
1: Di Prodia itu katanya ada penerimaan pemeriksaan itu calon-calon haji. Tapi saya ada bel-bel dia tidak mau angkat sudah 4 kali saya bel.
0: Nomor telepon yang dihubungi. Halo, Ibu ya. Asna ada menghubungi nomor telepon yang mana? Ya, halo, Ibu Asna. Ya, ya. Ibu Asna ada menghubungi nomor telepon yang mana? Dapat nomornya dari mana? Halo, Ibu Asna.
1: Iya, Bu.
0: Iya, Ibu Asna dapat nomor telepon Prodia dari mana?
1: Ini dari pengumuman nih, pengumuman dari RRI.
0: Oh, pengumuman dari RRI. Iya. Oke. Jadi nanti insya Allah nanti akan difasilitasi ya menyampaikan lagi ke pihak Prodia. Jadi mungkin Ibu Asna bisa juga mencatat nomornya nanti kalau ada pengumuman berikutnya. Prodia ada WhatsApp-nya, minta dibantu sama keluarga yang memiliki nomor WhatsApp untuk bisa menanyakan langsung. Biasanya itu ada call center-nya yang akan menjawab. Begitu Ibu ya?
1: Ya,
0: ya,
1: ya.
0: Ya, baik. Terima kasih.
1: Kasih.
0: Ya, Ibu Asna yang ada di Marisa Pohuwato, saking jauh ya, jadi harus telepon dulu, begitu kan? Nah, bagaimana penjadwalan untuk pemeriksaan? Baru Ibu Asna mau datang, begitu kan maksudnya ya, Ibu Asna ya? Ya, biar tidak apa namanya tidak mau rugi itu mau datang kamari hati. Oh, loh, iya. Orang-orang tua, apalagi ya, karena jemaah calon jemaah haji ini biasanya yang sudah memiliki usia renta. Baik, di kesempatan hari ini mana ini di Om Budi punya nomor. Ada nomornya tipe ini ya. Seada ya yang dari pihak Prodia ya, nanti kita akan mencoba ya. Baik, kami akan mencoba menghubungi dari pihak Prodia. Baik, Ibu Asna, memang ini adalah sebuah tanggung jawab kami untuk menyampaikan amanatnya ini.

0: ya, dan kita akan coba menghubungi selaku pimpinan dari Prodia yang ada di Gorontalo, Pak Haryadi Cengi. Ya, kita akan mencoba hubungi beliau dan semoga beliau akan bisa menjawab apa yang menjadi keluhan Ibu Asna. Cuman soal telepon ya, tapi mungkin ini akan sekaligus menjawab. Ya, assalamualaikum, Pak Haryadi Cengi. Ya, halo. Baik, tunggu. Ya, halo. Pak Haryadi. Ya, halo. Assalamualaikum. Halo. Ya.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya, selamat pagi Pak Haryadi. Mudah-mudahan ini tidak mengganggu aktivitasnya ya. Kebetulan kami punya pertanyaan dari masyarakat yang sudah mencoba menghubungi nomor telepon dari Prodia yang didengar melalui RRI untuk para calon jemaah haji yang ingin memeriksakan kesehatannya menjelang haji ini. Nah, bagaimana ini Pak? Katanya belum diangkat-angkat teleponnya, sudah 4 kali ditelepon. Bagaimana ini Pak?
1: Oke, yang pertama layanan telepon Prodia kita melalui call center ya. Call center sehingga bisa diakses, kalau tidak tersambung bisa diakses juga melalui WhatsApp sebenarnya ya. Jadi mungkin perlu disampaikan juga ke masyarakat yang bertanya. Kemudian terkait itu ada hal lain yang ingin kami jelaskan terkait paket pemeriksaan haji?
0: Bisa Pak, ya, karena mungkin bisa. Dari jam-jam aktif pemeriksaan datang dan bagaimana, apalagi kalau Ibu Asna tadi penanya ini adalah masyarakat Marisa, jauh kan Pak, jadi bagaimana ini prosedurnya?
1: Oke, baik, untuk yang sementara mendengarkan RRI, saya menyampaikan terima kasih bahwa memang betul dari tahun ke tahun Prodia, klinik Prodia ya, membantu melayani pemeriksaan medical check-up untuk calon jamaah haji maupun calon umroh. Layanan kita lengkap, tersedia semuanya, sehingga bagi masyarakat yang ingin melakukan di Prodia itu prosesnya hanya di satu tempat ya. Jadi mungkin berbeda kalau melakukan di rumah sakit, biasanya harus dari poli kemudian ke ruangan-ruangan mana, itu mungkin butuh proses ya. Kalau di Prodia itu di satu tempat, termasuk Prodia juga menyediakan layanan vaksin untuk yang mau umroh, yang mau haji, karena vaksinasi saat ini pun menjadi sesuatu yang wajib ya ketika orang mau umroh atau mau haji, di Prodia tersedia juga. Kemudian selain itu yang perlu mungkin diketahui juga oleh masyarakat Provinsi Gorontalo, saat ini Prodia itu punya outlet atau cabang-cabang pembantu di area Kabupaten Pohuwato, kita punya di Gorontalo Utara juga punya. Ya, jadi selain di kota ya sebagai cabang utamanya, kita juga punya perpanjangan layanan ke Kabupaten Gorontalo Utara dan Kabupaten Pohuwato.
0: Cuman dua itu. Bahkan, ya Pak ya, di Pohuwato dan iya, Gorontalo Utara. Kalau di Pohuwato bisa dijelaskan di mana Pak posisinya?
1: Di Pohuwato itu di Marisa, tepatnya di Apotik Sulawesi 2 ya.
0: Oh, baik.
1: Iya, ya, gitu.
0: Lanjut Pak.
1: Kemudian ya, kemudian yang mungkin juga perlu diketahui ya bahwa untuk pemeriksaan calon haji ini memang sesuatu yang sifatnya sangat penting dilakukan, dalam artian bukan hanya memenuhi kewajiban dari sisi persyaratan administrasi, tapi ini sangat penting karena kita tahu berhaji ini adalah ibadah yang menuntut kesehatan fisik yang sempurna gitu ya. Jadi ini sangat penting juga disampaikan ke masyarakat bahwa check up kesehatan sebelum naik haji bukan hanya formalitas karena kita harus memenuhi aturan administrasi, harus menyetor hasil kesehatan kita, tetapi yang paling penting adalah ibadah haji adalah ibadah yang menuntut kesehatan fisik yang sempurna, sehingga kita harus menyiapkan jauh-jauh hari. Ya, jadi misalnya kita habis medical check up, karena pemeriksaannya itu lumayan menyeluruh ya. Sehingga kalau ditemukan hasil yang abnormal, maka kita masih punya banyak waktu beberapa bulan ke depan untuk mengobati atau memperbaiki, sehingga ketika kita naik haji kita tidak terhambat di situ karena masalah kesehatan. Itu yang penting bagi saya ingatkan. Jadi masyarakat jangan hanya ini hanya formalitas diminta memasukkan, jangan. Ini lebih lebih kepada bagaimana kita nanti bisa beribadah haji dengan lancar gitu ya. Jadi sehingga kita mengharapkan juga masyarakat memilih layanan yang memang hasilnya berkualitas akurat ya, seperti itu.
0: Iya, Pak Di, mungkin bisa langsung call centernya disebutkan kembali.
1: Oke, mungkin siapa namanya kalau ada yang menghubungi RRI, nomor saya juga boleh di-share. Kalau saya punya nomor itu nomor sejuta umat,
0: Bu. Wah, murah hati sekali Bapak ini.
1: Iya. Jadi bukan hanya Gorontalo yang tahu nomor saya. Saya pernah ditempatkan di beberapa daerah itu saya masih terhubung ya. Tapi kalau mau ke call center Prodia itu nomornya 1500830. 1500830.
0: 830, baik.
1: Iya, cuma kan kadang-kadang masyarakat kita mungkin kalau call center belum terlalu familiar ya, lebih betul. Senang langsung WA gratis gitu ya. Berikan aja nomor saya, nggak apa-apa, di WhatsApp okay. Juga akan saya jawab.
0: Ini dicatat aja ya, okay. Pendengar. Nanti kalau ingin masuk ke line telepon kami untuk menanyakan nomornya Pak Haryadi, kami akan layani. Iya. Karena aja, ini adalah nomor sejuta umat. Terima kasih Pak Haryadi waktunya di RRI.
1: Terima kasih.
0: Iya. Ya. Baik, demikian Pak Haryadi Canggi, beliau sebagai pimpinan Lab Prodia di Gorontalo. Jadi sudah didengarkan bersama bahwa call center tadi yang terpenting Anda bisa mencatatkannya, yaitu 1500830. Dan ini pemeriksaan tidak kemana-mana, jadi cuma satu tanpa seboleh berperiksa semua. Di wilayah Gorontalo Utara ada, di wilayah Pohuwato ada, khusus untuk para calon jemaah haji yang sudah terdaftar untuk tahun depan ya, persiapannya dari sekarang. Kalau check up-nya dari sekarang, kita akan ketahui apa kekurangan atau apa kelebihan di dalam tubuh kita yang nantinya harus ditangani dikala kita sudah melakukan check up. Nah, kalau kita kelebihan gula darah, nah imbangilah dari sekarang, karena kelebihan gula darah ini juga nantinya akan memengaruhi aktivitas perjalanan umroh maupun haji ke depan. Nah, bagi pendengar sudah dicatat ya, tadi call centernya ada 1500830, atau nanti hubungi kami akan menginformasikan kembali nomor dari pimpinan Prodia tadi ya, Pak Haryadi Canggi. Kemudian di situ ada cabang pembantu di Apotek Sulawesi 2 ya, bagi wilayah Pohuwato. Ibu Asna tadi yang sebagai penanya bisa langsung ke sana saja daripada nanti mau ke kota. Ya, insya Allah ini akan terlayani dengan baik.

0: Ya, pendengar dimanapun Anda berada, saat ini kita dengan penelpon yang sudah berada di line telepon. Halo.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Ibu Ridu di Bulang Ulu.
1: Iya.
0: Iya, silakan Masa Ibu.
1: Rumah Sakit Toto.
0: Oke, Rumah Sakit Toto.
1: Iya. Bagaimana solusinya Rumah Sakit Toto? Cuma dikasih besar, Bu. Baru kebersihan tidak ada.
0: Masalahnya di mana? Bagaimana? Masalahnya di mana? Cuma,
1: ya.
0: Masalahnya di mana?
1: Masalahnya cuma Rumah Sakit Toto itu cuma dorong ada kasih besar. Baru kebersihan tidak ada.
0: Oh, begitu. Jadi iya. Hanya memperbesar lokasinya, areanya. Iya. Tapi kebersihan tidak ada.
1: Tidak ada.
0: Oke. Hanya itu?
1: Tapi saya ini baru pulang dari rumah sakit ada menyenggung sampai kemanakan.
0: Mm-hmm.
1: Tapi saya sampai ke sana kotor sekali, Bu, di ruangan sampai di WC. Ruangan. Beberapa kali saya ini ada pergi di rumah sakit, terus sekali di ruangan-ruangan. Sekali saya yeah. Kemanakan juga operasi.
0: Baik.
1: Operasi bayi.
0: Jadi sedikit mengganggu juga ya yang namanya ketidakbersihan
1: iya.
0: Ini.
1: Iya.
0: Baik.
1: Saya datang-tanya pas suster di situ, saya tidak kasih bersih ini ruangan, nah orang mau kasih bersih, saya datang-tunggu tidak ada, sampai ada pulang hari Rabu tidak ada orang mau kasih bersih, gimana solusinya bagi itu, saya minta perjawaban.
0: Baik, itu sedikit mengganggu juga ya.
1: Iya, memang kotor sekali, Bu, itu
0: ruangan. Apalagi di, kalau
1: saya mau masuk, ruangan itu kotor.
0: Iya, DP ruangan atau cuma kamar mandi?
1: Kamar mandi sekalian itu sebolong-bolong, Bu, busu. Saya ada masuk batahan bahaya kencing. Terpaksa saya ada masuk. Baru saya ada sampai ke sana, ada bolong-bolong, busu. Kamar mandi. Baru itu ruangan kotor, tidak ada orang basapu. Biasanya orang basapu cuma di luar begitu, di dalam tidak ada. Orang bakel juga tidak ada.
0: Jadi tidak ada maintenance setelah ada pergantian pasien, begitu?
1: Iya.
0: Oke.
1: Itu saya ke mana kah itu sesak napas.
0: Jadi baru harusnya pulang, bersih dong.
1: So pulang hari Rabu.
0: Iya.
1: Bagaimana itu solusinya, Bu? Saya minta perjawaban itu rumah sakit begitu itu, Bu. Ya, makasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Ridu di Bulango Ulu, keluhan dari masyarakat yang merasa ruangan dan rumah dari Rumah Sakit Toto itu sangat tidak bersih dengan ruangan dan ruangan pasien dan apalagi yang ada di apa namanya toilet-toiletnya ya, memang sangat-sangat tidak bersih ini katanya. Jadi mungkin perlu ada tindakan khusus dalam kebersihan khususnya, karena namanya juga rumah sakit mengutamakan kebersihan. Kami akan mencoba menjawab dan sudah mencoba menghubungi, namun nanti akan kami hadirkan pada beberapa kesempatan berikut. Tapi kami akan menunggu lagi penelpon yang sudah masuk di line telepon. Pak Muiz di Limboto, halo.
2: Assalamualaikum.
0: Iya, waalaikumsalam ya.
2: Hanya sekedar himbauan ini.
0: Pak Muiz ini memang hebat ya, mengimbau kepada masyarakat.
2: Iya, ini kan sekarang ini kan musim kemarau yang sudah 4 bulan. Sudah banyak kejadian-kejadian yang sudah kita inginkan bersama, seperti kebakaran di mana-mana.
0: Himbauannya apa nih, Pak?
2: Imbauannya untuk tidak sembarang buang puntung rokok. Kedua dalam hal pembakaran apa sampah itu yang harus kita jaga terus. Jangan sampai kita akan tinggalkan begitu saja. Kemudian kita bakar sampah itu di musim-musim panas dan angin begini yang menimbulkan kebakaran. Terima kasih Bu.
0: Terima kasih. Baik. Ya. Dari Limboto, jangan sampai kita juga harus tetap menjaga keadaan yang ada di sekitar kita ini karena memang masih dalam kekeringan. Jangan sampai membuang puntung rokok dan membakar sampah sembarangan. Kembali lagi untuk pendengar yang mungkin punya sedikit ketidaknyamanan dalam aktivitas Anda, silakan bisa memberikan masukan di sini melalui line telepon kami 08219664864. Sebelum kita akan menghadirkan para narasumber yang mungkin lebih bisa menjawab apa yang menjadi keluhan Anda, kami hadirkan dulu persembahan berikut ini.

0: HP kotor sekali ini halaman ini. Eh, ini orang baparas. Dia hanya ikut bakar kesana. Ini sampai bikin kotor mata ini dia ini.
1: Maciri, apa ini mau bakar ini poludulahe begini? Eh, maciri kek. Jangan.
0: Eh, anak-anak apa ya, anak-anak apa? Wah, udah gak mau beresi ini. Kita HP halaman gak mau datang bapak itu pakit. Eh, kita HP mata yang susah ini mau daripada ini kotor-kotor begini.
1: Anak polis atau gue anak sombak jalan.
0: Iya. Tidak, dah lo.
2: A few minutes later.
0: Halimah! Halimah! Balik kamar dulu, Uti! Halimah! Bawa kamar air Uti, anak Uti Halimah, eh!
1: Tobat! Tobat!
0: Halimah, Halimah, tolong Uti kita, Uti Halimah, Uti, tolong!
3: Baiklah, DP api belum terlalu besar. Hati-hati, nih, gue. Stop bakar, eh!
1: Dengar itu, Maciri.
0: Sesudah, Jo.
4: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
0: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
4: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
0: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
4: Eh, apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis. Dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
0: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
5: rri.co.id, sumber terpercaya dan terakhir.

101,8 MHz masih untuk Anda di siang hari ini dalam program Halo RRI, suara Anda menjadi solusi bersama. Masih dengan bintang radio juga di kesempatan hari ini sudah disiarkan langsung melalui RRI YouTube, dan silakan dukung keluarga Anda, rekan Anda yang tengah berlaga saat ini melalui vote yang sudah dikirimkan oleh teman-teman melalui akun mereka masing-masing. Dan di siang ini Anda bisa memberikan komen-komen positif ya dalam tayangan putaran kedua bintang radio 2026 RRI Gorontalo YouTube RRI Gorontalo channel. Oke. Kami kembali menghadirkan penelpon yang mau bergabung, silakan saya tunggu lagi, line telepon 0821 9664 8664.

49 menit dari jam 10 waktu Indonesia Tengah. Berharap untuk Anda semua pada kesempatan hari ini juga dalam keadaan sehat, berbahagia, gak ada masalah. Kalaupun ada masalah silakan Anda laporkan ke sini. Gimana nih tabung gas LPG Anda aman ya? Iya, subsidinya aman ya, mudah-mudahan. Demikian juga BBM yang dikeluhkan pada beberapa hari lalu, insya Allah sekarang udah pada pulih. Dan silakan Anda check and recheck sebelum melakukan sesuatu, dan hal-hal yang tidak diinginkan semoga ini akan tidak terjadi.

Iya. Di siang hari ini juga kami kembali masih terus mengingatkan apapun itu dalam hal pekerjaan, tetap hati-hati ya pendengar, karena insiden ini tidak diminta-minta, bisa saja terjadi seperti yang terjadi di Desa Bulalo, Kecamatan Kuandang, Kabupaten Gorontalo Utara. Kemarin Rumah Sakit Umum JUS Dr. Zainal Umar Sidiki ya, di siang hari kemarin sempat terbakar, di mana kobaran api sempat menghanguskan ada bangunan bekas Rumah Sakit Bergerak atau RSB yang saat ini difungsikan sebagai mes tempat tinggal para dokter internship. Jadi ada 12 ruangan yang ternyata sempat terbakar di dalam komplek bangunan mes tersebut. Itu terbakar habis. Ada asap hitam pekat tampak membumbung tinggi di area rumah sakit, dan tentu warga di sana ikut panik. Ada banyak saksi yang mengatakan bahwa bangunan ini cepat sekali terbakar. Kobaran api muncul secara tiba-tiba dari salah satu bagian ruangan mes, dengan cepat merembet ke bangunan lainnya. Dan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Zainal Umar Sidiki, yaitu Dr. Muhammad Ardiansyah, beliau mengonfirmasi bahwa tidak ada korban jiwa dalam musibah ini. Hanya bangunan yang terbakar juga dipastikan bukan merupakan fasilitas ruang pelayanan utama pasien, sehingga operasional pelayanan medis saat itu tetap berjalan gitu. Tapi tentu pihak armada pemadam kebakaran yang tiba di lokasi itu berjibaku memadamkan kobaran api agar tidak meluas ke gedung pelayanan rumah sakit utama. Baik, mendengar ke line telepon, mungkin masih ada yang ingin bergabung. Ya, kami tunggu 0821 9664 8664.

untuk Halo RRI kami cukupkan sampai di sini. Kerabat kerja yang bertugas ada pengarah acara Budi Akanto dan gatekeeper siang ini ada Andi KR Panu. Mengucapkan terima kasih banyak atas atensi Anda. Selamat siang dan kita berjumpa lagi di pekan depan.

Terima kasih Anda sudah mendengarkan Halo RRI. Acara ini dipersembahkan oleh RRI Programa 1 Gorontalo, kanal informasi dan inspirasi. Halo RRI. Halo RRI.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Radio Republik Indonesia Tuhulondalo, Botia Polima Bandabandalo, Habali lo Hulondalo, Habali Uhiwalia, Metolipundo Botia, Tehas Dindanial Watia, Ta Mopotunggulolo Ia. Mengundula awam mengotato Badan Penanggulangan Bencana Daerah Mialo BPBD Kota Lohulondalo Ilohihile odetamu aami u isi isiali to umopobu hama lomai o ayua miambo ilandala sabu dulahu donggo tingga-tingga Ika pala lo BPBD Kota Lohulondalo Henry Tiko Alu lo otanggulai Uhemo ohawati riboti to kelurahan Dembe Limbunga lo bulalo wau bungolohu idu Sabu to polo hengubuti ma poongolo uilo pobuto Dembe Polito uewo lio mao talo mobu-mobu puputo tunggulo tulu lohulilame To umo popele hio umo pobu BPBD mahi pongohia po ota Ti dio potato bungolohu idu Udongo wade-wade to polo hengu boti Udi poma omomo bumobu BPBD maa awota wolo babinsa Babin kantip mas Wapa malenta to kelurahan Odeta momu o ilengi Mialo mopo oberesi ilengi Pohile lio u dipoma omomo bumobu Wanubola woluo umopobu, pohile lio uhu amopolapuru. BPBD makalakalaja to uhui waudulahu.
1: Aota wau heluma. Aota artinya bergaul, atau lebih luas lagi, mempererat tali silaturahmi, rasa persaudaraan, dan kebersamaan, sehingga dapat menyatu dengan semua kalangan. Sedangkan bilohe, artinya bersimpati, yakni menghargai orang lain dan menghindar dari perilaku yang mungkin akan menyakiti hati orang lain. Faktor penting pada seorang pemimpin adalah musyawarah untuk menghindari potensi konflik atau adu pendapat yang berkepanjangan dan emosional. Seorang pemimpin harus mampu bergaul dengan berbagai tokoh yang memiliki keahlian berbeda-beda dari berbagai ilmu agar lebih mudah memahami permasalahan.
0: Odu olo ito donggo lamia tia tuhabali u bahasa lo hulondalo. Pemeriksaan kesehatan gratis mialo CKG to hulondalo modata tadi pohipopohunawa. Padahali utie hiango ume ipala kisa alihu mopatato panyaki wolo uma woluo to delomo ilanggango. Ita ualo tim kerja gangguan otak Meike Mayang Sari Sunardi lo otanggulai Donggo mo data tadi pohipopohunawa CKG buti Padahali palalu ume ipala kisah buti Alihu ma otawa panyakito ilanggango Udah lio buti bolo ma o panyaki umo o ombita Wau panyaki uewo lio ma CKG beti umai pengetawala panyakito ilanggango Alihu mahu a oune malio Dilama otapalalo mialomo o ombita Modata tame ipalakisa beti Dema wuluo umahe orasawa lo ilanggango De wito bolome ipalakisa Boli eleponu dipolu urasa-rasa Musi debo mame ipalakisa Alihu mo patato sehati lo ilanggango. Pohile lio, odeta mo aami, umay mo pohuna pa lakisa lo CKG buti.
2: Pahuda lo momo panggola. Wanu taluhu mo lango, uponula mo luamo.
3: Jika airnya jernih, ikannya jinak. Artinya, negeri aman, rakyatnya makmur.
0: O odu-odu itu donggo namia tia tu habali ubah bahasa lo hulun dalo. Bele uilopobu o ayua wau ilengi topoh wato debo mamo data. Londo hulalo Juni tunggulo Agustus. Odelo mamo pula pitu uilopobu. Ikapala lo BPBD topoh wato Abdul Muthalib Dumgio lo otanggulai pamalenda ma piladuli wau ma lo powoluo posko siaga darurat to BPBD poh wato alihu molinggahe otokalaja wanu bolowoluo umo pobu. Pohile lio odela iati lo poh wato u isi-isiali wau dilamo palongo. U dipoma omomobu-mobu sabudulahu bo pala ingalo. Pohile lio uhu amo polapuru wanu bolo woluo umo pobu. Sabu topolo dulahe beti de loa wolo dupoto umalo mo ohu uti iyo. Eleponu tulu bo wobuobulo nabongo indamola mohulilame sabu he oti alo dupoto.
3: Bo delo hemololohe bulita topaya talomalita.
2: Seperti mencari belalang di jemuran cabe, artinya pekerjaan yang sia-sia.
0: Odu olo ito donggo lamia tia toha bali u bahasa lo kulon talo. U donggo wade-wade topolo dulahe tolipun to kulon talo botia debo ma ilo rasa lo mongotani. Odelo to bualemo, modata, mongotani, ilo ludelo binde. Ilang ilio lo taluhu umahe talua lo mongotani, ti diopo dila ohu ilalo irihasi. Tunggulo hasili lo binde dila owalilio. Taua lo tim kerja penyulo pertanian to bualemo Erni Masruro lo otanggulai, to polo dulah buti o tutu ma lo hengu-hengu lo mao. Tunggulo ta lo lude lo binte buti dila o walia lo hasini. Nabo, wanu ta to pangimba debo dongko mo otuli. Sabu dongko hemo otapu taluhu londo iri hasi. I eleponu dongko wade-wade to polo dulah e odie mongotani lo pangimba dongko o harapani u mongotolo.
3: Bo odelo baya lo milate.
2: Seperti wajah mayat, artinya sangat pucat.
0: Odu olo itu donggo lamia tia toha bali u bahasa lo hulon dalo. Da bo maa pucu tanu maha bali pulitio. U donggo hewat deta lo polo dulahe odie membideo u odungga lo panyaki. Mo'o ombita toilao. I Akademisi Kesehatan to UNG Lia Amelia lo otanggulai u donggo wade-wade to polo dulahe odie mo data ta hipokala Jawa u hipopohunawa ase. I dupoto bohehe lilia lo ma'oto delo mio. I gambingi ma'o bito opanyaki mo'o ombita. Poli tahi pokala Jawa topatulo dulahu iilangi mengilu taluhu. Ingo indamola umbala lohunggungo. Ma witolo pohilelio ulo laita ilu-ilu taluhu. Wau modahase hati lo ilanggango. Topolo dulahe odie modata peahuo. Polo wau polusi. Ma uitolo, pohile lio ulo laita mamaskeri, ti diopo ta kalakalaja to tambati modata peahuo wau polo'o.
2: Lumanu lomo panggola.
4: Bo odelo pombolu, mo ondo tau.
3: Seperti kura-kura melihat orang, artinya pemalu.
0: Mengudula awam mengutato, tanu bo o odi mola uma pilo posambe uma ilhamia tia to hianga botia insya Allah poli de mududung gaya to hianga peenda mai.
2: Mengerti lo
0: Jadi betia, ju tanumai lapato. Udila mo patato, maapu ode mongau tato. Utila lato bahasa bolo pohile ala petunua petuhata. Wa utila lato lo iya, ente bolo petunua lo mei amiatia. Wah tia te Hasdin Daniel bolo me odu ola po opo o data da bo ando to di pomo hindu amia tia ta ta pomo po ela mai u lo laita isi isi ali wau dilamu palongo to u hitua tua ua ti diopo dulahu udong ko tingka tingka odie inde bo oditopo wa tia mo hindu po wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Tugas kita bukanlah untuk berhasil. Tugas kita adalah untuk mencoba. Karena di dalam mencoba itulah kita menemukan dan belajar membangun kesempatan untuk berhasil.

Belilah sesuatu di saat kamu mampu, bukan di saat kamu mau. Gaya hidup yang dipaksakan bisa-bisa berujung hutang yang memberatkan. Tahukah kamu, perbedaan keren dan kere itu cuma satu, yaitu huruf N alias ngutang. Banyak orang kere terlihat keren padahal hasil ngutang. Buat apa? Kekayaan bukan berarti kemewahan. Seringkali kekayaan ditemukan dalam kesederhanaan. Buat apa pamer sana sini? Kalau ternyata bikin pusing sendiri. Tanamkan komitmen yang tinggi, sikap disiplin dalam diri. Walaupun kemewahan menggoda hati, tapi tetap harus mawas diri. Jangan malu terlihat sederhana, tapi malulah ketika kamu pura-pura kaya.

Pendengar dimanapun Anda berada, hari ini hari Jumat. Tentu dalam kegiatan Anda saat ini tengah menjeda, karena kita juga akan segera menghadirkan deretan lagu religi ini untuk Anda. Menanti waktu yang akan kami hadirkan sebentar pada siang ini, yaitu pelaksanaan khutbah dan sholat Jumat langsung dari Masjid Baitur Rahim, Kota Gorontalo.

Mendengar di manapun Anda berada menanti hari ini Jumat, kami akan menghadirkan siaran menjelang sholat Jumat, yaitu pengajian Al-Quran.

0: ada.
1: Sadaqallah lazim. Pendengar muslimin dan muslimah dimanapun Anda berada, saatnya kumandang azan tanda masuknya sholat zuhur untuk wilayah kota Gorontalo dan sekitarnya, atau masuknya sholat Jumat hari ini 11.46 menit waktu Indonesia Tengah.

Dari sahabat Jabir bahwa Nabi sallallahu taala alaihi wasallam bersabda, tidak satu kaum yang duduk pada majelis kemudian mereka usai tanpa membaca salawat untuk saya, kecuali bubaran mereka itu berbau lebih busuk daripada bangkai.

Pendengar muslimin dan muslimah, saat ini kami akan menanti pelaksanaan khotbah maupun sholat Jumat langsung dari Masjid Baitur Rahim, Kota Gorontalo.

Pendengar muslimin dan muslimah, beberapa saat ke depan kita akan bersama Masjid Baitur Rahim Kota Gorontalo, dan hari ini sebagai pelaksana sholat Jumat yaitu Khatib Haji Luki Husin SAG MPD, kemudian selaku Imam Haji Marwan Saleh dan Bilal hari ini Rahim Karim.

0: kaum muslimin silang Jumat rahimakumullah. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Atas limpahan rahmat dan karunia-Nya kita dapat hadir di masjid ini untuk melaksanakan perintah salat Jumat. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
1: Allahumma shalli wa sallim.
0: Pada para keluarga, para sahabat dan pengikutnya sekalian ila yaumil qiyamah. Selanjutnya melalui kesempatan ini pula marilah kita senantiasa meningkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa dalam arti melaksanakan semua perintah Allah dan meninggalkan apa yang menjadi larangannya. Jemaah kaum muslimin silang Jumat yang dirahmati Allah. Sebagaimana kita maklumi bersama bahwa dalam kehidupan di dunia ini manusia seringkali berlomba-lomba mencari dan mengumpulkan harta. Harta dipandang sebagai ukuran kesuksesan dan kemuliaan seseorang. Namun sebagai seorang muslim, kita harus meluruskan pandangan ini bahwa harta yang ada di tangan kita bukanlah milik mutlak, melainkan titipan dari Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala banyak mengingatkan kita melalui firman-Nya dalam Al-Qur'an agar kita beriman kepada Allah dan Rasul-Nya serta menginfakkan sebagian harta yang Allah telah menjadikan kalian sebagai penguasanya atau pemegang amanah. Pemilik mutlak dari segala isi bumi dan langit adalah Allah Subhanahu wa taala. Kita manusia hanyalah tangan yang diamanahi untuk mengelolanya. Kesadaran bahwa harta adalah titipan membawa tiga hakikat penting. Yang pertama, harta adalah ujian. Apakah dengan harta itu kita menjadi bersyukur atau malah kufur? Apakah kita menjadi sombong atau semakin tawadhu? Yang kedua adalah harta akan dimintai pertanggungjawaban di akhirat nanti. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan bahwa kelak di hari kiamat nanti kaki seorang hamba tidak akan bergeser sehingga ditanya tentang empat perkara. Salah satunya adalah malihi min aina kasabahu wa fima anfaqahu, yang artinya tentang hartanya, dari mana ia dapatkan dan untuk apa ia belanjakan. Yang ketiga adalah harta harus dikelola di jalan yang benar. Harta titipan ini harus dicari dengan cara yang halal, bukan yang haram, dan dibelanjakan untuk kebaikan seperti menafkahi keluarga, membayar zakat, berinfak, bersedekah dan lain sebagainya. Oleh karena itu, janganlah hati kita melekat pada harta sehingga melalaikan kita dari mengingat Allah. Letakkan harta di tangan, bukan di dalam hati. Ketika harta di tangan, mudah bagi kita untuk mendermakannya kepada sesama yang membutuhkan. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, hidup di dunia ini bersifat dinamis. Tidak ada yang benar-benar abadi. Harta, sekaya apapun seseorang, kekayaan itu bisa lenyap dalam sekejap melalui musibah, kebangkrutan atau bencana. Ilmu dan kemampuan, orang yang cerdas sekalipun bisa kehilangan ilmunya karena penyakit atau lupa jika Allah menghendaki. Yang ketiga, kehormatan dan jabatan. Penghormatan dari orang lain atau kedudukan tinggi bisa berubah menjadi hinaan dan penolakan dalam hitungan waktu. Kehidupan ini adalah ujian, dan perubahan dalam nikmat yang kita rasakan adalah bagian dari cara Allah menguji kesabaran, keikhlasan dan rasa syukur kita. Allah subhanahu wa ta'ala mencabut nikmat dari seseorang hamba bukan tanpa sebab. Di antara sebab-sebab alasannya adalah kurangnya rasa syukur. Allah berfirman dalam Al-Quran, Bismillahirrahmanirrahim, La in syakartum la ajidannakum wa la in kafartum inna ajabi la syadid. Sesungguhnya jika kamu bersyukur, pasti kami akan menambah nikmat kepadamu. Dan jika kamu mengingkari nikmat-nikmatku, maka sesungguhnya azabku sangat pedih. Quran Surah Ibrahim ayat 7. Yang berikut adalah sebagai ujian. Kehilangan nikmat seringkali menjadi cara Allah untuk menguji sejauh mana keimanan kita kepadanya. Yang berikut mengembalikan kesadaran. Kadang-kadang manusia menjadi sombong dan lupa kepada Allah ketika dilimpahi kenikmatan, termasuk harta dan jabatan. Maka pencabutan nikmat adalah cara Allah mengingatkan agar kita kembali kepadanya. Jemaah sekalian yang dirahmati Allah, sebagai hamba Allah, tugas kita adalah mengelola nikmat yang diberikan dengan sebaik-baiknya. Caranya adalah bersyukur. Rasa syukur atas segala yang kita miliki adalah kunci untuk mempertahankan nikmat. Syukur tidak hanya dengan ucapan, tetapi juga dalam tindakan dan pemanfaatan nikmat untuk kebaikan. Yang berikut adalah berbagi. Nikmat yang kita miliki adalah amanah. Berbagi kepada sesama, baik berupa harta, ilmu maupun waktu, adalah cara terbaik untuk menjaga keberkahan nikmat tersebut. Yang berikut adalah tawakal. Ketika nikmat itu hilang, tetaplah berserah diri kepada Allah. Ingat bahwa segala sesuatu adalah miliknya dan Dia yang paling tahu apa yang terbaik untuk kita. Jemaah sekalian yang dirahmati Allah, semua yang kita miliki, baik harta, ilmu, jabatan maupun penghormatan, adalah titipan dari Allah yang sewaktu-waktu bisa dicabut. Maka jadikanlah setiap nikmat sebagai amanah untuk dijaga, disyukuri dan dimanfaatkan untuk kebaikan. Sebagai manusia, kita harus selalu rendah hati dan sadar bahwa kita tidak memiliki kuasa apapun. Ketika nikmat itu hilang, bersabarlah. Ketika nikmat itu ada, bersyukurlah. Sebab yang kekal hanyalah Allah subhanahu wa ta'ala. Kita semua mengetahui bahwa segala apa yang ada di atas dunia ini adalah milik Allah. Dan ketika Allah akan memanggil kita meninggalkan dunia yang fana ini, tidak ada yang kita bawa. Kita tidak membawa harta kita yang begitu banyak, tidak membawa jabatan yang kita sandang, ataupun keluarga yang kita miliki. Semuanya akan kita tinggalkan di atas dunia ini, dan yang setia menemani kita hanyalah amal-amal ibadah yang kita laksanakan selama kita hidup di atas dunia yang fana ini. Jemaah sekalian, demikianlah uraian khutbah pada kesempatan mimbar Jumat hari ini. Semoga menjadi bahan renungan bagi kita semua untuk mengisi sisa-sisa kehidupan kita di atas dunia yang sementara ini. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa menerima amal-amal ibadah yang kita laksanakan. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum ma fi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu was-samiul alim. Aqulu qouli hadza fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.

فألف بين قلوبكم فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا.

ربك لهم عذاب عظيم. الله أكبر.

وبشر المؤمنين. الله أكبر.

anche una sola. Allahu Akbar. Allahu Akbar, Subhanallah.

0: السلام عليكم ورحمة الله.
1: Hidup tanpa Allah ibarat sebuah pensil tumpul. Ia tidak memiliki titik. Hidup adalah sebuah perjalanan, yakni perjalanan dari Allah yang kemudian kembali lagi kepada Allah.

0: Hai, namamu siapa? Boleh ketemuan? Yes. Oke, besok jam 8 malam di taman ya. Yes, oke. Jangan lupa sendirian saja ya.
1: Next day. Kejahatan sedang mengintai Anda. Bijaklah bermedsos. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Selamat siang pendengar. Kembali masih dari Sudirman 30, Anda masih akan kami hibur di suasana istirahat siang Anda yang baru saja menyelenggarakan sholat Jumat, entah itu di musola, di masjid, ataupun juga di rumah ya. Yang jelas ibadah insya Allah dapat diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan hari ini kita masih akan juga menanti ya, semoga Bapak Kuni atau Tipa Kuni insya Allah akan bersama Anda nanti di jam 13 waktu Indonesia Tengah. Kita bersama dengan Titi DJ.

0: Indonesia.
1: Sejak proklamasi dikumandangkan, sebuah suara lahir dari semangat perjuangan bangsa. Radio Republik Indonesia, suara yang menemani rakyat dari masa ke masa hingga detik ini.
0: Saudara pendengar, selamat mengikuti siaran kami, selamat mendengarkan, dan tetap merdeka.
1: RRI kemarin adalah saksi sejarah, suara yang menembus batas, menyatukan Nusantara, mengabarkan kemerdekaan ke seluruh penjuru negeri. RRI kini hadir lebih dekat, lebih cepat, lebih luas, dari gelombang radio hingga digital. RRI terus melangkah menjemput pendengarnya di mana saja berada. Dan RRI nanti akan terus menjadi rumah bagi suara rakyat Indonesia, menjaga persatuan, merawat kebinekaan, dan menyuarakan kebenaran. Dari kemarin, kini, dan nanti, RRI akan selalu menjadi suara Indonesia, berdaulat, adil, dan makmur. Dirgahayu, RRI ke-81 tahun.

0: dari Rio Febrian. Biarlah sendiri untuk kita nikmati bersama siang hari ini. Pendengar, kita juga turut prihatin dengan kejadian yang menimpa kapal Virgo, yaitu transportasi laut yang mengalami kecelakaan di Laut Jawa. Saat ini Basarnas belum menemukan tambahan korban dalam kecelakaan kapal Virgo Transport 8. Ada sebanyak 114 korban yang sudah dievakuasi, terdiri dari 108 orang selamat dan 6 meninggal dunia, pendengar. Ini seperti yang dikabarkan melalui rri.co.id, Basarnas berencana mengangkat bangkai kapal untuk melanjutkan proses pencarian dan evakuasi korban.
1: Esensi Buku RRI Pro 1 Gorontalo, kanal informasi dan inspirasi.
2: Salah Asuhan merupakan salah satu novel klasik paling penting dalam sejarah sastra Indonesia. Novel ini tidak hanya mengisahkan kisah cinta, tetapi juga menggambarkan benturan budaya, identitas, dan diskriminasi pada masa penjajahan Belanda. Novel ini ditulis oleh Abdul Muiz, seorang wartawan, sastrawan, dan tokoh pergerakan nasional yang aktif di Sarekat Islam. Ia menggunakan karya sastra sebagai media untuk mengkritik kondisi sosial masyarakat kolonial. Buku ini diterbitkan pertama sejak tahun 1928 oleh Balai Pustaka, lembaga penerbit yang didirikan pemerintah Hindia Belanda untuk menyediakan bacaan bagi masyarakat pribumi. Pada masa kolonial, naskah yang diterbitkan harus melewati proses penyuntingan dan sensor, sehingga tidak boleh secara terang-terangan menghasut perlawanan terhadap pemerintah kolonial. Tokoh utama novel adalah Hanafi, seorang pemuda Minangkabau yang memperoleh pendidikan barat karena merasa budaya Eropa lebih tinggi daripada budaya sendiri. Ia berusaha menjadi orang Belanda dalam cara berpikir, berpakaian, hingga gaya hidup. Hanafi jatuh cinta kepada Corrie de Bussy, perempuan berdarah Belanda. Namun hubungan mereka menghadapi berbagai hambatan karena perbedaan ras, status, sosial, agama, dan budaya dalam masyarakat kolonial. Sebelumnya Hanafi juga dipaksa menikah dengan Rapiah, perempuan pilihan keluarganya menurut adat Minangkabau, tetapi pernikahan itu gagal karena Hanafi menolaknya. Dalam usahanya mengejar kehidupan bergaya barat, Hanafi menjauh dari ibunya dan keluarganya, meremehkan adat serta budaya Minangkabau, mengalami konflik identitas sebagai pribumi yang ingin diterima sebagai orang Eropa. Pada akhirnya kehidupan Hanafi berakhir tragis. Ia tidak sepenuhnya diterima oleh masyarakat Eropa, tetapi juga telah kehilangan ikatan dengan keluarga dan budayanya sendiri. Kisah ini menunjukkan bahwa penolakan terhadap jati diri dan ketidakmampuan menjalani dua dunia dapat membawa penderitaan. Novel ini mengangkat beberapa tema penting: benturan budaya timur dan barat pada masa kolonial, diskriminasi sosial yang menunjukkan bahwa pendidikan dan gaya hidup barat tidak menghapus perbedaan status antara pribumi dan orang Eropa, konflik identitas ketika seorang meninggalkan akar budayanya demi mengejar pengakuan, dan kritik terhadap kolonialisme, terutama terhadap sistem sosial yang menempatkan pribumi pada posisi lebih rendah daripada orang Eropa. Salah Asuhan dianggap sebagai salah satu tonggak sastra Indonesia modern karena untuk pertama kalinya mengangkat persoalan identitas, kolonialisme, dan hubungan antar ras secara mendalam. Novel ini menjadi bahan pembelajaran sastra di Indonesia selama puluhan tahun dan masih terus dicetak ulang hingga sekarang.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

penyanyi Nika Ardila, Bintang Kehidupan, karya Dedi Dores. Kami suguhkan untuk menemani suasana makan siang Anda. Selesai sholat Jumat, Anda pasti lebih rileks suasananya sekarang ini. Dengan Nia Paramita tadi sudah mengantar kita ke 54 dari jam 12 waktu Indonesia Tengah. Tentu suasana siang yang Anda nantikan akan bersama Pak Kuni di Kulon Talulipu. Insyaallah beliau akan bersama Anda. Jadi jangan kemana-mana, stay tune terus di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Selanjutnya pendengar, kami masih akan ada satu lagu untuk Anda dari Hedy Yunus. Satu lagu yang pernah dipopulerkan oleh Melly Goeslaw ya, kalau gak salah. Jika teringat akan dikau. Kita akan bersama Hedy Yunus.

Pendengar, jika Anda mendengar klaim bahwa letusan Krakatau membelah Pulau Jawa dan Sumatera, itu adalah hoax. Peristiwa terjadi pada 26 hingga 27 Agustus 1883, bukan memisahkan dua pulau. Letusan ini justru menghancurkan 2/3 pulau Krakatau itu sendiri hingga membentuk kaldera. Kekuatannya mencapai Volcanic Explosivity Index level 6, setara 200 megaton TNT atau 13.000 kali bom Hiroshima. Dampak terparah bukan dari lava, melainkan tsunami. Gelombang setinggi 40 meter menyapu Banten dan Lampung. 165 desa musnah, 132 desa rusak berat, dan sedikitnya 36.407 jiwa meninggal dunia. Mayoritas korban adalah warga pesisir Teluk Betung, Anyer, dan Caringin. Ledakan pada 27 Agustus jam 10 pagi tercatat sebagai suara terkeras dalam sejarah manusia. Dentumannya terdengar hingga jarak 4.800 km sampai Pulau Rodrigues dekat Mauritius di Perth, Australia. Gelombang kejutannya bahkan mengelilingi bumi lebih dari 3 kali. Dampaknya juga global. Dunia gelap selama 2,5 hari dan suhu bumi turun 1,2 derajat Celcius selama 5 tahun. Faktanya, Krakatau bukan letusan terdahsyat sepanjang masa. Posisinya masih di bawah Tambora tahun 1815. Namun bagi Indonesia, ini adalah pengingat kedahsyatan cincin api Pasifik. Demikian Cek Fakta, Pro 1 RRI Gorontalo.

101,8 MHz pukul 13 waktu Indonesia Tengah. Mungkin Anda juga tengah menanti jalannya program siaran kami selanjutnya, Hulun Talo Lipu. Dan kami masih akan menyuguhkan di awal dengan persembahan lagu-lagu daerah Gorontalo.

0: Lumadu lomo panggola.
1: Bo'o de lo hulango bongo, wau ala wahu.
2: Seperti santan dan kunyit, artinya menyatu satu sama lain.
3: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

dari Ismanto Yahya, salah seorang penulis lagu daerah Gorontalo, yang kebetulan lagu ini juga dinyanyikan Rahmatia Ishak, ya, ponakan dari penyanyi kita Hasbullah Ishak. Jadi udah tahu ya sebenarnya memang kalau dalam sebuah keluarga, silsilah keluarga yang memiliki darah seni, ya gak kemana-mana sih, ya jatuhnya tetap di seni. Pendengar dimanapun Anda berada, semoga lagu-lagunya bisa menghibur Anda sekalian. Dan kita masih menanti Tipa Kuni untuk bersama di Hulontalo Lipuu, sebab kali ini beliau bertugas sebagai juri dalam Bintang Radio di putaran kedua untuk hari ini. Dan beliau sementara menyampaikan apa saja keputusan Dewan Juri hari ini untuk siapa-siapa yang nantinya akan dibawa ke tingkat Korwil, yaitu entah di Manado, entah di Gorontalo, entah di Talaut. Jadi hasil inilah yang insya Allah tidak akan mengecewakan bagi yang lainnya, tetapi inilah keputusan yang tidak dapat diganggu-gugat. Kita masih akan teruskan lagi perjalanan musik Gorontalo atau lagu-lagu daerah Gorontalo di siang hari ini. Kali ini pendengar kita bersama salah seorang finalis juga di Bintang Radio dulu ya, Idam Sujono dengan lagunya Lopo Tilibu.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah itu poli tonggolo dudung gaya teh yang abetia. Syukur wau deo bapa talu untuk malah wadi hadrati dio eya. Tudu tio eya ta ima ima tumei dunia betia. Walo polo upia dio wau agama. Salawatu wa salamu bapa talu untuk mau deh nabi indo Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tanggal pertama oh, ode ongongala alio, mongo sahabat ilio, walo tonulata lo duduk ahi dengan alio, doa ando tima-tima mangasare ati lio. Mengolah mongo dato, syukuru itu dong kalau to dua umuru, syukuru yang dong kalau to dua, insya Allah itu amiati ada boleh sehat ya, kuat ya, rezeki ya. Tadulah hebatia tungku lo mula akhiria wa utipi aminia amin ya rabbal alamin. Aduh, mama cari tarik nafas dulu. Jo kana watia botiju tetete ai monto studio. Kana botia bintang radio botia Jumai Lapato. Damai Lapita botia Maila pata mona ting bi masa tipo. Ulah tipo bil mana ana. Jo. Ei, bobo bulat tapi uti tep tep tan mangon nu wa. Tep tep tep. Mulai akan tik tak tik tuk. Jo. Nah itu alhamdulillah jo. Maila pato itu bolo penyerahan hadiah. Jadi ma bolo ngoleo ma kuni. Boi wati ale kuni tinda inting tupai terus sih. Yo, wil wanda dengan yo kuni buatin dah itu tupai terus betia. Jadi bawa dia bangga bangga ngoju betia besar besar lah. Karena betul donggo riki amai jo bolo maaf bolo jo deh mengutata mengudla. Betia. Nah itu betul. Alhamdulillah jo betia bintang radio jo mai lapato ya mapu litalio loko kolio olamiati ah donggo de tingkat tingkat regional poli jo, jo, itu boleh dong kok de regional poli, karena butia ta juara teh ya, dong kok poposa de lolio, molato di atan pohutole to moladuan to utonu, dong kok wopato studio, mutia i, wopato studio, lopato lo, wopato RRI, hulon dalo, moladu, talaut, wau tahuna, itu betul magota. Jo, wapato botia dongko di tingkat regional. Bolo uito, tonta juara teto, ah, mamo delo tilanggulo ode tingkat nasional. Ito beto ju, botita kejuaraan lo, lo bintang radio botiju mengontata mengudlah. Nanti pot dongko debo pantang apa botia. Ma tonu botia, ma ibadet mebet. Patapa po ibo de meeting lo nuno beto ai botima ai wolo pace bok tidak tahu bagaimana itu sokan luar bo komentar belum tahu nah ento beto lan ha odi botima ya tu alo aku tu butia nana ya bolo ma bolo alhamdulillah ju boti petala ya dudu ai mai ju petala tamu ali wakili lo hulon talo boti. Ya, ode lengko tali regional jo mo to duo tanggula mo pio mo ode lo hulon dalo wano to tau nui lalu ma dulo ma po olo mo labuti lo tuntunga mo labuti hulon dalo mengola idu dulo ta lali juara dua nasional nah itu lali juara dua nasional utia hulon dalo mengola idu dulo ta. Dah itu betul. Ya alhamdulillah jo malo odelo tilang gulundo hulondalo di dunia tarik suara. Jo dunia tarik suara betul umar malo odelo tilang gulundo debu ma diperhitungkan sebenarnya allah memang diperhitungkan betul hulondalo. Karena betul tinggal betul hulondalo malang gomasa betul lo donggo hua donggo maitomo. Jo, wah dong kau mai tomo jumbo tia, wah dong kau mai tomo, nak itu i botia ju, i, nah,
Hulan Dali itu sudah bawa heo Mongolia. Ah, ini Gorontalo. Ah, ini Gorontalo. Dapat diperhitungkan. Poli, watia poli, memperhitungkan. Yang saya perhitungkan itu Ambon dan Medan. Jo, itu yang saya perhitungkan. Tima o Ambon. Tima o Medan. Memang. Jo, nah itu. Poli tinggal dia poli memperhitungkan Hulan Dali. Ah, bilang, Allah, boga kau tiye. Jo, apa kau tidak naik? Jo, nah itu jo bangun tanda mengulah. Mantono, beti mak jo. Alhamdulillah jo, maila pato. Nah betia bolo regional tingkat regional dalam rangka memperingati Hari Radio yang ke 81. Mei lupa salah lio to tanggal 11 beti mak. Endi matangan lapas mampu lita lio beti lo koko lio abeti ya. Nah itu beto au bolo mampu lo. Jadi selamat ju ode ta keke inga beti ya. Uma lo oto duo tilanggulo jo dunia tarik suara pembinaan bakat ya. Karena ada data beti ya ta hi manyanyi abuti ju walau kulon dalu buti memang suara-suara tutu ya karena kualitas uila pitalio teto karena kualitas buti wow dewan juri buti ya ibu Dian Hamzah di KIIN ya wow pak Depris Adam jo wow yoyo Olowatia. Jo beto pemilihan bintang radio. Alhamdulillah jo mai lapato. Na wito watia jo ode walo ode Facebook yang punya nama Nopita Alilahengo. Odu olo umalei amin ya rabbal alamin. Aston Latif. Odu olo umalei amin. Ya, yeah. Wanu de TikTok na wito. Wow. Tok ila lumai itu ju. Makala itu dipobuti populer buti ai donggo musim no SMS jo. Jadi talal juara me buti lo Hulan Dali dia buti lo bulut. Jo. Ada apa pengu ati abuti jo. Walua juara keroncong jo. Juara keroncong juara tiga nasional. Jo. Nah itu baito uluo pop ya itu baito makan uluo tita pilo yuri buti tama juara-juara mai buti tama pilo yuri mai bolo buti tama lali yuri lo bintang radio. Nah itu baito dia memang lumayan jo mbala bito keroncong tinggal ada bahiran kok Gorontalo punya keroncongnya wih itu buti ambat mongoli. Emangnya walau betul mengoli beti keroncong, iya mi allah beti. Ah walau maaf walau. Saya ke TikTok dulu. TikTok ini yang punya nama Isra Alulu. Pak Kuni tambah ganteng. Dese, coba itu. pengaruh lo kamera poli ini ya. Pengaruh lo kamera. Begitu apa kalau kamera mahal apa? Tutu lo madama diganteng ni. Jo, kamera mahal eh. Tutu, mali ganteng. Moito mo maling puti yo. Awalo maap. Uli moito mo maling puti yo. Eya tutu. Nyo. Awalo maap wolo. lanjut. Yang punya punya nama Rukia Polandata. Assalamualaikum bakuni jawa alaikussalam. Wanu donggongo hulamao dulahu puti kuni. Debo didu otahangia popoji. ma kosong. Ajo, nah itu beto, ya, karena itu beto polo dulu hetiali ju, dia owalia lo pilo mulo, itu, oindalio dila owalia lo pilo mulo, bata ojo tanduli dia lo pilo mulo, dan dia lo hasili lo pilo mulo beto kan, artinya upon tali butikan dia lo, nah itu sehingga peredaran uang itu sedikit satu, kedua karena ma ilumbala lo full heng polohengu maksudnya. Nah ilumbala lo polohengu, nah itu i tahu karena to polohengu itu
lo polo hengu ito bo bitule umalisuburu bo bitule umalisuburu sehingga tahu itu tu mete ada bitule karena bo itu usuburu to polo dulahe nah bo itu kala ja upahamala itu mamula to to delomohu idu ju mamula to idu na itu itu wali tama pailiti karena memang bo itu ngoluo mo mungata kasubiti wali woluo atetela longi wali woluo andia yo nah itu mam du to labe to itu kan bo itu suburu gitu lo yo nah itu al yang biasa nah bo mama satia beti bitule ju ya mata data tapa lulu bitule bulu pohutulio boti ei kerepe lo bitule Woluo boti wolo garolio lo pahanga wolo kala kala lo bitule gaga anto njo gaga anto beito ei kala kala beito ya menang menang kala kala itu kala turusi njo ei lanjut yang punya nama Farah Al Amri pakuni lagu dulu mau dengar di Madura uti Madura Madura maksudnya jalan Madura jo jalan Madura untuk itu kalau lagu nanti habis ini ada berita setelah berita ada request lagu ya lanjut saya mau kejar ini dulu beti komentar Mama Endang assalamualaikum Pak Kuni jo waalaikumsalam yang punya nama Thomas Yusuf baeho baeho sekali kuni suaranya alah jojo matolong itu tadi mbak eho sekali suaranya ya karena mari Riki aja karena itu teknisi Allah buti ya karena studio enti buti juga hipolwato studio buti yang ngamila ya karena disiarkan langsung TTT atau radio walua UTTT atau Pacebok walua UTTT atau TikTok walua UTTT atau YouTube nah itu jadi itu bolo dia sosial ke sana ya tahu tiba heo iba eho ya terima kasih informasinya mantan bu titi bolo maaf aku terima kasih mbak eho uti ya lanjut yang punya nama kepo tentang apa siaran ini Pak Kuni ya ini baru singgung ke sana ini bintang radio pelaksanaan bintang radio tentang bintang radio yo lanjut yang punya nama Marni Halid assalamualaikum Pak Kuni waalaikumsalam yang punya nama Pian Badabing Suara Badabing Suara oh baheo yo nah itu matonu itu tadi medul ma tunggu hipola mela ati tunggu hipola mela itu teknik oh medul ta mali abu butuh ma kena hipola mela muaan ya ya itu baito. Lanjut. Yang punya nama Irfan Umar bin Hatab. Assalamualaikum Pak Kuni. Waalaikumsalam. Yang punya nama Masna. Assalamualaikum Kuni. Amiyati ama hipongala bidule. Oh bidule itu ya maksudnya. Ya. Pati Allah emang gak bidule. Berarti amiyati enti lo ngakala-kala dumudupo. Lo ngakala-kala lo bidule pak. Ya. Long akal akal lebih tule, amiatnya sebelum betia bintang radio dimulai, amiatnya long akal akal lebih tule. Gua, ya, yang punya nama Marni Halid, letipo, Pak Kuni dari kabilah ini, oh dari kabilah Jo, makasih kabilah. Lanjut lagi, yang punya nama Sakila, Pak Kuni apa bahasa Gorontalo lo kunci, uunti. Uundilo boo, uundilo bele, uundilo bubunggalo, kunci baju, uundilo boo, ya, lanjut, siapa dapat tugas mulok poli, lanjut, ma walau ti Jamaluddin puluh lawa, undi, kalau itu undi ya, saya juga belum tahu, saya juga nolok itu ya, lanjut. Yang punya nama Safir ya NB Pak Kuni titip salam masih boleh sehabis waktu lanjut yang punya nama Sarina Majamu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
Sarina menjamu bergabungnya, terima kasih. Kak Joni, boleh nama alingolio beido ando siaran baku ni baeho. Boleh apa alingolio tu dalam ya beido dalam studio. Karena tinggal dia dong buat studio besar, just studio besar tu dia mak latih oti. Ya, lanjut. Yang punya nama Thomas Yusuf. Kuni saya pesan kue kala-kala dari Bitule kalau ada. Kalau ada wal. Borang ada kasih itu pak. Borang ada kasih. Oh, kala-kala lo Bitule. Aduh. Boy lo milik Kak Iwan. Molotot ulama yo. Yo. Li kuni ida. Yo. Nah itu berita. Mila ya tanam nyati. Lanjut yang punya nama Kevo. Makasih Pak Kuni infonya. Iyo ba epic sekali suara Pak Kuni ya. Itu makanya itu sudah susur bilang. Ma pilih lema mono. Oh, jam ngolah mau suara mi. Oh, jam ngolah. Jam ngolah mau suara mi. Lanjut. Yang punya nama user. Assalamualaikum Pak Kuni. Waalaikumsalam. Walau hulon dalo lio lo kolombengi. Kolombengi. Jo. Hulon dalo kolombengi, kolombengi. Jo. Lanjut, yang punya nama Herson Temusa. Madelo suara lo robot kuni. Jo. Itu dong kaya kapulio tomota. Jo. Karena hati tinggal di pola mela hati. Nah itu wamai atau amai. Tinggal oleh hipo setia. Hipo ngatur wa alat. Iwati amat tetetai. Woi. Kita semua siaran. Ida tinggal oleh kuku-kuku. Ya kan. Oleh ilah bantuan lama persiaran hadiah. Wal mati tete. Wal mati tete. Woi. Kita semua siaran. Ida tinggal oleh kuku-kuku. Ati yang tak ada pola mela. Walau maaf walau. Ya. Terima kasih informasinya. Ya buti. Ya. Ailu mati lumayan ada aju. Butina nak iwa mai duk aku tuau mablali. Ya terima kasih yang punya nama user. Ya kolombengi, ya kolombengi. Lanjut yang punya nama Toyan. Assalamualaikum Pak Kuni. Waalaikumsalam. Yang punya nama Niko. Niko, assalamualaikum Pak Kuni. Waalaikumsalam. Yang punya Lena Piu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Yang punya nama Bunawan BP tipe Kuni Koren. Nah, nanti makeren baik nak aku. Jo, lanjut. Yang punya nama Nostin Biga. Assalamualaikum Pak Kuni. Dari Daena ini mau patu dadulah. Oh, jo, sama. Cuma itu namanya tiang patu dadulah. Makanya saya tidak keluar. Belum menjadi hitam. Itu lemah itu. Lanjut. Yang punya nama Pian. Aturua moda buti suara Pak Kuni. Jo. Sementara itu kaya kapulio, ati tapi atur wala buti, ati dong kohi pola mela. Nah itu, ati ti mengolio dong kohi pola mela. Iwa, tiya bolo tin mete ola mela, patole udumul ta buti hadiah lo ta juara bintang radio. Watia tetete ayu butia. Ma tetete ayu destu, dan watia bolo ngwati ola, woi, kita mau nyiar. Iti ngolio ola, ati mahi kuku-kuku be. Mahi kuku-kuku be, tinggolio jadi bolo. Begitu. Tapi sudah ada yang bilang ke sana. Pertama ada mak kuingal ya mai. Jo. Ini lanjut. Yang punya nama Lena Piu Pakuni. Jano Huta. Umahibu Huta. Olo tinggodu olo mahibuta. Jo. Jano Huta. Umahibuta. Oh, jadi Huta umahibuta eh. To tinggod-tinggod di maalat ya olo. Aman. Oh iya aman. Jo. Itu. Nah itu. Jo. Tima olah tia olah ma. Ma. Ma. I, olah tia olah tima di duhu buta-buta. Mahi ali-ali ya. Jo. Ma olah ti yang punya nama Niko. Pak Kuni apa bahasa Gorontalo? Terima kasih. Aduh olah. Lanjut. Yang punya nama Yasin Badue. Wal. Walau ti. Walau umuali intu olah begitu. Maidu wakutu. Jo. Bolong itu aku tu, yang punya nama Kepo Herson Temusa. Oh Jo, bolong dua lapor data. Lanjut lagi, yang punya nama Yasin Badue. Kira-kira botoh hulon talo buti bitule Pakuni. Tok weyo ma, oh, maapu, dia luo, wah luo pa,
Ulu. Tapi namanya polyline. Untuk lantau bitula itu ngoleh polyline. Ya. Ulu. Karena di tiap daerah itu punya kelebihan masing-masing. Di wanu dunggalo polo dulahe. Punya kelebihan masing-masing. Ya. Belum mampu lo. Yang punya nama onal-onal. Assalamualaikum Pak Kuni. Radio olo. Radio. Radio. Latia, radio Latia, ya gagas suara di Pak Kuni. Oh, memang tu radio aman Pak, aman. Jo, tu radio aman. Jo, boleh bongkong kalau yo lagi. Jo, yang punya nama kepo. Ah, so gaga ini fokan, ah, itu. Karena dorang so bilang kamar, so dia so like kamar saya Pak. Dia bilang dong, dia sudah aman. Jo, lanjut. Yang punya nama sari nama jamu. Di zaman ini lebih tule masa tiap aku ni. Iya, itu. Tapi bitule itu tetap ada. Kenapa? Bitule itu dia timbul topolo dulahe. De polo dulahe itu ulu. Nya itu baido. Makanya dia bawa polo lo hello tahu. Karena itu ada bawa pilot tumbula melo. Mau ngotiom bundo. Memang itu memang memadat atau bukti masa hati apa itu. Tapi bitule itu tetap ada dan itu akan diproduksi lagi. Tapi bukan ya pemali cam-cam, snack-snack. Ya, UMKM banyak yang cari itu bitule itu. Jadi snack. Kenapa itu? Kan ubi hutan. Jo. Lanjut. Yang punya nama Niko. Pomanialo bahasa Indonesia apa? Uloti Pomanialo watial di portal latiau itu tentang totaju ya Pomanialo Pomanialo kalau kita lihat dari kata ini Pomanialo dari kata bani ya kata dasarnya ya uy bumai dua aku tuh yang punya nama Marni Halid takuni Dua mo bo mo polo mo polo harapu lo tau didi oh jo bom deh lo dua mo ju datak mo hepo bo po buah ya lanjut yang punya nama Yasin Badu terima kasih banyak Pak Kuni potunu potuhanta lontok li Pak Kuni jo bolo odu ola po opo o data watia ju ode ma wolo ti de buti ma de Facebook. Oh, yang punya nama Parhan Pastel. Aduh Allah malai amin ya Rabbal Alamin. Yang punya nama Evisa P.I. Kuni deboma polo dulu. Hei, ototu kuni. Saya pen mama, papa, bajual bitule yang butuh proses 7 hari. Proses baru bisa dimakan. Oh, jauh beti-beti. Ya, di mana itu? Beti mah orang yang bajual bitule, Pak. Itu, di mana? Ui, bosok habis waktu. Nanti besok-besok, ha? Besok-besok. Di mana? Karena Allah tak perlu lebih tulis, Pak. Ya. Kalau sesalah babekeng, mo'oh huwau kuni. Dila Allah mo'oh huwau, beda walia itu, mo'oh elu. Welu olo. Anu mo'oh huwau, sambayonga. Itu begitu. Uti aja mau sambayonga, Pak. Cuman muntah-muntah. Padahal tak olah balok durian. Itu di itu. Welu olo, ju welu olo. Dia huwau alo. Lanjut. Yang punya nama Evisapi. Assalamualaikum Noni. Halo baru gabung polis saya. Kok baru? Jo. Olah dua lah pao data. Ya buti mama di pulau data Lionaku. Mailu masubai. Jo. Yang punya nama sari nama jamu. Oh jo lanjut. Yang punya nama Marni Halid. Masuda. Yasin yang punya nama Mama Tasya. Terima kasih mengikuti. Yang punya nama Arifin Mamun. Assalamualaikum Pak Kuni. Salam dari Suawa. Suawa tuh. Tonu Suawa. Suawa Tengah. Suawa dan lain-lain sebagainya. Lanjut. Yang punya nama Rin. Pak Kuni. Bitule itu apa? Soalnya saya belum pernah makan itu. Bitule itu bitule. Ubi lo hutan itu nono, ubi lo hutan. Wah, kok belum dapat rasa? Atau tilo ma'ala, ketinggalan informasi apa? Itu makanan turang pendendekmu yang kemari, kasihan kalau di musim kemarau. Karena bo itu yang subur di musim kemarau. Yang tanaman lain pada mati semua, gitu loh. Lanjut.
yang punya nama user. Assalamualaikum Pak Kuni, salam kenal dari Oma Bilal. Jo, Oma Bilal, waalaikumsalam. Lanjut, radio kehidupan. Betul itu pisang goreng? Lah, tinggal pisang goreng apa itu sanggala? Tinggal betul. Apa ini? Nah, lanjut, yang punya nama kepo. Itulah itu makanan apa itu paku dijo. Itu makanan ini sama dengan ubi dia apa? Sama dengan ubi. Enggak beda. Itu betulah itu. Tapi dia lebih besar dari ubi. Tapi enak sama dengan ubi itu. Apa dia mau rebus, apa dia mau goreng, mau garo deng ini pahangga. Pokoknya bikin macam-macam jadi. Ya. Beti Pak Arifin Mahmud, Pak Kuni tersuara data betul. Beti, cuma tersuara data. No, tidak itu. Lanjut yang punya nama Saipul P. Sulaiman. Sulaiman Mo, ya. Salam Bonto Pahuwato. Pahuwato koyei lah. Yo, lanjut yang punya nama Om Adit. Pak Kuni, jalan di Pulau Bala Dusun Ampas sudah puluhan tahun tidak diperbaiki. Kalau ada hujan macam pangimba, ya diberitahukan juga ke ayahanda. Ayahanda juga rufugura. Di situ juga ada babinsa, ada babinkan tipmas. Apalagi baru-baru reses, kan anggota DPR wakilin to. Tapi lo pohulo untuk to bantayo pobo ide wakilin to. Pokoknya lo mau wakili itu betul, kan mau lo wakil, ya, enggak betul. Itu pak, daripada buti odi, ya, bopo lalap atau mak lo tahu odi, yo, boleh penguatin untuk mak buti TP penguatin tu, bopo lalap atau mengulio, yo, yo, 50-an tahun ti, yo, tentang lo hidup mak, oh mak bangga nggak ultima eh, kalau mak buol, ya, tidak usah baca. Mak bangkangan itu, ya cuma dengar cerita setalang luda. Ente gagah. Antu tu lo mau. Belum mampu lo yang punya nama Bunda Adam Naya. Tidak usah tanya yang begini pak. Itu betul. Tidak usah tanya yang begini. Ya masa juga yang begitu mau tanya kamari di media begini. Ya sepertinya tidak sopan pak. Belum mampu lo. Makanya saya tidak baca. Lanjut, kemarin saya berpanjat di Tule Pak Kuni, DP pohon paduri. Wih, itu naku. Ajo, yang punya nama Rukia Polandata. OTW ya. kontrol waktu. Pemilu politik aku tujuh bolu pilih lama abu mengontar dalam mengolah. Bolu pilih lama abu jua telo boy me karena ma pindah lo bintang radio beti NTA. Jadi bolu pilih lama abu ada mutar dalam mengolah. Insya Allah jo poli dah mau dungai tu yang apa yang damai. Dan dalam mengolah mengontar tu nampu boleh mantai dungai tu yang apa yang salah dungai tu yang apa yang damai tu ma aku tu me mau mutmaka ketulung me mau bulu NTA beti tobat yang mintu pa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pukul 14 waktu Indonesia Tengah, Radio Republik Indonesia, Gorontalo dengan Warta Siang.
1: Bisa menampilkan yang terbaik biar sampai ke Korwil, bahkan kalau boleh sampai ke nasional. Terus ya semoga bisa bawa nama RRI Gorontalo ke kancah nasional dan bisa juara.
2: Di samping dari harganya sudah murah, sangat terjangkau, prosesnya sangat mudah. Kita bawa KTP asli saja sudah bisa langsung tebus.
0: Topik utama tersebut merangkai sejumlah berita lainnya yang dihimpun tim redaksi RRI Gorontalo. Mendengar inilah Warta Siang selengkapnya bersama saya, Azhar Yusuf.

0: Pendengar, pelaksanaan audisi putaran kedua bintang radio RRI Gorontalo diwarnai antusias dan harapan dari para peserta. Berikut laporan Desriansa Mahmud.
1: Antusiasme peserta mewarnai pelaksanaan audisi putaran kedua bintang radio RRI Gorontalo pada Jumat 18 September 2026. Peserta mengaku telah melakukan berbagai persiapan untuk memberikan penampilan terbaik dalam audisi. Salah satunya Siti Pratiwi Rahim, pelajar SMK Negeri 1 Kota Gorontalo, asal Kabupaten Gorontalo. Siti mengaku merasakan gugup dan takut menjelang tampil, namun tetap bersyukur mendapat kesempatan mengikuti audisi tahun ini. Menurut Siti, persiapan tahun ini memiliki tantangan tersendiri karena mendapatkan lagu yang belum pernah didengarnya saat proses pemilihan lagu. Ia juga mengaku cukup kesulitan menghafal lagu tersebut karena bukan lagu daerah Gorontalo.
2: Persiapan ya, kalau dari persiapan itu mungkin dari spin lagu, itu dari spin lagu aku dapat lagu yang sama sekali gak pernah aku dengar. Jadi persiapannya itu agak cukup susah ya buat aku karena lagunya bukan dari daerah Gorontalo dan aku juga salah satu orang yang susah juga untuk menghafal, tapi insya Allah bisa menampilkan yang terbaik.
1: Siti sebelumnya juga pernah mengikuti bintang radio namun tahun lalu tidak sempat tampil karena sejumlah kegiatan. Sementara itu peserta lainnya Andika Pratama Datau dari Kota Gorontalo menyebut keikutsertaannya tahun ini terasa istimewa karena menjadi kesempatan terakhir baginya mengikuti bintang radio. Andika yang tahun ini menjadi kali kedua mengikuti bintang radio mengaku persiapannya sudah lebih matang. Ia berharap dapat memberikan penampilan terbaik, melaju ke tingkat nasional dan membawa nama RRI Gorontalo.
3: Bisa menampilkan yang terbaik biar sampai ke Korwil, bahkan kalau boleh sampai ke nasional. Terus ya semoga bisa bawa nama RRI Gorontalo ke kancah nasional dan bisa juara kita.
1: Audisi putaran kedua menjadi kesempatan bagi para peserta untuk menunjukkan kemampuan dan hasil persiapan mereka sebelum melanjutkan ke tahapan berikutnya.
0: Pemerintah Kabupaten Bone Bolango menegaskan pentingnya menjaga profesionalisme dan netralitas dunia pendidikan dengan meminta seluruh kepala sekolah menjauhkan kepentingan politik dari penyelenggaraan pendidikan. Bupati Bone Bolango Ismet Mile menekankan pentingnya integritas, disiplin, serta loyalitas kepada negara dalam menjalankan tugas pendidikan. Kepala sekolah dinilai memiliki peran strategis sebagai ujung tombak pemerintah dalam meningkatkan kualitas pendidikan sekaligus memastikan pelayanan pendidikan berjalan secara objektif. Menurut Ismet Mile, kepala sekolah tidak hanya bertanggung jawab terhadap tata kelola satuan pendidikan, tetapi juga menjadi teladan bagi guru dan peserta didik melalui sikap profesional dan kepatuhan terhadap peraturan.
4: Saya tidak akan memperlakukan budaya hal-hal yang bisa memberi dorongan, memberi kesulitan dan kesulitan tidak. Saya akan mengajar semua sepanjang Anda bertugas sebagaimana. Siapapun tidak akan dari wakil bupati saya sampai bupati Pemba harus ikut dengan apa yang harus saya sampaikan. Itu bukan kemauan pribadi saya, tapi kemauan daripada institusi.
0: Ia meminta seluruh aparatur pendidikan memusatkan perhatian pada peningkatan mutu layanan pendidikan bagi masyarakat. Bupati menegaskan kepentingan lainnya tidak boleh mengganggu pelaksanaan tugas kepala sekolah maupun proses pembelajaran di satuan pendidikan. Selain menjaga netralitas, kepala sekolah juga didorong memperkuat kemampuan manajerial agar pengelolaan sekolah berlangsung lebih efektif, transparan, dan akuntabel. Pendengar, Bupati Bualemo Rumpagau meminta seluruh aparatur sipil negara di lingkungan pemerintah Bualemo untuk meningkatkan kedisiplinan serta etos kerja dalam menjalankan tugas pelayanan publik.
5: Korps Pegawai Republik Indonesia Korpri memiliki peran penting sebagai wadah bagi aparatur sipil negara untuk bertukar pikiran, melahirkan inovasi, dan menjawab berbagai persoalan yang dihadapi masyarakat. Keberadaan Korpri tidak hanya menjadi wadah organisasi bagi para anggota, tetapi juga ruang untuk membangun kolaborasi dan merumuskan solusi atas kebutuhan masyarakat. Penegasan itu disampaikan Bupati Bualemo Rumpagau pada pelaksanaan apel Korpri yang dilaksanakan di alun-alun Kota Tilamuta kemarin. Menurutnya, aparatur pemerintah daerah memiliki tanggung jawab yang sama, yaitu berkontribusi terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui tugas dan profesi masing-masing. Ia menjelaskan aparatur sipil negara terdiri dari berbagai latar belakang, keahlian, dan profesi yang dipersatukan dalam satu sistem pelayanan pemerintahan. Ia meminta seluruh aparatur sipil negara di lingkungan pemerintah Kabupaten Bualemo untuk terus meningkatkan kedisiplinan serta etos kerja dalam menjalankan tugas pelayanan publik.
6: Pada kesempatan ini saya merasa perlu untuk selalu mengingatkan setiap bulan seluruh
7: pegawai di lingkungan Pemda yang tiada hentinya untuk meningkatkan jati diri kita sebagai aparatur sipil negara yang kedudukan dan kegiatannya tidak lepas dari kedinasan, harus senantiasa bergerak bersama untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, seluruh aparatur sipil serta aparatur pemerintah daerah dituntut untuk meningkatkan disiplin etos kerja, disiplin aparatur sipil negara sebagaimana diamanatkan dalam peraturan pemerintah harus menjadi panduan wajib bagi setiap aparatur untuk dikodifikasi dan dilaksanakan. Saya memberikan apresiasi kepada pegawai negeri Kabupaten Polem yang telah menjalankan disiplin yang baik, khususnya aspek kehadiran yang berharap timbulnya kesadaran disiplin pegawai bukan semata-mata karena adanya tunjangan kinerja, tapi lebih didasarkan pada kesadaran masing-masing pegawai untuk memenuhi aturan yang berlaku.
5: Bupati mengingatkan ketentuan mengenai disiplin ASN yang diatur dalam peraturan pemerintah harus menjadi pedoman bagi setiap aparatur dalam melaksanakan kewajiban. Ia menekankan setiap ASN memiliki tanggung jawab sesuai jabatan dan bidang tugas masing-masing sehingga amanah pelayanan kepada masyarakat harus dijalankan secara optimal. Rumpagau berharap tidak ada aparatur yang mengabaikan kewajiban dan seluruh ASN di Kabupaten Bualemo dapat melaksanakan tugas dengan baik dalam melakukan pelayanan kepada masyarakat. Rusdianeta melaporkan.
0: BPJS Ketenagakerjaan Cabang Gorontalo menyoroti masih rendahnya capaian perlindungan jaminan sosial per segmen tenaga kerja. Berikut laporan Andi Sanga.
8: Provinsi Gorontalo menjadi salah satu daerah di Indonesia dengan presentasi kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan yang tertinggi secara nasional. Per Agustus 2026, Gorontalo berada di peringkat kelima dengan capaian 52,07% dari total 373.489 pekerja. Namun di balik capaian tersebut, BPJS Ketenagakerjaan Cabang Gorontalo menyoroti masih rendahnya capaian kepesertaan pada setiap segmen pekerja. Kepala BPJS Ketenagakerjaan Cabang Gorontalo, Sancho Simanulang, mengungkapkan pekerja formal atau pekerja penerima upah, tingkat kepesertaannya hingga kini baru sekitar 60%. Sementara itu, kepesertaan pada segmen pekerja informal seperti petani dan pedagang jauh lebih rendah dengan presentasi hanya sekitar 30%. Data ini menunjukkan masih banyak pekerja formal maupun informal di Gorontalo yang belum mendapatkan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan.
9: Kita ada 4 segmentasi. Pekerja penerima upah itu masih sekitar 60% lagi. Kemudian bukan penerima upah, itu petani, pedagang, itu hanya 30%an itu. Itu yang paling belum optimal. Yang ketiga ada namanya jasa konstruksi. Jasa konstruksi itu contoh orang yang lagi bangun rumah, orang yang itu kan itu musiman itu. Ya, artinya tidak long ya. Nah, kemudian ada lagi satu lagi PMI, pekerja migran Indonesia. Kalau itu nggak ada isu di sini karena tidak terlalu banyak TKI dari sini. Kedua ini tadi yang paling kita sorot, penerima upah. Perusahaan kita yang tidak tertib itu menengah ke bawah. Perusahaan kelas menengah ke atas itu 9.
8: Catatan BPJS Ketenagakerjaan Cabang Gorontalo ini penting mendapat perhatian dan ditindaklanjuti oleh pemerintah daerah bersama pihak terkait lainnya. Upaya memperluas kepesertaan perlu dilakukan secara lebih terarah, terutama untuk menjangkau pekerja informal yang selama ini tingkat kepesertaannya masih rendah. Dengan begitu, capaian kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan di Gorontalo tidak hanya terlihat tinggi secara agregat, tetapi juga diikuti dengan semakin meratanya perlindungan bagi pekerja di berbagai sektor di Provinsi Gorontalo.
0: Pengusaha asal Kota Gorontalo akan melayangkan surat somasi kepada pengurus Kadin Pusat terkait pelaksanaan musyawarah pemilihan Ketua Kadin Kota Gorontalo. Pelaksanaan musyawarah Kadin Kota Gorontalo tersebut dinilai tidak sesuai mekanisme organisasi.
10: Polemik pelaksanaan musyawarah Kota Kamar Dagang dan Industri Kadin Kota Gorontalo terus bergulir. Pengusaha sekaligus mantan anggota Kadin Provinsi Gorontalo Ramdan Datau menyatakan pihaknya akan melayangkan somasi kepada Kadin Pusat terkait proses pemilihan Ketua Kadin Kota Gorontalo yang dinilai tidak mengikuti mekanisme organisasi yang berlaku. Ramdan menyatakan langkah tersebut ditempuh karena pihaknya mempertanyakan sejumlah tahapan dalam pelaksanaan musyawarah, khususnya terkait pemberitahuan kepada anggota Kadin yang memiliki kartu tanda anggota KTA aktif tetapi tidak mendapat undangan. Menurutnya permasalahan ini bukan hasil dari pemilihan, Tetapi mekanisme tahapan pemilihan tidak sesuai dengan peraturan organisasi ADART dan ketentuan yang berlaku di lingkungan Kadin.
11: Jadi saya sebagai pelaku usaha yang berdomisili di kota dan KTA di kota, ini merasa tidak nyaman dengan kelakuan caretaker melaksanakan musyawarah di Kota Gorontalo tanpa melibatkan pemerintah. Yang saya paling sesali, ini di 5 kabupaten ini ada unsur pemerintah, tapi kok di kota tidak. Membuat pemberitahuan saja untuk pelaksanaan musda itu tidak pernah dilakukan. Nah, ini yang saya protes. Jadi itu yang somasi yang akan saya lakukan sekaligus adalah syarat-syarat yang telah dilanggar oleh panitia SCOC yang melakukan musyawarah kemarin.
10: Ramdan mendukung ketua yang terpilih dan berharap agar ketua dan pengurus yang baru membangun sinergitas dengan pemerintah Kota Gorontalo agar ke depan tidak terjadi permasalahan. Menyikapi hal ini, ketua terpilih Ketua Kadin Kota Gorontalo Andi Rahmatillah mengungkapkan pihaknya mendukung langkah yang akan dilakukan anggota Kadin terhadap somasi yang akan disampaikan ke pusat. Ia komitmen siap menerima hasil keputusan Kadin Pusat terhadap somasi dari pengusaha atau anggota Kadin Kota Gorontalo.
12: Kalau terkait proses kemarin, ya saya memenuhi semua syarat apa yang diminta oleh caretaker ataupun penyelenggara, saya penuhi. Jadi kalau tidak terpenuhi, secara otomatis sistem akan menolak. Peserta yang hadir itu ada puluhan lah, 30-an ada mungkin, 30-an orang ada. Kalau misalnya proses kemarin ternyata ada cacat, silakan diulang. Gitu. Jadi sekarang ya KTA ada, terbit, KTP, semua NIB, usaha semua terpenuhi.
10: Andi Rahmatillah dikenal dengan panggilan Papip Selebes ini mengungkapkan, pelaksanaan musyawarah Kadin tersebut telah memenuhi ketentuan yang berlaku. Sementara itu, somasi kepada Kadin Pusat dari pengusaha Kota Gorontalo ini untuk meminta penjelasan sekaligus mempertanyakan legalitas proses pemilihan yang telah berlangsung. Bobi Riawan melaporkan.
13: Anda sedang mendengarkan Warta Siang RRI Gorontalo.
0: Ya, peringkat kemudahan memperoleh pupuk bersubsidi kini dirasakan petani di wilayah Pagoyaman dan Wonosari. Petani menyebut ketersediaan pupuk sudah lebih terjamin dibandingkan sebelumnya. Pupuk dapat ditebus ketika memasuki waktu pemupukan tanpa harus menunggu terlalu lama. Jadwal kedatangan pupuk dari kios juga menjadi kepastian bagi petani untuk memenuhi kebutuhannya. Salah satu petani Pagoyaman, Hamsa Ninceh, mengatakan kondisi tersebut dirasakan dalam satu tahun terakhir. Ia menilai kebijakan pemerintah terkait pupuk bersubsidi telah mempermudah proses penembusan. Menurutnya pupuk tersedia sebagai, kamu lagi, sesuai dengan waktu yang dibutuhkan petani.
14: Ditambah dari harganya sudah murah, sangat terjangkau. Prosesnya sangat mudah, kita bawa KTP asli saja, sudah bisa langsung tebus. Dan informasi pupuk itu cepat sekali beredar. Khususnya kami di Pagoyaman dan Wonosari, itu tertebus semua. Kalau memang dibilang kurang, ya kurang ya. Karena ketersediaan pupuk yang ada di SDKK itu hanya bisa melayani, memenuhi lahan 2 hektar.
0: Sebelumnya, petani harus menyimpan uang di kios untuk mengantisipasi kebutuhan pupuk pada periode berikutnya. Namun,

0: industri. Selain itu, tidak sedikit orang tua, termasuk mereka yang berprofesi sebagai petani, justru mendorong anak-anaknya untuk mencari pekerjaan selain sektor pertanian. Pandangan tersebut turut memengaruhi minat generasi muda untuk melanjutkan profesi orang tua mereka di sektor pertanian. Tantangan lainnya, pendapatan petani yang tidak menentu karena sangat bergantung pada kondisi cuaca dan harga jual produk pertanian juga menjadi salah satu pertimbangan bagi generasi muda dalam memilih sektor pertanian sebagai profesi.
1: Dukungan terhadap generasi muda, yang pertama kita mengadakan inkubasi atau penguatan usaha strategis melalui Brigade Pangan, instansi institusi krusial yang melibatkan kelompok petani muda beranggotakan 15 orang per kelompok untuk mengolah lahan sekitar 200 hektar secara profesional. Program ini dirancang dengan ekosistem modern terintegrasi demi menjamin efisiensi dan pendapatan menjanjikan bagi generasi muda. Skema berikut adalah skema Alsintan, yaitu kredit usaha Alsintan, penyediaan fasilitas pembiayaan dengan bunga rendah hanya 3% per tahun untuk memudahkan kelompok tani muda memiliki alat mesin pertanian modern sendiri. Kemudian bantuan input produksi, penyaluran benih unggul bersertifikat, pupuk bermutu, serta pengoptimalan sistem pengairan melalui program pompanisasi dan optimasi lahan.
0: Beberapa kebijakan pemerintah tersebut diharapkan membuat petani milenial yang ada saat ini dapat terus bertahan dan mengembangkan usahanya. Di samping itu, ke depan diharapkan semakin banyak anak muda yang tertarik menekuni profesi sebagai petani.
2: Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Bone Bolango mencatat 132 kejadian kebakaran sejak Februari hingga September 2026. Kondisi ini mendorong masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kebakaran terutama di tengah kondisi cuaca yang cenderung kering. Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Bone Bolango, Ahril Babiongo, mengatakan tingginya kejadian kebakaran menjadi perhatian karena dapat mengancam pemukiman, lahan, fasilitas umum hingga lingkungan masyarakat. Menurut Ahril, potensi kebakaran perlu diantisipasi melalui peningkatan kesiapsiagaan masyarakat serta kewaspadaan terhadap berbagai aktivitas yang dapat memicu munculnya api. Ia mengingatkan masyarakat untuk tidak melakukan pembakaran secara sembarangan, terutama ketika kondisi lingkungan dalam keadaan kering.
3: Dari bulan Februari kemarin sampai dengan tadi malam, kejadian kebakaran di Bone Bolango itu mungkin sudah sekitar 130. Tambah tadi malam yang jam 1, itu sudah 131. Tambah tadi jam 9, setengah 9 tadi, sudah 132. Sudah 132 kejadian kebakaran di Bone Bolango itu.
2: BPBD Bone Bolango juga mendorong masyarakat segera melaporkan apabila menemukan kejadian kebakaran maupun tanda-tanda munculnya titik api di lingkungan sekitar. Pelaporan yang cepat akan membantu petugas melakukan penanganan lebih awal sebelum api meluas ke area lainnya. Menurut Ahril, kondisi cuaca kering turut menjadi faktor yang perlu diwaspadai karena material yang mudah terbakar dapat menyebabkan api lebih cepat menjalar. Karena itu masyarakat diminta tidak menganggap sepele aktivitas yang berkaitan dengan api, termasuk membakar sampah maupun membersihkan lahan dengan cara pembakaran. Pendengar, selanjutnya kita ikuti paket parlamentaria bersama reporter Budi Akanto.

0: Peringatan hari ulang tahun kedua DPRD Provinsi Gorontalo periode 2024-2029 menjadi momentum evaluasi kinerja lembaga legislatif selama 2 tahun terakhir. Ketua DPRD Provinsi Gorontalo, Idrus MT Mopili mengatakan, evaluasi dilakukan untuk melihat berbagai pekerjaan yang telah dilaksanakan maupun dalam proses. Idrus mengatakan evaluasi tersebut diharapkan menjadi dasar untuk memperbaiki kinerja DPRD pada tahun-tahun berikutnya.
1: Dengan himbauan saya bahwa kalau kita mau bertarung bukan saat ini, kita tunggu saat pemilu kita bertarung bebas nih. Tetapi hari ini kita bagaimana melayani keinginan masyarakat, aspirasi masyarakat, kita berlomba di situ. Mana yang paling juara di situ? Golkar kah, PDIP kah, Nasdem? Silakan.
0: Ketua DPRD Idrus MT Mopili juga meminta perbedaan warna politik tidak dibawa dalam kehidupan sehari-hari saat menjalankan tugas sebagai anggota dewan. Ia mendorong seluruh anggota DPRD berlomba merealisasikan kebutuhan masyarakat, terutama di tengah kondisi kemarau yang melanda di sejumlah wilayah Gorontalo.

0: Sekretariat DPRD Provinsi Gorontalo terus mengoptimalkan pelayanan dan pendampingan untuk mendukung anggota DPRD dalam menjalankan fungsi legislasi, pengawasan, dan penganggaran. Sekretaris DPRD Provinsi Gorontalo, Rifli Katili, menegaskan dukungan tersebut juga mencakup kegiatan anggota DPRD di lapangan, termasuk menghimpun dan menyerap aspirasi masyarakat. Aspirasi tersebut dinilai penting sebagai dasar agenda dan program DPRD setiap tahun dapat disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat.
1: Kami juga punya tanggung jawab adalah bagaimana memberikan peran penting dalam tugas-tugas kedewanan, baik itu di kantor maupun juga pendampingan anggota DPRD di lapangan, termasuk dalam hal ini melaksanakan reses untuk menghimpun dan kemudian menyerap aspirasi masyarakat.
0: Rifli menegaskan anggota DPRD sebagai wakil rakyat memiliki tanggung jawab moral untuk memperjuangkan aspirasi masyarakat, termasuk memenuhi janji-janji yang disampaikan kepada masyarakat saat kampanye. Karena itu Sekretariat DPRD akan terus memperkuat dukungan dan pelayanan untuk membantu optimalisasi tugas-tugas anggota DPRD dalam memberikan pengabdian kepada konstituen.

0: DPRD Gorontalo Utara Mindra Lagaruso mengatakan salah satu perhatian DPRD adalah persoalan pelayanan kesehatan di Rumah Sakit Zainal Umar Sidiki yang masih sering dikeluhkan masyarakat. DPRD Gorontalo Utara telah melakukan pertemuan dengan Dinas Kesehatan dan Direktur Rumah Sakit untuk membahas serta mencari solusi atas permasalahan dari pelayanan tersebut.
1: Jadi yang berhubungan dengan tupoksi kami, khususnya di Komisi 3 yang bermitra dengan beberapa instansi seperti Dinas Kesehatan, Rumah Sakit JUT, yang telah kami gendakan pembahasannya terutama tentang maksimalisasi ataupun optimalisasi layanan rumah sakit JUS yang kita bersama ada beberapa masalah yang sehingga kami DPRD bergerak cepat dan pihak di rumah sakit JUS termasuk direktur kemarin kami mengadakan rapat terkait penyelesaian masalah-masalah yang ada di rumah sakit JUS.
0: Menurut Indra Lagarusu, DPRD Gorontalo Utara siap menindaklanjuti dengan menggelar rapat bersama Dinas Kesehatan dan Direktur Rumah Sakit untuk membahas permasalahan pelayanan untuk mencari langkah perbaikan. Komisi 3 DPRD Provinsi Gorontalo meninjau jembatan Merah Putih di Kelurahan Hutoo, Kecamatan Limboto, Kabupaten Gorontalo. Jembatan gantung tersebut dibangun TNI melalui Kementerian Pertahanan yang kini telah dimanfaatkan masyarakat. Ketua Komisi 3 Espin Tuli mengatakan, jembatan ini menjadi akses penting bagi warga sekitar. Jembatan tersebut menghubungkan pemukiman dengan kawasan perkebunan dan sejumlah fasilitas umum.
2: Jembatan gantung ini mengakses ke arah perumahan, ke arah perkebunan, dan juga sebagai tempat melewati anak-anak menuju sekolah. Dan alhamdulillah di sini juga akses menuju tempat ibadah yaitu masjid. Kemudian tidak jauh dari sini adalah akses menuju ke jalan utama yang ada di Hutoo, Kecamatan Limboto. Dan alhamdulillah program ini sangat dibutuhkan oleh masyarakat, sangat bermanfaat untuk keberlangsungan akses daripada dusun ke dusun, desa ke desa, kelurahan ke kelurahan, kemudian akses untuk masyarakat tentunya. Dan alhamdulillah hari ini kami Komisi 3 melakukan peninjauan atas pekerjaan daripada jembatan gantung ini. Insya Allah ini berkah untuk kita semua dan insya Allah ini bisa digunakan oleh masyarakat sekitar.
0: DPRD Provinsi Gorontalo mengapresiasi peran TNI dan Babinsa yang turut mengawal pembangunan jembatan Merah Putih hingga dapat digunakan masyarakat. Peninjauan ini juga menjadi bagian dari fungsi pengawasan DPRD terhadap pembangunan infrastruktur yang berdampak langsung bagi masyarakat. Panitia khusus atau pansus DPRD Provinsi Gorontalo mendorong optimalisasi pendapatan asli daerah melalui penerapan iuran pertambangan rakyat atau IPERA. Juru bicara pansus Kristina Muhammad Udoki mengatakan, setelah aturan pajak daerah dan retribusi daerah ditetapkan, pemerintah daerah perlu segera menyusun regulasi terkait IPERA. Regulasi tersebut mencakup tata cara pengenaan, pemungutan, pembayaran, pengawasan hingga penggunaan dana IPERA. Pansus juga mendorong pemerintah daerah membangun sistem pendataan produksi, pembayaran, dan pelaporan secara digital. Langkah ini dinilai penting untuk meminimalkan potensi kebocoran penerimaan sekaligus memberikan kepastian kepada penambang dalam memenuhi kewajibannya.

0: Praktik pengisian bahan bakar minyak BBM menggunakan gelong atau tangki modifikasi mendapat perhatian anggota DPRD Provinsi Gorontalo. Anggota Komisi 3, Erwin Ismail menyampaikan, aktivitas pengisian BBM menggunakan wadah atau tangki modifikasi harus memiliki aturan jelas. Menurutnya, penertiban regulasi di tingkat daerah menjadi salah satu instrumen untuk memberikan kepastian terkait kapasitas yang diperoleh serta untuk kepentingan apa BBM tersebut digunakan.
1: Kemarin juga ada yang keluhkan pengisian motor yang tangki besar ataupun mobil yang tangki ukuran besar dan lain-lain dan lain-lain. Itu juga kita melihat belum ada aturan yang mengatur itu. Mau motor, mobil itu bolak-balik itu nggak ada aturannya gitu. Nah, jadi makanya kemudian kita akan rencananya kita mau RDP dengan ESDM, kita mintakan dipergubkan. Atau kita kalau misalnya buatkan perda ataupun apa, masing-masing Pertamina tidak boleh melayani motor ataupun mobil dengan jenis yang sama minimal berapa kali seperti itu.
0: Erwin Ismail juga menilai diperlukan koordinasi antara pemerintah daerah, aparat penegak hukum, Pertamina, serta pengelola SPBU. Koordinasi tersebut penting agar aturan yang diterapkan nantinya tidak tumpang tindih dan dapat dilaksanakan secara efektif yang mampu menciptakan distribusi BBM yang lebih tertib.

0: Komisi 3 DPRD Provinsi Gorontalo mengawal keberlanjutan anggaran surat berharga syariah negara SBSN senilai 68,2 miliar rupiah untuk pembangunan dan pengembangan fasilitas asrama haji. Ketua Komisi 3 DPRD Provinsi Gorontalo, Espin Tuli, menjelaskan pentingnya pembangunan infrastruktur asrama haji sebagai bagian persiapan embarkasi penuh. Terwujudnya embarkasi penuh berpotensi memberikan dampak terhadap biaya perjalanan ibadah haji dan umroh, serta mendorong pertumbuhan ekonomi daerah melalui berbagai aktivitas pendukung penyelenggaraan haji.
1: Alhamdulillah, kami mendapatkan informasi yang sangat menguntungkan bagi pemerintah Provinsi Gorontalo terkait dengan SBSN ini. Memang SBSN ini oleh Kementerian Agama di wilayah Provinsi Gorontalo sudah menyurat untuk dibatalkan. Tetapi kami terus berjuang dan juga Pak Gubernur juga sudah menyurat ke Kementerian Haji dan Umroh untuk dilanjutkan 2027 nanti. Dan alhamdulillah melalui Komisi 8 yang diterima langsung oleh Bapak Sigit Purnomo dari fraksi PAN, kami mendapatkan angin segar, beliau akan kejar terus sampai dengan anggaran SBSN ini untuk pengembangan revitalisasi asrama haji Provinsi Gorontalo ini harus dilaksanakan. Mau itu di tahun 2026 seperti apa atau dilanjutkan ke 2027, dan beliau meminta waktu untuk berkoordinasi kembali.
0: Dalam konsultasi tersebut, Komisi 3 DPRD Provinsi Gorontalo diterima anggota Komisi 8 DPR RI Sigit Purnomo. Dalam pembahasan anggaran SBSN, Sigit melakukan komunikasi langsung melalui telepon dengan Menteri Haji dan Umroh yang disaksikan anggota DPRD Gorontalo. Espin Tuli mengatakan komunikasi tersebut menjadi bagian dari upaya mendorong penyelesaian persoalan anggaran pembangunan asrama haji di Provinsi Gorontalo. Pendengar, sekian parlamentaria.

0: Pendengar Sian Warta Siang, produksi Radio Republik Indonesia Gorontalo, Anda juga bisa mengupdate berita dan informasi melalui laman resmi rri.co.id dan media sosial terverifikasi milik RRI. Atas nama kerabat kerja yang bertugas, saya Azhar Yusuf mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda dan selamat beraktivitas.
1: Demikian Warta Siang. Informasi terpercaya, variatif, dan aktual. Produksi Radio Republik Indonesia Gorontalo.

Ya, pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 Gorontalo, kanal informasi dan inspirasi. Untuk hari ini kita kembali di program LDR 100% Indonesia. Anda bisa bergabung di line telepon 0821 9664 8664.

0: Ya, siang ini kita punya lagu dari mana tadi lagunya? Kenapa langsung menghilang dia ya? Ada lagunya Ziva Magnolia dengan Peri Cintaku, terus juga lagunya Tulus Hati-hati di Jalan, ada The Bagindas dengan Suka Sama Kamu, ada Tiara Andini Usai, terus juga lagunya Sheila Majid dengan Cinta Jangan Kau Pergi ya. Baik, di lain telepon silakan. Halo LDR.
1: 100% Indonesia.
0: Iya, Ibu Tuti.
1: Iya.
0: Tadulah Ibu Tuti. Lagu yang mana?
1: Tulus Hati-hati.
0: Hati-hati di Jalan. Kencang DP angin Ibu Tuti ya.
1: Kencang sekali.
0: Oke. Terima kasih.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Kita lanjut lagi, silakan untuk penelpon berikutnya. Halo LDR.
1: 100% Indonesia.
0: Iya. Yun Tanau.
1: Yang pertama saya lupa uti.
0: Yang mana? Saya Allah saya lupa.
1: Allah
0: Ada di Baginda suka sama kamu, Ziva Magnolia Pericintaku. Terus juga ada Tiara Usai, ada Sheila Majid. Yang mana?
1: Tiara Jo.
0: Iya Rajo.
1: Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita sudah ada dua lagu ya. Lagunya Tulus dan juga Tiara Jo. Tiara Usai. Silakan. Halo LDR.
2: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
2: LDR 100% Indonesia.
0: Iya. Dari Bulis.
2: Iya, dari Bulis di Bali. Lagunya Tulus.
0: Lagunya Tulus, hati-hati di jalan. Ya, oke. Okay. Terima kasih.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu nelfon lagi sebelum ke lagu karena waktunya udah mepet ya. Azan Asar ini pukul 14.47 menit. Halo LDR.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
3: 100% Indonesia.
0: Dari siapa nih?
3: Dari Inka di Tinengok.
0: Oke, okay, Inka, silakan. Tiara, oke, okay, boleh.
3: Terima kasih, assalamualaikum.
0: Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

masjid pertama dan terbesar dalam Islam dan terletak di jantung kota Mekah. Dan Masjidil Haram adalah ciuman umat Islam dalam sholatnya. Tahukah Anda, dikutip dari beberapa sumber, inilah keunikan Masjidil Haram yang tidak kita ketahui. Merupakan bangunan dengan biaya termahal di dunia, nilai bangunan Masjidil Haram ditaksir mencapai 100 miliar dolar. Kalau dirupiahkan, mencapai 1,4 kuadran triliun rupiah. Masjidil Haram pernah dibajak aksi terorisme oleh Juhaiman Al-Otaibi sebagai aksi protes terhadap dinasti Saud pada tahun 1979. Tentara Saud butuh waktu selama 2 minggu untuk mengalahkan 600 teroris di sana. Memiliki sound system dan engineer yang efisien dan kompleks, memiliki sekitar 6.000 pengeras suara dan sistem interpreter, dan mempekerjakan 50 orang sound engineer. Merupakan masjid terbesar di dunia, luasnya mencapai 356.000 meter persegi dan dapat menampung 3 juta jemaah, terutama pada musim haji. Memiliki 13.000 toilet yang dibersihkan setiap 6 jam sekali. Memiliki sekitar 25.000 dispenser air zam-zam yang tersebar di mana-mana. Wajar jika Masjidil Haram adalah bangunan yang memiliki sistem distribusi air terbesar di dunia. Lantai Masjidil Haram menggunakan tasos marble yang diimpor dari Yunani. Keunikan dari lantai ini adalah dia dapat memantulkan energi panas sehingga tidak terserap ke lantai. Masjidil Haram juga menyediakan 10.000 kursi roda sehingga membantu mereka yang berkebutuhan khusus agar dapat menjalankan ibadah. Dan Masjidil Haram juga punya aplikasi elektronik, tour guide, penting bagi mereka yang suka nyasar karena Masjidil Haram sangatlah luas.

0: Ya, pendengar, masih kembali kita di program LDR 100% Indonesia. Kita masih punya lagu dari The Bagindas, Suka Sama Kamu. Terus juga ada Ziva Magnolia, Peri Cintaku. Ada Sheila Majid dengan Cinta Jangan Kau Pergi. Juga Astrid dengan Terpukau. Silakan line telepon untuk Anda pengen ikutan lagi. Bergabung di 0821-9664-8664 ya. Halo, LDR.
1: 100% Indonesia.
0: Iya.
1: Halo, Kak Eja.
0: Halo juga, Ibu Nelly.
1: Iya.
0: Silakan.
1: Lagu yang pertama itu apa, Depa Jodoh?
0: Lagunya...
1: Yang buat Depa bilang gitu sama suka kamu.
0: The Bagindas.
1: Oh, iya.
0: Oke, baiklah.
1: Oke, Kak Eja. Insya Allah sehat selalu. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Halo, LDR.
2: 100% Indonesia.
0: Iya, dari siapa ini?
2: Dari Ibu Ratna Naki di Pramuta Bualemo.
0: Ibu Ratna Naki, silakan, masih ada lagunya Ziva, ada Sheila Majid, ada Astrid.
2: Yang Astrid?
0: Astrid, oke, boleh.
2: Terima kasih.
0: Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita sudah ada dua lagu, The Bagindas, Suka Sama Kamu, ada Astrid dengan Terpukau. Halo, LDR.
3: Halo, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: 100% Indonesia dari Ibu Ridu di Bulango Ulu.
0: Ibu Ridu di Bulango Ulu. Silakan, Ibu Ridu, lagu yang mana?
3: Lagu Suka...
0: Suka makan.
3: Iya. Makasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, The Bagindas, Suka Sama Kamu, sudah di request. Terus juga ada mana tadi ya? Astrid dengan Terpukau. Silakan untuk yang pengen dukung dari dua lagu tadi, masih bisa ikutan lagi ya. Halo, LDR.
4: 100% Indonesia.
0: Iya, dari?
4: Pak Wardi dari Pilamuta, Kak Eza.
0: Silakan, Pak Wardi. Lagu yang mana?
4: Lagunya ini, The Bagindas.
0: The Bagindas, oke. Okay.
4: Terima kasih, insya Allah Kak Eza sehat.
0: Amin.
4: Selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu nelfon lagi, silakan. Halo, LDR.
5: Halo, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari?
5: Jelas itu saya ada suara ini dengan Om Iwing.
0: Jelas.
5: Suara itu.
0: Jelas, Pak.
5: Tadi ini, gudang-gudang di pabrik.
0: Oke, okay. Lagu yang mana?
5: Jelas ada... suara, Pak, masih mencari udara saya.
0: Iya.
5: Ya. Lagu yang itu, Pak, kalau
0: boleh. Oke, okay, baiklah. Terima kasih.
5: Ya, terima kasih. Kayak jaya, insya Allah, sehat.
0: Amin, amin.
5: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Buat penggemar makanan pedas, jangan sekali-kali mencoba kepedasan cabai nafas naga atau dragon's breath. Jika nekat, nyawa menjadi taruhan. Sesuai namanya, nafas naga, maka cabai ini bisa benar-benar akan membakar saluran pernafasan kita. Tahukah Anda, dilansir dari Mirror.com, Dragon's Breath dikembangkan oleh seorang koki asal Wales Utara bernama Mike Smith. Ia bekerja sama dengan Universitas Nottingham Trent, membuat Dragon's Breath dengan tujuan utama di bidang medis. Tingkat kepedasan nafas naga ini mencapai 2,48 juta skala panas Scoville, mengalahkan rekor sebelumnya yang dipegang oleh cabai Caroline Reaper yang mencatat angka 2,2 juta. Dengan tingkat kepedasan sebesar itu, setetes minyak nafas naga bisa mencemari air sebanyak 2,48 juta tetes. Orang yang mengonsumsi cabai tersebut bisa mengalami gejala kejang-kejang hingga tewas. Cabai ini dikembangkan karena banyak orang yang alergi dengan anestesi atau obat bius. Cabai ini bisa menjadi alternatif karena cairannya bisa membuat kulit terasa bebal. Selain itu, Dragon's Breath juga dianggap cocok untuk negara berkembang di mana obat bius masih mahal dan terbatas.

0: Sore ini kita masih kembali dengan list lagu yang bisa Anda request ya, silakan. Setelah tadi ada lagunya Ade Govinda featuring Fadli dengan Cukup Lebih Baik. Kita masih ada lagu dari Ziva Magnolia, Pericintaku. Ada Sheila Majid dengan Cinta Jangan Kau Pergi. Kemudian Astrid tadi udah ya. Lagunya Raim Laode, Pergilah Kasih. Ada Naf, Sakit Tak Berdarah. Dan juga ada Adrian Halif dengan 2001 Kali. Halo, LDR.
1: 100% Indonesia, Ajar.
0: Yo.
1: Dika Harnusi di Buale, mau lagu apa-apa di situ?
0: Pak Harnusi, saya ada bercuma ke sana deh, pilih lagu-lagu.
1: Apa-apa, soalnya oh. Di Buale putus-putus.
0: Saya mau ulang pole ya. Bye. Lagunya Naf, ada lagunya Zipa, Pericintaku, ada Sheila Majid.
1: Pericintaku, Jo.
0: Oke.
1: Pericintaku.
0: Oke, baiklah.
1: Salam sehat aja ya. Assalamualaikum.
0: Terima kasih. Kita lanjut lagi di 0821-9664-8664. Halo, LDR. Oke. Bisa dicoba kembali ya.

0: Di WA tadi baru dibacakan, mohon maaf, dari Ahmad di Bolango Ulu, lagunya Baginda Suka Sama Kamu, Aduh Olo. Terima kasih untuk Pak Ahmad di Bolango Ulu ya. Juga ada Ibu Hasni di Mola Lahu, Assalamualaikum, Waalaikumsalam, lagu Asrin. Asrin? Tidak ada poli lagu ya, Asrin. Astrid maksudnya ya, Ibu Hasni ya. Ya, sudah diputar. Halo, LDR.
1: LDR, Sales Person Indonesia.
0: Iya, dari?
1: Dari Niko di Gorontalo.
0: Pak Niko, silakan Pak Niko.
1: Lagu apa
0: ya? Oke, terima kasih Pak Niko. Saya so tiga kali ada bawa ulang ini lagu, mohon maaf ya. Saya terima yang sudah siap dengan requestan karena sudah disebutkan lagu-lagunya tadi. Ya, kita tunggu di 08219648664. Halo, LDR. Oke, baiklah kalau gitu kita langsung mainkan lagunya Jiva Magnolia dengan Peri Cintaku.

0: gak sih habis nangis, malah jadi ngantuk berat? Kayak habis maraton drama Korea, mata bengkak, hati lega, terus langsung pengen tidur. Kenapa ya? Nah, jadi gini, waktu kita nangis, tubuh kita tuh sebenarnya kerja keras. Emosi naik turun, nafas jadi cepat, terus badan ngerespon dengan cara menurunkan tensi biar kita lebih tenang. Efek sampingnya, rasa capek yang numpuk. Belum lagi, air mata itu mengandung hormon stres yang ikut keluar bareng tangisan. Pas hormon itu turun, tubuh kayak bilang, "Oke, udah ya, sekarang istirahat yuk." Jadilah kita ngantuk. Plus, mata yang banyak berair itu bikin otot di sekitar mata jadi rileks. Itu sebabnya rasanya kayak ditarik-tarik buat merem. Jadi kalau kamu tiba-tiba ngantuk setelah nangis, itu normal. Tubuhmu cuma bilang, "Good job, kamu udah kuat hari ini."
1: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Ya, pendengar masing-masing, mari kita di program LDR 100% Indonesia. Kita masih punya lagu dari Sheila Majid dengan Cinta Jangan Kau Pergi. Ada lagunya Raim Laode dengan Pergilah Kasih. Terus juga ada La Luna dengan Lara Hati, ya. Tiga lagu masih tersisa, silakan. Halo, LDR
1: 100% Indonesia.
0: Iya, dari siapa ini?
1: Dari Limboto, Ibu Hapsa.
0: Ibu Hapsa mau lagunya Sheila Majid, Raim Laode atau La Luna?
1: Silakan.
0: Oke.
1: Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Terima kasih. Waalaikumsalam. Iya, kita ke menelpon lagi setelah Ibu Hapsa tadi. Halo, LDR.
2: Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Oh, maaf nih, silakan lagu yang mana?
2: Majid.
0: Sheila Majid.
2: Iya.
0: Oke. Okay.
2: Terima kasih.
0: Baiklah. Amin, terima kasih. Untuk siapa tadi? Oh, maaf nih ya. Lagunya Lara Hati dari La Luna dan juga Sheila Majid bisa Anda pilih untuk penelpon berikutnya. Untuk Anda bisa terus ikuti informasi juga sore hari ini di portal resmi kami rri.co.id. Dan jangan lewatkan nanti di jam 4 sore kita punya dialog tamu kita. Tetap nantikan untuk Anda bisa saksikan di live YouTube ya, RRI Gorontalo. Halo LDR
3: 100% Indonesia. Assalamualaikum.
0: Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari siapa nih?
3: Dari
0: Hah?
3: Di Om Aman.
0: Om Aman, di mana Om Aman?
3: Om Aman di rumah di Trongkabila.
0: Oke, silakan lagu yang mana?
3: Lagu apa?
0: Lagunya La Luna atau Sheila Majid?
3: Sheila Majid itu aja.
0: Oke.
3: Terima kasih, assalamualaikum.
0: Terima kasih.

Ya, pendengar, terima kasih untuk Anda yang sudah mengikuti untuk program LDR 100% Indonesia untuk hari ini. Yang sudah bergabung di line telepon 0821-964-8664 gitu ya. Dan setelah ini saya akan kembali lagi untuk menemani Anda di program tamu kita.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis. Dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Dari Jalan Jenderal

0: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pendengar Radio Republik Indonesia dimanapun Anda berada. Kembali kami hadir di program Dialog Tamu kita untuk hari Jumat tanggal 18 September 2026 ya. Kali ini kita membahas topik atau tema kesehatan, yaitu memutus rantai HIV/AIDS ya, deteksi hingga pengobatan. Nah, ketika berbicara mengenai HIV/AIDS, masyarakat seringkali juga langsung mengaitkannya dengan persoalan penularan ya, karena kita tahu penyakit ini juga menular ya. Padahal penanggulangan HIV ini sebenarnya tidak berhenti pada bagaimana menemukan kasus, tapi juga bagaimana memastikan seorang terdiagnosis HIV itu dapat langsung mendapatkan penanganan, pengobatan, dan juga tetap berada dalam layanan kesehatan gitu ya. Nah, di Gorontalo sejak 2001 hingga Maret 2026, itu tercatat akumulasi kasus ada 1.538 yang terdiri dari 913 kasus HIV dan 625 kasus AIDS gitu ya. Di awal tahun ini saja, itu sudah ditemukan 83 kasus baru ya. Sementara secara kumulatif itu tercatat 510 orang yang memang sudah meninggal dunia. Nah, ini kita melihat menemukan kasus ini hanyalah langkah awal gitu ya. Tapi pertanyaannya, apakah setelah seseorang itu mengetahui dirinya positif HIV, itu seberapa mudah pasien mendapatkan pengobatan? Apakah pasien ini mampu mempertahankan pengobatan secara konsisten? Dan juga apa yang menjadi hambatan mereka untuk bisa mengakses layanan kesehatan? Nah, kali ini kita akan membahasnya bersama dengan narasumber yang sore hari ini pendengar sudah bergabung via Zoom. Kita sapa, ada Nurse Vika Octavia Lasulika Escap ya, selaku konselor HIV RSUD Dr. MM Tunda Limboto ya. Ya, assalamualaikum, selamat sore Nurse Vika.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Kak.
0: Iya. Terima kasih sudah meluangkan waktunya, Nurse, di sore hari ini ya. Kemudian juga ada pendamping pasien HIV, Pak Kurniawan Nihe ya. Ya, assalamualaikum, selamat sore Pak Kurniawan.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore juga untuk RRI Gorontalo.
0: Baik, terima kasih Pak Kurniawan. Dan juga untuk Anda pendengar yang menyaksikan kami di live YouTube sore hari ini ya, bisa bergabung via live chat, ataupun juga nanti kita akan buka sesi interaktif di line telepon 0821-9664-8664 ya. Nah, sebelum kita masuk lebih jauh, sebenarnya apa yang perlu masyarakat pahami tentang HIV dan juga AIDS ini ya, terutama mengenai perbedaan antara keduanya? Kita langsung ke Nurse Vika dulu nih, silakan.
1: Baik. Masalah HIV sama AIDS itu mungkin bisa kita tahu dulu bagaimana bisa kita membedakan HIV itu dengan AIDS. Kalau HIV adalah Human Immunodeficiency Virus, virus yang menyerang sistem kekebalan tubuh manusia, namanya virus HIV. Nah, kalau misalnya HIV yang tidak diobati, itu akan beranjak ke fase AIDS, Acute Immunodeficiency Syndrome. Sekumpulan gejala yang disebabkan oleh virus HIV, sehingga timbullah beberapa penyakit di dalam tubuhnya. Kalau saya selalu memberikan konseling, selalu memberikan kepemahaman pada pasien, simpelnya bahwa HIV itu dalam kondisi sehat, tapi hasil tesnya positif. Tapi kalau sudah masuk fase AIDS, itu sudah ada gejala. Sudah ada TBC, sudah ada penurunan berat badan, sudah ada sariawan di daerah mulut, sudah ada IMS, infeksi menular seksual yang berulang. Seperti itu.
0: Iya. Nah, kita melihat, iya, kita melihat ini ada di waktu terakhir ya. Beberapa waktu terakhir itu ada peningkatan kasus HIV nih, Nurse. Nah, apakah meningkatnya jumlah kasus ini juga bisa dikatakan atau ditemukan penularannya juga yang meningkat atau bagaimana ini? Ya.
1: Kalau dilihat dari peningkatan kasus itu sebenarnya bisa di... Karena kita yang mendeteksi dini, sehingga kasusnya itu lebih terlihat tinggi. Kalau untuk penularannya, mungkin bisa jadi juga karena hubungan seksual sekarang ini sudah sangat-sangat wah, karena ada juga di kalangan remaja yang sudah sangat aktif dengan seksualnya, apalagi ditunjang dengan media sosialnya. Kalaupun dikatakan penularannya tidak sama dengan peningkatan kasus, saya rasa berjalan bersamaan, Kak. Karena makin tinggi orang melakukan hubungan seksual, makin tinggi juga penularan HIV. Tapi kalau dilihat dari peningkatan kasus, kami itu dari tahun-tahun sebelumnya, paling banyak itu ditemukan dalam fase AIDS. Tapi dari beberapa tahun terakhir ini, ditemukan dalam fase HIV. Otomatis mereka ditemukan dalam fase yang masih baik-baik saja. Seperti itu. Dan bisa sangat dicegah dengan pengobatan. Dengan orang konsumsi ARV, mereka bisa mencegah atau menekan penularan terhadap hubungan pasangan seksualnya. Seperti itu, Kak.
0: Iya, berarti memang screening atau deteksi dini ini penting sekali, Nurse Vika, ya? Iya. Nah, Nurse, ini kalau misalnya ada orang yang gitu ya, kalau misalnya dilihat dia kondisinya sehat gitu atau faktor resikonya masih terlalu rendah atau mungkin menurutnya dia tidak ada aktivitas seksual seperti dikatakan oleh Nurse tadi. Nah, ini apakah orang ini bisa mempertimbangkan untuk melakukan pemeriksaan?
1: Deteksi dini itu, Kak, di saat kita melakukan hubungan seksual lebih dari satu orang atau berganti-ganti pasangan. Jadi kalau memang
0: ya, halo, Nurse Vika. Ya, baik, kita kayaknya mengalami gangguan ya dengan sambungan bersama dengan Nurse Vika. Kita
1: karena sebenarnya, kalaupun ya, hasilnya negatif ya alhamdulillah, kalaupun positif alhamdulillah juga. Kenapa? Karena segera diberikan pengobatan. Kalau sudah mendapatkan pengobatan, insya Allah penularannya bisa dicegah dari dia minum obat tersebut.
0: Oke, okay, baik. Seperti itu. Kita beralih ke Pak Kurniawan. Sama panggilnya Pak Wawan ya. Ya, halo Pak Wawan.
2: Iya. Yeah. Ya, yeah, halo.
0: Ya, Pak Wawan, sebagai pendamping pasien HIV ini, kondisi seperti apa atau tantangan biasanya yang dihadapi pasien setelah pertama kali tahu status HIV-nya itu positif? Ya, silakan, Pak Wawan.
2: Iya, baik. Jadi kalau untuk saya selaku pendamping itu, memang dalam hal pertama kali kita mendampingi orang dengan kasus yang reaktif pertama kali ya, itu pertama yang kita konseling itu yaitu penerimaan statusnya terlebih dahulu. Jadi penerimaan statusnya, kalau kita sudah gali penerimaan statusnya, apakah dia menerima statusnya atau masih menolak, nah itu yang akan kita evaluasi. Karena untuk penerimaan status ini memang itu awal yang menjadi tantangan yang memang ya memang agak sulit sih. Tidak. Jadi agak banyak juga pasien-pasien dengan HIV itu yang pertama kali menerima statusnya itu, dia melakukan denial atau penolakan terhadap status HIV-nya, yang sehingga mempengaruhi nanti untuk kelanjutan ke treatment atau pengobatan ARV-nya. Jadi yang memang kita harus gali bersama itu tantangannya yaitu penerimaan statusnya terlebih dahulu. Apakah dia menolak, apakah dia menerima, kalau dia menolak apa yang harus kita lakukan selanjutnya, dan kalau dia menerima bagaimana cara kita agar bisa melakukan konseling berlanjut sampai dia ke tahap pengobatan.
0: Iya.
2: Jadi kira-kira seperti itu.
0: Ya, karena memang ketika tahu statusnya reaktif tadi, ya tentunya ini akan sangat berat gitu, apalagi dengan memikirkan stigma juga di masyarakat, Pak Wawan ya. Nah, itu dukungan atau support apa yang paling mereka butuhkan di tahap awal nih, Pak Wan?
2: Yang paling pertama yaitu dukungan psikososial ya, yang paling terpenting untuk pasien dengan HIV itu. Kita paling pertama itu lebih banyak mendengarkan terlebih dahulu terhadap pasien. Jadi kita tidak boleh menggurui atau menekan pasien itu bagaimana dia tertular. Jadi jangan dulu ke situ. Nah, biarkan nanti dia ketika kita mendengarkan apa yang menjadi keluh kesahnya, apa yang menjadi unek-uneknya yang ada di dalam pikiran dan hatinya itu. Kalau dia sudah mengeluarkan semuanya, so pasti dia akan menjelaskan satu persatu bagaimana dia sampai tertular, bagaimana dia sampai jadi seperti ini. Nah, itulah yang kita butuhkan dalam hal pendampingan pertama kali, yaitu mendengarkan dengan rasa kepedulian dan empati. Karena itu memang tugas dari kita. Jadi setelah dari misalkan dia dikonseling oleh konselor layanan atau petugas di layanan, nah, kemudian petugas layanan menyerahkan ke kita bagaimana caranya supaya kita mengaksesmen dia, menggali potensi-potensi dia supaya dia bisa menerima statusnya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kalau dia sudah menerima statusnya itu, kita lanjut ke pengobatan. Bagaimana pengobatannya, bagaimana cara menghadapi pengobatan itu sendiri. Karena pengobatan ARV ini kan memang bisa dibilang tidak mudah ya, terkait dengan efek samping dan apalagi obat ini yang akan diminum seumur hidup. Yeah. Jadi saya akan memberitahukan kepada klien itu apa dampak positif dari ketika dia bisa memulai ARV, dan dampak negatifnya juga apa yang akan dialami ketika dia tidak minum ARV. Nah, itu kita jelaskan terlebih dahulu seperti itu agar dia paham sepenuhnya tentang pengobatan. Jadi nggak serta-merta kita bilang kamu harus berobat ya, tidak seperti itu. Jadi kita harus gali potensinya satu persatu. Kita berikan support, dukungan, kepedulian, empati, supaya dia nyaman dengan penerimaan statusnya. Kalau dia sudah nyaman seperti itu, otomatis dia juga akan lebih rileks menjalani pengobatan. Nah, jadi tidak tertekan, karena berapa banyak orang yang tertekan karena dia menjalani pengobatannya itu tidak ikhlas sepenuhnya. Tidak menerima sepenuhnya tentang pengobatan itu. Yang dia pikir atau yang mereka tahu itu, aduh, kita harus minum obat seumur hidup. Sampai kapan kita akan minum obat seumur hidup seperti ini? Nah, kita jelaskan kepada mereka dampak baiknya, dampak buruknya. Kalau ketika kita berhenti atau tidak minum obat atau ketika kita memulai minum obat. Itu yang kita harus, saya sebagai pendamping memang harus kita gali dan kita pahami bersama dengan klien. Saya kira begitu.
0: Iya, baik. Nah, kita kembali ke Nurse Vika ya. Nurse, ini dari sisi layanan VCT ya, seperti apa sebenarnya proses yang biasanya harus dijalani mulai dari konseling, terus juga pemeriksaan sampai dengan mengetahui hasilnya ini? Ya, silakan, Ses.
1: Itu mendapati proses pra-counseling atau pra-tes, kemudian masuk tes, dan pasca-tes. Jadi pada saat pra-tes itu dijelaskan HIV itu apa, AIDS itu apa, menggali sampai mana ke pemahaman pasien tentang HIV-AIDS. Seperti itu, sampai dilihat dari faktor resikonya. Jadi dia bisa dalam pra-counseling itu, dia bisa menganalisa diri sendiri. Kayaknya saya ini beresiko ya, kayaknya saya ini begini ya, seperti itu. Jadi itu di pra-counseling. Nah, pasien itu wajib mendapatkan edukasi mulai dari penyakitnya, cara pengambilan hasil pengambilan lab, kemudian membaca hasil, dia harus paham dulu. Harus paham dulu jika hasilnya positif bagaimana, jika hasilnya negatif bagaimana. Kemudian itu pengobatan, itu sudah disampaikan di pra-tes. Jadi dia sudah tahu bahwa, oh seandainya kalau saya tes, saya beresiko, saya harus tes, dan hasil tes saya begini, setelah hasil tes saya begini, dapat hasil tes, saya harus bagaimana? Minum obat ARVK atau minum obat PrEP, pencegahan. Nah, kalau misalnya sudah dari fase pra-tes, masuk ke ke tes. Jadi, pada saat pasien sudah di pra-tes, itu ada juga yang tidak lanjut ke tes. Jadi, namanya voluntary counseling test. Voluntary counseling test itu berarti mereka secara sukarela untuk saya mau tes. Karena faktor risiko ini yang ses bilang ini begini, begini, begini, kayaknya saya beresiko ses, begitu. Sehingga mereka mau tes, ya. Kalau misalnya mereka mau tes, oke kita lanjut ke fase yang kedua, yang namanya tes. Nah, pada saat tes kita jelaskan kembali, jika hasilnya positif, ini akan ada tes lanjutan. Screening, lihat apakah ada gangguan di sistem yang lain, tapi paling mentok itu adalah screening TB, karena ada kolaborasi TB-HIV. Semua pasien TB diperiksakan HIV, semua pasien HIV diperiksakan TB. Nah, kalau misalnya dia negatif, kita kaji kembali, apa betul-betul dia negatif,

0: Jadi sampai ke fase 8 itu 5 sampai 10 tahun. Paling dekat kemarin itu pasien saya ada yang 3 tahun sudah masuk fase 8. Dia 3 tahun yang lalu terkontaminasi dan tidak tes, tidak diketahui. Ternyata dia sudah datang dengan gejala AIDS, sudah TB, limfadenopati dan sebagainya. Nah, itu setelah itu dia harus kalau sudah positif dia masuk ke pengobatan. Di sini kita kita kuatkan yang mana harus benar-benar pengobatannya dari hati sehingga tidak akan terjadi putus atau loss to follow up di proses pengobatan mereka, karena pengobatan ini yang sangat-sangat tidak mudah, karena itu pengobatan seumur hidup, tepat waktu, tepat jam, dan sekali lagi butuh orang terdekat yang bisa mensupport untuk terus minum obat seperti itu.
1: Iya, oke, okay, baik. Kita masih akan lanjutkan perbincangan kita di sore hari ini. Pendengar, Anda bisa bergabung nanti di line telepon ya 0821-964-8664. Kita akan kembali tetap bersama kami di program tamu kita.
2: Apa yang Anda ketahui tentang AIDS?
3: Penyakit yang disebabkan oleh virus yang mematikan.
2: Apa yang menyebabkan AIDS menular?
3: Berteman dengan orang yang sudah positif, berjabat tangan dengan dia?
2: Jawaban Anda salah. Jawaban yang benar, AIDS hanya menular melalui cairan darah, cairan kelamin, dan air susu ibu. Apakah Anda akan berteman dengan orang yang tertular HIV?
3: Tidak, karena akan membahayakan hidup kita.
2: Jawaban Anda salah. Mereka tidak akan membahayakan hidup kita. Mereka adalah saudara kita. Mereka butuh penghargaan sebagai manusia ciptaan Tuhan, sama seperti kita.
4: Cegah HIV, stop stigma dan diskriminasi. Jauhi penyakitnya, bukan orangnya.
5: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Ya, terima kasih Anda masih bersama kami di Prosatu Gorontalo dan juga menyaksikan kami di live YouTube RRI Gorontalo. Kita masih dengan topik memutus rantai HIV/AIDS, deteksi hingga pengobatan ya. Kita bacakan dulu yang sudah bergabung di WhatsApp ya. Ya. Sudah di live YouTube. Live chat ya. Ada akun @billysastra ya. Nurse Vika, apakah HIV ini belum ada obat yang bisa mengurangi sakit di tubuh ya? Dan apa bisakah diobati sebelum berubah menjadi AIDS? Baik, terima kasih untuk Pak Billy ya, sudah bergabung di YouTube. Silakan dari nurse untuk bisa menjawab. Ya. Maksudnya ini ARV gitu ya. Ya, nurse Pika silakan. Ya, halo. Ya, kita terputus ya untuk sambungan bersama nurse Pika. Baik, silakan dari Pak Wawan. Ini. Oh ya, baik, silakan nurse. Ya masih agak kurang bagus jaringannya mungkin nih nurse ya. Mungkin bisa coba lift dulu baru bergabung kembali ya, agar bisa bagus nanti untuk sambungannya ya. Kita ke Pak Wawan, silakan Pak Wawan. Mungkin bisa ditanggapi juga pertanyaan dari Pak Billy Sastra ini mengenai obat, apakah ini memang ARV yang dikonsumsi ini bisa mengobati atau seperti apa ini Pak? Oh, silakan.
1: Ya, baik. Jadi untuk pengobatan ARV itu atau yang disebut dengan antiretroviral itu adalah obat bukan untuk menyembuhkan virus HIV-nya. Ya, jadi perlu diketahui lagi bukan untuk menyembuhkan virus atau sebagai cure, bukan. Jadi obat ARV ini dikonsumsi oleh orang dengan HIV itu hanya untuk menekan agar virusnya itu tidak bereplikasi atau berkembang biak. Jadi ketika virusnya itu tidak berkembang biak atau tidak bereplikasi, maka orang dengan HIV itu bisa hidup sehat secara normal pada umumnya, sama seperti orang pada umumnya. Jadi perbedaan dari orang normal dengan orang dengan HIV itu cuma perbedaannya cuma satu ya. Yang orang normal itu kan tidak minum obat tapi sistem imunnya stabil. Tergantung pola hidup. Nah, kalau orang dengan HIV itu dia harus minum obat seumur hidup agar virusnya itu terkendali atau terikat. Jadi virusnya itu tidak berkembang biak, karena yang berbahaya dari virus HIV itu ialah perkembangan virus itu sendiri. Jadi semakin banyak dia bereplikasi atau beranak atau memperbanyak diri, maka semakin banyak juga virus itu akan membunuh sistem imun yang ada di dalam tubuh manusia itu sendiri. Nah, ketika sistem imun kita berada sangat di bawah sekali atau pada fase AIDS, itu kebanyakan dialami orang dengan fase AIDS, itu akan banyak penyakit-penyakit penyerta atau infeksi oportunistik yang akan datang kepada pasien itu, seperti salah satunya TBC atau TB, tuberkulosis, kemudian penyakit-penyakit menular lainnya, meningitis dan penyakit-penyakit kulit dan lain sebagainya. Nah, jadi pentingnya pengobatan ARV ini untuk orang dengan HIV itu memang sangat berarti sekali ya. Karena kalau misalkan dia putus saja atau tidak tepat minum obatnya itu, virusnya itu akan mengalami yang namanya mutasi genetika virus atau resisten.
0: Baik.
1: Jadi kalau misalkan dia putus-putus minum obat, maka virusnya juga akan bermutasi, akan lebih banyak menularkan ke menginfeksi sistem imun kita. Ya, kalau misalkan dia tepat waktu atau minum obatnya patuh, maka virusnya itu terikat. Jadi supaya dia tidak kemana-mana, dia diikat. Tapi bukan berarti virus itu hilang, tapi virus itu diikat agar tidak berkembang biak, supaya sistem imun kita bekerja secara stabil dan normal untuk orang dengan HIV. Kira-kira begitu.
0: Baik. Ya, bisa ditambahkan silakan nurse Pika.
2: Iya, memang betul. ARV itu dia tidak menyembuhkan. Jadi sekali lagi kami di layanan selalu mengkonseling bahwa ada obatnya, tapi obat ini tidak menyembuhkan. Akan tetapi dia bisa mempertahankan kualitas hidup si ODIF. Dengan konsumsi ARV yang rutin, dia ARV ini bisa menekan perkembangan virus. Jadi dalam ARV itu ada tiga macam obat. Tenofovir, lamivudin, dolutegravir yang paling banyak orang pakai. Itu tiga komponen obat yang bisa mencegah supaya tidak bereplikasi. Jadi pada saat virus masuk ke dalam sel, kemudian dicegah oleh jenis obat yang satu, kemudian pada saat sudah ada yang lolos di dalam sel, obat ini juga bekerja untuk tidak sampai terbentuknya RNA atau DNA seperti itu. Jadi tiga regimen obat ini bisa membantu untuk menekan perkembangan virus. Karena kalau makin tinggi virus di dalam tubuh, otomatis antibodi yang di dalam tubuh pun itu makin banyak yang rusak. Kalau antibodi yang rusak, sistem imunnya drop, yang tadinya, contoh kecil, si A dan si B dalam satu ruangan misalnya, si A positif HIV, si B lagi batuk. Seharusnya, kalau masih sistem imun bagus, si A ini tidak akan terinfeksi atau tidak akan mengalami gejala batuk. Karena dia sistem imunnya masih bagus. Tapi kalau dia ada HIV, bisa jadi dia batuk karena sistem antibodinya tidak baik-baik saja seperti itu. Tidak mampu mencegah bakteri lain untuk masuk. Kenapa pasien TB paling banyak di HIV? Karena pasien TB itu menularkan melalui udara. Jadi orang yang batuk, orang yang HIV, tidak misalnya dia belum pengobatan, dia belum tahu statusnya, kemudian dia jalan-jalan tidak pakai masker, merokok dan segala macam, jadi perokok pasif, dia bisa kena TB. Paling banyak pasien HIV itu kami temukan, paling banyak itu dia diagnosa TB dulu, kemudian di-screeningkan HIV, dia HIV. Jadi didapat dari, bukan masuk karena HIV-nya, bukan. Dia masuk dengan kasus TB dulu.
0: TB-nya. Okay.
2: Kenapa? Ya, karena TB itu paling gampang menular.
0: Okay, pada kita tahan dulu.
2: Pasien yang...
0: Ya, kita tahan dulu, Nurse Pika. Okay. Ada penelpon ya, yang sudah bergabung, Pak Muis di Limboto. Ya, silakan Pak Muis. Halo Pak Muis.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya.
3: Ya, menarik Pak yang diperbincangkan ini masalah penyakit HIV dan AIDS.
0: Ya.
3: Nah, kira-kira obat-obat apa saja yang bisa kita konsumsi, kita minum untuk mencegah penyakit ini. Kemudian yang kedua, saya masih siswa SMA itu, ada teman saya yang kena penyakit sifilis. Apakah sifilis ini apa infeksinya sama dengan HIV atau dengan apakah dengan berawal dari hubungan yang biologis ini sekarang ini kan dunia sudah dunia yang serba tidak tahu dunia bagaimana sekarang ini. Apakah penyakitnya yang demikian ini apakah dari hubungan biologis yang kita tidak ketahui identitas yang kita itu Pak. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Muis ya di Limboto. Ya, apakah ada obat untuk mencegah HIV ini untuk apalagi yang sudah apa namanya ada faktor resiko nih nurse ya? Dan juga mengenai sifilis ya, ini apakah juga sama halnya atau jadi salah satu tanda mengalami HIV? Silakan. Ya.
2: Nurse Tika. Terima kasih Pak Mulis. Jadi untuk obat mencegah kami ada obat pencegah, namanya pre-exposure profilaksis. Tapi ini pengobatan PrEP hanya dikhususkan populasi beresiko, tidak untuk masyarakat umum. Jadi cara mencegahnya bagaimana tidak melakukan hubungan seksual beresiko.
0: Jadi ini tidak dijual bebas seperti layaknya obat-obat lain gitu, Nars ya?
2: Tidak. Kalau dijual bebas kami yang kerepuh. Kasus tan kasus HIV tentunya bukan cuma 1.000 lagi, bahkan lebih dari itu. Dan yang kedua sifilis. Nah, sifilis ini Pak, dia infeksi menular seksual, dia menjadi pintu masuknya HIV. Sifilis menular melalui hubungan seksual atau kontak darah. Penularannya hampir sama dengan HIV. Dia paling banyak gejalanya adalah luka di daerah kelamin. Luka ada yang nyeri, ada yang tidak nyeri. Yang paling banyak kecolongan adalah luka yang tidak nyeri. Mohon maaf, mungkin dianggap hanya pengaruh rets atau pengaruh apa namanya, ada luka karena lecet terlalu apa, terlalu sempit celana dalamnya atau tidak ganti celana. Itu sangat-sangat banyak di pasien-pasien kami, keluhannya seperti itu. Tapi dilihat lagi, dikaji kembali, pernah melakukan hubungan beresiko atau tidak. Kalau selama dia tidak pernah melakukan hubungan beresiko, berarti insya Allah tidak sampai ke infeksi menular seksual. Cuman kalau dia ada riwayat hubungan seksual beresiko, berarti kami harus tes. Jadi kami itu punya alat tes namanya rapid combo. Dia melakukan pengetesan dengan satu kali pengambilan darah, itu bisa tes HIV, bisa tes sifilis juga. Jadi bisa ketahuan dia di HIV positif sama sifilis positif atau tidak, seperti itu. Jadi tetap paling aman, tidak perlu minum obat, tapi jangan melakukan hubungan beresiko, hubungan seksual beresiko, itu saja Pak.
0: Iya, baik. Ya, juga nurse, ini kalau misalnya sudah didiagnosis ya pasien ini positif gitu HIV dan harus menjalani pengobatan. Nah, bagaimana mereka ini agar bisa tetap ada dalam satu layanan kesehatan? Misalnya apakah mereka konselor merangkul dalam satu grup misalnya untuk informasi dan juga untuk akses obat dan lain-lain? Ya, silakan nurse.
2: Kalau dalam dirangkul dalam grup itu kayaknya banyak pasien-pasien kami yang belum
0: siap ya.
2: Mau terbuka, terbuka statusnya, bahkan lebih ke untuk tidak diketahui orang lain, harus dari Limboto harus berobat di Bonebolango. Kalau sama saya dari Pohuwato ada yang berobat di saya karena takut ketahuan. Jadi tidak mungkin kalau dibikin satu grup karena pasti akan saling mengetahui status dan mereka sangat-sangat tidak nyaman. Kalau saya mau sharing Pak, alhamdulillah pasien-pasien saya sangat-sangat kooperatif karena saya melakukan tingkat mendapat kepercayaan di saat awal konseling. Jadi saya benar-benar berusaha untuk memahamkan mereka bahwa pengobatan ini bukan hanya sekedar minum obat biasa, tapi dengan obat ini kamu bisa menjadi kualitas hidupmu akan lebih baik lagi. Tidak sakit, kamu bisa berkreasi, kamu bisa bermanfaat buat banyak orang, kamu masih bisa kerja. Jadi saya menumbuhkan bahwa bukan hanya sekedar obat, tapi sama seperti saya selalu ibaratkan sama seperti nasi. Kita setiap hari perlu makan nasi, begitupun ARV. Dengan ARV kamu bisa kuat, kamu bisa menggapai cita-cita, apalagi sekarang kan banyak yang usia muda ya Pak ya. Jadi butuh effort yang meyakinkan mereka bahwa HIV bukan akhir segala-galanya, tapi dia awal dari kehidupan yang baru, awal dari pola hidup yang baik, yang tadinya beresiko sekarang lebih aware untuk tidak sembarangan, bahkan tidak melakukan hubungan beresiko lagi, bahkan harus fokus untuk kepada keluarga, seperti itu. Jadi pada awal-awal itu memang saya menekankan bahwa mendapat kepercayaan dari mereka bahwa pasien itu masih bisa hidup sama seperti orang yang bukan HIV. Yang penting kuncinya adalah tidak putus terhadap ARV, mereka bisa menikah, mereka bisa punya anak yang non HIV atau HIV negatif, pasangannya pun tidak tertular. Kenapa? Karena ARV dikonsumsi dengan rutin, Pak. Kalau di rumah sakit kami ada, alhamdulillah sudah bayi yang keenam, lahir dari ibu yang HIV positif dan suaminya negatif, anaknya pun negatif. Sampai sekarang, alhamdulillah itu bayi sudah beranjak 2 tahun, itu bayi yang keenam dari lahir dari ibu positif. Itu membuktikan bahwa mereka minum obat dengan rutin mencegah penularan dari ibu ke anak, seperti itu.
0: Baik. Ya.
2: Lebih menekankan terhadap diri mereka sendiri, Kak. Seperti itu, Kak.
0: Iya, ya baik. Terima kasih, Nars. Dan kita lanjut ke Pak Wawan. Pak Wawan, apakah ada sebenarnya pasien yang ingin berobat, tapi terkendala persoalan jarak misalnya, atau pekerjaannya, keluarga, atau rasa takut diketahui oleh orang lain, seperti kata Nars Pika tadi. Ya, silakan, Pak Wawan.
1: Ya, baik. Ya, jadi itu yang memang sering dialami ya oleh pasien ODIK, yaitu mereka... Kendala mereka dalam mengakses layanan atau pengobatan itu banyak berbagai hambatan, salah satunya jarak. Jarak dari tempat dia tinggal untuk mengakses ARV itu yang sangat jauh. Nah, kita tawarkan solusi kepada mereka, misalkan. Kalau misalkan jaraknya jauh, nah kita koordinasi dengan layanan-layanan PDP yang ada di daerah-daerah itu. Daerah sekitaran dia tempat berdomisili atau dia tempat dia tinggal. Karena layanan PDP ini kan bukan cuma di beberapa layanan saja. Contohnya di Kota Gorontalo itu kan selain di Rumah Sakit Umum Daerah Alwi Sabu itu, di semua puskesmas Kota Gorontalo juga sudah ada. Berbagai kelurahan, kecamatan itu sudah ada layanan PDP-nya atau layanan satelit untuk mengakses pengobatan. Nah, untuk terkendala jarak, itu kita menawarkan ke mereka itu untuk supaya pindah pengobatan, supaya lebih mudah mereka mengakses, tidak jauh. Karena kan kalau mau dipikir, mau diestimasi secara biaya itu, misalkan kita dari kabupaten lain, contoh ke Alwi Sabu, itu berapa banyak ongkos yang harus dikeluarkan. Belum lagi kita bayar administrasi loket yang ada di rumah sakit atau layanan. Jadi berapa banyak yang akan dikeluarkan oleh pasien itu. Kalau misalkan pasien itu ekonominya sulit ya, atau ekonominya di bawah, nah itu yang akan mempengaruhi kepatuhan mereka dalam pengobatan. Bahkan nantinya mereka akan tidak patuh lagi karena terkendala jarak. Nah, kemudian kita tawarkan solusi seperti itu, ditawarkan ke layanan terdekat. Kalaupun dia mau, karena kita kan di sini sistemnya kan client center atau berbasis kita kembalikan lagi kepada klien. Kalau misalkan klien itu bersedia untuk dipindahkan ke layanan terdekat tempat dia tinggal, nah itu alhamdulillah. Nah, jadi mereka bisa lebih mudah mengakses layanan itu. Nah, kalau misalkan mereka tidak bersedia, ya tetap mereka akan memilih layanan yang nyaman. Nah, salah satu hambatan-hambatan ini kan yang dialami oleh pasien-pasien ODIK ini. Kenapa mereka tidak mau mengakses layanan yang terdekat di daerah sekitar mereka itu? Dikarenakan banyak keluarga-keluarga yang kerja di situ. Ada yang kenal di layanan situ. Bahkan teman-temannya atau relasi-relasinya bekerja di situ. Jadi mungkin mereka agak malu ke layanan situ. Mereka lebih memilih layanan yang lebih jauh dari situ. Supaya status mereka itu tidak diketahui. Karena kita tahu bersama kan, bahwa HIV ini kan di sebagian besar masyarakat itu kan masih menjadi momok yang menakutkan. Jadi ketika terdengar orang dengan HIV itu yang ada dalam pikiran mereka itu penuh menular tentang kematian dan akan berdampak buruk. Jangan jadi semacam pasien ODIK itu terkena sanksi sosial oleh karena penyakit HIV itu. Kemudian yang kedua, untuk pasien yang mengalami hambatan atau kendala mengakses ARV itu karena pekerjaan juga. Jadi dikarenakan mereka sibuk, mereka juga tidak sempat ke layanan. Nah, kita tawarkan lagi solusi di situ. Bagaimana kita sebagai pendamping menawarkan solusi itu, kalau misalkan masih sibuk atau masih terbentur dengan jam kerja, kita akan bantu diambilkan oleh pendamping, kemudian diantar ke tempat yang kita sepakati bersama, supaya agar dia tetap melanjutkan pengobatannya, tidak putus, tidak lolos follow up, gitu. Nah, itu yang kita tawarkan, solusi yang kedua. Kemudian yang ketiga, yaitu mereka yang agak malu ya, malu bertemu dengan petugas-petugas layanan. Yaitu karena memang mereka mungkin malunya itu karena status mereka HIV positif. Kemudian cara mengakses layanan. Nah, kebanyakan yang dialami klien itu cara mengakses layanan. Oh, ribet. Kita harus ke daftar dulu, ke loket, nanti ke ini. Iya. Jadi alur layanannya itu yang mereka agak ribet. Nah, kita tawarkan, kita berkoordinasi dengan layanan. Salah satu contohnya kami di rumah, saya kan stay di Rumah Sakit Alu Sabu. Nah, Rumah Sakit Alu Sabu sekarang itu kan sekarang sudah membuat penyegaran, itu membuat layanan satu pintu, one way one flow. Jadi ketika pasien itu datang, tidak perlu lagi ke loket, daftar di loket, langsung ke layanan VCT, daftar di situ, bayar administrasi di situ, mendapatkan obat di situ, setelah itu langsung pulang.
0: Nah, bisa konsul juga mungkin ini. Pak Wawan ya. Bisa konsultasi juga dengan dokter mungkin.
1: Betul. Yang bersedia. Betul. Jadi di layanan visit itu ada adminnya, ada petugas pencatatan pelaporan, kemudian ada konselor rawat jalan. Nah, konselor rawat jalan itu dia akan bertanya tentang sekitar keluhan pasien, ada keluhan atau tidak, kemudian di tensi, ditimbang berat badannya, karena memang layanan SPM itu standar pelayanan minimal itu kan dia harus ada tensi dengan penimbangan berat badan. Nah, itu yang diterapkan oleh Rumah Sakit Alu Sabu pada saat ini. Dan alhamdulillah pasien-pasien itu merasa nyaman. Jadi mereka tidak merasa ribet gitu untuk mengakses alur layanan kesehatan. Jadi kira-kira begitu.
0: Ya. Iya, baik. Nah, kita sudah masuk di paruh terakhir untuk dialog sore hari ini ya. Nah, Nurse Vika, ini kalau kita ingin benar-benar memutus rantai HIV/AIDS ini, bagaimana harusnya strategi ke depan antara screening, juga deteksi dini, pengobatannya, agar ini dilakukan memang secara berkesinambungan begitu? Saya silakan.
2: Ya, kalau kami di layanan kesehatan terus menghimbau bahwa untuk teman-teman yang melakukan hubungan seksual beresiko, tidak perlu pikir panjang, harus segera tes. Karena HIV itu tidak dilihat dari penampilan, tidak bisa dilihat dari fisik seseorang, tidak. Banyak orang yang terlihat gemulai atau terlihat strong atau manly, tapi dia HIV positif. Yang gemulai pun dia negatif. Jadi tidak bisa ditentukan lewat penampilan. Jadi cara tahunya seperti apa? Segera tes. Jika masyarakat bisa tes dari awal, diketahui hasilnya apa, positif atau negatif, itu bisa dapat dilihat atau bisa kita ambil tindakan apa selanjutnya. Seperti itu. Jadi kalau strateginya sih kami, kalau saya ya, lebih ke deteksi dini saja. Makin cepat diketahui, makin cepat diobati, sehingga penularannya pun makin bisa dicegah. Seperti itu. Kemudian kalau untuk teman-teman yang masih sering melakukan hubungan seksual beresiko, kalian tidak pernah tahu kapan kalian akan tertular, kalian tidak pernah tahu pada fase hubungan seksual yang keberapa kalian akan tertular, so jaga diri sajalah, kalau memang sudah ada keinginan untuk melakukan hubungan seksual, segera menikah. Intinya pengendalian diri dan berpola hidup sehat seperti itu. Kalau menurut saya sih, Kak.
0: Baik. Kita ke Pak Wawan terakhir. Pak Wawan, pesannya kepada masyarakat yang mungkin memiliki khawatiran untuk melakukan tes HIV karena takut dengan hasilnya dan juga stigma dari masyarakat. Ya, silakan.
1: Ya, baik. Pesan saya kepada masyarakat yaitu yang pertama yaitu jangan sampai ada lagi stigma dan diskriminasi terhadap orang dengan HIV. Karena kalau masih ada stigma dan diskriminasi terhadap orang dengan HIV itu, itulah yang akan menghambat kita untuk melakukan penanggulangan HIV. Salah satu contohnya yaitu kalau misalkan masih terbangun stigma dan diskriminasi, itu orang-orang yang berperilaku beresiko itu akan takut memeriksakan diri. Jadi yang ada di pikiran mereka itu nanti, aduh jangan-jangan nanti kalau saya tes HIV nanti saya kena stigma lagi. Nah, itu yang berusaha kita hapuskan. Nah, jadi kuncinya yaitu di stigma dan diskriminasi. Jadi jangan ada stigma dan diskriminasi terhadap orang dengan HIV. Karena kalau tidak ada stigma maka dengan otomatis akan terbangunlah yang namanya sistem kesadaran masyarakat untuk memeriksakan diri. Nah, mereka tidak takut lagi untuk periksa. Ah, kita periksa aja lah nanti. Kan sudah tidak ada stigma lagi. Orang dengan HIV itu kan sama dengan orang pada umumnya. Penyakit ini kan tidak terlalu setakut yang dibayangkan kan. Ya, karena kalau dia mempunyai perilaku yang beresiko sebelum-sebelumnya, mungkin dia bisa segera memeriksakan diri dan lebih cepat, lebih baik. Nah, itu yang dinamakan deteksi dini, itu lebih bagus daripada kita nanti ketika kita sudah sakit atau jatuh sakit baru kita tahu di situ bahwa kita HIV. Nah, itu akan lebih rumit lagi nanti pengobatannya. Harus minum ARV, harus minum obat-obat yang lain untuk menyembuhkan penyakit-penyakit penyertanya. Jadi tubuh itu nanti kasihan kan karena semua obat ini kan ada efek-efek samping tertentu. Nah, kalau dia terdeteksi secara dini, ya mungkin cuma minum ARV saja, tapi dia masih bisa hidup sehat. Nah, jadi tinggal minum ARV, nah dia akan terhindar dari penyakit-penyakit infeksi oportunistik atau penyakit-penyakit penyerta lainnya. Kira-kira begitu. Kemudian yang kedua, ya pesan saya kepada masyarakat supaya tidak ada lagi angka kesakitan dan kematian terhadap orang dengan HIV. Jadi kalau misalkan kita merasa beresiko atau ada gejala-gejala tertentu, cepatlah memeriksakan diri ke layanan-layanan terdekat yang bisa mengakses pemeriksaan HIV. Kemudian yang ketiga, kedepannya supaya tidak ada lagi infeksi baru. Bagaimana caranya supaya tidak ada infeksi baru? Yaitu orang dengan HIV itu didorong kepatuhannya. Karena kalau dia patuh pengobatan ARV-nya, dia sama saja tidak akan menularkan ke pasangan atau ke orang lain. Jadi kalau dia patuh pengobatan, jadi itu sama dengan tidak akan menularkan ke pasangan. Beda halnya kalau dia positif HIV dan dia tidak minum obat. Nah, itulah yang membuat potensi penularan itu begitu besar. Iya. Kita tadi tidak tahu penularannya akan banyak. Jadi, tiga pesan yang saya ingin sampaikan kepada masyarakat. Terima kasih.
0: Iya. Baik, kita sudah tiba di akhir program untuk tamu kita. Kita ucapkan terima kasih kepada kedua narasumber kita, konselor HIV RSUD MM Dunda Limboto ya, ada Nurse Vika Octavia Lasulika Escape. Terima kasih Nurse Vika untuk waktunya, iya, dan juga pembahasannya, dan semoga ini bermanfaat untuk masyarakat juga. Pak Kurniawan Nihe selaku pendamping pasien HIV. Terima kasih Pak Wawan ya.
1: Ya, terima kasih juga.
0: Dan juga untuk Anda, tayangan ini bisa Anda tonton kembali di YouTube RRI Gorontalo. Saya Azhar Yusuf. Pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.
4: Terima kasih Anda sudah mendengarkan dan menyaksikan Tamu Kita. Acara ini dipersembahkan oleh RRI Gorontalo, Pro 1, Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: Informasi dari RRI Manado, RRI Gorontalo, RRI Tahuna, dan RRI Talaut dalam Lintas Magota.
1: Pukul 17 waktu Indonesia Tengah, Radio Republik Indonesia Gorontalo dengan Lintas Berita Magota, Manado, Gorontalo, Tahuna, dan Talaut. Berita selengkapnya bersama saya, Azhar Yusuf. Lintas Magota kami awali dari RRI Manado. 102 tim dari SMP dan SMA di Sulawesi Utara mengikuti Open Turnamen Bola Basket Piala Panglima TNI di lapangan Ajendam Merdeka Sario, Manado.
2: Open Turnamen Bola Basket Piala Panglima TNI dalam rangka memperingati HUT ke-81 TNI tahun 2026 secara resmi dibuka Pangdam 13 Merdeka Majen TNI Mirsa Agus pada Kamis sore di lapangan basket Ajendam 13 Merdeka. Kegiatan yang diikuti 102 tim dari SMP SMA di Sulut berlangsung 17 hingga 19 September mengusung tema Prestasi Olahraga TNI, Prestasi Olahraga Indonesia. Total hadiah berjumlah Rp102 juta. Pembukaan Open Turnamen Bola Basket Piala Panglima TNI ditandai dengan syuting bola oleh Pangdam Merdeka ke ring basket. Pangdam 13 Merdeka Majen TNI Mirsa Agus mengatakan tujuan event ini sebagaimana yang ditegaskan Panglima TNI, yaitu mempererat tali silaturahmi dan mendapatkan bibit atlet potensial. Kegiatan yang melibatkan siswa ini sebagai bentuk kemanunggalan TNI dan masyarakat.
3: Turnamen ini dalam rangka HUT ke-81 TNI. Yang pertama tujuannya tadi sudah jelas, mempererat tali silaturahmi, mendapatkan bibit dan lain sebagainya. Kemudian yang paling pokok lagi sebenarnya kemanunggalan TNI rakyat. Di sini kita libatkan masyarakat semuanya sebagai peserta, kita sebagai penyelenggara benar-benar mengutamakan bagaimana masyarakat Sulawesi Utara menciptakan atau menghasilkan bibit-bibit olahragawan, khususnya di bidang basket ini.
2: Pangdam juga berpesan kepada para siswa untuk meraih prestasi terbaik dengan jujur dan sportif karena hal itu menjadi karakter yang dibangun dan diwujudkan bagi generasi muda mendatang. Penampilan cheerleader dari siswa SMA Negeri 1 Manado ikut memeriahkan pembukaan Open Turnamen Bola Basket Piala Panglima TNI. Demikian Bobby Sambeka melaporkan.
1: Di bawah naungan Ismaya Group kembali hadir di Mega Mall Manado.
4: Jadi di Sulawesi Utara terutama Manado ini orang suka makan gitu kan ya.
5: Haraku Ramen kembali membuka gerainya di Mega Mall Manado mulai Rabu 16 September 2026. Brand ramen halal di bawah naungan Ismaya Group itu sekaligus memperkenalkan menu terbaru, Creamy Bara Ramen. Kehadiran kembali Haraku Ramen di Manado menjadi bagian dari upaya memperluas jangkauan layanan kuliner di berbagai kota di Indonesia. Manado dipilih karena memiliki karakter kuliner yang kuat dengan preferensi masyarakat terhadap cita rasa kaya dan berani. Asisten manajer brand marketing Haraku Ramen, Samuel Josephus, mengatakan kembalinya Haraku Ramen bukan sekedar membuka kembali gerai, juga hadir bersama rangkaian menu terbaru.
4: Menyambut reopening Haraku Ramen Manado. Nah, sembari kami buka lagi setelah sekitar 3 bulan kita tutup karena insiden di Mega Mall ini, kami datang dengan menu baru, namanya Creamy Bara Ramen. Nah, menu ini tuh ada 3 jenis topping. Yang pertama, Creamy Bara Ramen Nori Karage, yang kedua Creamy Bara Ramen Chicken Changshu, dan yang ketiga Creamy Bara Ramen Sukiyaki Beef. Jadi ada 3 pilihan topping, crispy chicken, lalu ayam panggangnya Changshu itu, lalu ada juga yang beef. Kayak gitu. Jadi kami datang dengan menu baru.
5: Untuk menandai kembalinya Haraku Ramen di Mega Mall Manado, Haraku Ramen menyiapkan rangkaian penawaran khusus bagi pelanggan. Penawaran ini menjadi bagian dari cara Haraku Ramen menyambut kembali pelanggan di Manado, sekaligus mengajak pelanggan kembali menikmati menu-menu Haraku Ramen di gerai Mega Mall Manado.
4: Beberapa hari setelah kami buka lagi untuk umum, kami juga ada promo. Ada dua jenis promo. Yang pertama, promo buy one get one. Dari hari Senin, tanggal 21 sampai 28, Oktober itu buy one get one free ramen. Jadi customer yang beli ramen ataupun raishi jenis apapun bisa dapat gratis satu chicken chashu klasik ramen. Lalu yang kedua, dari tanggal 28 September sampai 4 Oktober ada promo gratis ice cream. Jadi customer yang beli chicken ramen ataupun ice cream jenis apapun bisa mendapatkan satu vanilla soft serve ice cream secara gratis. Nah, selain dua promo itu, customer juga bisa melanjutkan datang ke Harako Ramen dengan promo rahmat kami. Jadi kami ada promo yang selalu aktif, promo rahmat untuk para generasi perintis.
5: Harako Ramen menyatakan kehadirannya kembali di Manado juga menjadi bagian dari pengembangan inovasi menu. Perusahaan berharap inovasi tersebut dapat mengikuti perkembangan selera pelanggan tanpa meninggalkan karakter ramen halal yang menjadi identitas brand. Aryani Kalangi, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Dari Manado kita beralih ke RRI Gorontalo. Pemerintah Kabupaten Bone Bolango memperluas kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan dengan menyasar pekerja mandiri dan pekerja bukan penerima upah.
6: Pemerintah Kabupaten Bone Bolango memperluas kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan dengan menyasar pekerja mandiri dan pekerja bukan penerima upah masyarakat yang bekerja di sektor informal. Langkah ini dilakukan untuk memastikan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan tidak hanya dinikmati pekerja formal, tetapi juga masyarakat yang menggantungkan penghasilan dari pekerjaan mandiri. Sekretaris Daerah Kabupaten Bone Bolango, Iwan Mustafa, kepada RRI mengatakan, pemerintah daerah memberikan perhatian terhadap kelompok pekerja rentan melalui dukungan APBD. Dukungan tersebut diarahkan untuk membantu memberikan perlindungan jaminan sosial kepada masyarakat yang memiliki keterbatasan kemampuan dalam membiayai kepesertaan secara mandiri. Selain dukungan pemerintah daerah, dunia usaha terus didorong untuk memenuhi kewajibannya dalam memberikan perlindungan jaminan sosial kepada setiap tenaga pekerja.
7: Kita jaga, kita rawat, bahkan terus kita perluas kepesertaan. Di beberapa tahun terakhir ini kita makin memperluas kepesertaan, khususnya pesertaan mandiri ya, dari masyarakat. Di samping ada pekerja bukan penerima upah yang pada sektor informal yang diberikan oleh pemerintah daerah melalui APBD, ada juga yang didorong melalui kontribusi dunia usaha yang kita wajibkan. Setiap dunia usaha yang mempekerjakan para tenaga wajib, kemudian juga desa.
6: Dari sisi pelayanan, BPJS Ketenagakerjaan, BP Jamsostek Gorontalo berkomitmen mempermudah masyarakat dalam melakukan pendaftaran kepesertaan. Kepala BP Jamsostek Gorontalo, Sancho Simanulang, mengatakan kemudahan layanan juga menjadi perhatian dalam proses pengajuan klaim atau pencairan dana bagi peserta. Kemudahan akses layanan tersebut diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap program jaminan sosial ketenagakerjaan sekaligus mendorong lebih banyak pekerja untuk terdaftar sebagai peserta.
8: Tentu kami mempunyai tiga prinsip, yaitu 3M, melayani, melindungi, dan memberdayakan. Kami berharap bahwa peserta bisa langsung untuk kami layani sebaik-baiknya, baik di kantor, di cabang ini, maupun di unit-unit yang ada seperti unit layanan, di rumah sakit, maupun di klinik yang kita kerjasama. Kemudian yang kedua adalah melindungi. Kita tentunya sebagai pelindung pekerja dan mitra pengusaha untuk melindungi seluruh pekerja Indonesia. Kemudian yang ketiga adalah kami turut memberdayakan, memastikan pelayanan itu tidak berhenti saat manfaat dibayarkan, tetapi kami juga untuk berharap mendampingi ahli waris juga ke depan agar dapat juga menjadi peserta dan mengikuti program BPJS Ketenagakerjaan.
6: Ia juga mengapresiasi perluasan kepesertaan melalui dukungan APBD, tanggung jawab dunia usaha, dan pola gotong royong menjadi langkah yang diambil pemerintah daerah untuk memperkuat perlindungan pekerja di daerah, utamanya pekerja informal. Taufik Usman, RRI Gorontalo, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Lintas Magota, Manado, Gorontalo, Tahuna, dan Talaut.
1: Kita beralih ke berita dari RRI Tahuna. Bupati Sangihe Michael Tungari mengharapkan program Gencarkan dapat memfasilitasi masyarakat untuk meningkatkan ekonomi melalui edukasi tentang pengelolaan keuangan yang baik.
9: Otoritas Jasa Keuangan OJK bersama pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe menggelar Gerakan Nasional Cerdas Keuangan Gencarkan bertajuk Cerdas Keuangan Kuatkan Ekonomi Pesisir di Papanuhung Tampungalawo, Rumah Jabatan Bupati. Kegiatan ini merupakan implementasi program nasional OJK yang dicanangkan untuk mendorong peningkatan literasi dan inklusi keuangan secara masif dan merata di seluruh Indonesia. kali ini menyasar langsung masyarakat pesisir Kepulauan Sangihe, khususnya pelaku usaha mikro dan kecil, nelayan, serta petani yang menjadi tulang punggung perekonomian daerah. Bupati Kepulauan Sangihe, Michael Tungari, saat membuka kegiatan tersebut mengatakan program Gencarkan menjadi wadah positif demi memberi pemahaman bagi masyarakat, utamanya pelaku usaha, dalam pengelolaan keuangan. Sinergi antara Otoritas Jasa Keuangan, Perbankan Daerah, dan Pemerintah Kabupaten ini menegaskan komitmen bersama untuk memperluas jangkauan program literasi keuangan nasional hingga ke wilayah kepulauan terluar.
10: Bagi kami pemerintah daerah, kegiatan ini sangat penting sebab berbicara mengenai akses keuangan. Kita sebenarnya sedang berbicara mengenai kesempatan masyarakat untuk meningkatkan taraf hidupnya. Kita ingin masyarakat dapat menabung, memperoleh pembiayaan, mengembangkan usaha, melakukan transaksi secara aman dan memanfaatkan berbagai layanan keuangan untuk kegiatan-kegiatan yang produktif. Kita juga perlu melihat kenyataan yang dihadapi masyarakat. Banyak pelaku usaha kecil dan mikro yang memanfaatkan pinjaman perbankan sebagai modal untuk mengembangkan usaha. Namun, jika berjalan tentunya tidak seluruhnya usaha itu dapat berjalan dengan baik. Literasi keuangan itu sangat penting agar supaya Bapak Ibu, nelayan, petani itu dapat betul-betul memahami mekanisme cara pengembalian dan lain-lain.
9: Pastinya pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe menyambut baik kehadiran program ini sebagai bagian dari upaya bersama mendekatkan layanan keuangan formal kepada masyarakat pesisir sekaligus memperkuat ketahanan ekonomi kawasan kepulauan. Hadir dalam kegiatan tersebut Kepala OJK Sulawesi Utara dan Gorontalo Robert Sianipar bersama Direktur Operasional Bank Sulut Go Loisha Parengkuan, para pimpinan perbankan di Sangihe, masyarakat nelayan, petani, dan pelaku UMKM. Anton Lahaube melaporkan.
1: Pendengar pajak bertutur diharapkan dapat bangun kesadaran pajak generasi muda di Talaut.
11: Kantor Pelayanan Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan KP2KP Talaut terus mendorong kesadaran pajak sejak dini melalui program pajak bertutur yang dilaksanakan secara berkala setiap tahun. Kepala KP2KP Talaut Rustanto berharap kegiatan tersebut dapat membuka wawasan generasi muda mengenai pentingnya pajak bagi pembangunan bangsa. Menurutnya, edukasi perpajakan kepada pelajar merupakan investasi penting untuk membentuk generasi yang memahami hak dan kewajibannya sebagai warga negara.
12: Kami berharap apa yang telah saya sampaikan dapat membuka wawasan dan menumbuhkan kesadaran kita semua akan pentingnya pajak bagi pembangunan negeri. Ingatlah, setiap rupiah pajak yang kita
13: bayar. Oleh kesambilan matahari itu juga ada sanksinya, Abah.
12: Kontribusi nyata kita untuk masyarakat Indonesia yang lebih baik.
11: Ditambahkan, setiap rupiah pajak yang dibayarkan adalah wujud kontribusi untuk masa depan Indonesia lebih baik. Dari Melongani Kepulauan Talaut, Marsuki Menyaro terus mengudara untuk Indonesia.
1: Ya, pendengar, demikian Lintas Magota, Manado, Gorontalo, Tahuna, dan Talaut. Saya Azhar Yusuf mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda dan sampai jumpa.
0: Demikian informasi dari RRI Manado, RRI Gorontalo, RRI Tahuna, dan RRI Talaut dalam lintas.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Loh, loh, loh, Denny, itu ngambil nasi buat makan apa buat buka warung?
1: Takut kurang, Bu. Laper banget soalnya. Kan biar nggak bolak-balik nambah. Bu, aku kenyang. Nasinya masih banyak nih.
0: Nah, kan sayang banget kalau dibuang.
2: Nah, tahu nggak? Sepiring nasi yang kamu sisakan itu buat petani bukan perkara gampang loh.
1: Maksudnya gimana ya?
2: Gini loh, sebelum sampai ke piring kita, ada petani yang bangun sebelum matahari terbit. Kepanasan di sawah, kehujanan, nunggu berbulan-bulan sampai padi bisa dipanen. Jadi setiap butir nasi itu ada lelah dan harapan mereka.
1: Iya, ayah. Mulai sekarang aku akan ambil secukupnya biar gak mubazir.
2: Nah, begitu baru pintar. Nambah itu gratis. Yang mahal kalau makanan terbuang.
3: Mulailah dari kebiasaan sederhana. Ambil secukupnya, habiskan seperlunya. Makanan habis, petani bahagia.
4: Dari Jalan Jenderal Sudirman, nomor 30, Kota Gorontalo. Kami hadirkan informasi dan inspirasi di Pro.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Lagu dari Gita, pendengar dengan berlagak bahagia ya. Masih bersama kami di Pro 1 Gorontalokan informasi dan inspirasi. Untuk Anda yang masih mendengarkan juga di streaming RRI Digital, Anda bisa terus update informasi sore hari ini pendengar di rri.co.id.

0: Teknologi Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Kanal informasi dan inspirasi Pro 1.

Pendengar, Anda masih bersama kami di RRI Pro 1 Gorontalo. Untuk Anda kaum muslimin dan muslimah, kami sampaikan untuk azan maghrib hari ini tepat pukul 17.49 menit waktu Indonesia Tengah. Dan untuk beberapa waktu atau beberapa daerah di Provinsi Gorontalo akan ada penyesuaian waktu. Anda berada di wilayah Suawa, Kabila, Tapa, Limboto, Batu Daa, Atinggola dan sekitarnya dapat menyesuaikan dengan jadwal hari ini. Bone Pantai dan Suawa Timur dikurangi 1 menit, Kuandang dan Tibawa ditambah 1 menit, Anggrek, Mulihuto dan Pagiaman ditambah 2 menit, Sumalata dan Tilamuta ditambah 3 menit, Paguat ditambah 4 menit, Marisa ditambah 5 menit, Lemito ditambah 6 menit, wilayah Molosipat ditambah 7 menit.

Pendengar menantikan azan maghrib hari ini, sebelumnya kita akan dengarkan bersama lantunan ayat suci Al-Quran dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 187 sampai dengan 188 bersama dengan Yamin Isa SPD.

0: صدق الله العظيم.
1: Pendengar, selanjutnya kita ikuti risalah maghrib disampaikan oleh Herlina Yusuf SPLI dengan judul Keluarga Berbasis Quran di Tengah Derasnya Ideologi Individualisme.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukran lillah, la haulla wa la quwata illa billah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadur Rasulullah. Pendengar RRI yang dirahmati Allah, saat ini kita hidup di era di mana ideologi individualisme merembes kuat ke dalam rumah-rumah kita melalui layar digital. Individualisme mengajarkan prinsip, yang penting saya bahagia, urusan saya adalah urusan saya, dan jangan mencampuri hidup orang lain. Akibatnya, ikatan kekeluargaan perlahan mengendur. Ayah, ibu, dan anak bisa duduk di satu ruangan yang sama, namun pikiran dan hati mereka berada di dunia virtual masing-masing. Rumah berubah fungsi dari tempat bernaung menjadi sekedar hotel tempat menumpang tidur. Untuk membentengi keluarga dari arus egoisme ini, Al-Quran hadir sebagai kompas utama melalui konsep keluarga berbasis Quran. Al-Quran memandang keluarga bukan sekedar perkumpulan legalitas hukum, melainkan sebuah institusi dakwah dan tempat persemaian iman. Ada tiga pilar utama dari Al-Quran untuk melawan individualisme dalam rumah tangga. Pertama, visi kolektif, bukan egosentris. Individualisme mendidik kita untuk menyelamatkan diri sendiri. Sebaliknya, Al-Quran memerintahkan kita untuk memiliki visi kolektif. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah At-Tahrim ayat 6. Wahai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Kata dan keluargamu menegaskan bahwa seorang muslim tidak boleh egois. Kesalehan tidak boleh dinikmati sendiri. Sukses dalam pandangan Quran adalah saat ayah, ibu, dan anak bergandengan tangan masuk ke dalam syurganya bersama-sama. Kedua, membangun komunikasi dua arah. Sifat individualis membuat orang enggan mendengar orang lain. Al-Quran justru mencontohkan pola komunikasi yang sangat hangat antar orang tua dan anak. Lihatlah bagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam ketika mendapat perintah menyembelih putranya Nabi Ismail alaihissalam. Beliau tidak langsung memaksakan kehendak, melainkan bertanya, bagaimana pendapatmu? Dan sang anak menjawab dengan penuh santun. Hubungan berbasis Quran mengedepankan dialog, saling mendengar, dan kasih sayang, mawaddah warahmah, bukan keacuhan. Ketiga, rumah sebagai pusat tarbiyah atau pendidikan iman. Ketika dunia luar menawarkan nilai-nilai materialisme, rumah harus menjadi filter. Al-Quran mengabadikan kisah Luqman Al-Hakim dalam surah Luqman ayat 13-19 yang menanamkan tauhid dan akhlak kepada anaknya sejak dini. Keluarga berbasis Quran menjadikan rumah sebagai sekolah pertama, tempat anak-anak diajarkan arti berbagi, peduli pada sesama, dan berbakti yang merupakan lawan kata dari individualisme. Pendengar RRI di mana saja berada, mari kita bawa kembali Al-Quran ke tengah ruang tamu kita, bukan hanya dibaca sebagai hiasan, tetapi dijadikan aturan main dalam berinteraksi. Jangan biarkan egoisme digital merampas kehangatan keluarga kita. Jadikan rumah kita sebagai miniatur surga sebelum kita menginjakan kaki di surga yang sesungguhnya. Barakallahu li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Saatnya azan maghrib untuk wilayah Gorontalo dan sekitarnya.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Dengar muslimin dan muslimah dimanapun anda berada, saatnya azan isya untuk wilayah Gorontalo dan sekitarnya. Tepat pukul 15, kami lagi pukul 18 lebih 57 menit waktu Indonesia Tengah.

0: Abu bin Hashim menjadi ahli ibadah dengan tidak pernah meninggalkan tahajud dan bermunajat kepada Allah. Suatu ketika, Abu yang hendak mengambil wudu dikagetkan dengan kedatangan sosok makhluk yang duduk di bibir sumurnya. Lalu Abu bin Hashim bertanya, "Wahai hamba Allah, siapa engkau?" "Aku malaikat utusan Allah," jawab malaikat sambil tersenyum. Abu bin Hashim terkaget namun bangga dengan kehadiran malaikat tersebut dan kembali bertanya, "Apa yang sedang kamu lakukan?" "Aku disuruh mencari hamba pencinta Allah," itu kata malaikat. Dan Abu melihat malaikat memegang kitab tebal berisi kumpulan nama-nama hamba pencinta Allah. Abu bin Hashim kembali bertanya, "Wahai malaikat, adakah nama aku di situ?" "Wahai Abu bin Hashim, bukan aku tidak tahu engkau bangun setiap malam ketika yang lain tertidur, mengambil air wudu dan kedinginan pada saat orang lain terlelap dalam buaian malam. Tapi tanganku dilarang Allah menulis namamu. Rugi sekali diriku yang selalu tegak berdiri setiap malam dalam tahajud dan bermunajat, tapi namaku tidak masuk dalam golongan para hamba pencinta Allah." Ratap Abu menangis sejadi-jadinya. Kata malaikat, "Engkau memang bermunajat kepada Allah, tapi engkau pamerkan dengan rasa bangga kemana-mana dan asyik beribadah memikirkan diri sendiri. Di kanan kirimu ada orang sakit atau lapar, tidak engkau tengok dan beri makan. Bagaimana mungkin engkau dapat menjadi hamba pencinta Allah kalau engkau sendiri tidak pernah mencintai hamba-hamba yang diciptakan Allah?" Abu bin Hashim pun tersadar bahwa hubungan ibadah manusia tidak semata-mata hanya kepada Allah, namun juga sesama manusia dan alam. Karya Imam Al-Ghazali, Mukasyafatul Qulub.
1: Gorontalo malam ini terus temani Anda dengan informasi dan inspirasi di penghujung hari.
2: Dari Jalan Jenderal Sudirman, nomor 30, Kota Gorontalo.

0: Yogyakarta punya status khusus sebagai daerah istimewa Yogyakarta. Ternyata, alasannya sudah berawal jauh sebelum Indonesia merdeka. Pada tahun 1755, berdiri Kesultanan Ngayogyakarta Hadiningrat yang didirikan oleh Pangeran Mangkubumi atau Sultan Hamengkubuwono I. Kemudian pada tahun 1813, berdiri Kadipaten Pakualaman. Keduanya merupakan pemerintahan kerajaan yang sudah memiliki wilayah dan pemerintahan sendiri. Setelah Indonesia merdeka pada 17 Agustus 1945, Sultan Hamengkubuwono IX dan Sri Pakualam VIII menyatakan bahwa Yogyakarta bergabung dengan Republik Indonesia. Pada 5 September 1945, keduanya menegaskan bahwa wilayah Kesultanan dan Pakualaman menjadi bagian dari Republik Indonesia dan tetap memiliki status istimewa. Status tersebut kemudian diperkuat melalui Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950. Hingga sekarang, keistimewaan Yogyakarta diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012. Keistimewaan itu antara lain mencakup budaya, pertanahan, tata ruang, kelembagaan, serta tata cara pengisian jabatan gubernur dan wakil gubernur. Jadi, Yogyakarta menjadi daerah istimewa bukan hanya karena punya keraton. Keistimewaan itu lahir dari sejarah panjang dan keputusan Yogyakarta untuk bergabung dengan Indonesia setelah kemerdekaan.
1: Demikian Cek Fakta, Pro 1 RRI Gorontalo.
2: Terima kasih Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Gorontalo.

Terima kasih pendengar untuk Anda masih terus bersama kami Prosata RRI Gorontalo. Pendengar di Gorontalo malam ini dengan saya Danielsa Sylvie Bookings menemani Anda sampai nanti pukul 24 waktu Indonesia Tengah. Tetap di Prosata RRI Gorontalo, kanal informasi dan inspirasi.

Pendengar, terima kasih untuk Anda masih bersama kami. Update informasi ini, ada informasi dari rr.co.id yang perlu kita perhatikan bersama, terutama bagi orang tua yang anaknya aktif menggunakan internet. Mengutip informasi dari rr.co.id, Telegram ini disebut menjadi salah satu tempat penyebaran konten pornografi anak melalui grup-grup tertutup, di mana founder Drone Emprit Ismail Fahmi juga mengatakan bahwa beberapa grup bahkan menggunakan sistem berbayar dan anggotanya itu bisa mencapai puluhan ribu. Tapi yang perlu kita waspadai bukan hanya soal grup atau platformnya, masalahnya bisa berawal dari media sosial atau game online yang bisa biasa digunakan anak-anak, di mana pelaku ini bisa mendekati anak dengan cara terlihat biasa, misalnya mengajak ngobrol, bermain bersama, atau menawarkan item dalam game. Dan setelah anak mulai percaya, komunikasi ini bisa berlanjut ke hal-hal yang lebih pribadi. Jadi cara seperti ini dikenal dengan istilah grooming. Karena itu anak-anak itu perlu diberi pemahaman sederhana. Jadi jangan sembarangan memberikan foto, video, alamat, nomor telepon, atau informasi pribadi kepada orang yang dikenal melalui internet. Nah, orang tua juga itu perlu mengawasi aktivitas anak di dunia digital. Bukan berarti anak harus dilarang bermain internet atau game ya. Yang penting itu anak tahu batasannya dan tahu kepada siapa harus bercerita kalau menemukan sesuatu yang membuat mereka tidak nyaman. Dan yang tidak kalah penting juga, bagaimana bisa buat anak merasa aman untuk bercerita kepada orang tua. Jadi mari sama-sama kita menjaga anak-anak kita, bukan hanya di dunia nyata tapi di dunia digital juga ya. Seperti biasa, Anda bisa cek informasinya di rri.co.id.

0: Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendri Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Anda berada. Ya sekarang ini kalau bicara soal teknologi yang mungkin sudah sering kita dengar, yaitu kecerdasan buatan atau AI, ternyata AI ini mulai memberikan dampak dalam pelayanan kesehatan di Indonesia. Mengutip informasi juga dari rri.co.id,

hal ini terlihat dalam laporan Future Health Index yang diluncurkan oleh Philips, di mana dari laporan ini ada 88% tenaga kesehatan mengatakan AI ini sangat membantu membuat pekerjaan mereka itu lebih efisien. Kemudian 69% mengatakan AI membantu meningkatkan kemampuan mereka dalam melayani pasien. Nah, AI juga membuat hasil diagnosis bisa diakses lebih cepat. Ada 87% tenaga kesehatan yang merasakan hal ini. Sementara 82% mengatakan AI membantu mempercepat proses pengembalian keputusan terkait diagnosis. Jadi sebenarnya AI ini bisa membantu tenaga kesehatan bekerja lebih cepat dan juga punya lebih banyak waktu untuk pasien. Tapi tentu saja teknologi ini pendengar tetap harus digunakan dengan hati-hati, di mana AI ini bukan untuk menggantikan tenaga kesehatan gitu ya. Keputusan tetap berada di tangan tenaga kesehatan yang menangani pasien. Nah, tantangannya sekarang adalah bagaimana nih tenaga kesehatan ini bisa memahami dan menggunakan teknologi ini dengan baik. Ada laporan yang sama juga, 55% tenaga kesehatan mengatakan pelatihan tentang AI ini masih sulit diperoleh, terbatas atau belum merata. Selain 62% responden mengatakan belum ada proses yang jelas juga untuk memantau penggunaan AI. Artinya penggunaan AI di bidang kesehatan tidak cukup hanya dengan menyediakan teknologinya.

0: Diana Ross, when you tell me that you love me. Pendengar sudah mengantarkan kita pukul 19:31 waktu Indonesia Tengah. Selanjutnya pendengar ya, di mimbar agama Hindu kami ajak Anda. Kali ini mimbar agama Hindu oleh Imade Narta SAG MSI dengan judul Makna Filosofi Upakara dalam Upacara Yadiah.
1: Pro 1 Gorontalo Kanal

Om Swastiastu. Om Awignam Astu Namasidam. Om Anobadrah Kertawo Yantu Wiswata. Semoga pikiran yang baik datang dari segala penjuru. Om Guru Brahma, Guru Wisnu, Guru Dewa, Maheswara, Guru Saksat, Param Brahma, Tasmai Sri Gurave Namah, pendengar RRI Gorontalo dimanapun berada. Semoga senantiasa berada dalam keadaan sehat dan berbahagia dalam lindungan Ide Sang Yang Widiwasa. Mimbar Agama Hindu kali ini mengangkat tema makna filosofis upakara dalam upacara yagnya. Umat Dharma yang berbahagia, tujuan agama Hindu adalah mencapai kebahagiaan rohani dan kesejahteraan jasmani. Dalam pustaka Weda disebut Moksartam Jagadita Yasca Iti Dharma. Agama atau Dharma itu ialah untuk mencapai moksa atau kebahagiaan rohani. Dan Jagadita yang artinya mencapai kebebasan jiwatnan terhadap kebahagiaan duniawi. Untuk mencapai hal tersebut, agama Hindu menyebarkan menjadi tiga kerangka dasar, yaitu tatwa, filsafat, etika atau susila, dan upacara atau ritual. Tatwa yaitu filsafat, ajaran pengetahuan yang bersumber dari Weda, Sruti, dan Smriti. Weda terdiri atas 6 batang tubuh atau sad vedanga, yaitu siska atau fonetika, dan fonologi atau sandi, canda atau irama, wyakarana, tata bahasa, nirukta, etimologi, jyotisa, ilmu, perbintangan atau astrologi, dan kalpa, ilmu mengenai upacara keagamaan. Kalpa Vedanga terdiri atas 4 jenis menurut topiknya, yaitu Srauta Kalpa, Srauta manual untuk upacara besar, Griya Sutra manual untuk orang berumah tangga, Dharma Sutra manual untuk melakukan pemerintahan, dan Sulwa Sutra manual untuk membuat bangunan-bangunan dalam agama Hindu. Dalam perkembangannya, ajaran agama Hindu di Indonesia oleh para orang suci atau maharesi disusun dan disesuaikan dengan tempat mereka mengembangkan ajaran dalam bentuk rontal atau lontar. Salah satunya adalah Sulwa Sutra. Dalam bahasa Jawa kuno disebut sebagai rontal atau lontar, kosala dan kosali. Ada juga Jyotisa, di Bali sering dipakai sebagai pedoman mencari hari baik ataupun wariga atau wawaran. Dalam perkembangan ajaran agama Hindu, dikenal juga pokok-pokok ajaran agama Hindu, Pancasrada, Triguna atau sifat alami yang ada sejak lahir, Trihitakarana, 3 penyebab kebahagiaan, Trikaya Parisuda, 3 perbuatan yang harus dijaga kesuciannya, Trirena, 3 hutang manusia, Catur Purusa Arta, dan banyak lagi ajaran atau filsafat seperti Bhagavad Gita, Samkhya, Sarasamuscaya, dan lain sebagainya. Bagian etika. Etika atau susila berasal dari kata su yang berarti baik, indah, harmonis, dan sila yang berarti perilaku, tata cara atau tata laku. Jadi susila berarti tingkah laku manusia yang baik dalam mengadakan hubungan timbal balik yang selaras dan harmonis antara sesama manusia dengan alam semesta dan dengan Tuhan yang disebut Trihitakarana. Setiap individu guna mencapai kesempurnaan dan kesucian hidupnya, hendaknya selalu menjaga kesucian pikiran, perkataan, dan perbuatan atau Trikaya Parisuda. Di lingkungan keluarga misalnya, anak-anak hendaknya berbicara dan bertingkah laku yang sopan terhadap orang tua. Orang tua juga hendaknya memberi contoh atau teladan tentang perilaku yang baik kepada anaknya, sehingga terjadi hubungan yang harmonis di lingkungan keluarga. Dalam menjaga hubungan dengan alam, ketika akan menebang pohon untuk digunakan, maka hendaknya menanam pohon baru sebagai pengganti. Setiap orang hendaknya merawat lingkungan sekitar sehingga alam tetap lestari. Sementara untuk menjaga hubungan dengan Ide Sang Yang Widiwasa atau Tuhan, dapat dilakukan dengan nityayadnya, persembahyangan trisandhya, mesaiban atau ngejot, dan naimitikayadnya, persembahyangan pada waktu-waktu tertentu, misalnya hari-hari suci
Tilem, Purnama, Galungan, Kuningan, Nyepi, dan hari suci lainnya. Selain kedua cara di atas, hubungan dengan Tuhan dapat pula dilakukan dengan berdoa dalam kegiatan sehari-hari. Doa makan sebelum makan, mau bekerja, dan sebagainya dapat pula dengan berjapa. Bagian ketiga adalah upacara, yaitu kegiatan agama Hindu dalam bentuk ritual. Ada lima, yaitu upacara yadnya yang dikenal dalam Hindu atau disebut dengan panca yadnya, yaitu dewa yadnya, upacara hari suci, tilem, purnama, galungan, resi yadnya, upacara pawintanan atau dikse, dan lainnya, pitra yadnya, upacara ngaben atau kematian, manusia yadnya, upacara otonan, potong gigi atau pewiwahan atau nikah, dan lainnya, buta yadnya, upacara mecaru ataupun mesegah. Tatwa etika susila merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan antara satu dengan lainnya. Ketiganya mesti dimiliki dan dilaksanakan oleh umat Hindu. Begitu eratnya kaitan antara ketiga dasar ini sehingga diumpamakan seperti sebuah telur ayam yang terdiri dari kuning telur dan sarinya adalah tatwa. Putih telur adalah susila, sedangkan kulit telur adalah upacara. Telur itu sempurna jika ketiga bagiannya sempurna dan dipanaskan dengan tepat dan baik oleh sang induk ayam, maka akan menetaslah telur itu. Atau lahirlah anak ayam sebagai tujuan akhir dari penciptaannya telur. Bapak Ibu umat Cedharma yang saya hormati, makna filosofis upakara dalam upacara yadnya, upacara secara etimologi berasal dari upa dan kara. Upa artinya dekat, dan kara yang berarti tangan, sehingga upakara dimaknai sebagai persembahan suci yang berasal dari kreativitas tangan. Umat Hindu mengidentikan upakara itu dengan sebutan bebanten. Dalam Susastra Suci Bhagavad Gita, bab 9, sloka 26 menyebutkan bahwa patram puspam palam toyam yome bhaktya prayasati tad aham bhaktya upartam asnami prayatat mana. Artinya, siapapun yang mempersembahkan sehelai daun, sekuntum bunga, sebiji buah-buahan, dan segelas air, akan aku terima sebagai persembahan hatimu yang tulus ikhlas. Lalu kenapa ada aneka bebanten? Hal tersebut karena kita sebagai manusia memiliki daya kreativitas, jenana, seni budaya yang perlu dikembangkan. Pada sisi yang lain, para maharesi yang menerjemahkan ratusan lontar bebantenan berdasarkan strata sosial. Dengan demikian umat Hindu diharapkan bijak memilih lontar bebantenan yang mana pas untuk masyarakatnya dan untuk dirinya sendiri, agar berupacara tidak ribet dan mengeluarkan biaya yang besar. Mungkin ada pertanyaan, untuk apa kita membuat bebantenan? Bebantenan yang kita buat sebagai media untuk membayar hutang yang disebut dengan trirana, yakni tiga hutang yang terdiri dari dewa renam, pitra renam, dan resi renam. Hutang tersebut kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari, misalnya pada perayaan hari raya suci, kliwon, purnama, tilem, hari Saraswati, hari Pagarwesi, dan hari raya Siwaratri, Buddha Cemengklau, dan hari raya lainnya sebagai pembayaran hutang kepada dewa. Dalam Bhagavad Gita, bab 3, sloka 10 disebutkan bahwa sesungguhnya sejak dahulu Tuhan telah menciptakan manusia melalui yadnya dan berkata, dengan cara ini engkau akan berkembang sebagaimana sapi perah yang memenuhi keinginanmu. Sedangkan hutang kepada pitra yadnya berupa acara ngaben. Tidak hanya itu saja, mematuhi dan hormat kepada orang tua juga merupakan bagian dari pitra yadnya. Terakhir adalah resi yadnya. Dengan cara medana punya dan ngaturang resi bejana, sebab para maharesi kita telah memberikan pengetahuan dan ajaran suci kepada kita sekalian. Lalu apakah fungsi dari bebantenan tersebut? Pertama sebagai perwujudan Sang Yang Widi, seperti Banten Daksina, artinya Brahma, menguasai arah selatan. Kedua sarana persembahan, misalnya ada Banten Gebogan, Ajengan, Tipat Kelanan. Ketiga, sarana permohonan terhadap pada aneka sesayut seperti sesayut Tulus Ayu, Sida Lungguh, Enteg Sakti, Sida Karya, Sida Purna, Amarta Dewa,
dan masih banyak lainnya yang jumlahnya ratusan. Keempat, sebagai sarana penyucian, seperti kita lihat ada Banten, Biakala, Durmengale, Prayasita, Caru, dan Segehan. Dalam Lontaryadnya Prakerti juga disebutkan makna Banten, yaitu Sehananing Banten Pinake Ragan Tetui, Sehananing Banten Pinake Ananda Buwana, Sehananing Banten Pinake Rupaning Ide Betare. Artinya bahwa bebantenan simbol diri kita, sehingga ada Banten Daksina atau Pejati atau Suci sebagai kepala, Jerimpen sebagai simbol tangan, dada kiri terdapat pada Banten Pangamian, dada kanan Banten Pras, Sesayut simbol perut, Dapetan simbol pusat, dan kaki adalah Caru atau Segehan. Kedelapan hal tersebut disebut dengan Aste Karaning Yadnya, bebantenan simbol alam semesta. Ada gunung, danau, ada bulan, matahari, dan bintang. Bebantenan juga simbol Sang Hyang Widi, seperti pada Biakala simbol Dewa, Brahma, Durmengala simbol Wisnu, dan Prayasita simbol Siwa. Bagaimana sesungguhnya cara membuat bebantenan agar praktis, efisien, tidak ribet, dan tidak mahal? Itu tergantung dari pemahaman, situasi, dan kondisi diri kita. Dalam Menama-nama Sastra 7-10 disebutkan bahwa dalam berupacara kita perlu mempertimbangkan yang namanya Iksa Sakti Desa Kala Tatwa. Iksa merupakan tujuan upacara. Sakti terkait dengan kemampuan ekonomi. Kala kaitannya dengan hari baik. Ala ayuning dewasa. Tatwa adalah mengacu pada sastra. Untuk tingkatan ada nista atau alit atau inti, madya menengah, utama bagi yang mampu. Ketiganya akan memiliki makna atau kualitas yang sama. Bedanya di kuantitas. Apakah dengan utama kita akan memperoleh surga? Belum tentu. Begitu juga sebaliknya, walaupun alit atau nista, tingkatan upacara kita jika dilandasi dengan rasa bakti yang tulus ikhlas, maka persembahan kita akan menjadi utama dan berpahala besar. Mari kita pahami bersama bahwa di dalam pelaksanaan ritual upacara agama, kaitannya dengan upakara sebagai rohnya upacara, agar kita mengembangkan sikap hati yang tulus dan ikhlas, sehingga satwikayatnya dapat kita wujudkan dalam praktik keagamaan kita. Demikian mimbar yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan dapat bermanfaat dalam menjalankan kehidupan sehari-hari. Loko samisto sukino bawantu. Semoga semua makhluk berbahagia. Om Santi, Santi, Santi, Om.

Dari Jalan Jenderal Sudirman nomor 30 Kota Gorontalo. Kami hadirkan informasi dan inspirasi di Pro

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Dari pihak Malaysia menawarkan bantuan, ingin ikut membantu kita untuk mengatasi kebakaran hutan di Kalimantan.
2: APBN yang melindungi, ini adalah tugas dari APBN. APBN hadir untuk melindungi masyarakat.
0: Pemerintah Indonesia menerima bantuan Malaysia dalam penanganan karhutla di Kalimantan. Menteri Keuangan menyebut defisit APBN hingga Agustus 2026 masih terkendali. PBB menyatakan pertempuran di Yaman menimbulkan penderitaan bagi warga sipil. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Jumat 18 September 2026 bersama saya, Lukmantara. Pemerintah Indonesia menerima dengan terbuka bantuan dari negara tetangga Malaysia dalam penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di Kalimantan. Sugandi Afandi melaporkan selengkapnya.
3: Presiden Prabowo Subianto menerima kunjungan Wakil Perdana Menteri Malaysia Ahmad Zahid Hamidi di kediamannya di Hambalang, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat sore tadi. Presiden Prabowo dan Wakil Perdana Menteri Malaysia Ahmad Zahid Hamidi membahas kerjasama dalam penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla. Presiden Prabowo Subianto mengatakan pemerintah Malaysia menawarkan bantuan ingin ikut membantu Indonesia dalam mengatasi kebakaran hutan di Kalimantan. Presiden Prabowo Subianto menjelaskan imbas kebakaran hutan di Indonesia dirasakan negara tetangga seperti Malaysia. Oleh sebab itu, pemerintah Malaysia berinisiatif ingin membantu Indonesia untuk mengatasi persoalan karhutla. Indonesia dengan senang hati menerima tawaran dari pemerintah Malaysia. Penjelasan Presiden Prabowo Subianto disampaikan di kediamannya di Hambalang, Jawa Barat hari ini.
1: Dari pihak Malaysia menawarkan bantuan, ingin ikut membantu kita untuk mengatasi kebakaran hutan di Kalimantan. Hal ini saya tanggapi dengan terima kasih, dengan gembira. Ini adalah masalah lingkungan hidup yang mempengaruhi banyak pihak, dan walaupun itu kebakaran di Indonesia, tapi dampaknya dirasakan di tetangga-tetangga kita. Jadi mereka ingin bantu kita dan kita terima dengan baik.
3: Pada kesempatan yang sama, Wakil Perdana Menteri Malaysia Ahmad Zahid Hamidi mengatakan Malaysia akan mengirim tim pemadam dan helikopter.
1: Dalam waktu dekat mereka akan kirim beberapa helikopter.
4: Satu pesawat dan tiga helikopter.
1: Satu pesawat dan tiga helikopter.
4: Dan kemudian 52 anggota.
1: Tim pemadam kebakaran.
3: Presiden Prabowo memastikan hubungan Indonesia dan Malaysia sangat baik. Indonesia dan Malaysia merupakan saudara, sehingga berbagai persoalan kedua negara tidak boleh mengganggu hubungan yang telah terjalin dengan baik. Presiden Prabowo menjelaskan, selain Malaysia, sejumlah negara turut membantu penanganan karhutla, diantaranya adalah negara Jepang. Demikian Sugandi Afandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Menteri Keuangan Suhasil Nazara menyebut defisit APBN hingga Agustus 2026 masih terkendali dengan keseimbangan primer tetap positif. Eliana Zahra menyampaikan laporannya.
2: APBN yang melindungi, ini adalah tugas dari APBN.
5: Menteri Keuangan Suhasil Nazara menyatakan kinerja anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN tetap kuat hingga akhir Agustus 2026. Kondisi tersebut tercermin dari keseimbangan primer yang positif dan defisit yang masih terkendali. Suhasil menyampaikan hal tersebut dalam konferensi pers APBN kita di Jakarta hari ini. Ia menyebut realisasi pendapatan, belanja, dan pembiayaan APBN hingga akhir Agustus masih berjalan sesuai jalur.
2: APBN yang melindungi, ini adalah tugas dari APBN. APBN hadir untuk melindungi masyarakat. Berbagai macam program yang saya sampaikan tadi, subsidi, kompensasi, PKH, perlindungan sosial, menjaga daya beli, menjaga kesejahteraan, mendorong pemberdayaan ekonomi.
5: Sementara itu, Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan Sudarto mengatakan, APBN masih kuat menyerap risiko volatilitas harga minyak dunia. Ia menyebut realisasi anggaran hingga Agustus lebih baik dibandingkan tahun sebelumnya, dan pemerintah terus memantau penyerapan anggaran hingga akhir tahun.
6: Tadi sudah disampaikan oleh Pak Menteri, sampai dengan bulan Agustus, penyerapan jauh lebih bagus daripada tahun lalu. Ya. Kemudian juga, tentu kami akan melihat kalau ada hal-hal yang perlu kami bantu di kementerian lembaga sehingga capaian tidak hanya capaian dalam bentuk realisasi tetapi juga output bisa dicapai dengan lebih baik.
5: Adapun hingga 31 Agustus 2026, pendapatan negara mencapai Rp 2.055,6 triliun rupiah atau 65% dari target. Sementara itu belanja negara tercatat sekitar Rp 2.295 triliun rupiah. Defisit APBN hingga akhir Agustus tercatat Rp 240,1 triliun rupiah. Defisit tersebut setara 0,93% terhadap produk domestik bruto atau PDB. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Wakil Menteri Kesehatan Benjamin Paulus Oktavianus meminta screening tuberkulosis terus digencarkan sebagai langkah memutus mata rantai penularan yang masih tinggi. Dodi Setio melaporkan selengkapnya.
7: 10% dari penduduk dunia TB adanya di Indonesia.
8: Pemerintah terus memperluas screening tuberkulosis atau TB dengan menyasar kontak erat pasien sebagai bagian dari upaya memutus mata rantai penularan. Wakil Menteri Kesehatan Benjamin Paulus Oktavianus mengatakan langkah tersebut penting karena TB merupakan penyakit menular yang proses perkembangannya berlangsung perlahan sehingga sering tidak disadari masyarakat. Benjamin mengatakan Indonesia masih menghadapi beban kasus TB yang tinggi dan berada di peringkat kedua dunia. Berdasar data yang disampaikannya, angka kejadian TB di Indonesia mencapai 382 kasus per 100 ribu penduduk dengan perkiraan sekitar 1,08 juta orang. Pada tahun lalu, sekitar 867 ribu orang telah mendapat pengobatan. Tahun ini, penemuan dan pengobatan ditargetkan meningkat hingga 90% atau mendekati 1 juta orang agar semakin banyak sumber penularan dapat ditangani dan pasien memperoleh kesempatan untuk sembuh.
7: Jadi kalau menemukan orang sakit, diobati, angka kesembuhannya di atas 90%. Bagus, menemukannya udah bagus. Nah, kita sekarang selama ini kan kita fokus mengobati. Nah, sementara penyakit TB ini penyakit menular. Orang kontak erat serumah, ini yang kita undang. Karena kuman TB itu tertular hari ini, sakitnya baru Desember. Nggak terlalu kita peduli karena nggak bikin kita sakit. Tahu-tahu datang, udah batuk keluar darah. Paru-paru udah isi air. Itu komplikasi karena keluarnya pelan-pelan.
8: Wakil Menteri Kesehatan Benjamin Paulus Oktavianus mengatakan, screening TB tahun ini dilaksanakan pada 53 ribu lebih lokasi di Indonesia dengan menggunakan pemeriksaan ronsen atau X-ray. Jumlah lokasi tersebut direncanakan meningkat menjadi 100 ribu lokasi pada tahun berikutnya. Khusus di Kota Padang, Kepala Dinas Kesehatan Kota Padang Sri Kurniayati mengatakan seluruh puskesmas sudah melaksanakan screening TB. Pelaksanaan screening telah ditetapkan pada 242 lokasi pada September hingga Oktober. Saat ini sudah terlaksana pada 105 lokasi dengan hasil ditemukan 77 kasus positif TB.
9: Jadi target dari Kementerian Kesehatan kasus TB yang harus kita temukan di tahun 2026 untuk Kota Padang itu 4.800. Sampai dengan sekarang kita sudah temukan 2.700 kasus. Dan mudah-mudahan kita harapan dapat sebanyak-banyaknya kasus supaya bisa kita sembuhkan dan tidak ada penularan kasus baru lagi.
8: Guna mengoptimalkan screening TB, Dinas Kesehatan juga telah membentuk kelurahan siaga TB. Tim yang ada pada masing-masing kelurahan bergerak melakukan penelusuran terhadap warga yang tercatat kontak erat dengan pasien TB setahun terakhir. Dari Padang, Dodi Istio melaporkan, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dan antara Indonesia resmi membangun fasilitas pengolahan sampah menjadi energi listrik atau PSEL di Bogor, Jawa Barat yang diharapkan mampu mengelola lebih dari 500 ribu ton sampah per tahun. Putri Cahaya Purnama melaporkan.
10: Dan antara Indonesia resmi membangun fasilitas pengolahan sampah menjadi energi listrik atau PSEL Bogor Raya 1 di Desa Galuga, Kabupaten Bogor pada Kamis 17 September 2026. Chief Executive Officer dan antara Investment Management Pandu Patria Syahrir menyatakan fasilitas modern ini dirancang dengan mengacu pada standar lingkungan European Union Industrial Emissions Directive. Pembangunan fasilitas strategis ini ditargetkan mampu mengelola lebih dari 500 ribu ton sampah per tahun.
11: Proyek ini ditargetkan mampu mengelola lebih dari 500 ribu ton sampah per tahun atau sekitar 45% timbulan sampah terolah kota dan Kabupaten Bogor.
10: Lebih lanjut, Pandu menjelaskan proyek senilai 2,8 triliun rupiah ini tidak hanya berfokus pada volume pengolahan sampah, tetapi juga membawa dampak positif yang luas bagi lingkungan dan masyarakat. Proyek ini diproyeksikan mampu menurunkan emisi sampah di tempat pemrosesan akhir hingga 80%, reduksi emisi karbon sebesar 640 ribu ton, menyediakan suplai energi hijau bagi lebih dari 100 ribu rumah tangga, serta membuka sekitar 1.200 lapangan kerja baru bagi masyarakat setempat. Sementara itu, Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto menyebutkan bahwa dua daerah di kawasan Bogor Raya selama ini telah menghasilkan sekitar 4.000 ton sampah setiap harinya. Ia menyoroti bahwa persoalan besar tersebut selama ini masih menjadi tantangan pemerintah daerah.
12: Masalah sampah di Bogor Raya ini masalah yang pelik dari wali kota ke wali kota dan dari bupati ke bupati. Total mungkin sekitar bisa sampai 4.000 ton sampah per hari dari dua daerah ini yang sulit diselesaikan secara total.
10: Pelaksanaan proyek PSEL Bogor Raya 1 merupakan kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah, perusahaan listrik negara atau PLN sebagai mitra strategis energi bersih, serta mitra teknologi internasional asal Tiongkok. Pembangunan proyek yang ditargetkan selesai pada 2028 ini diharapkan dapat mengatasi persoalan sampah di kawasan Bogor Raya secara menyeluruh. Dari Jakarta, Putri Cahaya Purnama, Voice of Indonesia, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pameran Kerajinan Nusantara atau Krianus 2026 siap digelar sebagai upaya dalam mendukung pertumbuhan ekonomi nasional melalui kerajinan lokal Nusantara. Laporan selengkapnya disampaikan Joshua Sihombing.
13: Alhamdulillah, pada tahun ini Krianus 2026 akan diselenggarakan.
14: Dewan Kerajinan Nasional Dekranas kembali menggelar Pameran Kerajinan Nusantara Krianus 2026 pada 28 hingga 30 September 2026 di Jakarta Hilton Convention Center JHCC Jakarta. Dalam konferensi pers di kantor Kementerian Komunikasi dan Digital Kemkomdigi Jakarta siang tadi, Ketua Harian Dekranas Tri Tito Karnavian mengatakan pameran yang akan dibuka langsung oleh Ketua Umum Dekranas Nasional Selvi Gibran Rakabuming ini akan dihadiri ratusan peserta dari berbagai daerah dengan mengusung tema Cipta Kriya Berkelanjutan, Perajin Mendunia. Tri Tito menuturkan bahwa momentum pameran Krianus 2026 menjadi peluang bagi pengrajin daerah untuk menjajakan hasil karya khas daerahnya. Sebab ditekankan Ketua Harian Dekranas Tri Tito, melalui pameran ini diharapkannya karya-karya kerajinan Nusantara dapat berkembang dan mendunia.
13: Hasil-hasil kerajinan ini harus berkesinambungan, tidak hanya dalam siklus yang satu kali, tapi siklus yang terus-menerus, yang pasti juga memperhatikan aspek lingkungan, karena memang isu lingkungan di seluruh dunia untuk produk-produk, utamanya kerajinan tangan, ini pasti lebih menjual dengan isu-isu lingkungan yang mana kita mendukung ekonomi. Dan kemudian juga kita ingin mencapai pasar dunia karena.
14: Sementara itu dalam kesempatan yang sama, Ketua Panitia Pelaksana Dekranas Ayu Heni Rosan mengatakan Pelaksanaan pameran kerajinan Nusantara Krianus 2026 ini akan diikuti oleh 217 peserta dari berbagai daerah dengan menghadirkan 410 stand booth karya kerajinan lokal Nusantara. Hal ini dinilainya menjadi gambaran akan kekayaan keberagaman kerajinan daerah di seluruh Indonesia.
15: Insya Allah peserta yang diikuti ada 217 peserta dan booth yang kami sediakan ada 410.

0: kegiatan juga serta kuliner. Dan keberagaman serta ini juga mencerminkan semangat Krianusa ya, dan juga bisa membuat kekayaan kriya kita itu semakin beragam.
1: Untuk itu lebih lanjut diharapkan Ketua Panitia Pelaksana Dekranas Ayu Heni Rosan, seluruh masyarakat dapat menghadiri pameran Krianus 2026 sebagai bentuk dukungan terhadap keanekaragaman kerajinan Nusantara. Dengan dukungan ini diyakininya, kerajinan Nusantara melalui pameran Krianus tersebut dapat memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi nasional. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Ciptaan rumitnya yang diberikan, jadi kita berharap dukungan masyarakat juga untuk hadir langsung.
2: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar, pemerintah Provinsi Jawa Timur akan mengoptimalkan operasi modifikasi cuaca untuk mengantisipasi dampak kekeringan, serta dilakukan penyaluran bantuan air bersih bagi warga terdampak. Laporan selengkapnya bersama dengan Farin Regi.
3: Gubernur Jawa Timur, Kofifa Indar Parawansa, fokus melakukan operasi modifikasi cuaca atau OMC ke wilayah terdampak kekeringan saat salurkan bantuan air bersih bagi warga terdampak kekeringan di Dusun Bulu, Desa Mantup, Kecamatan Mantup, Kabupaten Lamongan siang tadi. Ia mengatakan hingga kini terdapat 24 kabupaten kota di Jawa Timur yang telah menetapkan status kedaruratan akibat kekeringan. Selain distribusi air bersih dan sembako, Pemprov Jatim juga melakukan operasi modifikasi cuaca sejak 3 September 2026. OMC dilakukan ketika terdapat potensi awan yang memungkinkan untuk dilakukan intervensi dengan hujan ringan hingga sedang tercatat di sejumlah titik.
4: Sebetulnya kita melakukan dari tanggal 3 September lalu melakukan operasi modifikasi cuaca. Ketika ditemukan awan di daerah-daerah tertentu yang bergerak, maka kemudian tim OMC operasi modifikasi cuaca itu bergerak. Ada hujan ringan sampai dengan sedang di titik-titik tertentu di mana ada pergerakan awan. Tapi bahwa ada yang sesungguhnya bisa kita lakukan secara lebih strategis ketika kita menemukan sumber-sumber air yang dimungkinkan untuk bisa diakses.
3: Bupati Lamongan Hidayat Effendi mengatakan kekeringan saat ini melanda 12 kecamatan dengan sekitar 42 dusun. Pemkab Lamongan bersama Pemprov Jatim terus melakukan distribusi air bersih untuk memenuhi kebutuhan warga.
5: Dan juga hari ini Bu turun langsung untuk menyerahkan, memberikan bantuan air sekaligus juga bantuan sembako pada masyarakat yang ada kekeringan. Dan tadi juga Ibu juga sudah menawarkan beberapa solusi termasuk untuk mencari sumber-sumber baru. Sehingga nanti geslik yang ada di sini nanti punya sumber baru lagi sehingga di musim kemarau seperti ini nanti ada masih ada air di dalamnya.
3: Bantuan yang disalurkan oleh Pemprov Jatim berupa 70 jerigen berkapasitas 15 liter, 150 tandon berkapasitas 1.200 liter, serta bantuan air bersih senilai Rp61.490.700. Varian Rakim melaporkan.
2: Tim penyidik Jampitsus Kejagung telah melimpahkan berkas perkara mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus berinisial FA. Setelah tim penyidik menemukan alat bukti yang cukup dan berkas dianggap lengkap, Muhammad Isnen Suwanda melaporkan.
6: Hari ini pelimpahan tahap 2 penyerahan tersangka dan barang bukti sudah berkasnya dari penyidik kepada penuntut umum atas nama
7: Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung Anang Supriyatna mengatakan tim penyidik 9 Kejaksaan Agung telah menyerahkan tersangka dan barang bukti kasus dugaan tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang dengan tersangka mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus berinisial FA ke penuntut umum Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. Anang mengatakan penyerahan tersangka dan barang bukti ke penuntut umum setelah penyidik 9 Kejaksaan Agung menyatakan berkas perkara para tersangka sudah lengkap atau P21.
6: Penyidik tim 9 ditemukan beberapa barang bukti yang terkait. Ini juga terkait terindikasi adanya dugaan pemerasan dalam penanganan perkara Jiwasraya dan Asabri. Dan ada pengembalian uang dari pihak saksi atas nama FH 5 M ya.
7: Sementara itu Ketua Tim Penyidik 9 Kejaksaan Agung Rudi Margono mengatakan penyidik juga turut mengamankan barang bukti hasil penyitaan berupa saham dan sejumlah aset berharga lainnya.
8: Telah disita kurang lebih 38 objek aset tanah dan atau bangunan. Kemudian 27 lembar saham perusahaan. Kemudian terkait dengan tentunya barang bukti falas yang digeledah oleh Fortas atau Polda kemarin di Sentul dan emas. Kemudian dokumen-dokumen yang berasal dari Fortas dan Polda sebanyak 1.140 lembar. Kemudian dugaan dari 38 objek aset ditaksir kurang lebih senilai 846 miliar di luar yang disita dari barang bukti Sentul kemarin.
7: Menurutnya pasca penyerahan tahap 2 ini penuntut

0: upaya penyaluran bantuan bagi para pengungsi yang baru tiba di Djibouti untuk meringankan beban para pengungsi. Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. PSPS Pekanbaru membidik kemenangan saat menjamu Persiraja Banda Aceh di laga kandang perdana Liga 2 musim 2026-2027 pada Sabtu esok. Hairani Januarini menyampaikan laporannya.
1: PSPS Pekanbaru membidik kemenangan saat menjalani laga kandang perdana di kompetisi Pegadaian Championship Liga 2 2026-2027. PSPS akan menjamu Persiraja Banda Aceh di Stadion Kaharudin Nasution, Rumbai, Sabtu 19 September 2026. Pertandingan pekan kedua tersebut dijadwalkan berlangsung mulai pukul 15.30 waktu Indonesia Barat. Laga ini menjadi kesempatan bagi PSPS untuk bangkit setelah pada pertandingan perdana harus kehilangan poin saat bertandang menghadapi PSIS Semarang. Pelatih Kepala PSPS Pekanbaru Akhyar Ilyas mengatakan, pertandingan menghadapi Persiraja memiliki arti penting bagi perjalanan tim. Bermain di hadapan pendukung sendiri menjadi kesempatan bagi PSPS untuk meraih hasil maksimal.
2: Ini laga penting buat kita. Kita tahu ini laga perdana di home. Kita sudah menjalankan laga perdana di Semarang di kandang PSIS dan kita tahu kita belum mendapatkan hasil yang baik. Saya pikir untuk mengarungi musim ini, perjalanan di musim ini, kita berharap semua pemain bisa fokus untuk menjalani instruksi dengan baik di pertandingan perdana ini. Kita sangat menginginkan kemenangan pastinya. Terima kasih.
1: Sementara itu, Kapten PSPS Pekanbaru Alvin Tua Salamoni memastikan seluruh pemain dalam kondisi siap menghadapi Persiraja. Pemain juga berkomitmen menjalankan instruksi yang diberikan oleh pelatih. Alvin menegaskan status sebagai tuan rumah harus dimanfaatkan PSPS untuk memberikan tekanan kepada lawan sekaligus meraih poin di hadapan pendukung sendiri.

PS Pekanbaru kontra Persiraja Banda Aceh diperkirakan menjadi laga menarik mengingat kedua tim sama-sama membutuhkan hasil positif pada laga perjalanan kompetisi Liga 2 musim 2026-2027. Demikian Khairan Januari ini melaporkan.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Programa 3. Serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukman Tara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

Dari Jalan Jenderal Sudirman, nomor 30, Kota Gorontalo. Kami hadirkan informasi dan inspirasi di Pro 101.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Pas menunggu ternyata menyakitkan ya. Oke, kita tinggalkan Ribas di malam hari ini. Selamat malam untuk Anda pendengar yang baru bergabung bersama kami Pro 1 RRI Gorontalo ya. Kalau bicara soal alat musik nih, saya memberikan informasi yang lagi trending nih. Alat musik dia kecil, dia sudah berkembang sejak awal tahun 1800-an. Ini ternyata masih terus digunakan sampai sekarang, dari musik blues, country rock, sampai pop gitu ya. Alat musik apakah itu? Harmonika. Jadi salah satu lagu yang cukup terkenal dengan suara harmonikanya itu, kalau di Indonesia tuh biasanya yang mainnya Iwan Fals gitu. Di luar sana ada Billy Joel ya, dengan lagunya Piano Man. Menariknya, lagu yang dirilis tahun 1973 nanti yang saya akan putar ini ternyata kembali ramai di TikTok pendengar. Jadi lagu lama itu bukan berarti sudah dilupakan ya gitu. Dari TikTok atau aplikasi media sosial lainnya, Piano Man digunakan untuk berbagai video. Ya, salah satunya video yang menampilkan tempat-tempat impian, ada yang menunjukkan pemandangan, bahkan kota-kota yang dikunjungi gitu, sampai momen ketika seseorang itu ingin sejenak meninggalkan rutinitas. Jadi lucu juga ya, lagu yang usianya sudah lebih dari 50 tahun sekarang bisa kembali dikenal oleh generasi yang mungkin belum lahir ketika lagu ini pertama kali dirilis, dan semuanya ini bisa berawal dari suara harmonika yang khas gitu ya. Harmonika ini alat musik yang diproduksi secara luas di Jerman, terus perlahan menyebar ke berbagai negara. Ya, cara memainkannya itu cukup unik ya. Kita tinggal meniup, menghisap udara melalui lubang-lubang kecil pada harmonika untuk menghasilkan nada gitu ya. Dari yang awalnya sederhana, harmonika kemudian banyak digunakan dalam berbagai jenis musik gitu. Salah satu lagu yang sekarang nih yang akan saya putar, Billy Joel, Piano Man. Kayaknya saya akan cari lagi nih alat musik saya yang harmonika ini, lama juga toh tidak main, kan nanti dicari coba ya. Oke, selamat menikmati untuk Anda yang lagi dengarkan kami di 101,8 FM dan di Pro 1 RRI Digital gitu ya. Jangan lupa download aplikasi live streaming RRI Digital. Kita mainkan untuk lagu Billy Joel, Piano Man.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, belakangan ini di media sosial kita sering mendengar sebuah kalimat yang cukup menarik, bahkan agak menyindir. Banyak orang menyebutnya dengan istilah no viral, no justice. Maksudnya begini, banyak kasus di masyarakat yang baru mendapat perhatian setelah videonya viral di media sosial. Ketika sebuah kejadian direkam, diunggah, lalu menyebar luas, barulah berbagai pihak mulai bergerak. Aparat mulai turun tangan, instansi terkait memberikan klarifikasi, dan publik mulai menuntut penyelesaian. Fenomena ini membuat kita sadar bahwa media sosial hari ini memiliki kekuatan yang luar biasa besar. Sebuah video pendek yang direkam dengan ponsel bisa memicu perhatian nasional. Sesuatu yang sebelumnya hanya diketahui oleh beberapa orang saja, tiba-tiba menjadi pembicaraan di seluruh negeri. Dalam hitungan jam, jutaan orang bisa menonton, mengomentari, bahkan ikut menyuarakan pendapat mereka. Namun di balik fenomena no viral, no justice ini, sebenarnya ada pelajaran penting yang juga relevan bagi kita para pelaku bisnis dan pelaku UMKM. Di era digital seperti sekarang, dunia usaha tidak lagi hanya dinilai dari iklan atau promosi yang kita buat. Reputasi bisnis juga dibentuk oleh pengalaman pelanggan. Dan pengalaman pelanggan hari ini bisa dengan sangat mudah dibagikan ke publik. Bayangkan, jika seorang pelanggan merasa diperlakukan tidak adil, dilayani dengan buruk, atau merasa dirugikan. Dulu mungkin ia hanya mengeluh kepada beberapa teman. Tetapi sekarang ia bisa menuliskan pengalamannya di media sosial. Ia bisa mengunggah video, ia bisa membagikan ceritanya kepada ribuan bahkan jutaan orang. Dan ketika sebuah pengalaman negatif menjadi viral, dampaknya bisa sangat besar bagi sebuah usaha. Kepercayaan pelanggan bisa turun, reputasi yang dibangun bertahun-tahun bisa tergoncang hanya dalam beberapa hari. Karena itu bagi para pelaku UMKM, ada satu pelajaran penting yang perlu kita pegang. Bangunlah bisnis yang memang pantas dipercaya, bahkan ketika tidak ada kamera yang menyorot kita. Jangan hanya bersikap ramah ketika ada kemungkinan direkam. Jangan hanya memberikan pelayanan terbaik ketika kita sedang diawasi. Jadikan integritas sebagai kebiasaan sehari-hari dalam menjalankan usaha. Justru di era digital ini, bisnis yang jujur dan konsisten biasanya akan lebih mudah untuk bertumbuh. Karena pelanggan hari ini tidak hanya membeli produk, mereka juga membeli kepercayaan. Mereka membeli rasa aman. Mereka membeli pengalaman yang membuat mereka merasa dihargai. Fenomena no viral, no justice sebenarnya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa transparansi di zaman sekarang semakin kuat. Banyak hal yang dulu bisa disembunyikan, sekarang menjadi jauh lebih sulit untuk ditutup-tutupi. Namun jika menjalankan bisnis dengan cara yang benar, justru era ini bisa menjadi peluang besar. Pengalaman pelanggan yang baik juga bisa viral. Cerita pelayanan yang tulus juga bisa menyebar luas. Dan reputasi yang positif bisa menjadi modal yang sangat berharga bagi pertumbuhan usaha kita. Karena pada akhirnya, bisnis yang bertahan lama bukanlah bisnis yang paling pintar berpromosi, tetapi bisnis yang paling dipercaya oleh pelanggannya. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

Pendengar, ada informasi penting nih untuk para orang tua dari rri.co.id, di mana remaja termasuk kelompok yang rentan mengalami kecemasan dan depresi. Sayangnya kondisi ini tidak selalu mereka ceritakan kepada keluarga gitu. Tanda-tandanya bisa terlihat dari perubahan sederhana, misalnya anak mulai sering menyendiri, kehilangan minat pada hobinya, sulit berkonsentrasi, dia mudah marah, atau mulai tidak bersemangat ke sekolah. Karena itu orang tua tuh perlu lebih peka terhadap perubahan perilaku anak. Tidak harus langsung menghakimi atau memaksa mereka bercerita. Coba kita mulai dengan ngobrol santai, dengarkan apa yang sedang mereka rasakan gitu. Kalau perubahan berlangsung cukup lama dan mulai mengganggu aktivitas sehari-hari, ya jangan ragu mencari bantuan psikolog, dokter, atau layanan kesehatan. Yang penting itu buat anak merasa bahwa rumah itu adalah tempat yang aman untuk bercerita. Informasinya dari rri.co.id.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam presisi. Saya Kapolda Gorontalo beserta seluruh jajaran Polda Gorontalo mengucapkan selamat Hari Radio ke-81 Radio Republik Indonesia. Selama 81 tahun RRI telah menjadi bagian penting dalam perjalanan bangsa, menghadirkan informasi yang terpercaya, edukatif, dan mencerdaskan masyarakat. Semoga RRI terus menjadi media pemersatu bangsa, semakin kuat, adaptif, dan terus hadir di tengah masyarakat. Mari kita perkuat sinergi dan kolaborasi Polda Gorontalo bersama RRI Gorontalo dalam menjaga keamanan, persatuan, dan memberikan informasi yang bermanfaat bagi masyarakat. Terus mengudara, terus menginspirasi, dan terus menjadi suara Indonesia. Dirgahayu RRI ke-81, sekali di udara tetap di udara. Suara Indonesia berdaulat, hadir, dan makmur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam presisi.
1: Dari Jalan Jenderal Sudirman, nomor 30, Kota Gorontalo.

0: Itu suara apaan, Yok?
1: Masa di sini ada...
2: Aku juga gak paham ini. Bener juga ternyata, Lin. Bunyinya memang mirip kuntilanak ketawa ya. Langsung browsing aku tadi. Suara musang betina birahi.
0: Vino!
3: Vino!
4: Vino!
2: Wait, santai. Lah kan aku cuma penasaran tadi cerita si Lina itu loh. Sorry.
0: Bikin kaget tau.
3: Ancane kamu ini nemen kok, Vin. Ngilang ke belakang tiba-tiba aja balik sambil muter suara sarem gitu.
4: Temenan ya, Vin. Tadi tuh loh aku sempat ngeblank. Tapi, nice lah.
3: Kalau dipikir-pikir, dari tadi kita selalu berusaha saling nakutin juga ya. Secara sadar atau enggak.
2: Ya aku gak niatan loh.
0: Iya, tapi justru itu bikin kaget tau.
4: Wes ah, jari panjang. Durasi.
2: Loh iya, sudah malam juga ini. Kamu terakhir, Yop?
4: Yes, cerita terakhir dari aku ya. Di kampus loh ini ceritanya.
3: Wah, hantu kampus apa lagi kali ini? Yuk, mulai, gak sabar nih.
4: Oke, sekarang giliranku. Aku dapat cerita ini dari kakak tingkat. Jadi gini.
5: Wih, besok masih lanjut rapat lagi kah?
6: Ya, tunggu aja nanti di WA grup, Kak.
5: Udah, gak ada yang ketinggalan.
6: Enggak, yuk ah, cus. Raka, lihat deh. Jam segini di papan pengumuman ini ada kertas baru lagi. Padahal gak ada staf malam, kan?
5: Iya ya. Dosen rajin kali.
4: Nah, setelah mereka bilang gitu, mereka berdua tuh pulang. Gak kepikiran apa-apa.
2: Lah selesai dong ceritanya.
0: Vino ah, terus Yok.
6: Raka, sini deh.
5: Apa? Kenapa kamu matung gitu, Ti?
6: Kertas di papan pengumuman itu, coba kamu baca.
5: Hah? Kenapa sih? Ada yang aneh.
6: Aku...
5: Raka, datang terlambat di rapat panitia. Hah? Apaan?
6: Iya kan?
5: Ini apa sih? Kan rapat tadi tertutup. Cuma berenam yang hadir. Ah, pasti ada yang ngerjain kita ini.
6: Kak, ini ada apa ya? Aku takut.
5: Udah, kamu tenang aja. Ini pasti ulah anak-anak.
6: Raka, apa ini juga ulah anak-anak? Ini kok cabut sebelum kamu datang?
5: Hah? Ini apa? Tika, menangis di toilet lantai tiga. Beneran, Ti?
6: Iya, tapi nggak ada yang tahu, Kak.
5: Sialan, ini ada apa sih sebenarnya? Siapa yang nempel ini?
2: Wow, merinding juga ya. Terus siapa dong?
4: Nah, besoknya ada lagi kertas ditempel selesai mereka rapat.
0: Lah, iseng banget sih satpamnya.
3: Lah, iseng banget satpamnya dah. Tapi masa ya seiseng itu sih sampai mata-matain si Tika itu?
4: Nah, masalahnya setelah di cross-check, satpam gak nempel yang isinya aneh-aneh itu. Dan di rekaman CCTV, memang ada bagian yang error. Di jam lewat tengah malam.
2: Emang mereka gak lapor dosen? Atau siapa gitu?
4: Udah, katanya pasti ada yang ngeprank aja. Jadi, mereka berdua memastikan.
6: Raka, balik aja yuk. Aku takut.
5: Tunggu sebentar lagi. Aku udah kontak anak-anak. Aku penasaran siapa yang bikin ulah ini. Kamu juga katanya mau tahu.
6: Iya. Tapi kita ngawasin dari sini udah lama. Udah capek banget aku. Ngantuk.
5: Sabar dong, Ti. Cuman dari sini kita bisa mantau jelas papan pengumuman itu.
6: Kak, kamu denger itu?
5: Apaan?
6: Itu seperti ada suara berderit di ujung ruangan itu kan?
5: Gak begitu jelas sih. Kamu kayak suara printer ya?
6: Iya, itu di ruangan TU lama.
5: Aku udah ngerasa nih ternyata di situ.
6: Pelaku?
5: Belum yakin sih aku, yuk ah.
6: Kak, kita lapor satpam aja yuk.
5: Ya, orang kita di sini aja satpam nggak tahu, nyari masalah dong, ayo ah. Tapi kok ruangannya gelap ya?
6: Raka, pulang aja yuk.
5: Enggak, kita tangkap bahasa dia. Hah? Terkunci.
6: Kak, ada kertas nyelip di bawah.
5: Hah? Apa ini? Tintanya agak gak jelas.
6: Ini, sebaiknya, ini, sebaiknya kalian pulang. Wah!
5: Tika, tunggu.
4: Sampai rame tuh katanya. Soalnya besoknya ruangan itu dibuka paksa karena memang udah lama gak dipakai. Dan ternyata memang di dalam ada printer nyala terhubung ke komputer tua yang terakhir dipakai di tahun 2007.
0: Aish, merinding eh.
4: Dan di history file, nama yang terakhir login admin monitoring.
2: Jadi ada orang entah siapa yang mengawasi mereka dari jauh atau meretas sistem, mantan IT barangkali.
0: Ini, yang beginian justru lebih serem dari hantu dong. Iya kalau bukan orang jahat tuh.
4: Nah, itu.
0: Jadi bikin parno aja ya.
2: Yok, itu printermu nyala.
4: Nah, iya, tapi komputerku kan mati.
0: Halah, Yoga udah setting kali. Iya, pengen ngerjain kan?
4: Tapi...
2: Apa nih tulisannya? Cerita kalian seru ya? Boleh gabung.

0: ambulans tuh di belakang, kasih jalan ah.
1: Ah, biarin aja lah kak.
0: Ih, lo mau didenda?
1: Ih, lebay banget sih kak.
0: Ih, lo tau gak sih? Jadi kalau ambulans nyalain sirene, kita tuh wajib tahu buat ngasih jalan. Ada undang-undangnya.
1: Iya deh, iya.
0: Nah, yaudah minggir. Kepedulian kamu di jalan jadi cerminan solidaritas sosial kamu sebagai anak.

Lagu dari Adele, Make You Feel My Life. To make you feel my love. Sebenarnya lagu ini pendengar bukan lagu yang ditulis oleh Adele gitu. Lagu ini ditulis oleh Bob Dylan yang dirilis tahun 97. Kemudian Adele ini membawakannya kembali dengan karakter vokalnya yang lebih lembut ya, emosional. Nah, dan justru versi Adele inilah yang membuat lagu ini semakin dikenal oleh banyak pendengar, terutama generasi mungkin belum familiar ya dengan versi aslinya. Lagu ini sederhana tapi pesannya kuat itu, tentang seseorang yang ingin menunjukkan bahwa ia akan tetap ada, terus juga memberikan cinta kepada orang yang disayanginya. Malam ini sudah kita dengarkan lagu dari Adele, To Make You Feel My Love. Kita tinggalkan lagu Adele, kita ke lagu Indonesia dulu gitu ya. Ada lagu dari Victor Hutabarat, Gereja Tua.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam agenda Kilau Pancasila. Saudara dan saudari, kita menyongsong 81 tahun Indonesia Merdeka. Kita telah berjalan cukup jauh semenjak proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia dibacakan oleh Soekarno-Hatta. Pertanyaannya adalah, apakah pada saat ini kita sudah mencapai cita-cita kemerdekaan? Jika kita merenungkan dengan objektif, tentu saja kita harus banyak memperbaiki cara kehidupan berbangsa dan bernegara. Karena kita memang masih jauh dari pencapaian cita-cita kemerdekaan. Kita belum sepenuhnya menjadi negara yang berdaulat. Kita belum sepenuhnya berdaulat secara politik, secara ekonomi, maupun secara kebudayaan. Saudara dan saudari yang saya hormati, oleh karena itu menjadi sangat penting kita menengok kembali apa kesepakatan dasar para pendiri bangsa, apa rumusan yang telah disampaikan oleh beliau-beliau yang dulu membidani kelahiran Republik Indonesia. Pertama, jelas kita harus kembali kepada Undang-Undang Dasar 1945 yang dirumuskan oleh para pendiri bangsa. Berikutnya, kita kembali kepada Pancasila sebagai dasar negara, sebagai filosofi agung dan jalan hidup bangsa Indonesia. Tentu saja kita juga harus kembali kepada semboyan yang luhur yang diangkat dari budaya bangsa Indonesia, yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Saudara dan saudari yang saya hormati, kemajuan sebuah bangsa bagaimanapun juga pasti terkait dengan kemampuan bangsa itu untuk membangun budaya yang luhur. Bung Karno pernah mengingatkan agar kita kembali menjadi bangsa yang berbudaya sesuai dengan jati diri. Tentu, makna sederhananya adalah kita kembali menjadi bangsa yang berpancasila, bangsa yang berpikir, berkata, bertindak sesuai dengan landasan prinsip-prinsip agung di dalam Pancasila. Ketika kita menjadi bangsa yang pancasilais, menjadi bangsa yang berketuhanan, berkemanusiaan, berpersatuan, berkerakyatan, dan berkeadilan, tentu saja kita akan menjadi bangsa dengan perilaku yang membawa harmoni, membawa kedamaian, dan membawa kepada kemajuan dan kesejahteraan. Tapi memang ini menjadi PR yang tidak mudah, bagaimana membuat kita semua kembali menghayati dan mempraktikkan nilai Pancasila. Tapi kita tidak boleh menjadi lemah, apalagi patah semangat. Mari kita gaungkan semangat Pancasila di dalam jiwa kita.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Tahukah Anda? Mengapa 1 menit harus 60 detik? Mungkin pernah terlintas pertanyaan, kenapa penetapan waktu 1 menit itu harus 60 detik, bukan 100 detik? Dilansir dari kanal YouTube Kok Bisa, penghitungan waktu pertama kali diciptakan oleh bangsa Babilonia. Tujuannya untuk memudahkan manusia dalam menghitung waktu. Angka 60 merupakan angka yang dapat dibagi banyak dibandingkan dengan angka 100. Contohnya, 60 bisa dibagi dari angka 2 sampai 6. Hal ini yang membuat penghitungan waktu tidak akan merepotkan orang ketika menunjukkan posisi waktu. Berdasarkan pembagian tersebut, manusia dari zaman dahulu hingga sekarang bisa membagi waktu menjadi setengah jam, sepertiga jam, seperempat jam, seperlima jam, bahkan sampai 10 menit. Berbeda jika 1 jam itu 100 menit, waktu akan sulit untuk dibagi. Angka 100 hanya bisa dibagi secara bulat, yaitu hanya angka 2, 4, 5, dan angka 10 itu sendiri. Itulah mengapa waktu untuk 1 menit sama dengan 60 detik.

Terima kasih pendengar untuk Anda yang masih bersama kami di Pro 1 RRI Gorontalo. Pendengar, updatean informasi dari rri.co.id. Ini saya kasih informasi untuk Anda di malam hari ini. Pendengar, ada yang tahu tidak makanan fortifikasi? Ya, di mana pendengar, pemerintah ini menarik 25 merek beras fortifikasi. Penarikan ini dilakukan setelah ditemukan ketidaksesuaian antara klaim produk dengan kandungan sebenarnya melalui pemeriksaan yang dilakukan. Menteri Pertanian sekaligus Kepala Badan Pangan Nasional Andi Amran Sulaiman ini memerintahkan penarikan seluruh produk bermasalah tersebut, ya, di mana pemerintah juga menyatakan akan menindak lanjuti pelaku yang terbukti melakukan pemalsuan beras fortifikasi sesuai dengan ketentuan hukum. Dan terdapat indikasi tindak pidana penipuan dalam kasus beras fortifikasi yang kandungannya itu tidak sesuai informasi kemasan. Indikasi ini juga menjadi bagian dari proses penyelidikan untuk mengungkapkan dugaan pelanggaran dalam distribusi produk. Untuk informasi jelasnya Anda bisa cek saja ya di rri.co.id, search aja apa itu makanan fortifikasi, fungsinya untuk pemenuhan gizi. Tetap di Pro 1. No, I can't take one more step towards you.

Asam di gunung, garam di laut. Asamnya dari gunung, garamnya dari laut. Tapi bagaimana kalau garamnya dari gunung? Emang ada? Pasti bertanya-tanya. Tapi memang, ada garam yang dihasilkan bukan dari laut. Seperti garam Himalaya. Sama dengan namanya, garam ini memang didapatkan dari tambang garam Keura yang berada di dekat pegunungan Himalaya di Pakistan. Tambang garam ini merupakan salah satu tambang garam tertua dan terbesar di dunia. Berbeda dengan garam pada umumnya yang berwarna putih, garam Himalaya justru berwarna merah muda. Konon, warna ini berasal dari kandungan mineral alami dalam garam Himalaya yang lebih banyak daripada garam yang biasa kita kenal. Tidak hanya di luar sana, di Indonesia juga ada garam yang dihasilkan di pegunungan dan jauh dari laut, tepatnya di kawasan Krayan, Kalimantan Utara.

Berani mencoba kuliner ekstrim yang akan menguji keberanian dan indera penciuman Anda? Surströmming, ikan fermentasi dari Swedia, siap menantang batas selera Anda. Hidangan ikan yang dijuluki sebagai makanan terbau di dunia ini merupakan kuliner tradisional Swedia. Karena keunikannya, hidangan ini menjadi cukup populer, apalagi di kalangan pecinta makanan ekstrim. Surströmming terbuat dari ikan herring Baltik kecil. Ikan tersebut ditangkap pada musim semi, diasinkan, lalu difermentasi dalam waktu yang cukup lama. Uniknya, walaupun memiliki bau menyengat, ikan herring yang difermentasi dengan baik memiliki rasa khas pedas dan gurih. Cara tradisional memakan hidangan ini adalah dengan menjadikannya isian sandwich roti tipis atau kelama. Dahulu hidangan ini merupakan makanan sehari-hari para petani serta bekal bagi para penggembala. Tetapi sekarang surströmming telah menjadi warisan kuliner dunia dan merupakan makanan khas dari Swedia yang terbilang unik.

Tapi aku terus siapa ya kira-kira ya? Kalau bukan dia terus siapa? Tapi aku. Tapi kalau aku tidak mau terus gimana gitu ya? Lagu dari Judika pendengar ini sudah mengantarkan kita pukul 21 lebih 53 menit waktu Indonesia Tengah ya. Jangan lupa untuk download aplikasi live streaming RRI Digital dan juga updatean informasi di rri.co.id. Masih bersama saya Dennis Booking semalam hari ini. Sebentar jam 10 torang mau masuk di lagu-lagunya Golden Night ya di Ruang Rindu. Oh, belum Golden Night, masih 90-an katuh, masih hari Jumat ini. Random ternyata ya, bukan full Indo. Oke, baik. Indah sama manca. Nah, untuk menutup malam hari ini pendengar jam 21 lebih 54 menit waktu Indonesia Tengah. AA penyanyi andalan saya mau nyanyi dulu nih. Ada lagu dari Mahalini. Mahalini dengan Untuk Yang Bersamanya. Tetap bersama kami Pro 1 RRI Gorontalo, kanal informasi dan inspirasi.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Dari Jalan Jenderal

Sang Rindu menemani Anda kurang lebih satu jam ke depan, pendengar bersama saya Dennis Bookings ya. Tadi Java Jive, kau yang terindah gitu. Kita tentu langsung teringat dengan warna musik pop Indonesia di era 90-an gitu. Java Jive ini merupakan grup musik asal Bandung. Terus juga dia dimulai dikenal luas pada dekade itu ya. Mereka punya karakter musik yang cukup khas dengan sentuhan pop yang ringan itu, romantis, dan tentunya sangat dekat dengan cerita tentang hubungan antar manusia. Java Jive ini beranggotakan beberapa personil gitu. Salah satu sosok yang cukup dikenal dari grup ini ada Denny Supardan sebagai vokalis. Di mana kehadiran Java Jive ini, pendengar, dia memberikan warna tersendiri ya dalam perjalanan musik pop Indonesia di era 90-an gitu. Dan next ada lagu dari Melly dan Ari Lasso, Chica. Selamat malam untuk Anda yang baru stay tune di 101,8 FM dan juga aplikasi live streaming RRI Digital.

Pendengar Dewa 19 kangen ya, lagu yang bicara tentang rasa rindu. Siapa yang rindu ini? Tentang seorang yang masih tersimpan dalam ingatan. Tapi ternyata pendengar, bukan cuma soal rindu yang kadang sulit kita lepaskan. Dalam kehidupan sehari-hari ada juga hal-hal lain nih yang terus kita bawa dalam pikiran, termasuk masalah yang belum selesai. Kita update informasi dari rri.co.id. Bicara soal pikiran yang terus berjalan dan sulit berhenti ini, ada informasi menarik seputar kesehatan mental yang ingin saya bagikan ke Anda malam ini. Kita punya masalah tapi milihnya diam atau menyimpannya sendiri. Nah, awalnya ini mungkin merasa baik-baik saja ya, tapi lama-lama masalah yang sama itu akan terus muncul di pikiran. Kalau dalam psikologi, kebiasaan memikirkan sesuatu secara berlebihan atau overthinking ini, pendengar, berlangsung terus-menerus, kondisi ini bisa membuat kita tuh semakin tertekan dan terganggu aktivitas kita yang sehari-hari ini ya. Karena itu jangan merasa harus selalu kuat sendirian gitu. Bercerita kepada keluarga atau sahabat atau orang yang kita percaya bisa menjadi ini salah satu cara untuk bagaimana meringankan beban pikiran kita. Nah, jika masalahnya sudah terasa berat atau mulai mengganggu kehidupan kita sehari-hari, jangan ragu mencari bantuan dari tenaga profesional. Jadi menjaga kesehatan mental ini juga berarti kita berani mengenali apa sih yang kita rasakan dan tidak harus memendam semuanya sendirian ya. Informasi selengkapnya Anda bisa cek saja di rri.co.id.

Daging sapi, daging ayam, atau daging hewan lainnya biasanya tidak mengeluarkan bau amis seperti ikan. Ikan segar yang baru ditangkap di laut sebenarnya tidak berbau. Paling tidak, baunya masih segar dan mirip laut. Kalau sudah terpapar di bawah sinar matahari selama beberapa jam, aroma amis akan mulai keluar. Menurut American Society for Nutrition, ikan di lautan mengandalkan senyawa

Itu ya, ada teman aku yang bilang kadang tuh kalau mau pulang sering apa ya DP nama ini, sering inget nih masalah-masalah yang tak kunjung henti gitu. Ada juga yang pernah bilang, saya memang orangnya tidak suka cerita, lebih nyaman menyimpan masalah sendiri. Alah, sekuat ya. Sebenarnya itu bisa saja terjadi, pendengar. Tidak semua orang itu merasa nyaman membagikan masalah pribadi kepada

orang lain gitu. Yang penting menyimpan masalah itu bukan berarti harus membiarkan beban itu terus menumpuk gitu. Ya, kalau belum siap bercerita ya Bapak, Bapak Tit, nah bisa mulai dengan cara lain ya. Mungkin menuliskan sesuatu gitu, siapa tahu bisa jadi satu buku atau mengambil waktu untuk menenangkan diri di Pohuwatosana, melakukan aktivitas yang membuat pikiran lebih rileks itu, atau sekadar memberi diri sendiri ruang untuk beristirahat ya kan. Tapi kalau beban itu sudah terasa terlalu berat, jangan menutup diri sepenuhnya Bapak ya. Kita bisa memilih satu orang yang benar-benar dipercaya atau mencari bantuan profesional itu kalau tidak sanggup dan angkat bendera putih. Ya, jangan simpan sendirilah. Walaupun laki-laki atau perempuan, ya kita ini kalau Pak Kuni bilang ini orang masih darah merah. Kalau darah biru mungkin tidak stres tau. Oke, tidak harus selalu bercerita kepada banyak orang ya. Yang penting kita tetap punya cara yang sehat untuk mengelola apa yang sedang kita rasakan. Dan untuk Anda yang memang lebih nyaman menyimpan cerita sendiri, semoga malam ini ada sedikit ruang untuk bernapas, melepaskan beban yang mungkin selama ini dibawa dalam diam gitu ya. Oke, kita ke lagu mancanegara selanjutnya. Malam ini dengan lagu yang juga punya nuansa lembut dan penuh perasaan, dari Michael Learns to Rogue.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Beberapa waktu lalu, sebuah peristiwa memilukan terjadi di Pasar Kasongan, Kalimantan Tengah. Pagi itu, suasana pasar seperti biasa. Pedagang membuka kios, pembeli mulai berdatangan. Namun, tiba-tiba api muncul dan dengan cepat membesar. Dalam waktu singkat, kobaran api melahap deretan kios dan bangunan di sekitar pasar. Puluhan lapak habis terbakar. Banyak pedagang hanya bisa menyaksikan dagangannya, barangnya, bahkan sumber penghidupannya berubah menjadi abu. Bagi banyak orang, kebakaran itu bukan sekedar berita. Itu adalah kehilangan. Ada yang kehilangan stok barang, ada yang kehilangan tempat usaha, ada pula yang kehilangan tabungan hidupnya yang selama ini tertanam dalam bentuk dagangan. Peristiwa seperti ini sebenarnya menjadi pengingat bagi kita semua. Terutama bagi Anda, para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan hari ini. Seringkali ketika bisnis berjalan lancar, kita terlalu fokus pada penjualan. Kita sibuk memikirkan bagaimana meningkatkan omset, memperluas pasar, atau menambah pelanggan. Itu semua memang penting. Namun kadang kita lupa memikirkan satu hal yang sangat penting, yakni perlindungan usaha kita. Kebakaran di Kasongan mengingatkan kita bahwa bisnis tidak hanya soal mencari untung, tetapi juga soal menjaga keberlangsungan usaha. Banyak pelaku UMKM menyimpan semua modalnya di satu tempat. Barang dagangan menumpuk di kios. Catatan keuangan tidak tersimpan dengan baik. Bahkan seringkali tidak ada sistem keamanan yang memadai. Ketika sesuatu terjadi, seperti kebakaran, banjir, atau pencurian, semuanya bisa hilang dalam satu malam. Karena itu, bagi para pelaku bisnis, ada beberapa hal sederhana yang perlu mulai kita pikirkan. Pertama-tama, selalu pikirkan perlindungan aset usaha. Pastikan instalasi listrik aman. Jangan menumpuk barang terlalu berlebihan. Kalau memungkinkan, pertimbangkan juga perlindungan usaha seperti asuransi atau sistem keamanan yang jauh lebih baik. Kedua, jangan meletakkan semua resiko di satu tempat. Dalam bisnis, kita mengenal prinsip sederhana. Jangan menaruh semua telur di dalam satu keranjang. Jika seluruh stok atau seluruh modal berada di satu lokasi, maka ketika terjadi musibah, dampaknya akan sangat besar. Ketiga, bangun sistem bisnis yang lebih kuat. Catatan keuangan, data pelanggan, dan informasi usaha sebaiknya disimpan dengan baik. Sekarang sudah ada banyak teknologi sederhana yang bisa membantu UMKM menjaga data usahanya. Dan yang tidak kalah penting, bangun mental ketahanan dalam bisnis. Banyak pengusaha besar di dunia bisnis pernah mengalami kebangkrutan, kebakaran, bahkan kehilangan usaha. Tetapi mereka bangkit kembali karena mereka tidak hanya membangun bisnis, mereka juga membangun ketangguhan. Rekan-rekan pelaku bisnis, usaha memang selalu memiliki resiko. Tetapi justru dari kesadaran terhadap resiko itulah, kita belajar menjadi pengusaha yang lebih bijak, lebih siap, dan lebih kuat menghadapi masa depan. Kebakaran di Kasongan adalah tragedi bagi banyak orang. Namun bagi kita semua, itu juga menjadi pengingat bahwa menjaga usaha itu sama pentingnya dengan membangun usaha. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

Mendengar buat yang malam ini masih sibuk dengan HP, laptop, atau yang lagi bekerja depan komputer, atau yang lagi live TikTok nih ya, tipe muslimin muslimah. Coba perhatikan kondisi mata Anda gitu. Terlalu menatap layar itu bisa membuat mata terasa kering, perih, panas, cepat lelah. Bahkan kadang pandangan itu terasa sedikit kabur kita, apalagi saat fokus melihat layar itu kita cenderung lebih jarang berkedip. Ada cara sederhana ya untuk menguranginya. Coba terapkan aturan 20-20-20. Setiap 20 menit itu menatap layar, alihkan pandangan selama 20 detik ke benda yang jaraknya sekitar 6 meter. Ya, jangan lupa juga berkedip dengan lebih sering ya, dan penuh. Atur posisi layar sedikit lebih rendah dari mata Anda. Hindari hembusan AC itu, apalagi AC itu ada di samping Anda, Bapak ya. Jangan langsung kena wajah gitu. Jadi bukan hanya baterai HP yang perlu diisi ulang, mata kita juga butuh istirahat loh. Beri jeda dari layar supaya mata tetap nyaman menemani aktivitas kita setiap hari.

Istilah terang bulan sering digunakan untuk menyebutkan martabak manis, terutama di beberapa daerah Pulau Jawa. Nama ini ada kaitannya dengan bentuk dan tampilannya yang bulat dan besar seperti bulan purnama yang terang. Saat adonan martabak manis dipanggang dan matang, bentuknya yang bulat dan tekstur yang lembut dan bagian atas yang mengilap menyerupai pemandangan bulan purnama, sehingga banyak yang menyebutkan terang bulan.

Syarat pendengar ya sudah mengantarkan kita pukul 22 lebih 52 menit waktu Indonesia Tengah. Setelah seharian beraktivitas, malam ini memang waktunya sebenarnya untuk beri kita kesempatan tubuh dan pikiran untuk beristirahat gitu. Tidak perlu terlalu banyak memikirkan apa yang belum selesai malam ini. Jadi nikmati aja suasananya. Tarik nafas, biarkan musik menemani ya. Dimana kalau ini ya sering terjadi buat Anda yang suka susah tidur gitu ya, ada beberapa hal sederhana yang bisa Anda coba sebelum tidur. Jadi beri waktu tubuh kita tuh lebih rileks, bisa dengan baca buku, mendengarkan musik yang tenang, atau mandi air hangat ya Bapak yang lagi batuk-batuk nih, yang lagi live TikTok, mandi air hangat atau melakukan relaksasi ringan. Kemudian coba kurangi kopi, teh, atau minuman berkafein menjelang malam. Hindari juga menggunakan gadget terlalu lama sebelum tidur. Stop dulu live-nya. Yang tidak kalah penting, usahakan punya jadwal tidur dan bangun yang teratur ya Pak Muslimin. Tubuh kita tuh punya ritme alami sebenarnya, sehingga kebiasaan tidur pada waktu yang sama bisa membantu tubuh mengenali kapan sih waktu beristirahat gitu. Besok libur ya, ayo kita jalan yuk. Jadi kalau mau tidur, tidur ayo. Tapi kalau masih sulit tidur, ya udah, sudahi aktivitas yang bisa mengganggu kita gitu di malam hari. Jadi malam ini sebelum menjamkan mata, coba lepaskan dulu sejenak hal-hal yang membuat pikiran penuh. Ya, besok masih ada waktu untuk menyelesaikannya. Malam ini tubuh kita juga berhak untuk beristirahat ya. Next, lagu terakhir di ruang rindu sebelum kita ke jazz music sebentar jam 11 malam. Lagu favorit aku nih juga ya. Lagu dari Mandy Moore, I Wanna Be With You. Nih, Mandy Moore ini penyanyi yang begitu populer juga di era awal 2000-an ya. Sebuah lagu tentang keinginan untuk tetap dekat dengan seseorang yang berarti. Siapa itu? Mandy Moore, I Wanna Be With You.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Dari Jalan Jenderal

Terima kasih pendengar untuk Anda yang masih terus bersama kami Pro 1 RRI Gorontalo malam hari ini, yang sudah punya rencana yang luar biasa untuk esok atau bulan depan ataupun tahun depan itu ya. Semoga segala keinginan itu bisa tercapai, apalagi buat yang saat ini sedang mempersiapkan pernikahan atau sudah punya rencana untuk melangkah ke jenjang tersebut. Semoga segala persiapan dilancarkan, dimudahkan gitu ya, dan apa yang sedia direncanakan tuh bisa berjalan dengan baik. Dan untuk yang masih dalam perjalanan mencari pelabuhan hati, semoga nanti dipertemukan ya dengan seseorang yang tepat gitu ya. Pas lagunya nih, waktunya kita kurangi obrolan, biarkan musik menemani malam Anda kurang lebih 1 jam ke depan di Jazz Music ya. Kita awali dengan lagunya Mahalini dan Rizky Febian, Bermuara ya. Sayang, lagu ini untuk Anda yang lagi stay di Pro 1 RRI Gorontalo.

Dari Jalan Jenderal Sudirman nomor 30 Kota Gorontalo. Kami hadirkan informasi dan inspirasi di Pro 1 RRI Gorontalo. Gorontalo malam ini terus temani Anda dengan informasi dan inspirasi di penghujung hari.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari semua yang saya hormati, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua, sangat wajar jika ada yang bertanya, sebetulnya seperti apa perilaku dari manusia yang Pancasilais? Tentu kita bisa memberikan jawaban yang lugas dan sederhana. Mereka yang Pancasilais itu jelas bisa bersikap adil. Adil kepada dirinya sendiri, adil kepada sesama. Dia tidak mementingkan dirinya sendiri, tapi hidup atas dasar kesadaran dan kebajikan yang luhur. Hidupnya didikasikan untuk sebuah cita-cita yang agung. Dia punya jiwa yang patriot, punya kecintaan kepada tanah air dan bangsa. Tidak akan bersikap pengkhianat kepada bangsa dan negara. Dia akan betul-betul konsisten menghormati ibu bumi, memelihara hutan, memelihara mata air, memelihara sungai, danau, dan laut. Dan mereka yang Pancasilais tentu saja ketika diberi amanah berupa jabatan atau kekuasaan, tidak akan pernah menyalahgunakan itu demi kepentingan pribadi maupun keluarga. Dia akan menjaga dirinya dari berlaku salah, berlaku sembrono, berlaku yang korup. Orang-orang yang Pancasilais tentu saja juga akan punya keyakinan yang mantap, termasuk dalam perkara ketuhanan. Tetapi pada saat yang sama, dia bisa menghargai proses yang sedang dijalani oleh orang lain, menghargai keyakinan orang lain yang berbeda, tidak memaksakan keyakinan dirinya kepada orang lain. Dia akan bisa betul-betul mengasihi, menyayangi siapapun tanpa diskriminasi, meneladani matahari yang memberi tanpa harap kembali. Tentu saja, jika ada orang-orang punya karakter yang Pancasilais seperti ini, bangsa ini seperti mendapatkan penerang, karena tingkah lakunya pasti menyejukkan, mendamaikan, memberi inspirasi. Pertanyaan pentingnya, bagaimana kita bisa punya warga yang betul-betul Pancasilais? Tentu saja harus ada pendidikan. Pendidikan penanaman nilai-nilai Pancasila. Pancasila tidak sekedar disampaikan untuk dihafalkan, tapi betul-betul nilainya harus dihayat. Jadikan dasar untuk membangun karakter. Inilah tanggung jawab kita bersama.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Pro 1.

Manusia kuat itu bukan soal tentang seberapa kuat kita melawan. Menjadi kuat itu adalah ketika kita bisa memaafkan orang yang bahkan tidak pernah menyesali perbuatan jahatnya kepada kita. Menjadi kuat itu adalah saat dimana kita tetap tersenyum walaupun kita terluka. Menjadi kuat itu adalah ketika kita tidak menyakiti balik orang yang telah menyakiti kita. Maka, semoga kita menjadi manusia-manusia yang kuat, yang tidak pernah menjatuhkan orang lain, walaupun kita dibuat hancur dan kecewa.

0: yang berselisih?
1: Kalau berselisih dengan pelanggan, walaupun kita menang, pelanggan tetap akan lari. Kalau berselisih dengan rekan sekerja, walaupun kita menang, tiada lagi semangat bekerja dalam tim. Kalau berselisih dengan bos, walaupun kita menang, tiada lagi masa depan di tempat itu. Jika berselisih dengan keluarga, walaupun kita menang, hubungan kekeluargaan akan renggang. Kalau berselisih dengan teman, walaupun kita menang, yang pasti kita akan kekurangan teman. Jika berselisih dengan pasangan, walaupun kita menang, perasaan sayang pasti akan berkurang. Kalau berselisih dengan siapapun, walaupun kita menang, pada prinsipnya kita kalah. Dan tahukah Anda, tidak ada artinya kita menang dalam perselisihan. Apabila menerima teguran, bersyukurlah karena masih ada orang yang memperhatikan kita. Jaga lisan, perbuatan, dan tulisan agar tidak ada hati yang tersakiti.

Dari Jalan Jenderal Sudirman nomor 30 Kota Gorontalo. Kami hadirkan informasi dan inspirasi di Pro

0: Inspirasi mengotori langit. Suatu hari, seorang lelaki pemarah menemui sang kakek. Dia memarahi kakek dengan kata-kata kasar. Sang kakek mendengarkannya dengan sabar, tenang, dan tidak berkata sepatah pun. Akhirnya, lelaki itu berhenti memaki. Setelah itu, kakek bertanya kepadanya, "Jika seseorang memberimu sesuatu, tapi kamu tidak menerimanya, lalu menjadi milik siapakah pemberian itu?" "Tentu saja, menjadi milik si pemberi," jawab orang itu. "Begitu pula dengan kata-kata kasarmu," timpal kakek. "Aku tidak mau menerimanya, jadi itu adalah milikmu. Kamu harus menyimpannya sendiri. Aku mengkhawatirkan kalau nanti kamu harus menanggung akibatnya. Karena kata-kata kasar hanya akan membuahkan penderitaan. Sama seperti orang yang ingin mengotori langit dengan meludahinya. Ludahnya hanya akan jatuh mengotori wajahnya sendiri." Lelaki itu mendengarkan sang kakek dan merasa malu. Ia meminta maaf dan kemudian pergi. Pendengar, kita tidak bisa mengotori langit karena ludahnya akan kembali ke kita. Salam Persatu.
1: Informasi dan inspirasi. Pro 1.

Suatu siang, saat melewati pusat perbelanjaan, anak kecil mendekati seorang lelaki. Om, mau beli bunga mawar, Om? Bisa buat istri atau pacar, Om? Murah kok, 5.000 saja. Lelaki itu menolak dengan halus tawaran ini karena terburu-buru. Ia sempat melihat di keranjang anak itu masih tersisa sekitar 20 tangkai mawar. Sorenya, lelaki itu melewati pusat perbelanjaan itu lagi dan melihat si anak kecil masih menawarkan bunganya. Ia menawarkan bunga lagi pada bapak itu. Tampaknya ia lupa siang tadi sempat menawarkan bunganya. Lelaki itu menengok keranjangnya dan masih sekitar 14 tangkai mawar. Ia iba dengan anak kecil itu, tapi ia masih memiliki urusan dan tidak membutuhkan bunga. Lelaki itu dengan halus memberi anak itu selembar uang 5.000. Anak itu lalu mengambil uangnya, lalu memberikan kepada seorang pengemis yang ada di dekat sana. Dan si lelaki ini bertanya, "Dek, kenapa uangnya dikasih ke pengemis? Adik nolak rezeki ya?" Anak itu menjawab, "Saya kesini disuruh ibu jualan. Yang kesini buat minta-minta pengemis itu, Om. Om salah kasih rezeki."

Pendengar dimanapun Anda berada, dengan terdengarnya irama ini, maka selesailah sudah seluruh rangkaian acara siaran kami. Edisi siar hari ini, Jumat 18 September 2026. Mewakili kru yang bertugas di pemancar maupun di studio, saya Daniel Sabokings mengucapkan terima kasih atas atensi Anda. Satu lagi pemancar kami akan mengundurkan diri dari udara untuk kembali besok pada jam 5 waktu Indonesia Tengah. Dari Jalan Jenderal Sudirman nomor 30 Kota Gorontalo, kami ucapkan selamat malam, selamat beristirahat, dan tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia, program 1 Gorontalo.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar di seluruh pelosok Gorontalo, bahkan dimanapun siaran ini dapat Anda dengarkan. Inilah Radio Republik Indonesia, program 1 Gorontalo kembali mengudara melalui frekuensi FM 101,8 MHz. Edisi siar hari ini Sabtu 19 September 2026. Selamat mengikuti siaran ini. Terimalah salam dari kami, sekali di udara tetap di udara, dan sekali merdeka tetap merdeka.

Selamat pagi pendengar Pos 1 RRI Gorontalo dimanapun Anda berada, kita ketemu untuk gelaran Gorontalo pagi ini edisi Sabtu 19 September 2026 atau bertepatan di hari ke-7 di bulan Rabiul Akhir 1448 Hijriah. Sebelum kita mulai untuk religi pagi hari ini dengan topik akidah dan tauhid, kami informasikan terlebih dahulu jadwal sholat dari Kantor Kementerian Agama Wilayah Provinsi Gorontalo untuk hari ini, di mana waktu imsak dan waktu subuh yang baru saja kita lewati pukul 4:14 dan pukul 4:24 menit waktu Indonesia Tengah. Sementara waktu duha hari ini pukul 6:02 menit, zuhur pukul 11:45 menit, waktu asar pukul 14:46 menit, sementara maghrib pukul 17:48 menit, dan waktu isya pukul 18:56 menit waktu Indonesia Tengah.

satu janji Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk yang menyantuni kaum du'afa adalah akan diselamatkan dari kesulitan di hari kiamat kelak. Hal ini tertera dalam Al-Quran Surah Al-Insan ayat 8 hingga 11 yang artinya, dan mereka memberikan makanan yang disukainya kepada orang miskin, anak yatim, dan orang yang ditawan. Sesungguhnya kami takut akan siksa Tuhan kami pada suatu hari yang di hari itu orang-orang bermuka masam penuh kesulitan. Maka Allah memelihara mereka dari kesusahan hari itu dan memberikan kepada mereka kejernihan wajah dan kegembiraan hati.

adalah persiapan dengan ilmu. Ilmu ini yang akan membuat amalan kita diterima, karena bisa sesuai dengan tuntunan. Oleh karena itu, kita dituntut memperbagus amalan, bukan memperbanyak amalan. Dari Al-Fudail bin Liyad rahimahullah berkata, supaya dia menguji kamu, siapa di antara kamu yang lebih baik amalannya? Dalam surah Al-Mulk ayat 2. Beliau mengatakan, amalan yang paling ikhlas dan yang paling suap adalah sesuai tuntutan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.

Anda masih mendengarkan dan menyaksikan Rilis. Anda masih mendengarkan dan menyaksikan Religi Pagi bersama para Ustadz Hikmah Pagi dan didukung Basnas Provinsi Gorontalo.

Menyambut fajar dengan ilmu agama Islam, menambah keimanan kita, memberikan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan kita dari berbagai persoalan berdasarkan Al-Quran dan Hadis. Bersama para Ustadz Hikmah Pagi dalam Religi Pagi yang didukung oleh Basnas Provinsi Gorontalo di Pro 1 dan Pro 4.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'd. Alhamdulillahillazi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusyur. Puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala karena masih diberikan kesempatan kita di hari ini untuk kebersamaan program acara kami Religi Pagi. Hari ini di tanggal 19 September 2026 kami hadirkan topik akidah dan tauhid yang setiap hari Sabtu dalam sepekan. Saya sudah bersama dengan narasumber Religi Pagi Bapak Dr. Haji Husni Idrus LC, MSI. Assalamualaikum Ustaz Husni.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Insyaallah sehat walafiat Ustaz.
1: Alhamdulillah.
0: Amin ya rabbal alamin. Baik, kita didoakan terlebih dahulu Ustaz. Tafadhol.
1: Bismillah walhamdulillah. Salatu wassalamu ala sayyidina rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. La haula wa la quwata illa billahi al-aliyyil azim. Berharap rida Allah subhanahu wa ta'ala pagi hari ini menjadi pagi harinya yang orang-orang soleh dan bertakwa. Dan insya Allah setiap amalan perbuatan kita hari ini menjadi amalan kebaikan di sisi Allah subhanahu wa ta'ala dengan keberkahan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim.
0: Iya, baik. Kita sudah didoakan dan menerima penelpon pertama. Untuk yang ingin bergabung di 0821-9664-8664. Sekali lagi, mau bertanya silahkan menyesuaikan dengan topik kita di pagi ini. Setiap Sabtu adalah akidah dan tauhid yang sangat diperlukan, yang sangat menjadikan kita sebagai manusia yang berakhlak ya. Dan sudah ada penanya. Saya ke pertanyaan di WhatsApp dulu Ustadz dari Pak Halim di Tilongkabila. Kategori ikhlas itu terletak pada siapa Ustadz? Apa pada orang yang memberi atau orang yang menerima? Contohnya bersedekah. Silakan dijawab dulu pertanyaannya Ustadz.
1: Yang pertama, al-ikhlas itu adalah ikhtiar untuk atau sifat yang diusahakan tidak melibatkan selain Allah dalam perbuatan atau dalam amalan. Jadi satu amalan atau satu sifat yang tidak melibatkan selain Allah dalam perbuatan atau satu amalan. Dia berlaku kepada pemberi atau penerima. Kalau dia pemberi, jelas yang memberi ruhnya harus ikhlas. Ruhnya harus ikhlas. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Atau dia yang melakukan amalan itu tuntutannya adalah dia memberi atau melakukan amalan itu dengan penuh keikhlasan. Kemudian yang kedua, juga ikhlas itu menjadi ruh amalan bagi orang yang bukan memberi tapi dia diberi. Ya, dalam konteks sedekah dia penerima sedekah. Dalam Al-Qur'an disebutkan wasalli 'alaihim inna salataka sakanul lahum. Dan berdoalah kepada Allah untuk orang-orang yang memberi, wahai yang diberi, karena sesungguhnya doamu itu menjadi ketenangan buat mereka. Nah, itu yang disunahkan ketika diberi sesuatu. Kita membacakan doa kepada Allah untuk dia. Ya, doanya adalah ajarakumullahu fima ataita wa baraka fima barakallahu fima abqaita. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan pahala kepadamu yang memberi dan mengekalkan amalan itu sampai hari kiamat. Jadi disebut dengan berdoa kepada orang yang memberi, itu sebenarnya isyarat simbol bahwa kita telah ikhlas menerima, kita ikhlas menerima apa yang diberi ke kita. Memberi atas dasar tidak melibatkan selain Allah, ya, dalam memberi, maka itu juga disebut dengan ikhlas. Jadi ikhlas ini dua arah, dari sisi yang memberi dan juga dari sisi yang diberi. Ya, seperti itu standar ikhlasnya.
0: Baik. Lanjut lagi ke penelpon. Sudah ada? Saya coba menyapa yang ada di ujung telepon. Assalamualaikum.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Hamzah Herman, silakan.
2: Dari Om Iwin, Bualemo.
0: Oh, di Om Iwin dari Bualemo. Silakan Om Iwin.
2: Langsung pada pertanyaan Pak Ustaz ini. Pertanyaan tidak tahu dalam hadis atau firman ini. Bagaimana disebutkan itu? Telah batul ini ala tulil muslimin malam muslimat. Menuntut ilmu itu dihadirkan bagi muslim dan perempuan. Dan pertanyaan Pak, bagaimana Pak hukumnya ilmu salat itu? Kalau dalam ilmu salat itu, dalam aliran ilmu salat itu, mereka lagi sudah memakai adat-adat seperti arwah ini. Mereka beranggapan bahwa orang yang meninggal itu sudah urusan Allah, bukan urusan manusia lagi. Kira-kira menurut hukum Islam itu bagaimana? Mohon penjelasan. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Om Iwin dari Bolemo, bisa langsung dijawab Ustadz?

0: kita masih manusia dan menilai, maka penilaian itu bisa benar dan bisa salah. Nah, oleh karena itu al-husn ma hassanahu syar, yang baik itu itulah yang dibilang baik oleh agama. Wal qubhu ma qabbahu syar, dan yang tidak baik itu yang dibilang tidak baik oleh agama. Nah, kalau ada yang melakukan sesuatu dan dia hanya nilai baik, misalnya ilmu sholat tadi toh, ya kalau ada yang meninggal dunia, mereka tidak baca doa lagi. Ya, karena mungkin orang meninggal dunia adalah sesuatu yang istimewa dan seterusnya. Tidak bisa dinilai seperti itu, karena orang ini selain Nabi dan Rasul ya, selain Nabi dan Rasul, orang rata-rata tidak ada jaminan surganya dan tidak bisa selamat hanya dengan amalannya. Orang ini bisa selamat ya dengan amalan dia dan amalan kita, jadi tambahan amalan kita. Seperti itu. Nah, oleh karena itu, menyelamatkan orang lain yang sudah meninggal dunia itu bisa, tidak harus dalam bentuk, dalam satu model. Misalnya didoakan dalam bentuk tradisi misalnya, atau budaya. Tapi ada model-model yang lainnya yang bisa menambahkan amalan dia. Di antaranya adalah menyambung silaturahim yang pernah ia lakukan. Itu kata Nabi, ya, pekerjaan orang hidup yang bisa menambahkan amalan orang yang sudah meninggal dunia. Yang kedua, mensedekahkan bentuk sedekah jariah untuk dia. Sedekah jariah untuk dia. Ya, dan seterusnya. Dan itu yang bisa menyelamatkan.
1: Ya, baik Ustaz. Sudah ada penelpon kami di Dembe Jaya. Ada Pak Herman dari Kota Utara. Hamzah Herman, halo.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Hamzah.
2: Ya, pertanyaan saya Ustaz, ke memandikan jenazah harus dimandikan dulu junub, atau kedua mandikan membersihkan jenazah, bagaimana caranya, bagaimana punya doanya, doanya Pak Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz Husni bisa mendengarkan tadi pertanyaannya?
0: Iya, yang memandikan jenazah itu cara memandikannya, memandikan dengan mandi besar. Mm-hmm. Memandikan mandi besar itu bukan niat mandi junub. Jadi mandi besar itu ada beberapa macam mandi besar. Ada mandi besar karena junub. Ya, mandi besar karena junub itu ya akan disebabkan karena junub. Kalau dia masih hidup, terjadinya hubungan suami dan istri, itu namanya mandi junub. Kalau niatnya nawaitu al-ghusla lirafil hadatsil akbari an junubin, dari junub. Kalau dia haid berarti dia tetap mandi besar. Ya, tapi niatnya adalah haid. Mandinya sama. Masuk Islam pun demikian, sholat mau ke sholat Jumat pun ya tetap mandinya mandi besar, tapi niatnya sholat Jumat. Ya, berikut juga mandi ihram itu juga mandi besar, tapi niatnya ihram. Nah, kalau sama yang meninggal dunia itu, ya dia tidak junub, tapi tetap dia dimandikan dengan mandi besar. Ya, mandikan dengan mandi besar itu, kalau niatnya nawaitul ghusla, atau saya berniat memandikan jenazah ini dengan mandi besar. Ya, dengan mandi besar disebabkan karena kematian, ya lillahi ta'ala, dan seterusnya. Jadi niatnya berbeda dengan mandi orang yang masih hidup. Dia ini mandi, dimandikan mandi besar bukan karena junub, tapi karena dia meninggal dunia. Proses mandinya sama, ya. Proses mandinya sama, hanya niatnya yang berbeda.
1: Ya. Baik, sudah ada di telepon, langsung diangkat saja. Silakan, halo. Penelpon, halo. Assalamualaikum.
3: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari siapa, Bapak?
3: Dirman.
1: Oh, Pak Dirman, silakan Pak Dirman.
3: Ini saya akan hubungkan masalah doa tadi ya. Doa mungkin dari doa secara umum. Tapi ada yang khusus yang saya tanyakan, antara doa dan akidah ini, misalnya kita berdoa untuk

0: minta turun hujan misalnya, tapi selama ini barangkali sudah banyak yang berdoa tapi hujan juga belum turun. Artinya, apakah ada yang menjadi penghalang antara doa kita yang terkait dengan akidah secara individual? Kira-kira hanya itu saja Pak Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustaz, silakan.
2: Di zaman Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, di zaman Nabi Allah Musa alaihi salam, ini dikisahkan ya, dinukil dari beberapa kitab, diantaranya adalah kitab At-Tawwabin yang ditulis oleh Imam Al-Maqdisi. Pernah terjadi paceklik di zaman Nabi Allah Musa alaihi salam, kemudian mereka datang meminta kepada Nabi Allah Musa untuk berdoa dalam konteks kita hari ini disebut dengan istisqa. Maka dikumpulkan oleh Nabi Musa alaihi salam semua umat saat itu yang hitungannya kurang lebih ada 70 ribu untuk minta hujan, diturunkan hujan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saat semua berdoa, setelah berdoa tidak terjadi tidak ada hujan, hujan tidak turun. Maka kemudian Jibril alaihi salam memberitahukan, wahai Musa, hujan tidak turun bukan karena doamu terhalangi. Bahkan Nabi Musa saat itu sempat ganti doa. Ya, di riwayat itu disebutkan Nabi Musa ganti doa bukan dengan model doa pertama, tapi dia bertawasul kepada Rasul Muhammad. Ya Allah, turunkan hujan kepada kami, sayangi orang-orang lemah di antara kami dengan kemuliaan Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Juga turun hujan tidak turun. Maka setelah itu Jibril mengatakan, doamu bukan tidak dikabulkan wahai Musa, tapi kata Allah, dari 70 ribu kurang lebih yang berdoa minta hujan ini, ada satu orang yang berdoa pelaku dosa besar, yang dosa itu kurang lebih dia sudah lakukan selama 40 tahun dan dia enggan bertobat. Oh, setelah itu didengar oleh Nabi Musa, dikumpul kembali ya masyarakat dan umatnya ini, ya bukan untuk berdoa tapi disuruh pasang tangan, ya disuruh jujur. Katanya bahwa hujan ini tidak turun disebabkan karena ada satu di antara kalian yang berdoa sebagai pelaku dosa besar, yang sudah 40 tahun melakukan dosa dan enggan dia bertobat kepada Allah. Sehingga bukan karena doa ini tidak dikabulkan, tapi karena hujan ini tidak turun disebabkan karena ada pelaku dosa itu. Maka Musa bilang, silakan berdiri yang melakukan dosa itu. Satupun dari 70 ribu orang itu tidak ada yang berdiri. Ya, tidak ada yang berdiri, tapi yang bersangkutan sudah merasa bahwa dia dalam hatinya dia katakan, kalau saya berdiri pasti dosa saya ini viral. Sudah saya adalah pelaku dosa besar dan saya pasti saya pasti malu. Tapi kalau saya juga tidak berdiri, saya bertahan duduk seperti ini tidak jujur, maka hujan pun akan ditangguhkan oleh Allah, tidak akan turun disebabkan karena ya saya tidak jujur. Dua pilihan itu yang dalam hatinya, akhirnya dia tidak berdiri pasang tangan, berdiri mengatakan bahwa dia pelaku dosa besar. Tapi kemudian dia duduk sendiri ya di saat seperti itu, dan dia beristighfar sendiri, dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala atas dosa yang dia sudah lakukan 40 tahun. Setelah dia berdoa sendiri tidak ada yang tahu, dia istighfar, tiba-tiba turun hujan. Jibril pun turun. Nabi Musa tidak berdoa, hanya minta mengakui siapa yang melakukan dosa. Oh, tiba-tiba turun hujan. Ya, maka Jibril katakan bahwa penghalang doa kalian kemarin yang menyebabkan Allah tidak turunkan hujan, sosok hamba Allah yang sudah bertobat dan beristighfar, dan karena istighfar dan tobatnya maka saat ini sudah diturunkan hujan. Maka Musa pun bertanya, wahai Jibril, siapa namanya yang enggan menampakkan dirinya itu? Ya, maka Jibril mengatakan, jika nanti ditanya oleh Musa siapa pelaku dosa besar itu, maka katakan kepadanya, satartuhu wa huwa ya'sini wa kaifa la astruhu wa tuwataba ilayya. Saat dia melakukan dosa kepada aku tutup rahasia dan dosanya, namanya pun tidak aku expose. Bagaimana kalau dia sudah kembali kepada aku dan dia sudah tobat kepada aku, maka aku tutup juga rapi secara kututup secara apa rapi dosa kesalahan dan namanya itu. Ya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berkata, "Aku adalah Tuhan, ya, aku adalah Tuhan yang sangat benci dan murka kepada orang yang membongkar rahasia aib orang lain. Maukah Musa aku menjadi Tuhan yang senang membongkar rahasia aib orang lain itu?" Ya, kalimat ini luar biasa, bahwa ketika orang berdosa ditutup oleh Allah dosanya, ketika dia tobat dan istighfar ditutup rapi-rapi. Bagaimana kemudian kalau dosa itu diekspos dan kemudian enggan untuk melakukan tobat, maka Allah pun akan murka selamanya. Jadi bisa saja hujan tidak turun karena ada di antara kita yang enggan bertobat atas dosa dan kesalahan yang kita lakukan ya sehari-hari, sebagaimana riwayat Nabiullah Musa alaihi salam.
1: Ya, baik. Saya sudah punya pertanyaan dari Pak Muis di Limboto di ujung telepon. Silakan Pak Muis.
3: Waalaikumsalam
1: warahmatullahi wabarakatuh.
3: Ada 73 tarekat. Cuma satu tarekat yang benar yang harus kita yakini. Kira-kira kalau tarekat apa itu yang benar dan yang harus kita yakini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, silakan dijawab.
2: Iya, pernyataan yang benar adalah sataftariku ummati, ya hadisnya berbunyi bahwa umatku akan terpecah menjadi 73 golongan, bukan 73 tarekat. Ya, 73 golongan. Nah, 73 golongan itu diantaranya ada pemahaman Islam versi tarekat. Ya, di 73 itu. Di riwayat yang lain, ya sambungan hadis itu diperdebatkan, ya yang berbunyi, semua masuk neraka kecuali satu. Ya, semua masuk neraka dari 73 itu, semua masuk neraka kecuali satu. Satu itu apa ya Rasulullah? Nabi bilang al-jama'ah. Ya, al-jama'ah itu adalah umat Islam yang bersepakat dalam bentuk kelompok yang mereka tidak bohong dan mereka ma'ana alai dan mereka mengikuti apa yang kusampaikan wa ashabi dan mengikuti apa yang dilakukan oleh sahabatku. Nah, kata al-jama'ah dalam hadis ini, sekalipun diperdebatkan, ini kemudian ditafsirkan yang dimaksud kelompok yang selamat ini adalah kelompok ahlus sunnah wal jamaah. Kelompok ahlus sunnah wal jamaah itu adalah kelompok ahli fikih yang hari ini kita kenal. Madhab empat yang dikenal, sekalipun begitu banyak madhab. Ada Al-Imam Malik, Madhab Malik, Madhab Syafi'i, Madhab Abu Hanifah, Hanafi, dan Madhab Hambali. Ada madhab yang lainnya, Ats-Tsauri, At-Tabari yang dulu pernah, itu masuk. Yang berikut adalah kelompok ahlu hadis, ahli hadis, ya para muhadithin. Kemudian yang berikut, kelompok mutasawifin, orang-orang sufi atau tasawuf, yang tasawufnya adalah tasawuf sunni, bukan tasawuf falsafi. Ya, tasawuf sunni itu adalah tariqatuna muqayyadatun bil kitabi wa sunnah. Ya, tarekat mereka, tasawuf mereka itu tarekat yang didasarkan pada Al-Quran dan hadis. Ini yang dibawa oleh Al-Imamul Ghazali, yang dibawa oleh Rabi'ah Al-Adawiyah, yang dibawa oleh Hasanul Basri, ya, yang dibawa oleh Al-Imamul Qushairi, yang dibawa oleh Ibnu Athaillah As-Sakandari, ya, dan para ulama-ulama tasawuf yang memang komitmen dengan Al-Quran dan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya kira cukup begitu.
1: Baik, kita break dulu Ustadz dan juga pendengar semuanya. Nanti setelah ini kami balik lagi melanjutkan perjalanan religi pagi.
4: Al-Quran adalah kitab suci umat Islam yang menjadi pegangan dan dasar petunjuk kehidupan. Ketika wahyu Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, sahabat Nabi masih banyak yang tidak bisa membaca dan menulis. Lantas, kapan penulisan Al-Quran dan pengumpulannya dimulai? Hingga akhirnya menjadi kitab seperti yang digunakan pedoman oleh umat Islam saat ini. Tahukah Anda? Pada era Utsman bin Affan adalah masa di mana Islam semakin meluas dan semakin banyak orang tertarik ingin masuk Islam. Saat itu, ada banyak versi Al-Quran yang beredar dengan bacaan dan model penulisan yang berbeda. Oleh karena itu, Khalifah Utsman bin Affan kemudian mengambil kebijakan baru untuk menyamakan bentuk penulisan Al-Quran. Dan Khalifah Utsman bin Affan membentuk tim membukukan Al-Quran yang beranggotakan Zaid bin Sabit, Said bin Al-As, dan Abdurrahman bin Al-Harits.

0: Anda masih mendengarkan dan menyaksikan Religi Pagi bersama para Ustadz Hikmah Pagi dan didukung Basnas Provinsi Gorontalo.
1: Terima kasih untuk Anda yang masih bersama kami, dan kita lanjutkan kembali pertanyaan-pertanyaan yang sudah ada di kami. Ini ada pertanyaan dari Iskandar Pasisingi di channel YouTube ini ya. Jadi bagaimana cara menyikapi maraknya konten spekulasi tanda-tanda kiamat di media sosial supaya tidak menimbulkan kepanikan berlebihan yang justru mengganggu fokus ibadah harian kita. Silakan Ustaz.
2: Baik, tanda-tanda hari kiamat itu jelas dan dia terbagi menjadi dua. Ada alamat sughra, dan yang kedua ada alamat kubra. Kalau alamat sughra itu tanda-tanda kecil, sementara alamat kubra itu tanda-tanda besar. Ya, kalau kiamat ini nanti terjadi disesuaikan oleh Allah sesuai alamat sughra, alamat kubra, maka dia bergeser satu persatu. Dia akan terjadi secara berurutan. Ya. Tapi kalau kehendak Allah berbeda, ya tanda ini bisa dirubah oleh Allah karena dia kuasa atas segala sesuatu. Tidak harus menunggu sughra dan tidak harus menunggu kubra, maka kiamat pun jadi. Karena dia berhak untuk memutuskan segala sesuatu. Kita ini belum berada pada kiamat, tanda-tanda kubra. Kubra itu besar, dan paling besar ya Nabiullah Isa itu seketika dia turun kembali, maka dia menjadi tanda bahwa itu kiamat kubra. Ya, yang berikut adalah tidak disebutkannya lafzul jalalah Allah ya di masa itu. Ya, yang ketiga orang-orang hamil saat itu yang tidak melahirkan lagi. Ya, dan hujan tidak turun-turun lagi sudah bertahun-tahun dan seterusnya. Alamat kubra, masuknya dajjal dan seterusnya. Wajib kita imani bahwa kiamat itu terjadi karena tanda-tanda itu sesuai dengan yang disampaikan oleh Allah. Tapi kemudian ini tidak bisa mengganggu aktivitas kita bekerja atau beribadah ya, karena tanda itu kita serahkan kepada Allah. Peristiwa itu kita serahkan kepada Allah. Seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah SAW, "Ya Rasulullah, mata sa'ah? Kapan itu terjadinya hari kiamat?" Maka Rasul katakan, "Jangan kau tanya mata sa'ah kapan hari kiamat. Tapi pertanyaan yang pantas hari ini kau tanyakan adalah wa madza a'dadta?" Rasul katakan, "Kalau hari kiamat itu nanti mau terjadi, apa sebenarnya yang kau siapkan?" Kesiapan amalan itu lebih penting daripada memikirkan peristiwa kiamat yang toh juga mau terjadi. Ya, jangan sampai kita hanya memikirkan itu kemudian kita tidak beramal. Sampai Rasulullah mengatakan, andaikan kalian berada di hari kiamat dan di tangan kalian masih ada satu bibit yang bisa ditanam, maka silakan tanam bibit itu. Rasulullah mengisyaratkan jika besok hari kiamat atau hari ini hari kiamat dan masih punya kesempatan untuk sujud, bersedekah dan kemudian beribadah, maka lakukan di detik injury time itu. Kenapa? Karena setiap kebaikan sekalipun hanya kecil dilakukan di waktu kita masih hidup itu akan berarti dan bernilai saat kita nanti akan berada di akhirat. Saya kira seperti itu.
1: Baik, terima kasih Ustaz. Kita ke pertanyaannya dari WhatsApp, ada Pak Raflin. Pak Kaya, dalam konteks akidah, dada Nabi dibedah beberapa kali, hatinya dibersihkan dari noda dan gangguan setan. Dalam konteks hati, Nabi beberapa kali mendapat teguran dari Allah. Pertanyaannya, apa hikmahnya bila kedua hal ini dikorelasikan? Silakan Ustaz.
2: Ya, kurang lebih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dibedah itu dua kali ya, saat dia masih kecil lagi bermain dengan anak-anak yang lain, kemudian tiba-tiba Rasul kecil ini Nabi Muhammad hilang. Ya, anak-anak pada teriak-teriak dan menyampaikan sama ibunya, Muhammad sudah tidak ada. Ya, ternyata dicari oleh anak-anak, ditemukan di satu tempat, ya, di satu tempat dibawa oleh malaikat untuk dibedah. Maka dadanya pun dibedah, ya. Dadanya dibedah, dikeluarkan potensi apa namanya, potensi insanianya ya, jadi keinginan untuk melakukan dosa dan seterusnya itu di apa, dicuci hatinya dan kemudian diganti dengan namanya hikmah. Hikmah itu kebijaksanaan, dan itu adalah hotspot ketuhanan kalau bahasa kita hari ini, atau aplikasi ketuhanan yang Allah kasih sebagai manusia yang dipilih oleh Allah sebagai nabi dan rasul. Yang kedua, bedah yang kedua saat dia Isra dan Miraj. Kemudian yang berikut, Rasulullah benar ya, dia ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala dari sisi kemanusiaan dia. Di antaranya adalah sesuatu ya, teguran yang diabadikan dalam Quran surat Abasa wa Tawalla itu anja'ahul a'ma. Bagaimana cara mengkorelasikan ini? Pertama, kalau itu faktanya adalah fakta nyata, satu kesimpulan kita bisa ambil bahwa nabi ini ya dia sebagai manusia, dan yang kedua bukan hanya manusia tapi dia sebagai Rasulullah. Jadi istilah ini bisa dimasukkan, Rasulullah itu penampilannya ada dia sebagai Muhammadun Rasulullah, dia manusia biasa, dan yang kedua posisinya sebagai ada yang dia sebagai Muhammadun Rasulullah, manusia manusia pilihan sebagai nabi dan rasul, atau dia adalah ana Muhammad ibnu Abdullah, dia manusia sebagai manusia biasa, anak dari Abdullah. Jadi ada insan yaitu Muhammad, Muhammad sebagai manusia, dan Muhammad sebagai nabi dan rasul. Ya, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ya yang kedua adalah harus diakui bahwa Rasulullah itu basyarun lakal basyar, dia manusia yang berbeda dengan manusia yang lainnya, sehingga terjadi pembedahan itu tidak terjadi kepada manusia dari manusia yang lain. Yang ketiga, kesimpulan yang ketiga, sekalipun dia nabi dan rasul, maka dia juga punya potensi untuk melakukan khilaf. Potensi melakukan khilaf itu dia manusia biasa, bukan dosa ya, tapi ya maksum. Maksum itu kalau dia bikin khilaf, maka dia ditegur oleh Allah atas kekhilafan itu. Berbeda dengan kita melakukan kesalahan tanpa ada teguran. Saya kira seperti itu.
1: Baik. Di penelpon yang sudah terhubung, saya coba menyapa. Kalau masih ada di ujung telepon, halo? Penelpon, halo?
3: Halo?
1: Halo, penelpon? Di layanan telepon, halo? Tidak ada, Fajar. Kita skip dulu dan silakan yang ingin bergabung di 0821-5996-8266. Masih ada? Oke, baik. Kita mintakan poin penting yang bisa diambil dari pagi ini, apa yang sudah disampaikan Ustaz Husni, apa yang bisa ditekankan ini.
2: Baik, terima kasih Ibu Indah. Di penghujung waktu ini, pertama kajian tentang ilmu tauhid atau disebut dengan ilmu akidah adalah sebuah kajian tentang bagaimana memahami ajaran Allah melalui keyakinan ya, yeah. Yang itu tidak bisa diprediksi dengan pikiran manusia, tapi harus memiliki standar kebenaran melalui Al-Quran dan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua adalah kita sebagai generasi yang bertauhid mengikuti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, seharusnya tauhid itu tidak berhenti pada teori atau pengetahuan saja, tapi tauhid itu harus membumi, dan membumikan tauhid itu melalui amalan yang nyata ya dalam kehidupan sosial. Ini disebut dengan tauhid sosial. Kita bertauhid tapi memiliki dua dimensi, tauhid yang berdimensi vertikal dan tauhid yang berdimensi sosial kemanusiaan, seperti itu. Kemudian yang ketiga, kesimpulannya adalah ya, sosok yang mengajarkan tauhid ini adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ya, sebagai manusia biasa tapi memiliki keistimewaan dia sebagai manusia. Muhammadun basharun lakal bashar. Muhammad ini adalah manusia yang kemanusiaannya berbeda ya, berbeda dengan kemanusiaan kita. Ya, dengan perbedaan kemanusiaan Rasul Muhammad SAW, maka dia maka dialah yang dipilih oleh Allah untuk mengajarkan tauhid yang benar berdasarkan keinginan dari Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang disebutkan di sekian banyak riwayat yang menyebutkan keistimewaan ini. Nah, saya kira beberapa poin itu yang kita bisa simpulkan dari diskusi kita pagi hari ini.
1: Iya, langsung didoakan,
2: Ustaz. Insyaallah lebih berkah.
1: Iya.
2: Dan kita tutup ya, terima kasih kepada semua yang berpartisipasi, yang mendengar termasuk di rumah, semua yang sakit disembuhkan oleh Allah.
1: Amin.
2: Yang sulit dimudahkan oleh Allah hari ini. Dan kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bil taufiq wal hidayah war ridha wal inayah. Allahul musta'an. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Terima kasih Anda sudah mendengarkan dan menyaksikan Religi Pagi RRI Gorontalo bersama para Ustadz Hikmah Pagi, didukung Basnas Provinsi Gorontalo.

0: Pukul 6 waktu Indonesia Tengah, Radio Republik Indonesia Gorontalo dengan Warta Pagi.
1: Kita terus menjaga bagaimana infrastruktur transportasi darat itu terjaga dan terjamin untuk dimanfaatkan oleh masyarakat.
2: Kami di layanan kesehatan terus menghimbau bahwa untuk teman-teman yang melakukan hubungan seksual beresiko tidak perlu pikir panjang, harus segera tes.
0: Dengan topik utama tersebut, merangkai sejumlah berita lainnya yang dihimpun oleh tim redaksi RRI Gorontalo. Inilah Warta Pagi selengkapnya di si Sabtu 19 September 2026. Anda bersama saya, Yusri Mbrenoo.

0: Kita awali berita pertama dalam Warta Pagi kali ini. Pendengar, konektivitas transportasi yang semakin baik harus mampu memberikan kemudahan mobilitas masyarakat sekaligus berdampak terhadap pertumbuhan ekonomi.
1: Pemerintah Provinsi Gorontalo berupaya meningkatkan kualitas layanan transportasi darat, laut, dan udara. Peningkatan kualitas transportasi ini sebagai penguatan konektivitas antar wilayah dalam mendukung aktivitas masyarakat dan perekonomian daerah. Gubernur Gorontalo Gusnar Ismail menyampaikan, sektor perhubungan memiliki posisi strategis dalam mendukung perkembangan Provinsi Gorontalo. Konektivitas transportasi yang semakin baik harus mampu memberikan kemudahan mobilitas masyarakat sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi. Gusnar Ismail mengungkapkan tantangan sektor perhubungan saat ini menyiapkan berbagai moda transportasi yang dibutuhkan masyarakat sekaligus memastikan konektivitas yang telah terbuka memberikan manfaat ekonomi bagi daerah.
2: Kita terus menjaga bagaimana infrastruktur transportasi darat itu terjaga dan terjamin untuk dimanfaatkan oleh masyarakat. Demikian juga pelabuhan. Kita terus mengembangkan pelabuhan-pelabuhan ini untuk menjadi pintu masuk dan keluar ekonomi yang berskala besar. Demikian juga di sektor udara, kita terus mengembangkan fungsi daripada bandara udara yang ada di sini. Dan kita ada satu pekerjaan rumah, bagaimana mengembangkan dan memfungsikan bandara Panua di Pohuwato yang harus juga bisa menopang pembangunan Gorontalo ini. Mudah-mudahan itu kita bisa lakukan seiring dengan perkembangan ekonomi di Pohuwato. Demikian juga di sektor penyeberangan, lalu lintas orang dan barang dari Gorontalo dan menuju lokasi ataupun pelabuhan penyeberangan di kawasan Teluk Tumini juga semakin ramai. Dengan demikian, maka ini semua memerlukan keseriusan dan fokus kerja dari kita semua untuk menyiapkan ini dengan baik demi ekonomi kita di Provinsi Gorontalo.
1: Gubernur menjelaskan pengembangan transportasi tidak hanya berorientasi pada pembangunan infrastruktur, tetapi juga harus diikuti dengan peningkatan kualitas layanan kepada masyarakat. Seluruh unsur perhubungan diminta terus bekerja untuk memastikan transportasi mampu menjawab kebutuhan masyarakat dan dunia usaha. Sektor transportasi darat, laut, dan udara ini harus dikembangkan secara terpadu sehingga konektivitas antar daerah semakin kuat. Di sisi lain, pemerintah provinsi terus membangun koordinasi dengan pemerintah pusat serta seluruh pemangku kepentingan untuk mengembangkan layanan transportasi di Provinsi Gorontalo. Bobi Riawan melaporkan.
0: Pemerintah Kabupaten Boleh melaksanakan high level meeting dan capacity building neraca pangan kerjasama dengan Bank Indonesia perwakilan Provinsi Gorontalo. Pada kegiatan itu, Bupati Boleh Murumpago memberi apresiasi kepada Bank Indonesia yang terus memberikan dukungan terhadap berbagai kegiatan pengembangan ekonomi di daerah. Menurutnya, dukungan Bank Indonesia diberikan baik di tingkat kabupaten dan kota maupun provinsi dengan tujuan mempercepat pertumbuhan ekonomi agar manfaatnya dapat dirasakan masyarakat. Ia meminta dukungan tersebut dimanfaatkan secara optimal untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Bualemo.
3: Maka kerjasama dengan Bank Indonesia ini perlu, karena mereka tahu kondisi daerah masing-masing. Oleh karena itu, kita bersyukur Bualemo mendapat perhatian dari Bank Indonesia yang tentunya dengan daerah-daerah lain. Maka manfaatkan ini dengan baik supaya pertumbuhan ekonomi kita menjadi lebih bagus. Ini harapannya dari pemerintah. Nah, kita di Bualemo sudah harus tahu Bualemo ini penghasil jagung terbesar. Wajib tahu penghasil jagung terbesar. Semestinya kalau terbesar, kita punya banyak. Tapi kan bukan itu yang dapat peringkat orang Bualemo. Penghasil terbesar jagung, tapi termiskin juga yang termor satu. Ini kan ada. Aneh, tapi jatuh. Kondisi seperti ini yang kita harus pertahankan, kita ini sama dengan orang yang tidak paham masalah itu. Tahu-tahu komoditi ini tidak bisa menciptakan kerja, kok kita tahu? Masih menyukuri banyak itu sama. Maka harus kita lupa.
0: Pada kesempatan itu, Rumpago menyoroti kondisi perekonomian Bualemo yang dikenal sebagai salah satu penghasil jagung terbesar di Provinsi Gorontalo, namun masih menghadapi persoalan kemiskinan. Ia menjelaskan persoalan tersebut menjadi salah satu alasan pemerintah daerah perlu mendorong pengembangan komoditas pertanian selain jagung. Ia berharap pengembangan tanaman tersebut dapat menjadi alternatif sumber pendapatan masyarakat dalam jangka panjang sekaligus mendukung peningkatan kesejahteraan petani di Kabupaten Bualemo. Pendengar, Komisi 3 DPRD Provinsi Gorontalo mendorong pembentukan struktur Pembimas Hindu di Kanwil Kemenag Provinsi Gorontalo. Usulan tersebut disampaikan saat kunjungan kerja ke Komisi 7 DPR RI di Jakarta.
4: Pembentukan struktur pembimbing masyarakat Pembimas Hindu di kantor wilayah Kementerian Agama Provinsi Gorontalo terus didorong untuk memperkuat pelayanan keagamaan bagi umat Hindu dan Buddha di daerah. Dorongan ini disuarakan Komisi 3 DPRD Provinsi Gorontalo saat melakukan kunjungan kerja ke Komisi 8 DPR RI di Jakarta. Aspirasi tersebut menjadi bagian dari upaya memperjuangkan kebutuhan pelayanan keagamaan masyarakat di Gorontalo. Sekretaris Komisi 3 DPRD Provinsi Gorontalo, Iwayan Sudiarta, mengatakan keberadaan Pembimas Hindu dinilai penting mengingat jumlah umat Hindu dan Buddha di daerah saat ini sudah mencapai sekitar 5.000 jiwa. Menurutnya, pembentukan struktur pembimas di lingkungan Kanwil Kemenak Provinsi Gorontalo dapat mendukung pengelolaan serta pelayanan keagamaan yang lebih terarah bagi umat Hindu. Ia menjelaskan, pengusulan struktur pembimas Hindu tidak hanya berkaitan dengan aspek kelembagaan, tetapi juga kebutuhan masyarakat dalam memperoleh pelayanan keagamaan yang sesuai.
5: Setelah itu kami menyampaikan juga terkait dengan pembimas Hindu Buddha di Gorontalo yang sampai saat ini belum ada. Kami sudah sampaikan bahwa umat kita berada di Gorontalo sudah 46 tahun, jumlah umat 5.000 jiwa, sehingganya Pak Sigit juga menyampaikan akan membantu kami untuk menyampaikan ke Pak Menteri langsung untuk agar terbit struktur pembimas Hindu di Kanwil Kementerian Agama Provinsi Gorontalo.
4: Komisi 3 DPRD Provinsi Gorontalo menyampaikan aspirasi tersebut kepada Komisi 8 DPR RI sebagai bagian dari upaya mendorong perhatian pemerintah pusat terhadap kebutuhan umat beragama di daerah. Iwayan Sudiarta menambahkan, penguatan kelembagaan pelayanan agama di Gorontalo perlu disesuaikan dengan kondisi dan jumlah umat yang membutuhkan pendampingan. Aspirasi pembentukan Pembimas Hindu tersebut mendapat respon dari anggota Komisi 8 DPR RI, Sigit Purnomo. Respon ini menjadi langkah awal dalam mendorong pengusulan struktur tersebut kepada Kementerian Agama RI. Sigit Purnomo menyatakan akan memperjuangkan aspirasi tersebut ke Kementerian Agama RI agar usulan pembentukan Pembimas Hindu di Gorontalo dapat memperoleh perhatian. Taufik Usman melaporkan.
0: Kolaborasi lintas sektor menjadi kunci dalam memastikan ketersediaan sekaligus keamanan bahan pangan untuk mendukung pelaksanaan program makan bergizi gratis MBG di Provinsi Gorontalo. Sekretaris Daerah Provinsi Gorontalo Sofian Ibrahim mengatakan keterpaduan antar instansi diperlukan untuk membangun rantai pasok pangan yang aman dan berkelanjutan mulai dari proses produksi hingga makanan diterima oleh penerima manfaat. Sofian menekankan setiap instansi yang terlibat dalam pelaksanaan MBG perlu menjalankan kewenangannya secara optimal sekaligus memperkuat koordinasi dengan pemangku kepentingan lainnya. Langkah ini penting karena pelaksanaan program MBG melibatkan berbagai sektor yang saling berkaitan.
6: Selama ini kita cenderung bekerja sesuai dengan kewenangan masing-masing. Nah, kita berharap seluruh stakeholder yang terlibat bisa ada kolaborasi. Dari dinas pertanian seperti apa, kesehatan, POM, kemudian SPPG-nya bagaimana petani bisa tergerak untuk memenuhi pasokan SPPG. Kita bangun ekosistem yang paling bagus, terbaik untuk Gorontalo, sehingga MBG ini bisa efektif berjalan di Gorontalo.
0: Kolaborasi yang baik lintas sektor diharapkan semakin menjamin kebutuhan pangan di bagi SPPG tersedia secara berkelanjutan dan mutu serta keamanan pangan yang digunakan benar-benar terpenuhi. Dengan penguatan koordinasi tersebut, rantai pasok MBG diharapkan tidak hanya mampu memenuhi kebutuhan bahan pangan dari sisi jumlah, tetapi juga menjamin pangan yang digunakan aman dan layak dikonsumsi oleh seluruh penerima manfaat. Beralih ke berita lain, Dinas Pendidikan Kota Gorontalo menyebut satuan pendidikan yang mendapatkan program revitalisasi sekolah tahun ini memang berada dalam kondisi yang membutuhkan perbaikan. Kepala Bidang Pembinaan Pendidikan Dasar Dinas Pendidikan Kota Gorontalo, Multi Ahmad, mengatakan program revitalisasi merupakan salah satu program prioritas pemerintah sesuai instruksi Presiden Nomor 7 tahun 2025. Ia menyebut Kota Gorontalo tahun ini mendapatkan porsi program revitalisasi lebih banyak dibandingkan tahun sebelumnya. Menurut Multi, kondisi fisik sejumlah sekolah penerima program sudah mengalami kerusakan di beberapa bagian bangunan.
7: Alhamdulillahnya Kota Gorontalo tahun ini mendapat lebih banyak porsinya dibanding tahun kemarin dan memang kondisi fisik di satuan pendidikan di Kota Gorontalo itu yang mendapatkan program revitalisasi ini memang sudah layak untuk direvit. Plafonnya, lantainya, dindingnya ada yang sudah retak, kemudian kayu-kayunya sudah lapuk.
0: Ia menilai kondisi tersebut sudah sesuai dengan sasaran program revitalisasi, yakni memperbaiki sarana dan prasarana sekolah yang mengalami kerusakan. Multi berharap perbaikan melalui program tersebut dapat mendukung kondisi lingkungan sekolah yang lebih layak bagi pelaksanaan kegiatan belajar mengajar.
8: Anda sedang mendengarkan Warta Pagi RRI Gorontalo.
0: Deteksi dini HIV melalui pemeriksaan menjadi langkah penting untuk mengetahui status seseorang dan menentukan penanganan yang tepat sejak awal. Berikut laporan Raihan Datau.
9: Deteksi dini HIV menjadi langkah penting untuk mengetahui status kesehatan seseorang, terutama bagi mereka yang pernah melakukan hubungan seksual berisiko. Konselor HIV RSUD Dr. M.M. Dunda, Vika Octavia Lasulika mengimbau masyarakat agar tidak menunda pemeriksaan HIV. Menurutnya status HIV seseorang tidak dapat ditentukan hanya berdasarkan penampilan atau kondisi fisik. Seseorang yang terlihat sehat maupun memiliki karakter penampilan tertentu tetap dapat memiliki status HIV yang berbeda. Karena itu, cara untuk mengetahui status HIV secara pasti adalah dengan melakukan pemeriksaan atau tes HIV.
10: Kami di layanan kesehatan terus menghimbau bahwa untuk teman-teman yang melakukan hubungan seksual berisiko, tidak perlu pikir panjang, harus segera tes. Karena HIV itu tidak dilihat dari penampilan, tidak bisa dilihat dari fisik seseorang. Banyak orang yang terlihat gemulai atau terlihat strong atau manly, tapi dia HIV positif. Yang gemulai pun dia negatif, jadi tidak bisa ditentukan lewat penampilan. Jadi cara tahunya seperti apa? Segera tes. Jika masyarakat bisa tes dari awal, diketahui hasilnya apa, positif atau negatif, itu bisa dapat dilihat atau bisa kita ambil tindakan apa selanjutnya.
9: Vika menambahkan pemeriksaan sejak dini memungkinkan seseorang mengetahui hasil tes dan menentukan langkah selanjutnya bersama tenaga kesehatan. Ia berharap masyarakat tidak merasa takut atau ragu untuk melakukan tes HIV ketika memiliki riwayat perilaku yang berisiko. Deteksi dini juga menjadi bagian penting dalam penanganan HIV agar orang yang terdiagnosis dapat memperoleh layanan kesehatan yang sesuai.
0: Pemerintah Kabupaten Bone Bolango mempersiapkan penerapan manajemen talenta melalui profiling ASN yang memetakan potensi, kompetensi, dan literasi digital aparatur.
11: Pemerintah Kabupaten Bone Bolango memetakan potensi dan kompetensi aparatur sipil negara ASN sebagai langkah persiapan penerapan manajemen talenta pada tahun mendatang. Sekretaris Daerah Kabupaten Bone Bolango, Iwan Mustafa, mengatakan, profiling ASN menjadi bagian penting dalam membangun sistem manajemen talenta yang wajib diterapkan pemerintah daerah. Menurutnya, pemetaan ASN tidak hanya berfokus pada kompetensi, tetapi juga mencakup literasi digital yang semakin dibutuhkan dalam penyelenggaraan pemerintahan berbasis digital. Melalui proses tersebut, pemerintah daerah akan memperoleh gambaran mengenai kemampuan dan potensi masing-masing aparatur sebagai dasar pengembangan karir ke depan. Hasil profiling nantinya dapat menjadi salah satu acuan bagi pejabat pembina kepegawaian dalam menentukan penempatan, mutasi, hingga promosi ASN.
12: Tentu ini adalah bagian penting untuk kita mengimplementasikan manajemen talenta yang sudah merupakan kewajiban setiap daerah untuk wajib menerapkan. Nah ini, profiling ini akan memetakan potensi, kompetensi, akan termasuk literasi digital ya. Jadi kalau ada yang kaptik-kaptik sedikit dengan digitalisasi, nah di sini akan ketahuan.
11: Penataan aparatur diharapkan tidak hanya berorientasi pada kebutuhan organisasi, tetapi juga mempertimbangkan kapasitas dan kompetensi individu. Sekda Bone Bolango menegaskan, pelaksanaan profiling bukan merupakan ujian akademik yang mengukur kecepatan peserta dalam menyelesaikan soal. Profiling ini didesain untuk memetakan potensi diri dan kompetensi. Profiling ASN juga sebagai tahapan persiapan menuju penerapan manajemen talenta di lingkungan pemerintah daerah. Taufik Usman melaporkan.
0: Perbedaan pendapat merupakan hal yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan sosial masyarakat. Setiap orang memiliki latar belakang, pengalaman, serta cara pandang yang berbeda dalam melihat suatu persoalan. Perbedaan tersebut seharusnya tidak menjadi alasan untuk saling menjatuhkan atau mengabaikan pendapat orang lain. Sebaliknya, setiap gagasan dan argumentasi perlu disikapi dengan sikap saling menghargai. Ketua Himpunan Mahasiswa Komunikasi Universitas Negeri Gorontalo, Rizky Saputra Abdul, mengatakan menghargai perbedaan menjadi bagian penting dalam membangun hubungan sosial.
13: Ada hal-hal atau bagian-bagian kecil yang harus kita lakukan, yaitu menghargai. Karena kita tahu persis, masing-masing orang mempunyai latar belakang yang berbeda ataupun perspektif yang berbeda. Setiap gagasan ataupun argumentasi yang mereka keluarkan tentu wajib kita hargai. Karena untuk memanusiakan manusia, hal-hal kecil seperti itu, misalnya menghargai gagasan mereka, dapat lebih memperlihatkan atau merepresentasikan bahwa kita menghargai manusia.
0: Rizky menilai menghargai pendapat orang lain merupakan salah satu bentuk sederhana dalam memanusiakan manusia. Sikap tersebut juga menunjukkan bahwa setiap individu memiliki ruang untuk menyampaikan gagasan dan pandangannya. Dengan saling menghargai, perbedaan pendapat menjadi bagian dari proses membangun komunikasi yang lebih baik. Karena itu, perbedaan pendapat perlu disikapi dengan terbuka tanpa menghilangkan rasa hormat terhadap sesama. Pendengar menjawab pertanyaan terkait batas usia peserta Gorontalo Half Marathon 2026. Panitia menegaskan kategori 5K terbuka bagi peserta usia 17 tahun ke atas tanpa batas usia maksimal. Berikut laporan Desrian Syah Mahmud.
14: Panitia Gorontalo Half Marathon atau GoHM 2026 menegaskan tidak ada batas usia maksimal bagi peserta kategori lari 5 km. Penegasan tersebut disampaikan Ketua Panitia GoHM 2026 Sultan Kalupe menyusul adanya pertanyaan masyarakat di media sosial mengenai batas usia peserta kategori 5 km. Sultan menjelaskan kategori 5 km dapat diikuti masyarakat dengan usia minimal 17 tahun tanpa batas usia maksimal. Ia mengatakan peserta berusia 17 tahun ke atas masuk dalam kategori umum dan dapat mengikuti lomba tanpa batas usia maksimal. Sementara kategori pelajar diperuntukkan bagi peserta berusia 12 hingga 17 tahun. Sultan menegaskan pembatasan usia hanya diberlakukan pada kategori pelajar. Sementara kategori umum terbuka bagi masyarakat berusia 17 tahun ke atas.
15: 17 tahun itu kan berarti dia bukan kategori pelajar lagi. Jadi kategori umum itu 17 sampai dengan tak terhingga. Kalau kategori pelajar kan sudah pasti 12 sampai 17. Atas 17 itu kategori umum yang bisa diikuti oleh siapa saja. Mungkin masyarakat juga bisa paham bahwa kita tidak melakukan pembatasan. Malah yang dibatasi hanya kategori pelajar.
14: Ia berharap penjelasan tersebut dapat meluruskan informasi mengenai batas usia peserta GoHM 2026 yang sebelumnya menjadi pertanyaan di media sosial.
0: Dengan sekian Warta Pagi Produksi Radio Republik Indonesia Gorontalo, Anda juga bisa mengupdate berita dan informasi melalui laman resmi rri.co.id dan media sosial terverifikasi milik RRI. Atas nama kerabat kerja yang bertugas, saya Yusri Pranowo mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

Selamat pagi pendengar Pos 1 dari Gorontalo dimanapun Anda berada. Terima kasih Anda masih terus bersama kami di kanal terestrial 101,8 MHz yang juga bisa Anda akses melalui platform digital kami di RRI Digital yang bisa Anda unduh di Play Store maupun juga di App Store. Baru saja Anda mengupdate informasi dalam penyampaian warta pagi untuk hari ini, ada satu informasi lainnya. Informasi layanan masyarakat yang kita akan update di pagi hari ini berupa radiogram berasal dari Panitia Pelaksana Konferensi Internasional tahun 2026 diselenggarakan oleh Kantor Urusan Internasional Bina Mandiri Gorontalo didukung oleh Universitas Bina Mandiri Gorontalo. Undangan ditujukan kepada tenaga pendidik, tenaga kependidikan, mahasiswa dan masyarakat umum. Universitas Bina Mandiri Gorontalo bersama Kantor Urusan Internasional Bina Mandiri menyelenggarakan Konferensi Internasional Multidisiplin tahun 2026 dengan tema 11 Years of SDGs Progress List and the next hit hari Minggu 20 September 2026 pukul 7 waktu Indonesia Tengah sampai dengan selesai bertempat di Geraha Aziza Kota Gorontalo dengan pemateri Dr. Dr. Andus Hari Saksono MSI, a researcher of Research Center for Domestic Affairs Indonesia, Zlatinka Blaber, CPA, PhD, Salem State University, USA, Romeo Tamayo Quintos, JR, Institute of Public Administration of and Governments, Philippines, Sander Tun, PhD, Chulalongkorn University, United Kingdom, Ronald Qui Quinto, DPA, Institute of Public Administration and Governments, Philippines, Dr. Mohiyodin Farhan, University of Education Lahore, Faisal Abed, Kampus Pakistan. Informasi penting, biaya pendaftaran peserta seminar internasional Rp250.000, presenter proceeding Rp500.000. Artikel yang diterima akan dipublikasikan pada proceeding terindeks nasional dan internasional dengan ISSN 2654-8690, EISSN 2746-1661. Batas pendaftaran hari Kamis 17 September 2026 CP Seminar Internasional atas nama Ariyati Hamsah di 0852-3979-3997 CP Paper and Proceeding Tri Setiawati 0822-9210-5155. Mengetahui Ketua Panitia Seminar Internasional Ariyati Hamsah SSM Home.

0: Peringkat selanjutnya kami ajak Anda untuk memperbarui informasi prediksi cuaca yang berlaku untuk hari ini Sabtu 19 September 2026 langsung dari BMKG Gorontalo. Kita akan bersama dengan prakirawan Riri Ardia Febriani.
1: Info cuaca.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut akan saya sampaikan perkiraan cuaca hari ini Sabtu 19 September 2026 di Provinsi Gorontalo. Pada pagi hari hingga siang hari kondisi cuaca umumnya cerah hingga cerah berawan, dan pada malam hari hingga dini hari kondisi cuaca umumnya cerah berawan hingga berawan. Kemudian pendengar, secara umum di wilayah Provinsi Gorontalo suhu berkisar antara 22 hingga 34 derajat Celcius, kelembaban udara berkisar antara 50 hingga 98%, arah angin dari tenggara hingga barat daya dengan kecepatan angin berkisar antara 10 hingga 40 km per jam. Kemudian pendengar, untuk perkiraan gelombang jalur penyeberangan hari ini, di lokasi Laut Sulawesi Gorontalo Utara, kondisi cuaca diperkirakan cerah berawan hingga berawan, arah angin dari barat laut hingga timur laut, dengan kecepatan 30 hingga 40 km per jam dan ketinggian gelombang berkisar antara 0,5 hingga 1,25 meter. Dan di Teluk Tomini, kondisi cuaca diperkirakan cerah berawan hingga berawan tebal, dengan arah angin dari timur dan kecepatan 20 hingga 40 km per jam, dengan ketinggian gelombang berkisar antara 0,5 hingga 2,5 meter. Demikian informasi perakiran cuaca dan gelombang jalur penyeberangan hari ini untuk wilayah Provinsi Gorontalo. Terima kasih.
1: Demikian info cuaca.
3: Loh, Denny, itu ngambil nasi buat makan apa buat buka warung?
4: Takut kurang, Bu. Laper banget soalnya. Kan biar nggak bolak-balik nambah. Bu, aku kenyang. Nasinya masih banyak nih.
3: Nah, kan sayang banget kalau dibuang.
5: Nah, tahu nggak? Sepiring nasi yang kamu sisakan itu buat petani bukan perkara gampang loh.
4: Maksudnya gimana ya?
5: Gini loh, sebelum sampai ke piring kita, ada petani yang bangun sebelum matahari terbit. Kepanasan di sawah, kehujanan, nunggu berbulan-bulan sampai padi bisa dipanen. Jadi setiap butir nasi itu ada lelah dan harapan mereka.
4: Iya, ayah. Mulai sekarang aku akan ambil secukupnya biar gak mubazir.
5: Nah, begitu baru pintar. Nambah itu gratis. Yang mahal kalau makanan terbuang.
6: Mulailah dari kebiasaan sederhana. Ambil secukupnya, habiskan seperlunya. Makanan habis, petani bahagia.
1: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Berikutnya kami sampaikan kembali informasi layanan masyarakat pagi ini berupa radiogram berasal dari Direktur Program Pasca Sarjana Universitas Bina Mandiri Gorontalo ditujukan kepada seluruh calon mahasiswa baru program Doktor S3 Manajemen, seluruh calon mahasiswa baru program RPL Angkatan Ketiga S2 Manajemen, dan seluruh mahasiswa program RPL Angkatan 1 dan Angkatan 2 di mana saja berada. Program Pasca Sarjana Universitas Bina Mandiri Gorontalo melaksanakan kegiatan martikulasi bagi calon mahasiswa baru program Doktor S3 dan program Magister S2 Studi Kebakaran bagi mahasiswa Angkatan 1 dan Angkatan 2 RPL pada program Magister S2 Manajemen pada hari Sabtu 19 September 2026 dengan narasumber martikulasi diantaranya Profesor Dr. Mursalim Nohong S.E.M.Si. CWM, Dr. Ayu Anastasia Rahman S.I.P.M.A, Dr. Sudarsono S.E.M.M, Ismail Tahir S.Pd.M.Pd. PhD. Narasumber studi kepakaran sebagai berikut Profesor Associate Ronald Ki Quinto D.P.A, Institute of Public Administration and Governance Bataan State Peninsula University Philippines, Profesor Associate Eric G. Lopez, MPA, Institute of Public Administration and Governance, Bataan State Peninsula University Philippines, Profesor Dr. Mursalim Nohong, S.E.M.Si. CWM, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin Makassar, Dr. Dr. Andus Heri Saksono, M.Si., Pusat Riset Pemerintahan Dalam Negeri, PRRD, PDN, Badan Riset dan Inovasi Nasional BRIN. Pelaksanaan martikulasi dan studi kebakaran dimulai pukul 8 waktu Indonesia Tengah bertempat di lantai 3 Gedung Program Pasca Sarjana Universitas Bina Mandiri Gorontalo, Jalan Profesor Dr. Alwi Sabu, Kelurahan Wonggaditi. Kepada seluruh peserta diharapkan hadir 15 menit sebelum kegiatan dimulai. Demikian radiogram ini disampaikan atas perhatiannya disampaikan. Terima kasih. Tertanda Direktur Profesor Dr. Arifin Tahir, M.Si.

0: Alhamdulillah ya Ma, tahun ini Allah pilih kita sebagai tamunya ke Baitullah. Insya Allah kita akan menjadi haji yang mabrur dan di sana kita akan diberi nikmat kesehatan untuk menjalaninya.
1: Ah, itu yang buat Mama khawatir dan was-was karena ibadah haji ini kan ibadah fisik.
0: Alhamdulillah juga Allah telah permudah kita dengan adanya lab klinik Prodia yang ada di sini, sehingga kita bisa melakukan check up kesehatan jika ada gangguan kesehatan. Ya, paling tidak kita akan mudah untuk menanganinya. Ya, pemeriksaan kesehatan sebelum beribadah haji merupakan modal kesempurnaan ibadah haji. Dengan melakukan check up kesehatan sebelum naik haji, memudahkan kita untuk menangani kondisi kesehatan kita. Bagi calon jemaah haji yang ingin melakukan check up kesehatan, dapat menghubungi klinik Prodia dengan alamat Jalan Nani Wartabone, kontak person di 0853 94 78 1515 Kota Gorontalo. Ya.

Negara Budaya Nusantara akan menjadi bagian dari penampilan tim Indonesia dalam Defile Opening Ceremony Asian Games Aichi Nagoya 2026. Motif Gorga Batak dan sentuhan budaya Bali hadir melalui busana yang dikenakan para perwakilan Indonesia. Sekitar 50 atlet akan mengenakan jersey resmi bermotif Gorga saat mengikuti defile di Paloma Mizuo Stadium, dan motif ini melambangkan kekuatan perlindungan, kebanggaan, persatuan, dan juga ketangguhan. Sementara itu, di informasi lainnya, Timnas Voli Putri Indonesia kalah 1-3 dari Jepang. Pertandingan terakhir Grup A Asian Games 2026 berlangsung di Park Arena Komaki Aichi hari Jumat lalu. Indonesia kalah dengan skor 19-25, 13-25, 25-23, dan 23-25. Kekalahan ini menempatkan Indonesia sebagai peringkat kedua Grup A, sedangkan Jepang keluar sebagai juara.

0: Hello Indonesia. Baru-baru ini, Badan Pusat Statistik atau BPS melaporkan penurunan angka kemiskinan di Indonesia. Capaian ini tentu saja menjadi angin segar dong bagi perekonomian nasional dan bukti bahwa berbagai program pemerintah mulai membuahkan hasil. Namun, di balik statistik yang menggembirakan ini, ada pelajaran berharga bagi kita sebagai pelaku bisnis dan UMKM. Penurunan angka kemiskinan berarti apa? Berarti daya beli masyarakat meningkat dong. Bagi para pengusaha, ini ada peluang emas untuk memperluas pasar dan meningkatkan penjualan. Namun, bagaimana kita bisa memanfaatkan momentum ini dengan bijak? Nah, pertama-tama, pahami kebutuhan konsumen. Dengan perubahan tingkat ekonomi, preferensi dan kebutuhan masyarakat juga berubah. Lakukan riset pasar untuk mengetahui apa yang benar-benar dibutuhkan oleh konsumen saat ini. Dengan begitu, produk atau layanan yang ditawarkan itu akan lebih tepat sasaran. Terus kedua, tingkatkan kualitas produk dan layanan. Persaingan bisnis akan semakin ketat seiring dengan meningkatnya daya beli masyarakat. Oleh karena itu, pastikan produk atau layanan Anda memiliki keunggulan kompetitif. Inovasi dan peningkatan kualitas harus menjadi fokus utama agar relevan di pasar. Terus ketiga, manfaatkan teknologi digital. Di era digital ini, kehadiran online menjadi sangat penting. Gunakan media sosial dan platform e-commerce untuk menjangkau lebih banyak konsumen. Selain itu, teknologi juga dapat digunakan untuk efisiensi operasional dan meningkatkan layanan pelanggan. Seperti kata pepatah, kesempatan itu tidak datang dua kali. Penurunan angka kemiskinan ini adalah momentum yang harus dimanfaatkan sebaik mungkin. Dengan strategi yang tepat, para pelaku bisnis dan UMKM dapat bertumbuh dan berkembang bersama dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Demikian dari saya, Anthony Dio Martin, Master Trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: RRI mempersembahkan Kita Indonesia. Sesungguhnya Indonesiaisme.
1: Selamat pagi pendengar Pos Satu dari Gorontalo, dimanapun Anda berada. Terus kita senamkan kebersamaan untuk Gorontalo pagi ini. Di jam 7 kita awali dalam sesi Kita Indonesia dengan topik meningkatkan kualitas ibadah sebagai jalan perbaikan diri. Agar meningkatkan kualitas ibadah dan ritual spiritual merupakan langkah esensial dalam perjalanan setiap individu untuk mencapai perbaikan diri yang menyeluruh. Ritual atau ibadah yang dijalankan dengan penuh kesadaran bukanlah sekadar rutinitas atau kewajiban formal semata, melainkan momen refleksi yang mendalam untuk merenungkan makna hidup. Melalui ketenangan batin yang diperoleh saat beribadah, seseorang dapat mengenali kelebihan serta kekurangannya sendiri, sehingga terbangun niat yang tulus untuk terus tumbuh menjadi pribadi yang lebih bijaksana. Lebih dari sekedar hubungan pribadi dengan Tuhan atau dimensi spiritual, ketaatan ini pendengar secara alami akan memancar ke dalam sikap sosial sehari-hari. Seseorang yang memiliki kedalaman spiritual yang baik umumnya akan menunjukkan integritas yang tinggi seperti menjunjung kejujuran, keadilan, dan rasa hormat kepada orang lain. Nah, nilai-nilai kemanusiaan ini yang mendorong terciptanya hubungan yang harmonis, penuh empati, serta kepedulian nyata terhadap sesama tanpa memandang latar belakang, yang pada akhirnya komitmen untuk memperbaiki kualitas ibadah secara konsisten juga akan membentuk karakter dan integritas pribadi yang kokoh. Fondasi mental yang kuat inilah yang membantu seseorang untuk tetap teguh dalam prinsip-prinsip kebaikan, bertanggung jawab dalam setiap tindakannya, serta tahan menghadapi berbagai tantangan hidup. Anda bisa bergabung bersama kami di telepon di 0821-9664-8664 atau di 0822-5996-8324. Saat ini di ujung telepon kita sudah bersama dengan Bapak Marzuki Pakaya. Selamat pagi, Assalamualaikum Pak Marzuki.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik, dengan Yusri di sini Pak Marzuki, kita bicara soal topik meningkatkan kualitas ibadah sebagai jalan memperbaiki diri. Artinya juga ini mendorong ketaatan spiritual yang berdampak pada sikap sosial kita dengan sesama, bahkan untuk diri kita sendiri gitu. Tanggapan Anda Pak Marzuki melihat apakah masyarakat kita ini sudah mengimplementasikan gitu nilai-nilai ibadah yang dilaksanakan, entah itu dalam sholat atau kegiatan ibadah lainnya dalam kehidupan keseharian kita sendiri gitu. Anda memandangnya seperti apa Pak Marzuki?
2: Terima kasih Pak Yusri. Tentunya kualitas ibadah masing-masing orang itu tergantung pada niatnya masing-masing, apakah ingin menjadi orang yang benar-benar disebut tekun beribadah, mm-hmm. atau orang-orang yang lalai dalam beribadah. Mm-hmm. Namun ada empat hal yang barangkali tips dari saya bagaimana untuk meningkatkan kualitas diri di dalam peningkatan ibadah yang juga akan berpengaruh pada lingkungan sosial. Mm-hmm. Nah, yang pertama itu meluruskan niat. Ini penting karena setiap amal soleh yang kita laksanakan, niatkan itu semata-mata kan Allah Subhanahu Wa Taala, agar tumbuh nilai-nilai ikhlas yang menjadi pondasi yang kuat di dalam kehidupan. Bukan karena ingin dipuji, ingin dilihat orang, atau karena riak, sehingga ini akan meruntuhkan nilai-nilai ikhlas itu. Hmm. Yang kedua, tentunya kita harus memperbaiki sholat. Ini penting karena melaksanakan sholat fardu tepat waktu sebagai prioritas utama. serta peningkatan kehusyuan dengan meresapi makna setiap gerakan dan bacaan-bacaannya. Terkadang orang cuman ikut-ikut sholat saja, atau cuman sekedar menggugurkan kewajiban. Dia tidak tahu makna dari sholat itu apa. Sehingga ketika dia melaksanakan sholat, seolah-olah yang penting saya sudah sholat. Yang ketiga, dengan tadabbur Al-Quran. Ini juga penting, jangan karena kita sudah merasa kita sudah melaksanakan sholat, sudah melaksanakan ibadah yang lain, tapi terkadang kita lalai di dalam meluangkan waktu untuk membaca Al-Quran. Coba, artinya kalau kita membaca Al-Quran, mempelajari Al-Quran, sehingga apa-apa yang termaktub di dalam ajaran-ajaran yang disampaikan oleh Al-Quran itu akan kita pahami. Bagaimana caranya? Tentu mempelajari arti ataupun tafsir yang terkandung dalam Al-Quran. Sehingga ini akan mendekatkan kita kepada khusyuan di dalam beribadah. Yang terakhir, yang keempat, yaitu konsisten. Konsisten artinya istiqomah. Bangun kebiasaan ibadah ini secara bertahap. Dari nilai-nilai amalan wajib hingga menambah amalan-amalan sunnah secara rutin. Jadi di samping kita melaksanakan kewajiban sholat wajib, ditambah lagi dengan amalan-amalan sunnah. Mungkin ada qabliyah, ada ba'diyah, ada sholat duha, ada tahajud, ada macam-macam amalan-amalan lah yang untuk menambah konsistensi kita di dalam melaksanakan ibadah. Kemudian apa pengaruhnya terhadap lingkungan sosial? Bagaimana kita supaya ibadah kita ini berkualitas dan berpengaruh kepada lingkungan sosial? Yang pertama, kita harus perbaiki akhlak. Artinya, walaupun kita sholat, walaupun kita melaksanakan ibadah-ibadah, kemudian nilai-nilai akhlak kita tidak perbaiki, maka akan berdampak pada kehidupan kita sebagai sosok atau tokoh. Apalagi kita mungkin sebagai seorang haji. Menjadi ukuran orang, oh insan apa haji, tapi kok tidak sholat? Kok tidak melaksanakan ini dan itu? Sehingga kita wajib untuk menerapkan nilai-nilai kejujuran, kedisiplinan, kesabaran, dan kepedulian terhadap sesama. Sehingga ini akan meningkatkan kepedulian kita terhadap sosial kemasyarakatan. Kemudian kita harus memilih lingkungan yang positif. Artinya pilih pergaulan dengan orang-orang yang gemar untuk berbuat baik, agar kita terbawa, terpengaruh, kemudian terbawa untuk bisa melakukan hal-hal yang baik, hal-hal yang positif di tengah-tengah masyarakat.
1: Baik.
2: Yang terakhir adalah muhasabah. Muhasabah itu artinya introspeksi diri. Apakah yang kita sudah lakukan ini baik tidak? Apakah karena kita berbuat ini karena ingin dipuji orang, dilihat orang dan sebagainya? Jadi kita bisa koreksi apa kekurangan saya di dalam ibadah. Sehingga kalau ini dilakukan, insya Allah peningkatan ibadah kita atau peningkatan seseorang dalam beribadah itu akan menjadi baik.
1: Baik. Begitu, Pak Marzuki, lalu bagaimana kita mengukur kualitas ibadah kita? Karena bicara soal ibadah ini urusan antara personal masing-masing gitu. Hablu minallahnya ya urusannya dengan Tuhan yang Maha Kuasa, kemudian hablu minanasnya adalah ya urusan dia dengan lingkungan sekitar. Apa yang bisa menjadi tolak ukur kita bahwa implementasi ibadah ini dilakukan gitu, bukan hanya sekedar seperti yang Pak Marzuki sampaikan tadi, hanya menunaikan kewajiban semata gitu, ritual harian, tapi tidak ada refleksi diri gitu. Anda sebagai salah satu tokoh agama memandangnya seperti apa, Pak Marzuki?
2: Tentunya sebagaimana saya sampaikan tadi, kembali ke diri masing-masing. Artinya sekalipun kita mengajak orang itu ke jalan yang baik, di satu sisi kemudian orang ini tetap pada pendiriannya, itu tentunya terlepas kepada dia sebagai individu sendiri, sebagai pribadinya. Walaupun contoh soal saja, di dalam pekerjaan dalam pertemuan misalnya ketika berkumandang sholat, berkumandang azan, ini kan sudah menandakan sudah waktunya untuk sholat. Namun di satu sisi orang-orang yang tidak peduli terhadap panggilan Allah ini, kadang-kadang mereka biar dulu, tunda-tunda dulu, sehingga ini akan sangat berpengaruh di dalam pelaksanaan perbaikan sholat itu sendiri. Laksanakan sholat sesuai waktu, sehingga apapun yang kita laksanakan itu lebih penting daripada sholat ini, lebih penting dari pekerjaan dunia. Nah, panggilan Allah itu malah lebih harus kita jawab daripada panggilan dunia. Saya tertarik pada ada salah satu gubernur yang di Sulawesi Tengah yang saya baca di media sosial. Beliau akan bikin aturan, kalau waktunya azan sudah tiba, apapun yang dilaksanakan, rapat-rapat apa semua, hentikan. Kita sholat jamaah. Nah, ini kalau seperti ini yang dilakukan dan sudah ada, saya rasa masyarakat itu akan mereka terbawa dengan kebijakan-kebijakan yang baik untuk perbaikan diri.
1: Baik. Lalu terakhir Pak Marzuki, pandangan Anda bagaimana harusnya kita memaknai rutinitas ibadah ini, bukan hanya sekedar menunaikan kewajiban semata, kemudian sudah, setelah itu tidak ada implementasi dalam kehidupan sosial kita. Tidak ada hasil gitu dari apa yang kita tunaikan, baik itu ibadah wajib maupun ibadah sunnah, tapi tidak ada implikasi nyata dalam kehidupan sehari-hari. Seharusnya bagaimana kita maknai ibadah-ibadah ini agar bisa juga terwujud gitu dalam kehidupan sehari-hari, Pak Marzuki?
2: Itu sebagaimana saya sampaikan tadi. Yang pertama, kita harus luruskan niat.
1: Baik.
2: Kemudian perbaiki sholat kita. Jangan cuma sekadar menggugurkan kewajiban. Kemudian tadabburi Al-Quran. Artinya pelajari Al-Quran, baik dia punya arti maupun tafsirnya. Kemudian konsisten di dalam konsisten atau istiqomah. Artinya secara rutin, yang kadang-kadang iman kita ikan turun naik. Hari ini kita rajin ibadah, besok biar dulu. Hanya timbul malas, timbul apa semua. Hingga konsistensi itu akan turun. Coba jaga konsistensi atau istiqomah itu sehingga perbaikan ibadah kita akan semakin mantap, semakin baik, tidak dipengaruhi oleh hal-hal yang lain. Kemudian perbaiki akhlak kita. Tentunya dalam akhlak ini kan meningkatkan nilai-nilai kejujuran, kedisiplinan, kesabaran, dan juga kepedulian terhadap masyarakat. Kemudian yang terakhir kita adalah muhasabah. Tadi saya sampaikan muhasabah itu adalah introspeksi diri kita, sudah sejauh mana ibadah yang kita lakukan ini berdampak kepada diri kita dan keluarga kita, bahkan lingkungan kita.
1: Baik. Terima kasih Pak Marzuki sudah sharing bersama kami di pagi hari ini. Selamat melanjutkan kembali aktivitas Anda. Selamat pagi. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik, pendengar dimanapun Anda berada, 14 menit saat ini dari jam 7 pagi. Sedikit kita mengutip apa yang disampaikan oleh Pak Marzuki, bahwa refleksi spiritual sebagai landasan hidup ini tidak hanya membangun kedamaian di dalam diri, tapi juga memberikan kontribusi positif bagi lingkungan sekitar ya. 0821-9664-8664 untuk Anda yang ingin bersama kami memberikan juga sudut pandang atau juga tanggapannya terkait topik kita di sesi kita Indonesia pagi hari ini, silakan. Atau juga Anda bisa bergabung bersama kami di sosial media ya. Kita sementara live di Facebook RRI Gorontalo.

0: ujung telepon kita sudah bersama dengan Pak Opsin. Selamat pagi, Pak Opsin.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Opsin.
1: Dengan Bapak siapa?
0: Yusri di sini Pak Opsin.
1: Oh, iya Pak Yusri, ini topiknya
0: Terkait meningkatkan kualitas ibadah sebagai perbaikan diri. Artinya kita ini berusaha untuk mendorong ketaatan spiritual itu wujudnya ada dalam keseharian kehidupan sosial bersosial kita gitu. Bukan hanya sekedar menunaikan ibadah semata, tapi juga ada wujudnya gitu. Artinya ya kita juga mendorong kualitas ibadah ini bisa kita implementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Pandangan Anda kalau Anda melihat, apakah kita hanya sekedar menggugurkan kewajiban kita semata, atau saat ini masyarakat memang bisa dilihat ada langkah nyata gitu, perwujudan dari nilai-nilai ibadah yang dilakukan dalam hal kehidupan sosial bermasyarakat?
1: Terima kasih. Mm-hmm. Kalau kita melihat spiritual ini, keibadahan kita, kita baca dulu dari diri kita sendiri. Bagaimana kita mengamalkan agama ini wujud pada diri kita sendiri, keluarga dan tetangga. Itu yang perlu digarisbawahi. Karena kenapa dari berangkat dari diri dan keluarga? Ketika kita beribadah semata-mata karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka akan Allah buka secara keseluruhan, baik dari diri kita, keluarga, bahkan tetangga. Ukuran kita bukan saja diri kita, minimal tetangga, anak. Karena biar bagaimanapun, tanggung jawab kita ini adalah tanggung jawab dunia akhirat. Karena mengapa anak dan istri kita itu merupakan harta yang paling berharga. Ketika harta ini tidak dijaga, maka semua akan berantakan, akan dipertanggungjawabkan. Karena kadang-kadang orang menilai harta itu yang ya seperti tanah dan lain sebagainya.
0: Ya. Tapi Pak Opsin, ada yang bilang bahwa dia hablum minallahnya sudah baik gitu, tapi hablum minannasnya itu kan urusan saya gitu dengan sekitar saya. Kenapa harus saya perlihatkan kepada orang-orang? Tapi ada juga yang bilang ketika kita melakukan kebaikan dengan orang-orang ya harus dipublikasikan gitu, sehingga memberikan motivasi kepada orang-orang yang ingin ikut berbagi juga atau berhubungan baik dengan sesamanya. Pandangan Anda seperti apa?
1: Agama ini disebarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena sampai Nabi ini berdarah-darah sampai dilempar ke koran, beliau memperjuangkan agama ini sampai darah dan nyawa beliau dipertaruhkan.
0: Yeah.
1: Karena bagaimana dengan kita? Kita ini siapa sebenarnya? Bahkan ya minimal kita ya taat dulu.
0: Baik, baik.
1: Itu urusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kenapa? Kalau kita hanya mengandalkan diri kita, nah kita akan dipertanggungjawabkan.
0: Baik.
1: Ketika kita sudah menyampaikan, ya itu terserah sama dia. Yang dituntut oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kenapa si fulan ketemu dengan kau,
0: yeah,
1: kau tidak sampaikan kalimat la ilaha illallah. Nah, itu yang perlu dipertanggungjawabkan, karena kita sudah menyampaikan, ya urusan pribadi, urusan mereka mau taat dengan tidak, ya kita sudah ingatkan, karena kita saling ingat-mengingatkan. Karena kebaikan itu bukan sekedar dari turun dari pribadi kita.
0: Yeah.
1: Kita mengingatkan, karena agama ini kalau kita tidak sebarkan seperti kain kusut. Nah, karena kalau agama ini hanya jalan di tempat, hanya depak dan lain sebagainya, kita tidak sebarkan di keluarga, tetangga, bahkan seluruh alam, maka agama ini tidak akan wujud pada diri masing-masing.
0: Baik.
1: Bahkan ada salah satu pemerintah, itu ada program khusus.
0: Ya.
1: Beliau dari dilantik itu sudah menyampaikan, ini program saya. Programnya yang pertama adalah semua bawahannya ASN itu harus sholat. Nah, itu prioritas, ya, karena ini merupakan tanggung jawab. Bukan bahasa politik, tapi bahasa tanggung jawab. Dia sudah sampaikan ketika ada rapat menjelang 30 menit untuk sholat, itu harus diberhentikan.
0: Baik, Pak Absin.
1: Karena setiap ASN yang di bawahan saya itu merupakan tanggung jawab dunia akhirat.
0: Baik, baik.
1: Karena kalau kita mempunyai pemimpin seperti itu, maka seluruh, barangkali seluruh Indonesia
0: baik
1: ini akan makmur.
0: Terima kasih Pak Opsin sudah berbagi pandangan di pagi hari ini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar, kita jeda terlebih dahulu, tetaplah bersama kami di Pro 1.

0: Nak, kamu yakin mau sekolah di situ? Katanya itu bukan sekolah unggulan loh.
1: Memangnya kenapa, Bu?
0: Ya, takutnya nanti kamu kurang berkembang.
1: Bu, berkembang itu bukan karena nama sekolahnya, tapi karena semangat belajarnya. Di sekolah manapun, aku tetap bisa berprestasi, asal didukung dan terus berusaha.
0: Iya juga ya, Nak ya. Yang penting bukan label sekolahnya ya, tapi proses dan usaha kamu.
1: Betul, Bu. Nama sekolah itu baik, yang penting kita mau belajar.
2: Hentikan stigma sekolah unggulan. Setiap anak berhak tumbuh dan bersinar di mana saja.
3: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
3: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
5: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Dengan kita masuk ke topik kedua untuk hari ini, menanamkan nilai disiplin anak di lingkungan sekolah. Menanamkan nilai disiplin kepada anak merupakan bagian penting dalam proses pendidikan, di mana di lingkungan sekolah disiplin tidak hanya berarti datang tepat waktu, tapi juga bagaimana anak belajar menghargai waktu, mengikuti proses pembelajaran dengan tertib, menyelesaikan tugas, serta menjalankan tanggung jawabnya sebagai seorang siswa. Nilai disiplin juga dibentuk melalui kebiasaan sederhana yang dilakukan setiap hari. Anak belajar mengenakan seragam sesuai ketentuan yang berlaku, menjaga kerapiannya, masuk kelas sesuai jadwal, juga mengikuti aturan sekolah hingga memahami konsekuensi ketika melanggar tata tertib sekolah. Kebiasaan ini menjadi proses pembelajaran yang secara perlahan membentuk sikap bertanggung jawab dan mandiri. Karena itu, penanaman disiplin di lingkungan sekolah tidak cukup hanya dengan memberikan hukuman ketika aturan dilanggar. Ada keteladanan guru, pembiasaan yang konsisten, komunikasi dengan orang tua, serta pendekatan yang sesuai dengan usia anak. Ini menjadi bagian penting dalam membangun kesadaran bahwa disiplin dilakukan bukan semata-mata karena takut akan sanksi, tapi karena memahami pentingnya aturan bagi diri sendiri dan juga orang lain. Silakan mendengar di 0821-9664-8664 atau di 0822-5996-8324 atau juga ke live streaming sosial media kami di live Facebook RRI Gorontalo. Anda bisa memberikan komentar atau juga pendapatnya terkait bagaimana sebenarnya mendisiplinkan anak-anak di lingkungan sekolah ini ya. Apakah memang hanya atas dasar ketakutan akan diberi sanksi kemudian anak-anak menjadi disiplin, atau bagaimana bekal disiplin ini bukan hanya saja diberikan di lingkungan sekolah tapi juga akan diterapkan dalam kehidupan sehari-hari mereka. Lalu peran orang tua, peran guru, kolaborasi sinerginya seperti apa ketika hanya di lingkungan sekolah diberikan satu pemahaman tentang bagaimana proses mandiri itu bisa terjadi melalui disiplin, tapi putus gitu ketika kembali ke rumah atau ke lingkungan keluarga.

0: seperti apa pandangan Anda, Pak Ruslan?
1: Baik, terima kasih. Disiplin adalah salah satu kunci keberhasilan. Baik dia siswa maupun bukan siswa. Namun kami yang berkecimpung di dunia pendidikan itu menginginkan disiplin itu sangat perlu. Tapi bukan berarti sekolah adalah satu-satunya instrumen yang bertanggung jawab atas penegakan disiplin atau pembentukan mental sikap anak-anak itu. Tetapi itu melibatkan kita semua, warga masyarakat, terutama orang tua, kami di sekolah, juga masyarakat pada umumnya, pemerintah, dan seterusnya. Karena kita yang berada di paling depan dalam rangka pembentukan SDM, maka kita seolah-olah berdiri sendiri, padahal tidak. Ada peran pihak lain. Tapi dalam menegakkan disiplin, tentu kita tidak serta-merta. Memang setiap sekolah punya aturan. Ya, tapi itu selalu diawali dengan sosialisasi. Biasanya pada saat setelah PPDB di awal sekolah MPLS itu, semua sekolah memprogramkan itu. Tak terkecuali tentang disiplin atau tertib dan seterusnya. Nah, ini kalau dipahami dengan baik oleh adik-adik siswa, didukung sepenuhnya oleh orang tua siswa, insya Allah pelanggar-pelanggar disiplin dan seterusnya itu mungkin akan lebih sedikit. Pelanggaran pun mungkin tidak disengaja, tapi karena ada banyak faktor, misalnya datang terlambat ke sekolah, ada masalah dengan kendaraan dan seterusnya, bangunlah dan seterusnya. Nah, ini semua kan harus melakukan pendekatan yang persuasif mungkin, agar anak-anak kita paham ini semua dilakukan untuk mereka, bukan untuk kita-kita yang sudah senior ini, kira-kira seperti itu.
0: Pak Ruslan, menanamkan nilai disiplin di lingkungan sekolah ini kan seperti yang kita tahu bersama adalah tujuannya menginginkan anak-anak ini bisa bertanggung jawab ya, dan juga punya kemandirian, kira-kira seperti itu. Lalu bagaimana memastikan nilai-nilai disiplin yang sudah ditanamkan di lingkungan sekolah itu tidak putus gitu? Artinya ketika mereka sudah keluar dari proses belajar mengajar, sore hari kembali ke lingkungan keluarganya, itu masih bisa terus menjadi bekal mereka untuk bisa mereka implementasikan dalam kehidupan mereka, berteman, bersosialisasi di lingkungan keluarga. Lalu bagaimana memastikan ini semua, Pak Ruslan? Apa yang sudah diajarkan di SMK 1 Limboto sebagai kepala sekolah yang menaungi lembaga pendidikan di Kabupaten Gorontalo, Pak Ruslan sendiri dengan para guru-guru, bagaimana memastikan ini agar tidak putus gitu, Pak Ruslan? Tidak hanya di lingkungan sekolah, tapi juga berlanjut.
1: Kami sebagai guru-guru dimanapun level jenjang pendidikannya harus berusaha senantiasa untuk menjadi role model buat anak-anak. Karena sekarang ini menasihati tidak cukup, memberi kebijakan tidak cukup, tapi kita berusaha untuk jadi role model buat anak-anak supaya mereka punya pembentukan jati dirinya makin lengkap. Apalagi kalau di dalam rumah orang tua itu merupakan pendidik yang utama, menjadi role model, dengan para pengajar di sekolah jadi role model, saya kira akan paripurna sikap mental anak-anak. Namun demikian, ada faktor eksternal yang bisa juga memberi warna terhadap mental perilaku anak-anak. Mungkin kalau di sekolah kan bisa kita kontrol, tapi setelah itu ada yang bisa kita kontrol, ada yang tidak bisa kontrol. Maka ini peran kita semua untuk

0: itu saling mengingatkan. Di sekolah ada namanya instrumen untuk mengevaluasi perilaku, termasuk bentuk pengawasan yang disampaikan oleh masyarakat terhadap anak-anak kami. Oh, ini ada anak sekolah yang di waktu sekolah hanya berkumpul di titik A, atau setelah bubar sekolah kurang lebih jam 4 masih berada di titik B dan seterusnya. Ini masukan dari masyarakat yang kita olah, nantinya besok lusanya itu kita tindak lanjuti. Bahwa itu dari segi waktu, tenaga, pikiran, semuanya itu akan mengganggu konsentrasi atau fokus kita sebagai masyarakat yang sementara menimba ilmu di lembaga pendidikan mana saja. Dan ini tidak boleh putus. Kalau putus, kita kembali lagi ke nol. Membangun kontinuitas itu yang perlu secara bersama-sama. Semua stakeholder yang bertanggung jawab di situ, tidak hanya sekolah, tapi kita semua.
1: Baik, ya. Tapi terkait bicara soal menerapkan disiplin gitu, nilai-nilai disiplin di lingkungan sekolah, biasanya ketika ada pelanggaran-pelanggaran soal tata tertib akan ada hukuman ya, kira-kira seperti itu Pak Ruslan ya. Tapi kadang juga kita luput dengan apresiasi. Biasanya ketika anak-anak didik ini tertib gitu, kemudian juga menerapkan aturan-aturan dengan baik di lingkungan sekolah, kadang apresiasi dan penghargaan itu kurang diberikan. Justru malah lebih menerapkan disiplin sanksi ketika terjadi pelanggaran. Artinya kurang balance gitu. Anak yang melanggar tata tertib dihukum, diberi sanksi, tapi ketika melakukannya dengan baik, kemudian juga menerapkan aturan-aturan sekolah, apresiasinya bahkan tidak ada. Anda melihatnya seperti apa?
0: Memang dalam pemberian reward maupun punishment itu tentu berdasarkan tingkatannya. Kalau misalnya anak berprestasi dengan baik, pasti kita berikan reward. Cuma memang rewardnya itu kan bisa bermacam-macam. Bisa penyampaian pujian, terima kasih, memberikan sertifikat, bonus dan seterusnya, tergantung kemampuan dari masing-masing sekolah, jenis penghargaannya. Tapi yang paling murah dan mudah dilakukan itu adalah pujian dan penyampaian.
1: Betul.
0: Semua sekolah melakukan itu. Terkait dengan punishment, tentu misalnya yang terlambat sekali kan nggak mungkin langsung diberikan sanksi dan seterusnya. Diberi peringatan dan seterusnya. Kalau dia berulang, tadinya kalau kita beri jangan nasihat satu kata, kita jangankan jadi 5 kata dan satu. Kepada yang mungkin sudah tidak mempan lagi dengan begitu, ya, kasih dia sanksi yang berikutnya. Sampai di sekitarnya, bisa diukur, kalau sudah bisa 1 genggam, 2 genggam, dia akan masukkan ke tong sampah, setelah itu cuci tangan, dia akan masukkan ke tong sampah. Saya kira itu praktik-praktik yang kecil, tapi insya Allah bisa membekas dan memberi warna pada anak, terutama dalam pembentukan kepribadian.
1: Baik. Artinya memberikan sanksi pun adalah sanksi yang edukatif gitu ya, seperti itu Pak Ruslan ya. Betul. Tapi kalau bagaimana memastikan nilai-nilai disiplin ini bisa dilakukan dalam pembiasaan sehari-hari Pak Ruslan? Karena kan bicara dituntut anak nih, siswa-siswi, anak didik dituntut untuk disiplin, padahal di satu sisi sebenarnya anak-anak didik kita ini peniru yang ulung sebenarnya. Bagaimana memastikan bahwa tadi Pak Ruslan menyampaikan kita harus punya role model gitu. Sementara role model di sekolah adalah guru gitu, tenaga pengajar. Tapi kadang juga ketika anak-anak menirukan apa yang dilakukan oleh guru-gurunya, ternyata tidak sesuai dengan pembiasaan sehari-hari. Lalu bagaimana memastikan kita harus membiasakan anak-anak sehari-harinya ini disiplin, sementara kita pun tidak disiplin, Pak Ruslan?
0: Nah, Makanya saya menyampaikan bahwa anak-anak kita ini di dalam masa pencarian jati diri, mereka butuh role model atau yang patut diteladani dan di sekolah yang paling dekat dengan mereka itu untuk diteladani adalah para guru. Nah, kalau para guru sudah memberikan contoh, misalnya ketika jam pertama mulai, guru sudah menunggu di depan kelas dan seterusnya. Demikian pula tenaga pendidik dan kependidikan. Ada soal surat-surat yang diurus oleh anak atau orang tua, itu cepat dilayang. Ini semua kan memberi teladan kepada mereka. Demikian pula, jangan sampai para siswa menganggap, oh, cuma kita yang selalu diberi peringatan terlambat. Kalau guru-guru tidak. Nah, ini kan jadi presiden guru juga dalam rangka pembentukan karakter mereka. Maka bagi kami sekolah, ada instrumen pengukuran kerja ideal. Kalau daftar kita sudah elektronik, siswa guru yang terlambat diundang, disampaikan, kemudian berjenjang dan seterusnya, sampai ada sudah masuk di pelanggaran berat untuk seorang ASN, kan ada peraturan perundang-undangan mengatur itu. Pemberian peringatan, sanksi dan seterusnya itu semuanya terjenjang. Tapi kita berusaha, apapun itu yang dilakukan oleh siswa, itu menggambarkan apa yang dilakukan oleh guru di sekolah. Kalau di rumah, orang tua yang jadi model yang baik. Apapun di ujungnya, apapun yang kita berikan di sekolah, kurikulumnya baik, gurunya berkualitas, dan seterusnya, tapi kalau di rumah juga tidak mendapatkan perlakuan yang semestinya dia dapatkan dari seorang bapak, ibu, saya kira tidak lengkap lah apa yang kita berikan.
1: Seperti yang saya sampaikan tadi ya, putus gitu ya, hanya berakhir di pintu pagar sekolah gitu ya, apa yang sudah diberikan ketika tidak terimplementasi di lingkungan keluarga, kira-kira seperti itu ya Pak Ruslan ya. Tapi terakhir ini pertanyaan dari saya, kita bicara soal nilai-nilai disiplin, mendisiplinkan anak-anak, para peserta didik di lingkungan sekolah gitu. Anda melihatnya berbeda tidak cara mendisiplinkan zaman sekarang dengan zaman kita dulu nih Pak Ruslan dan saya? Mungkin di zaman dulu kan cukup keras gitu ya dan cukup tegas gitu untuk mendisiplinkan, tapi sekarang nih apa-apa keras sedikit akan ya seperti Pak Ruslan tahu lah ya, dilaporin dan sebagainya, jadi serba salah gitu. Lalu bagaimana Pak Ruslan memastikan bahwa kita ini punya tanggung jawab yang sama gitu untuk memberikan sebuah nilai-nilai disiplin menjadi bekal mereka di kehidupan nanti sampai mereka dewasa, tumbuh besar gitu. Pandangan Anda, Pak Ruslan, bagaimana gaya mendisiplinkan saat ini dengan zaman dulu? Apakah masih relate gitu?
0: Kalau saya sekolah dulu, mungkin saya jarang SDMP sampai SMP itu saya jarang mendengar istilah tentang undang-undang perlindungan anak gitu.
1: Baru sekarang gitu ya.
0: Iya, yang orang tua saya tahu bahwa saya diantar ke sekolah dengan harapan, dengan tujuan kelak mendapatkan ilmu, pengetahuan, keterampilan dan sikapnya terbentuk. Itu saja. Dan orang tua punya cara sendiri. Kalau kita salah di sekolah, ditindak oleh guru dan melapor ke orang tua, bukan dibela, malah ditambah. Seiring dengan perubahan waktu, paradigma pendidikan, kurikulum dan seterusnya sampai dengan hari ini, hakikat utama daripada pendidikan itu kan memuliakan. Kita ternyata belum sampai pada memuliakan itu sendiri.
1: Baik.
0: Ada jalan-jalan yang harus kita perbaiki dan seterusnya. Sehingga kata memuliakan itu bukan sekedar kita memberikan pendidikan pengetahuan agar martabarnya anak itu terangkat. Mm-hmm. Bukan itu semua. Dia bisa menyadari bahwa pendidikan, disiplin, pengajaran ini semata-mata untuk dia.
1: Baik, baik.
0: Mm-hmm. Dan saya juga berharap jika ada ini untuk warga masyarakat, orang tua, saya juga termasuk orang tua.
1: Yeah.
0: Kalau misalnya ada hal-hal yang kurang diterima informasinya kurang lengkap,
1: right,
0: itu mohon dikonfirmasi ke sekolah,
1: right,
0: agar kita tidak terjebak pada mengolah informasi.
1: Yeah.
0: Dan itu kadang-kadang karena anak-anak suka membela dirinya, yang disalahkan ya itu, berarti ada di kelas,
1: yeah,
0: terlambat datang,
1: right,
0: orang tua tidak mengolah dengan baik atau tidak diterstir ke sekolah.
1: Mm.
0: Nah, ini kan kadang-kadang menimbulkan miskomunikasi.
1: Ya, salah persepsi. Baik-baik.
0: Ya,
1: baik. Ya, selalu sabar ya para guru-guru ya. Semoga ya namanya guru seperti yang kita ketahui bersama adalah pahlawan tanpa tanda jasa, tidak membutuhkan satu penghargaan, tapi apa yang dilakukan oleh guru-guru ini cukup besar gitu jasanya, tidak terbalas bahkan. Terima kasih Pak Ruslan sudah berbagi pandangannya pagi hari ini. Selamat melanjutkan kembali aktivitas Anda. Selamat pagi. Assalamualaikum.
0: Terima kasih. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita jeda pendengar, tetap bersama kami.

0: kasih tahu dengan nada do re mi fa sol la si do atau yang biasa disebut sebagai tangga nada. Nah, ternyata sejarah tentang penemuan tangga nada tersebut cukup menarik. Ada beberapa versi yang dipercaya sebagai data paling akurat mengenai penemu tangga nada sol mi sa si tersebut. Tahukah Anda, bentuk fisik notasi musik yang paling tua dapat ditemukan dalam papan runcing yang dibuat di Nippur, Irak pada sekitar 2000 sebelum Masehi. Papan ini merupakan instruksi fragmentaris untuk melakukan musik bahwa musik itu terdiri dalam harmoni pertiga dan ditulis menggunakan skala diatonis. Berita terbaru yang cukup mengejutkan mengatakan bahwa tangga nada yang kemudian menjadi dasar dari notasi musik ini ternyata ditemukan oleh para ilmuwan Muslim. Fakta penting ini diungkapkan pertama kali oleh Jean Benjamin Delaborde, seorang ilmuwan dan komponis Prancis, dalam bukunya Essai sur la musique ancienne et moderne 1780. Labor secara alfabet menyebut notasi musik yang diciptakan oleh sarjana muslim terdiri atas silabels yang kita kenal sebagai solmisasi dalam abjad Arab, yaitu mi, fa, syad, la, sin, dal, ra. Menurut Labord, notasi abjad Arab ini kemudian ditransliterasikan oleh ilmuwan Eropa ke dalam bahasa Latin.
1: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
2: Pergian kita masuk ke topik terakhir untuk pagi ini, mengenal Tinilo, warisan budaya Gorontalo. Gorontalo memiliki kekayaan sastra lisan yang diwariskan dari generasi ke generasi. Kita mengenal ada Tujai, Palebohu, Lumadu, Tanggomo hingga Tinilo. Sastra lisan ini bukan sekedar rangkaian kata, tapi menjadi bagian dari kehidupan masyarakat dan merekam nilai, nasihat, doa, sejarah, serta pandangan hidup orang Gorontalo. Yang menarik adalah Tinilo, sastra lisan berbentuk syair atau pantun empat baris ini disampaikan dengan cara dilagukan secara bersama-sama. Tinilo hadir dalam berbagai prosesi adat di Gorontalo, mulai dari muhuntingo atau akikah, perkawinan, hingga peringatan 40 hari kematian atau Tinilo Paita. Lalu seperti apa sastra lisan di Gorontalo ini masih terus tumbuh dan berkembang? Di ujung telepon kita sudah bersama dengan Bapak Momi Hunou. Selamat pagi. Assalamualaikum Pak Momi.
3: Selamat pagi.
2: Ya, dengan Yusri di sini Pak Momi, kita bicara soal Tinilo, warisan budaya Gorontalo. Pandangan Anda Pak Momi, sekarang ini Tinilo sudah mulai tidak sebanyak dulu gitu diimplementasikan dalam setiap adat kita. Anda melihat apakah kita sudah tidak punya regenerasi untuk orang yang ingin, yang akan melakukan Tinilo, atau kita butuh untuk meregenerasi ini, Pak Momi?
3: Ya betul. Jadi Tinilo itu seperti Anda sebut sudah tidak ada regenerasi. Kenapa? Karena memang kondisi pada zaman itu kan Tinilo Paita itu selain dia untuk menghibur keluarga yang meninggal, juga bagi yang datang itu juga sebagai salah satu bagian dari hiburan. Mm-hmm. Nah sekarang, zaman sekarang kan hiburannya sudah semakin banyak, sehingga tujuan untuk menghibur itu kan sudah teralihkan ke hal-hal yang lebih modern. Mm. Sehingga tidak ada lagi regenerasi. Nah apakah ini perlu di mana caranya nih? Kan salah satu tradisi itu atau budaya itu kan dia selalu berubah, dia selalu bertransformasi. Tidak ada tradisi atau budaya yang konstan gitu. Jadi dia terus berubah. Nah, dia bisa berubah, tapi nilainya harus tetap terjaga.
2: Iya. Perlukah kita khawatir atau masih bisalah gitu untuk melihat bahwa kita masih punya generasi yang masih melantunkan Tinilo ini, Pak Momi? Karena kan ya seperti yang Pak Momi sampaikan tadi, sekarang ini orang sudah mulai beralih ke instrumen-instrumen musik penghibur lainnya gitu, ketimbang memilih sastra lisan Gorontalo.
3: Ya, karena memang sajak-sajak yang diucapkan dalam bahasa lokal itu juga kan sudah tidak mulai dimengerti oleh anak-anak muda, meskipun begitu kan kita masih tetap menemukan di beberapa tempat masih tetap semarak ya penyelenggaraan 40 hari dengan Tinil Paskah itu.
2: Ya, karena kita lihat juga kan orang kalaupun mau bikin 40 hari ya sudah tidak ada lagi Tinilopa Ita, ya udah gitu 40 hari aja gitu. Inikah yang menjadi kekhawatiran kita di masa yang akan datang, Pak Momi, bahwa kita bukan hanya bicara soal regenerasi pelantun Tinilo, tapi juga tradisi kita pun makin kesini makin lebih simpel gitu, Pak Momi?
3: Ya, itu kan apa namanya dalam konteks perubahan sosial itu kan wajar ya. Jadi orang semakin apa menyederhanakan setiap aspek gitu, termasuk pernikahan itu kan kalau kita telusuri ya ada 14 tahapan yang penyelenggaranya itu kan berbulan-bulan. Sekarang dengan mobilitas yang semakin tinggi, tahapan-tahapan itu kan makin disederhanakan dan kadang dilaksanakan dalam satu hari.
2: Betul.
3: Jadi karena mobilitas masyarakat semakin tinggi sehingga aspek-aspek tradisional yang rumit itu dia semakin disederhanakan, dan itu menurut saya sudah memang begitu. Jadi kita tidak bisa menahan itu karena laju perubahan itu kan tidak bisa kita tahan, tapi nilai-nilainya itu yang harus kita pijak.
2: Baik, terima kasih Pak Momi sudah sharing di pagi hari ini bersama kita di RRI Gorontalo. Selamat melanjutkan kembali aktivitas Anda. Selamat pagi, Assalamualaikum.
3: Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi
2: wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita sudahi untuk pagi hari ini, pendengar. Namun untuk topik mengenal Tinilo, warisan budaya Gorontalo ini, kita akan bertajam dalam dialog bincang santai jam 9 nanti. Namun saat ini kita akan segera bergabung dengan Pro 3 RRI Pusat Pemberitaan Jakarta untuk mengupdate beberapa informasi teraktual dan penyampaian warta berita sentra Pro 3 tepat pukul 8 waktu Indonesia Tengah. Sampai jumpa.